0: Marilah saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak wadah yang tercinta. Seorang
1: pejabat. Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: bunga mari pula. Dalam kehidupan kita ni ke, kita ramah sayang-sayang ni. Sehubungan mek bunga ni, mek bunga ramah sayang. Ya, sebab mek bunga ke mek bersaing. Tolong lah kalau tak jumpa dengan sayang-sayang. Sehubungan tak lengkap hidup mek bunga. Lebih daripada orang gewe ni. Cumanya kita ni ke dalam bersaing. Biarlah adak-adak juga deh. Adak-adak nak bersaing ni. Kalau kita nak bergurau, biarlah bergurau dengan cara hok molek. Kalau nak kecek pun biarlah guna perkataan-perkataan hok molek. Janganlah pula kita duk katuk. Tak apa sayang saya tu tak apa. Pancik gurau dengan lagu tu pun berah je. Tolik. Kadang-kadang ke hati orang ni, kita tak tahu. Kita tak boleh duk kopek-kopek nak kecek lagu mana hati dia tu. Kena-kena kau dia tu memang terasa banyak dengan kita. Kesok hati sayang tu deh. Tapi sebab dia fikir ke dalam persahabatan dia dengan kita tu, dia buat tak cara lagu tu je. Janganlah pula gitu nanya dia deh. Asyik-asyik dia je nak kena. Kita ni kena tengok juga kita lagu mana. Nak bersaing dengan orang ni ke ada cara. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak raya aja.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
2: Buka jompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mahu.
1: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
3: Duit sakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
1: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
4: Okay, terima kasih untuk semua yang terus yang telah pun muat turun aplikasi RTM Klik dengan Kelantan FM di mana-mana saja bila-bila masa sahaja. Terima kasih juga yang sedang mendengarkan Kelantan FM di waktu ini, yang sedang berada di rumah, yang dalam perjalanan, yang mungkin berada di pejabat, ataupun juga yang sedang menonton Mursi Live TT Kelantan FM. Terima kasih banyak-banyak. Hari-hari ini hari apa? Hari ini hari Selasa. Sudah pun 16 Jun 2020. Okay, hari ini juga kita akan melangkah ke tahun baru untuk esoknya. Namun apa yang pasti, apa yang harus kita buat ialah sama-sama kita panjatkan doa di akhir tahun dan juga di awal tahun. Semoga diberikan keberkatan dan juga kerahmatan dalam hidup kita, insyaAllah. Okey, dan di waktu ini juga menerusi Go Pagi Kelantan FM setiap hari Selasa, kita akan bersama dalam rancangan

0: setiap Selasa, 8.10 minit pagi di Kelantan FM.
1: Alright, siapa itu? Dan hari ini juga saya mahu anda teka suara pelakon tersebut dan juga filem apa pada tahun berapa. Filem ke apa tak dengar lagi Encik Su? Okey, baik. Kita sama-sama dengar ini antara keratannya yang saya sediakan untuk anda.
2: Abang ingatkan, Melati dah pergi ke Maktab Peguan. Rupa-rupanya, Melati masih ada kat sini lagi.
3: Abang Syam, Melati sudah ambil keputusan. Tentu Abang Gembira, membatalkan pemergian Melati ke Maktab. Walaupun pada mulanya, memang menjadi azam Melati. Tapi Melati sanggup melupakan segala cita-cita Melati.
1: Itu dia. Untuk hari ini, apakah nama pelakon tersebut? Abang Hishamnya siapa? Melatinya siapa? Filem apa? Pada tahun berapa? Boleh kongsikan. Ada orang tak dengar Molek lagi ke? Okey. Yang mungkin mendengarkan siaran kita di waktu ini, kalau rasa nak telefon, nak teka pun boleh. Kalau nak jawab Mursi Live TT Kelantan FM pun boleh. Cik Susia sekali lagi deh.
2: Abang ingatkan, Melati dah pergi ke Maktab Peguan. Rupa-rupanya, Melati masih ada kat sini lagi.
3: Abang Syam, Melati sudah ambil keputusan. Tentu Abang Gembira, membatalkan pemergian Melati ke Maktab. Walaupun pada mulanya, memang menjadi azam Melati. Tapi Melati sanggup melupakan segala cita-cita Melati.
1: Okey, boleh kongsikan mursi di talian kita 7433858 7488630. Okay, terima kasih. Selamat pagi untuk Nik Roslan bertugas sore. Kau bertugas sore. Selamat pagi untuk Atikah Tan. Terima kasih juga untuk Farida Saleh. Terima kasih. Selamat pagi juga untuk Bunga Melati Pok Den Batu Pak tu. Okey, Fendi Kayangan, salam Cik Su, Tania. Terima kasih. Okey, untuk Razah Razak, Su, Mari, Kau Flotimatik Market. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, baik. Boleh pakai teka dulu. Okey, filem apa? Siapakah nama pelakon tersebut? Pada tahun berapa? Boleh telefon sekarang. Halo, Assalamualaikum. Okey, kita cuba timu panggil seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Cik Su.
1: Selamat pagi. Ipah kata?
4: Iya.
1: Ipah dia. Pah. Pah, biasa tengok ke filem Hok Cik Su pasal saat ni tu?
4: Adalah. Dulu-dulu tu tapi tak ingat lah.
1: Okey.
4: Tahun berapa?
1: Filem berapa, Pah?
4: Tak tahu. Kata pakai tembok lah. Cerita rasanya tak silap. Melati rasanya.
1: Melati? Nama filem tu nak? Okey, baik. Pelakon dia siapa?
4: Pelakon dia Datuk Yusuf Haslam dengan Tantiana.
1: Datuk Yusuf Haslam dengan?
4: Tantiana. Ya.
1: Okey, filem tahun berapa tak ingat?
4: Dok.
1: Tak ingat. Okey, baik. Ingat dok kalau-kalulah kata pelakon saat Datuk Yusuf Haslam dia bawa watak sebagai gapo?
4: Doktor gapo ni? Tak ingat dah.
1: Okey, baik. Alright, terima kasih, Pak.
4: Sama-sama.
1: Okey, baik. Kita cuba terima panggil kita yang seterusnya. Kalau mungkin ada yang nak teka pun boleh. Okey, Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada yang baru saja follow Live TT Kelantan FM. Boleh teka-teka lagi apakah nama pelakon dan juga watak yang dibawa menerusi filem tersebut. Okey, daripada Fendi Kayangan, filem Melati Putih, pelakon Yusof Haslam dan juga Yusuf Haslan dan juga Tantiana Hamzah. Alright, terima kasih Fendi Kayangan. Ada yang nak teka-teka lagi ke? Boleh telefon sekarang di 7488630 7433858. Kalau nak komen menerusi WhatsApp pun insyaAllah saya akan baca. Baik, saya cuba simpan panggil seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum. Mak pagi Su.
1: Selamat pagi. Terima kasih Cik Edah. Cik Edah. Filem gapo Cik Edah tahu ke tak?
5: Pilih tu tak tahu, Su. Tak tahu. Tengok kedok. Rasa tengok pun rasa tak perhatian mana. Tanya cerita tu kelih orang aja.
1: Yo. Lepas tu nak tembok guna peluru gapo hari ni ni?
5: Ikutlah peluru kapur. Kau piruk peluru apa ni. Oh, dia panggil teru manggur itu.
1: Jadi alik Cik Edahnya tak pegang dia?
5: Datuk Yusuf Haslam dengan Tantiana jugalah.
1: Okey. Filem? Ingat tak filem gapo?
5: Filem tak tahu. Su tak ingat
1: tu. Tak ingat dah. Okey, beres. Tak ingat tak apa.
5: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Okey. Ada yang ingat, ada yang tak ingat. Ada yang mungkin boleh cerita filem ni mengenai kisah gapo pun. InsyaAllah selepas ni. Kita dengar lagi dulu dah. Berguna mata tu. Ada yang berguna ke? Berguna perut ke? Berguna gana? Terus bersama kami di Gepagi Kelantan FM. InsyaAllah ada sama. Untuk pagi ni bersama saya Suhaila Mak Daud sampai pukul 10 pagi nanti.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Makan bola, tidur bola, kerja pun bola. Okey, sama dengan FIFA 2020 ni. Baik, di waktu ini masih lagi kita bersama dalam Siapa Itu? Okey, Siapa Itu? Kalau mungkin ada yang baru saja dengar siaran kita di waktu ini, Siapa Itu merupakan satu rancangan ataupun segmen khusus lah dalam Go Pagi Kelantan FM, yang mana kita akan teka nama pelakon, kita akan teka nama filem dan juga pada tahun berapa. Jadi kalau yang baru saja dengar, nak dengar dulu apakah filem untuk kita teka siapakah pelakonnya, dengarkan ini.
2: Abang ingatkan Melati dah pergi ke Mata Peguan. Rupa-rupanya Melati masih ada kat sini lagi.
3: Abang Syam, Melati sudah ambil keputusan. Tentu Abang Gembira membatalkan pemergian Melati ke Maktab. Walaupun pada mulanya memang menjadi azam Melati, tapi Melati sanggup melupakan segala cita-cita Melati.
1: Alright, itu dia petikan filem tersebut. Melati kena tipu dengan Datuk Yusof Haslam, Syam, orang kaya Melati. Okey, baik, cerita ni daripada Arizi. Katanya lah filem Melati Putih lakonan Datuk Yusof Haslam dan juga Tantiana Hamzah. Terima kasih. Selamat pagi juga untuk Farida Awang. Selamat pagi. Terima kasih juga untuk Nafi Ismail, untuk sahabat kita. Semoga hari ni kita semua diberikan kesihatan yang baik. Baik, Cik Su nak baca lagi kiriman yang dihantar oleh rakan-rakan sahabat kita daripada Khairul Anisah. Dia kata, Assalamualaikum, selamat pagi. Tajuk Melati Putih tahun 1977. Pelakon wanita Tantiana Hamzah sebagai Melati. Laki pelakon lelaki Yusof Haslam. Terima kasih. Kak Dah dari Kubah Kriya pula kata, filem Melati Putih pelakon Yusof Haslam dan juga Tantiana Hamzah. Terima kasih. Kak Sah pula kata, Datuk Yusof Haslam dan juga Tantiana. Cik Su beres. Terima kasih Kak Sah. Daripada Bonda Rahimah, Assalamualaikum Bonda. Terima kasih Bonda. Okey, cerita pagi ni cerita Melati Putih katanya, pelakon Datuk Yusof Haslam dan juga Tantiana Hamzah. Umi Habibah pula ni kata, salam Cik Su. Jawapan soalan siapa itu filem Melati Putih pelakon Yusof Haslam dan juga Tantiana. Terima kasih Umi Habibah. Rata-rata memberi jawapan yang sama. Kalau mungkin Cik Su nak tahu juga tahun berapa, kalau ada yang boleh berkongsi lagi bersama dengan Cik Su pagi ni. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Su. Filem Melati Putih pelakon Datuk Yusof Haslam dan juga Tantiana. Baik, terima kasih untuk rakan sahabat kita yang meneka-neka menerusi WhatsApp. Cik Su cuba terima pemanggil kita pula. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik. Pak Deng.
4: Ya. Yeah.
1: Kita tengok panggung ke tengok rumah cerita ni?
4: Tengok di TV.
1: Tengok di TV. Baik, Pak Deng. Filem ke apa?
4: Filem Melati Putih.
1: Okey.
4: Pelakon dia Yusof Haslam tu sebagai Hisham, Tantiana Hamzah tu sebagai Melati.
1: Baik.
4: Sampai Eng Muhammad tu sebagai Taipan Adam.
1: Okey.
4: Filem ni tahun 1984, pengarah dia M. Raj.
1: Wow. Kisah gapo cerita ni sebenarnya, Pak Dik?
4: Kisah gapo? Kisah tu rasa romantik juga.
1: Romantik juga. Kena bawa tisu juga lah. Letang teriak juga. Letang suka juga. Pacar. Okey, baik. Terima kasih, Pak Dik. Okey, baik. Cik Su cuba terima panggil kita yang seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
5: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Seli tu.
5: Mula-mula Pak Seli ni nak ucap taniah ya.
1: Okey, terima kasih.
5: Ucap taniah dah ada?
1: Boleh, terima kasih. Sekala, kalau ya taniah tu sekali dengan hadiah, kena mari sekala.
5: Tidak.
1: Pak Su, soalan dia nya, dengar dah saat ni petikan filem tadi deh.
5: Pak Su, saya rasa tidak apa cerak, tapi Pak Su
1: tembok syuting molek biar kena.
5: Yang itu no, kalau tak no.
1: Kena jalitik. Okey, jawapannya apa?
5: Melati Putih.
1: Okey, Melati Putih. Pelakon dia?
5: Yusof Haslam.
1: Okey, Hot Tina tu pula?
5: Aduh. Tak tahu.
1: Tak tahu. Okey, baiklah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Su.
5: Okey, sama-sama. Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Arizi kata sedih filem ni. Mok Melati backing. Dia kata, ah, gitu. Arizi tengok menas ketahuan ni ni. Boleh kongsi belakang tu. Terima kasih. Selamat pagi, Popia. Okey, AG kata filem Melati Putih. Pelakon Tantiana Yusof Haslam. Tahun 1984. Baik, terima kasih untuk anda semua.

0: Kelantan FM, penuhi rasa anda.
1: Alright, Kelantan FM penuhi rasa anda. Sebelum saya maklumkan apakah keputusan ataupun jawapan untuk filem kita untuk hari ini, seketika saya bersama dengan Rudin Ismail untuk sembang-sembang mengenai FIFA 2026 menerusi Kopi Bola Pagi. Okay, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, mungkin ada di antara peminat-peminat bola kita nak tahu ni apa kita nak sembang-sembang pagi ni. Silakan, Pak Dek.
2: Baik, untuk Piala Dunia hari yang ke-5 pada hari ini, beberapa perlawanan yang berlangsung membabitkan terutamanya kumpulan F. Antaranya adalah Sweden bertemu dengan Tunisia, Belanda bertemu Jepun, Saudi Arabia bertemu dengan Uruguay. Dan Iran akan menentang New Zealand pada pukul 9 pagi nanti. Apapun keputusan yang besar berlaku antara Sweden dan juga Tunisia apabila Sweden menang bergaya ke atas Tunisia 5-1, perlawanan yang berlangsung di Stadium Monterrey. Perlawanan pembukaan bagi kumpulan F. Dan dengan kemenangan 5-1 ke atas Tunisia ini, Sweden berjaya mengutip 3 mata berharga sekaligus meletakkan mereka pada kedudukan teratas dalam kumpulan F. Lain-lain perlawanan yang berlangsung membabitkan satu pasukan yang dari Asia, Jepun yang menentang dengan Belanda, juga dengan kesudahan terikat satu sama. Lain-lain keputusan yang membabitkan keputusan seri adalah Saudi Arabia yang menentang Uruguay, dan satu tugasan yang boleh dikatakan terbaik juga dilakukan oleh Saudi Arabia apabila berjaya mengikat pasukan Uruguay dengan satu sama. Dan sudah pasti satu lagi perlawanan yang dinantikan untuk disaksikan adalah Iran membabitkan Iran bertemu dengan New Zealand jam 9 pagi nanti. Jadi apakah ada kesan pergolakan yang berlaku di Timur Tengah ini terhadap pasukan Iran yang akan bertemu New Zealand? Jadi sama-samalah kita tunggu. Tetapi sebenarnya kalau nak diikutkan, Iran adalah merupakan antara pasukan yang boleh memberi cabaran kepada mana-mana pasukan yang bertemu dengan mereka. Jadi kekuatan mereka menghadapi perang antara Amerika dan juga Israel, kita harapkan mereka juga kuat di padang untuk menentang New Zealand pada jam 9 pagi nanti. Sudah pasti esok yang akan menjadi tumpuan adalah perlawanan antara pasukan Perancis dan juga

0: mereka bersama dengan pemain-pemain yang hebat, antaranya Zinedine Zidane yang menjulang Piala Dunia 1998 untuk perlawanan esok hari. Jadi itu sajalah untuk pagi ini perkembangan perlawanan bola sepak hari yang ke-5 yang berlangsung di 3 negara, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, dan semuanya 104 perlawanan dibawakan oleh RTM selaku penyiar rasmi dan 34 stesen radio negeri. Satu suara menyuarakan juga berkenaan dengan Piala Dunia 2026 ini. Jadi langsung ataupun balik bersama rakan tugas di Konti. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Demikian tadi perkongsian mengenai Kopi Bola Pagi sama dengan FIFA 2026.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Nak tak nak pecah kau yang nombor satu. Nombor satu. Tak nak percaya bahawa kau yang nombor satu.
4: Terus dengar Kelantan FM. Kelantan FM.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan Go Pagi Kelantan FM. Kalau tadi kita bersama dengan Rudin Haji Ismail berkongsi mengenai perlawanan yang bakal berlangsung, yang telah pun berlangsung, itu semua dikongsikan menerusi Kopi Pagi menerusi sukan untuk hari ini. Dan insyaAllah dari masa ke semasa juga perkongsian akan dikongsikan oleh beliau selaku penerbit untuk sukan RTM pastinya Kelantan FM. Baik, ada yang duk nunggu-nunggu, ada yang duk nanti-nanti dah tu. Cik Su jawapannya gapo? Filem kita dengar dah pakat teka-teka belaka dah. Terima kasih kepada semua yang sudi berteka-teki, yang sudi gunakan minda pagi ni untuk meneka-neki, okey, soalan ataupun filem yang telah pun saya perdengarkan untuk anda. Kata-katanya memberi jawapan yang sama. Mungkin ramai di antara kita pertamanya tahu, yang keduanya niru. Okey, baik, Cik Su pun maklumkanlah keputusannya ataupun jawapan yang tepat. Filem untuk hari ini menerusi siapa itu ialah filem Melati Putih dan pelakon tersebut ialah Datuk Yusof Haslam dan juga Tan Tiana Hamzah. Dan filem ini telah pun diarah oleh pengarahnya M. Raj pada tahun 1984. Dan filem Melati Putih ini mengisahkan seorang gadis bernama Melati, lakonan Tan Tiana Hamzah, bercita-cita tinggi tapi tidak dapat melaksanakan kerana tergoda dengan seorang doktor muda. Akibat hubungan dengan doktor, nama baiknya telah tercemar. Seorang pemuda cacat di kampung itu jatuh hati dan padanya, tapi cinta lelaki itu dipermainkan. Setelah Melati dikecewakan oleh doktor itu, lakonan Yusof Haslam, barulah dia sedar cinta suci si pemuda itu. Baik, itu antaranya sinopsis mengenai filem Melati Putih yang telah pun ditayangkan pada tahun 1984. Agaknya filem ni pula tahun berapa. Kita berhibur seketika dengan pilihan lagu Hindi untuk semua yang terus bersama dengar Go Pagi Kelantan FM. Semoga terhibur hendaknya. Semoga yang sedang makan makin berselera, yang sedang buat kerja semakin rancak dengan urusan kerja. Angin kena agaknya kalau dengar lagu-lagu Hindi setiap pagi ni deh.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Good pagi Kelantan FM. Good pagi. Good pagi Kelantan FM. Good kita pelakor.
2: Kelantan FM, aduh sokmo. Abi di, gapo di yo gak program hok dok sebut-sebut tu?
3: Ha, sambut awal tahun RTL ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari belakang memberiakan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
2: Naik bot, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
3: Ada rakan meslo ke bersahuk.
2: Suka nikah pun ada juga.
3: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Quality Market Seri Tanjung.
2: Oh, sukanya.
3: Oh, lah. Pakat mari ramai-ramai. Jumpa denu.

0: Terima kasih kerana sedia mendengarkan Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Baik, terima kasih kepada semua, tak kira nama apa, tak kira umur berapa, tak kira jantinanya, tak kiranya warna kulit. Dengar Kelantan FM di waktu ini, Mursigu pagi Kelantan FM. Okey, 8.49 minit pagi dah kita lalu ni, pukul 9 sepuluh sekala. Kita kira lupa sementara untuk kita ikuti berita utama. Okey, dan mungkin di waktu ini ada juga dalam perjalanan nak pergi ambil duit. Adalah tu nak beli bahagia sikit Cik Sue. Ada setengah orang dia rasa tak cerak kalau bayar menerusi kad ke, bayar kod telefon QR. Tak boleh Cik Sue. Suruh macam tak percaya je. Yang dekat-dekat mana pun kena ada cash juga tangan. Tapi kalau bercerita mengenai cash ni, kita kalau biasanya kita apabila bank berlainan, kita pergi ambil duit akan dikenakan cas seria deh. Tapi alhamdulillah ini berita menyembirakan. Tapi bukan start hari ni deh. Kalau nak ambil hari ni tu ambil lah dulu. Bermulanya 1 Julai ini nanti charge RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ataupun ATM dan mesin kitar semular pintar SRM dimansuhkan bermulanya 1 Julai 2026. Jadi kalau hok mana nak ambil hari ni, ambil lah dulu sebab nak nyapa ke 1 Julai ni lambat lagi 14 hari lagi deh. Namun nak bayar kod QR tak reti, nak transfer tak reti. Jadi kita boleh lagi menggunakan cash, boleh ambil lagi. Kalau rasa tak secas ria tu kena pergi ambil di bank yang mana kita simpan duit mana. Tu dia adik kakak deh. Jadi pemegang kad debit Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai secara percuma tanpa mengira bank pengeluar kad, dan inisiatif melibatkan 14,000 ATM dan juga mesin kitar semula pintar di seluruh negara. Pengecualian caj dilaksanakan dengan kerjasama Payment Network Malaysia Sdn Bhd. Okey, selamat berbelanja lah walaupun banyak duit tangan kau, banyak duit dalam bank kau. Okey, semoga kita mengurus keuangan kita dengan sempurna insyaAllah.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Semua pemimpin diingatkan agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan yang kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ini kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun kalau 3-4 orang je yang duk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan hubungan baik dengan kuasa besar dunia seperti China dan Amerika Syarikat tidak pernah menghakis pendirian Malaysia dalam mempertahankan prinsip nasional berkaitan isu di peringkat antarabangsa. Beliau berkata Malaysia mengamalkan dasar berkawan dengan semua negara, namun kekal tegas dalam mempertahankan kepentingan nasional termasuk berkaitan isu perdagangan, pelaburan dan penguatkuasaan undang-undang. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menekankan usaha memacu Malaysia ke hadapan menerusi pelaburan luar serta teknologi kecerdasan buatan, AI dan pengkomputeran kuantum perlu menjadi fokus utama kerajaan berbanding pertikaian politik. Pendekatan itu katanya sedang dilaksanakan menerusi usaha kerajaan membawa masuk pelaburan dalam bidang AI dan pusat data ke negara ini. Selain menerokai teknologi pengkomputeran kuantum, menerusi lawatannya ke Jepun baru-baru ini. Langkah itu menurut beliau berupaya menjadikan Malaysia sebagai negara berdaya saing tinggi untuk masa depan generasi akan datang. Subsidi diesel akan terus disalurkan secara bersasar kepada rakyat dan industri di Sabah dan Sarawak. Ia sebagai langkah intervensi dan mitigasi bagi menangani isu kenaikan kos hidup serta pergerakan harga barangan dan perkhidmatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau berkata perbelanjaan subsidi diesel bagi kedua-dua negeri mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini berbanding RM2 bilion setahun pada 2025.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak, kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Jenayah penipuan dalam talian menunjukkan trend membimbangkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata jumlah kes penipuan melonjak 87% tahun lalu. Lebih 66,000 kes direkodkan membabitkan kerugian RM2.97 bilion.
3: Jumlah tersebut pun skam kekal sebagai ancaman utama dengan jumlah 88 kes dilaporkan. Manakala penipuan pelaburan tidak wujud mencatat nilai kerugian yang tertinggi mencecah RM1.47 bilion bagi tempoh yang sama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Perkhidmatan LRT3 menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan. Setakat ini, ujian operasi yang dijalankan berjalan lancar.
4: LRT3 opening will be end of this month. Okay. tarikh spesifik akan dikerjakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu dari sekarang.
0: Anthony Luke. Sementara itu, seorang individu akan didakwa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas 158 pertuduhan berkaitan dengan penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan individu berkenaan akan didakwa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Hasil siasatan mendapati individu itu dipercayai menggunakan modus operandi dengan menubuhkan beberapa syarikat bagi kepentingan sendiri dan pihak lain.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Meski mendominasi perlawanan, Uruguay terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata dengan Arab Saudi apabila pertemuan kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam saingan kumpulan H apabila juara Eropah Spanyol juga terikat tanpa jaringan dengan pendatang baharu Cape Verde. Sementara itu, perlawanan antara Iran dengan New Zealand sedang berlangsung ketika ini dengan ratusan penunjuk perasaan berhimpun di luar Stadium Los Angeles. Penunjuk perasaan cuba mengambil kesempatan menggunakan Piala Dunia sebagai platform menyuarakan isu hak asasi manusia serta bantahan terhadap pemerintahan Iran. Situasi tersebut menambahkan lagi ketegangan ketika hubungan antara Washington dengan Tehran masih menjadi perhatian meski kedua-dua pihak telah menandatangani perjanjian damai. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyifatkan hubungan diplomatik antara diri dengan Kuala Lumpur sebagai sangat baik. Beliau turut memuji kedudukan global Malaysia dalam aspek keselamatan, kebebasan dan demokrasi. Pemenang hadiah keamanan Nobel dan bekas wartawan itu berkata Malaysia telah menyokong Timor Leste sejak sebelum kemerdekaannya pada 2002 melalui pasukan pengaman pada 1999. Ramos Horta sedang mengenakan lawatan khas selama 5 hari ke Malaysia hingga esok. Dalam pada itu, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek di negara berkenaan. Menurut Ramos Horta, negaranya sedang rancak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Antara projek pembangunan utama Timor Leste ialah Pusat Konvensyen Antarabangsa Dili dan Pelabuhan Antarabangsa Dili. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyambut baik perjanjian damai Amerika Syarikat Iran. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyifatkan ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Beliau turut menghargai peranan yang dimainkan beberapa negara serantau dalam menjayakan pemeteraian perjanjian berkenaan. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan, manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas tanpa menyatakan sama ada beliau akan bertanding atau tidak. Pemimpin berusia 90 tahun itu memenangi pilihan raya presiden pada 2005 dengan mandat penggal selama 4 tahun. Namun penggal pemerintahannya dilanjutkan selepas 2009 ekoran tiada pemilihan dilakukan sejak tahun tersebut. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kelantan FM

0: Go Pagi Kelantan FM. Go Pagi. Go Pagi Kelantan FM. Go Kita Pelako.
1: Tahukah anda?
2: Jika seekor lipas kehilangan kepalanya, ia masih boleh hidup selama beberapa hari atau bahkan lebih seminggu dalam keadaan tertentu. Ini kerana lipas tidak bergantung kepada otaknya untuk mengawal semua fungsi asas badan seperti manusia. Ia bernafas melalui liang-liang kecil pada badannya dan sistem sarafnya lebih teragih ke seluruh badan. Namun akhirnya lipas akan mati akibat tidak dapat makan atau minum. Menurut kajian entomologi dan penerangan saintifik oleh penyelidik serangga, struktur biologi lipas membolehkannya bertahan lebih lama selepas kehilangan kepala berbanding kebanyakan haiwan yang lain.
0: Dengarkan Kelantan FM. Maka tahukah anda itu tadi dikatakan oleh Najib
1: bersama Sungai Lang.
0: Cita rasa anda.
3: Baik, terima kasih yang terus bersama dengan Kelantan FM, khususnya Go Pagi di waktu ini bersama saya Suhaila Mak Daud. Jam yang keempat, Cik Su bersama adik-adik kakak kita belakang, jauh ataupun dekat yang setia bersama dengar tu. Di waktu ini, masuk jam yang keempat, ada lagi ke benda-benda Cik Su nak kongsi ada? Di waktu ini, mungkin ramai di antara mak ayah kita, legolah sementara ramai nak pergi sekolah. Ha, kalau kita dulu-dulu-dulu-dulu, dah je satu baru pergi sekolah. Loh ni almost tahu, dua tahun pergi taskar. Ada mungkin sebab ramai di antara ibu bapa yang bekerja. Namun dalam masa yang sama juga, kita atas nak pergi taskar ke, atas nak pergi sekolah ke, ataupun dalam perhatian kita, apa juga yang kita bagi ilmu, apa juga yang kita bagi tentang pemakanan, apa juga yang kita bagi untuk kesihatan mereka. Kanak-kanak pun sebenarnya mempunyai hak. Kalau bercerita mempunyai hak untuk kanak-kanak ni, mungkin ada di antara kita yang kata, ada hak ke Cik Su kanak-kanak? Jangan adik kakak. Kita kena kenal hak kanak-kanak. Ini di bawah Akta Kanak-kanak 2001 ataupun Akta NES 11, Undang-Undang Malaysia yang melindungi hak dan juga kebajikan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Pertamanya untuk melindungi. Melindungi daripada gapo? Daripada didera, daripada diabaikan, daripada dieksploitasi mereka. Okey. Yang selain dari itu juga, untuk menjamin apa mempunyai hak tersebut adalah untuk pemeliharaan, perlindungan, pemulihan, penyertaan dan juga perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Jadi semua kanak-kanak ni berhak dihormati dan dilindungi tanpa mengira latar belakang. Sayangi dan lindungi kanak-kanak. Walaupun dia berkata, kanak-kanak tu anak-anak kita, Cik Su, tapi dia mempunyai hak juga. Kalau kita ada alih dera dia dari segi mental ataupun fizikal, hak mereka harus mereka pertahankan. Jadi yang kita suka-suka sahaja. Jadi sama-sama kita lindungi anak-anak kita. Mungkin ada cara ataupun kaedah. Kalau menerusi asuh sayang setiap hari Ahad, kita berkongsi tentang bagaimana sifat kekeluargaan antara anak, ibu bapa dan keluarga untuk menjaminkan keluarga bahagia. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, kena dengarlah tu setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari dah. Tapi hari ni sama-sama kita mempertahankan hak kanak-kanak tersebut supaya mereka terus rasa dihargai.

0: kamu buat macam tu.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
2: Trivia Piala Dunia.
3: Hanya 8 negara

0: I'ma get you real good and I betcha.
1: Alright, sudah pun 9.30 minit pagi kita di waktu ini. Okay, mungkin ada di antara kita waktu ni sambil-sambil duduk nengung. Nengung sama deh. Mungkin juga ada di tengah merancang-rancang. Kita ni hari minggu nak pergi mana? Okay, kalau 20 hari bulan tak sedap memikir banyak lah. Pakat pergi ramai-ramai ke Pulau Seri Tanjung. Akan berlangsungnya program sempena dengan sambutan ulang tahun RTM ke-80. Jadi kalau hok mana dapat tiket free dah mari ambil tu Cik Senok Royak. 100 tiket percuma yang kami bagikan. Hanya layak ataupun tiket tersebut hanya untuk hari tersebut saja. Jangan nak sipir nak pergi minggu depan. Tak boleh. Ha, okay, baik. Dan selain itu juga Om Anam mari ambil tiket tu harap-harapnya pergi. Jangan pula lepas ambil. Dah lebih beratur mari ambil. Panas ceng. Tapi yang lepas tu tak boleh pergi. Yang saya kok orang lahir dah berbuk-buk nak mari ambil tadi. Jadi mungkin ada juga di antara kita tanya. Kalau pergi 20 hari bulan ni ada gapa Cik Su? Ish, ada macam-macam aktiviti. Kalau Cik Su nak hurai panjang berdoa. Antaranya kita ada sukaneka. Antaranya juga kita ada slow bersahur. Dan selain dari itu juga kita ada banyak hadiah-hadiah yang kami bawa untuk anda. InsyaAllah. Hak mana kita sekurang-kurangnya kalau tak boleh belakang pun mungkin akan dapat untuk soalan kuis ke. Boleh hadiah ke projek sehat tu rahsia 20 hari bulan ni baru kita bongkarkan segala-galanya. Tapi dalam masa yang samanya juga Cik Su nak ucap depan terima kasih kepada semua yang terus menyokong lah apa juga aktiviti dan juga program yang Kelantan FM ataupun lakukan. Okey, kita mengharapkan semoga sokongan itu akan berterus selah sapa kau bila-bila. Kalau lo ni mungkin pergi ke ayah mo, lepas tu pergi ke anak, lepas tu pergi ke cucu pula, alhamdulillah. Maksudnya kita masih lagi sayang orang yang sama ataupun stesen yang sama Kelantan FM pastinya.

0: Pantai FM aduh sokmo. Abi di, gapo dia gak program kok duk sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut ulang tahun RTA ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari belakang memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihiburke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari ramai-ramai. Jumpa denu.

Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

selamat pagi diucapkan untuk semua pemandu-pemandu kenderaan awam, khususnya juga untuk pemandu kenderaan berat, pemandu-pemandu kenderaan sendiri. Semoga menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya lah . Kalau disebut mengenai kenderaan awam, anda merupakan duta kecil untuk setiap negeri ataupun negara yang mana mereka mungkin akan rujuk. Nak pergi mana kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat yang menarik tu. Jadi kita kena tunjukkan sikap yang terbaik kepada pelancong-pelancong lah, khususnya hok mari ke negeri Kelantan. Kalau cerita mengenai pemandu juga, mungkin ramai di antara kita perih kata kot sedih sebabnya kapal lorak cik sebut hari ni. Okey, cuma nak ingat sikit lah. Ini Cik Supetik menerusi laman sesawang JPJ Malaysia. Dia kata kelajuan yang membunuh yang dilanggar oleh kereta yang dipandu. Contohnya dengan kelajuan 32 km per jam, 9 daripada 10 pejalan kaki selamat. Kalau kelajuan kita 48 km per jam, 5 daripada 10 pejalan kaki selamat. Sekiranya kelajuan kenderaan kita 64 km per jam, hanya 1 daripada 10 pejalan kaki selamat. Okay, jadi perlahankan kenderaan, hargai nyawa, ingatlah orang yang tersayang. Semoga hari ini kita terus menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Itu yang kita harapkan, itu yang kita mahulah . Okay, baik. Hari ini sudah pun 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Esok maknanya kita akan melangkah ke tahun baru 1448 Hijrah. 1 Muharram esok. Bagaimana dengan niat kita, bagaimana dengan azam kita, bagaimana dengan perubahan diri kita? Renung-renungkan seketika.

0: Tambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: pelbagai pilihan lagu.
1: Hati di pangkal lengan, tak ada dendam-dendam, malas ku nak layan.
0: Pelbagai pilihan lagu.
2: Makin gagal bikin gagal jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua sekarang.
0: Kelantan FM penuhi serasa anda. Terima kasih untuk semua yang terus bersama dengar Grup Pagi Kelantan FM untuk edisi hari ini. Okay, sudah pun berada di penghujung pertemuan hari ini. Cik Su menemani rakan-rakan sahabat kita lah. Lepas ni pukul 10 kita akan ikuti berita dunia dan lepas tu kembali bersama mendengarkan Kelantan FM di segmen yang kedua Gurali hari ini gandingan antara Nuha dan juga Aina. Menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita lah deh. Jadi Cik Su pun undur diri dulu untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur kata ada agama lesok. Cik Su bersama lagi menemani semua rakan sahabat pendengar kita. Dan selain dari itu juga Cik Su nak alu sekali lagi tu untuk ramai-ramai memeriahkan ulang tahun RTM ke-80 di Pulau Seri Tanjung pada hari Sabtu 20 hari bulan. Dan untuk anak-anak kita yang berbakat berusia 7 hingga 12 tahun boleh hantar penyertaan videonya dan emailkan seperti mana di promo yang telah pun kami maklumkan untuk anda. Okay, jadi sampai di sini saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dengan itu sambutlah salam penuh keceriaan, salam penuh kehormatan daripada saya Suhaila Mak Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz dibuka sepenuhnya bermula Jumaat ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata memorandum persefahaman berkaitan perjanjian itu juga dijangka didedahkan kepada umum dalam masa terdekat selepas laluan perkapalan strategik berkenaan kembali beroperasi. Sementara itu, tiada bayaran tol dikenakan ke atas semua pelayaran antarabangsa yang melalui Selat Hormuz selama 60 hari. Katanya keputusan tersebut antara kandungan memorandum persefahaman MOU yang dipersetujui Washington-Tehran. Dalam perkembangan berkaitan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC turut menyambut baik MOU berkenaan. OIC menyifatkan langkah berkenaan mampu memulihkan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Menurut agensi berita Anadolu, OIC turut memuji peranan yang dimainkan oleh Pakistan dan Qatar serta negara serantau lain dalam membantu merapatkan jurang perbezaan antara Amerika Iran. Perjanjian damai tersebut juga turut disambut baik Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres berkata ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Pada masa sama, Iran akan bertanggungjawab memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata Iran tidak bercadang mengenakan duti bagi laluan kapal. Sebaliknya, bercadang mengenakan bayaran bagi penyediaan perkhidmatan berkaitan, antaranya perkhidmatan perlindungan alam sekitar dan insurans. Kerajaan Venezuela secara rasmi menandatangani perjanjian strategik bersama syarikat gergasi Amerika Syarikat General Electric sebagai pelan komprehensif memulihkan sistem grid elektrik negara itu. Pengumuman dibuat pemangku Presiden Delcy Rodriguez pada Isnin. Pelan itu menyasarkan pemulihan kapasiti penjanaan 1,000 MW dalam tempoh 24 bulan pertama sebelum disasar kepada 5,000 MW dalam tempoh 4 tahun. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan, manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas sebagai sebahagian pelan hala tuju menyeluruh proses demokrasi. Pengumuman turut merangkumi beberapa reformasi pilihan raya bagi meningkatkan penyertaan politik dan memperluas perwakilan demokrasi. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak, ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Ketua Agensi Pengurusan Penjagaan Kesihatan Bercaruman Negeri Borno, Salih Kaza, menyifatkan situasi berkenaan sebagai kecemasan kesihatan awam yang serius. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis De La Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga whistle penamat. Dalam aksi kumpulan sama, pertemuan antara Uruguay dengan Arab Saudi berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam kumpulan H kerana kesemua pasukan berkongsi satu mata. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas suri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir, Muhammad Hani, susulan kekalutan di dalam kotak penalti.
Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Music, kesihatan, agama, berita dan macam-macam lagi. Semuanya ada di sini. Inilah Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Hari ini hari Selasa 16 Jun 2026 bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada yang terus setia dengarkan kami menerusi pelbagai frekuensi, terutamanya di Kota Baru melalui frekuensi 102.9.
1: Yeah, macam biasa pertemuan kita di jam 10 pagi dengan Galik bersama dengan DJ Nah dan juga DJ Nuha yang akan temani anda hari ini di harinya Selasa. Hari ini alhamdulillah, hari ini kalau tengok tarikhnya, comel tarikhnya. Hari bulan ni 2020 ni. Jadi buat kalinya lah dia adalah hari ni yang bernikah kahwin. Walaupun bukan di musim cuti sekolah, nak kau tarikh comel
0: sebab dia ada angka nenek gitu.
1: Betul. 2020 ni. Kalau tahun depan nanti 2027, cari angka 7 pula.
0: 7.
1: Tak apalah, mana-mana pun apa jual urusan anda hari ni, tak kira lah anda tengah bercuti kau hari ni, ada bekwah kau, harapnya semuanya dipermudahkan. Yang penting anda setia bersama-sama dengan kami di Kelantan FM dan juga bersama dengan Gugali yang ketemani anda sampailah ke pukul 2 petang nanti.
0: Walau di mana sahaja anda berada, sama ada dalam perjalanan ke tempat kerja ke, di rumah ke, di pejabat ke, ataupun yang sedang mengerjakan rutin hari terima kasih kerana terus setia dengarkan Kelantan FM. Jadi hari ini Aina, sempena hadirnya tahun baru hijrah ini, semoga kita mulakan hari ini dengan membawa semangat dan langkah yang lebih baik buat kita semua.
1: Itulah ibarat petang baru lah ni. Jadi harapnya kita dapat perbaikilah apa yang boleh dibaiki kan. Kita jadi lebih baik daripada sebelum ni, Nuha.
0: Harap kan? InsyaAllah.
1: Kita tiap-tiap hari ni tidak kata tahun baru je. Tiap-tiap hari sebenarnya kita kena perbetulkan apa yang perlu kita betulkan. Tak kira lah dari segi perangai kita ke, PA kita ke, ataupun ada benda-benda yang kita nak tambah baik lagi. Contohnya berat badan kita. Dia kalau buat berat badan ni, dia sensitif sikit.
0: Kalau sebut pasal berat badan ni, mungkin hari ni kita rasa macam nak diet. Tapi alah karek tu oleh ni, kena makan nasi juga ni, lembek lotek dah.
1: Tak apalah, yang mana-mana yang kita rasa yang terbaik untuk kita. Tidak masalah sebenarnya, Nuha, kita nak makan. Yang pentingnya kena kawal. Itu saja.
0: Kena ada sukate-sukate dia. Ni ikut air lapar agak, pas cedok-cedok. Lepas tu kau naik, ngepek kau diri sendiri, tak tahannya.
1: Tu dah lah. Tak ada masalah nak makan gapur apa hari ni. Mungkin adalah yang nak kata meraihkan. Meraihkan tahun baru Islam hari ni.
0: Mungkin jadi, ada yang nak buat perubahan ke. Esok, start dengan esok aku nak banyak ke amal sedekah ke.
1: Subhanallah. Masya Allah. Jadi bersama dengan Ustazah Nuha dan Ustazah Aina. Okay, macam-macam lagi kita nak kongsikan dengan anda pagi ni. Di jam yang pertama ni, kita learn ini. Jadi harapnya adik kakak kita tak ke mana-mana lah. Terus dengarkan Gugali.
0: Ada, Somel. Kejap lah. Kita nak telefon susu orang di talian ni. Tapi bukan di talian lah. Lelaki di telefon. Teruskan dengar Gugali di Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
2: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, rengek tekok.

Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Okey, itu dia. Jadi siapa-siapa yang nak mencuba bakat, boleh hantarkan di email linkkthamzah. @gmail.com.
2: Ya, itu dia. Dah dibuka dah peluang untuk anak-anak anda. Jadi bolehlah sinarkan segala bakat yang ada.
1: Serlahkan bakatmu. Kadang-kadang kanak-kanak ni dia tak tahu macam mana nak serlahkan bakat dia.
2: Ya, betul. Tahu tak Noha, kan daripada bakat ni sebenarnya boleh buat PT.
1: Betul.
2: Dah cerita mengenai bakat dan duit ni, kan? Kita nak catch up mengenai pemain bola sepak dunia. Yeah. Mesti anda tertanya-tanya, okey. Sekni ni boleh gaji berapa sebenarnya? Kan? Moga main bola juga. Tendai-tendai bola tu tak boleh gaji. Main mana gaji dia? Tapi jangan memandang rendah. Pemain bola dunia ni, dia punya gaji. Kau kata kalau 5 tahun tu tak habis.
1: Ya, nah, dia hayung ni. Dia hayung kaki dia saja pun masuk pitih berderur.
2: Kemain. Okey, ini kita nak kongsikan dengan anda top 5 lah. Sebenarnya top 10, tapi kita pendekkan lah. Kalau nak cerita habis siapa kau 10 pemain ni. Hai.
1: Tak habis jadi panjang lebar pula.
2: Dah berasanya, alah kena buat sesi lain pula kita ni. Baik, ini adalah top 5 pemain bola sepak berpendapatan paling tinggi yang menuju ke Piala Dunia 2026. Jadi kita nak ke top 5 lah dulu deh.
1: Yeah.
2: Yang berada di tangga kelima, namanya adalah Vinicius Jr. Ini daripada Brazil dan pendapatannya adalah sebanyak 282 juta ringgit. Dan Vinicius Jr ni dia menjadi wajah utamalah untuk Brazil dan juga Real Madrid. Dan kejayaan di Liga Juara-Juara menjadikannya antara pemain paling mahal dari segi komersial dan pasaran.
1: Ya, dan berada pada top 4 pula, Erling Haaland Norway.
2: Oh my God.
1: Ya, dia memperolehi 80 juta bersama 370 juta.
2: 80 juta tu 80 juta US dollar you all.
1: Okay, 80 juta saja US dollar.
2: Ya, kalau tukar ke duit Malaysia jadi 370 juta ringgit Malaysia.
1: Missing goal Manchester City tu terus meloncat dengan prestasi luar biasa. Haaland kini antara penyerang paling ditakuti dunia dan nilai komersialnya meningkat seiring rekod jaringan.
2: Ini berapa gol dia boleh sumbak ni. Standilah dengar gapo dia boleh tu ni. Dan tempat ketiga. Macam mengumumkan pertandingan pula ya. Okey. Pemain bola yang ketiga yang terkaya lah iaitu Kylian Mbappe. Nak sebut gana ni? Kylian Mbappe.
1: Mbappe. Mujur tak kebik Frappuccino.
2: Gitulah. Dia buat awak nama-nama dia ni. Kalau salah sebutkan, minta maaf banyak-banyak. Sebab nama-nama dia ni unik sikit. Ya, unik dan klasik. Okay. Ini daripada Perancis. Dan Mbappe ni ialah simbol generasi baru bola sepak lah. Penyerang daripada Real Madrid. Mana penyokong-penyokong Real Madrid ni? Itu menggabungkan prestasi elit dan juga kuasa pemasaran yang besar lah. Menjadikannya antara pemain paling bernilai dunia. Yelah, pendapatan dia sebenarnya adalah sebanyak 447. Tak ingat, ya. 447 juta ringgit Malaysia.
1: Itu baru dah lebih beberapa jam deh.
2: Betul. Tapi sebenarnya apa ni, dia punya gaji ni kan. Gaji dia sebagai pemain sepak ni, pendapatan dia ni sebenarnya bukan dari segi main bola je sebenarnya, Nuha. Dia ada juga mungkin bisnes sampingan ataupun
1: dia jadi ambassador ke.
2: Ya, betul. Ambassador pada syarikat-syarikat besar, jenama-jenama yang besar. Okay. Seterusnya, yang kedua.
1: Kita ada Lionel Messi.

0: 658 juta. Lionel Messi ni dia berada di tempat kedua dengan pendapatan sekitar 140 USD juta. Bintang Inter Miami itu masih mempunyai nilai komersial luar biasa selepas dia menjuarai Piala Dunia pada tahun 2022. Mm-hmm. Dan sehingga sekarang kekal sebagai wajah utama jenama global.
1: Ya, dan tak lain tak bukan di tempat yang pertama yang paling kaya di dunia ini. Bukanlah paling kaya. Maksudnya pemain bola yang terkaya di
0: sebut
1: dunia.
0: Sebut sahaja nama beliau, semua budak-budak kecil pun tahu.
1: Oh.
0: Siap boleh buat gaya beliau lagi.
1: Iaitu Cristiano Ronaldo daripada Portugal. Cuba teka berapa. Kalau tak ada juta-juta-juta, hak dia ni 1.41 bilion ringgit. Masya Allah. Dan beliau masih berada di puncak lah sebagai pemain bola sepak yang berpendapatan tertinggi dunia. Lagipun sekarang ni sekarang ni beliau main di Arab Saudi tak ada cukai. Katanya lah. Dan Kapten Portugal ni pun mengaut sekitar 300 juta US dollar. Terbalik kuih dah aku pun. Dalam tempoh 12 bulan terakhir dan dengan majoriti datang daripada kontrak bola sepak yang berpendapatan komersial. Walaupun dah berusia 41 tahun, nama Ronaldo kekal sebagai jenama global dan mesin publicity. Okay. Jadi inilah antara top 5 pemain bola yang berpendapatan tinggi, pemain bola sepak dunia. Kalau tengok kau gaji tu ke, bukan takat 5 keturunan lah. Habis keturunan, cucu cici.
0: Lebih pada 7 keturunan. Kata macam tak akib puas merasa.
1: Ya, jadi sebab itulah Dijina kata daripada bakat tu, daripada passion kita, boleh membuat duit sebenarnya. Kalau ada peluang. Kalau geti cari peluang.
0: Dan kalau dia geti asuh daripada hari ke hari, sehinggalah dia boleh capai pendapatan yang paling tinggi.
1: Ya, tapi ni kena rajin lah.
0: Kena ada usaha lah.
1: Dia kata sepak-sepak bola tu kan pakai yola. Dia ada lah. Berapa gol dia kena sombak. Lepas tu, itu tak capai lagi dengan dia perlu menjaga penampilan dia ke.
0: Dia kena ada KPI dia. Yeah. Sasaran dia sikit-sikit setiap bulan dapat berapa sikit-sikit.
1: Nah, barulah boleh sikit-sikit tu. Padailah dengan usaha dia. Berkali lah buat latihan tu jak daripada malam ni siapalah kau malam 3 hari pula. Baru tidur. Tak tidur-tidur dia nya.
0: Tak boleh kau sampai tahap ni.
1: Contoh dah kayaknya. Tidaknya kata pitih ni mari golek-golek gitu je.
0: Dia mari dengar bakat dia. Lepas tu dia asuh pula usaha dia.
1: Gitulah. Depa awak deh. Untuk pengetahuan kita semua. Supaya ada juga. Supaya ada jugalah topik untuk kita buah di kedai kopi. Ni dia.
0: Kalau orang tanya, kita boleh waktu ambil buah lah. Tidak nak kata, segera nama kita sebut ni tak ada dalam pertandingan bola FIFA 2020 ni. Jangan gitu.
1: Okey, baiklah. Untuk anda yang sedang mendengarkan Kelantan FM ni, jangan lupa juga follow-follow kita punya TikTok kita, Facebook kita, Instagram kita.
0: Ataupun nak senai, boleh muat turun saja aplikasi RTM Clean. Mana sahaja anda berada. Tapi suppose kalau pasti okay?
1: Pastikan ada data internet anda sendiri yang berhad.
0: Jangan duk mitok dengan Nuha ko ataupun
1: ada mitok ke Nuha?
0: Setakat ni tak ada lagi lah tu.
1: Alhamdulillah.
0: Takut
1: jumpa tepi jalan ke DJ Nuha. Jah topak sah.
0: Jadinya pula.
1: Ya, okey. Baik, jangan ke mana-mana. Ada macam-macam lagi kita nak bawakan untuk anda. Selain daripada topik-topik pasal bola ni ke. Tengah demi bola lo ni.
0: Lo ni tengah demi bola. Jadi mari ramai-ramai kita pakat dengar lagu FIFA World Cup.
1: Oh my god. Yeah. Jom sama-sama kita layan.
0: Gurale ada semua.
2: 4 tahun sekali loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorang.

0: Assalamualaikum. Jumpa lagi pada hari ini 16 hari bulan 6 2026 ya. Untuk kita sedikit lagi bersembang, berborak berkenaan dengan perlawanan bola sepak Piala Dunia yang sedang rancak berlangsung ketika ini. Walaupun begitu, ia masih lagi di peringkat awal peringkat kumpulan ya. Dan hari ini Selasa 16 hari bulan, beberapa perlawanan berlangsung lah ya, antaranya Spain, Cabo Verde, Belgium, Egypt, Arab, Saudi Arabia, Uruguay, Iran menentang New Zealand yang sedang berlangsung. Saya kira belum lagi tamat untuk perlawanan ini. Baik, untuk kita bercakap dengan pasal perlawanan pada hari ini di talian ketika ini sudah ada bersama saya Cik Wan Nazrul Aisyam selaku pengulas dan juga penganalisis bola sepak tempatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Din.
0: Ya, sihat ya Wan ya?
1: Alhamdulillah.
0: Masih lagi berjaga ke?
1: Masih lagi, alhamdulillah setakat ini ada kesempatan lagi untuk menonton setiap game.
0: Okey. Jadi, saya rasa Iran dan juga New Zealand belum lagi tamat ataupun berakhir perlawanannya.
1: Ya, ya.
0: Yang bermula pukul 9 pagi tadi. Apapun, Spain sudah pun berakhir, Belgium, Egypt sudah pun berakhir dan Arab Saudi, Uruguay satu sama ya. Baik, untuk pandangan, sudut pandang daripada Wan sendiri berkenaan dengan tiga perlawanan yang sudah pun berlangsung pada pagi tadi, silakan.
1: Ya, ada kemungkinan empat perlawanan untuk hari inilah ya, bermula dengan malam tadi berakhir dengan seri kerana New Zealand dan Iran ketika ini juga terikat minit ke-80, dua sama pun bagi dua kumpulan grup G dan juga grup H yang kita berikan tumpuan. Memang ada kejutan apabila Spanyol 0-0 tanpa jaringan dengan Cabo Verde, perlawanan yang berlangsung tengah malam tadi.
0: Wow.
1: Perlawanan ini yang dijangkakan pada awalnya mungkin ada jaringan yang besar ya,
0: yeah,
1: untuk Spanyol. Tapi ini adalah upset apabila Cabo Verde juga beraksi dengan cukup baik untuk menidakkan Spanyol yang tidak begitu menjadi, apatah lagi apabila mereka merehatkan bintang utama mereka Lamine Yamal yang cuba dimasukkan pada minit ke-70.
0: Okay.
1: Begitu juga dengan Nico Williams yang kabarnya mengalami kecederaan, dimasukkan pada minit ke-akhir juga walaupun mendominasi perlawanan ya.
0: Katakan
1: kita melihat separuh padang, tapi mereka tak dapat menjaringkan gol. Dan apa yang menarik, ada satu fakta yang berlega-lega di media sosial mengenai penyerang utama Oyarzabal. Pada 30 minit pertama, kosong sentuhan bola. Maknanya dia tidak menyentuh bola langsung. Ini adalah satu data yang dicatatkan kali pertama berlaku sejak tahun 1966. Jadi itulah sebenarnya. Apapun, hero bagi perlawanan tersebut adalah penjaga gol veteran untuk Cabo Verde yang berusia 40 tahun itu.
0: Martinia
1: yang telah membuat 7 atau 8 save yang boleh menafikan Spanyol untuk melakukan jaringan.
0: Jadi kira world save jugalah tu eh.
1: Betul.
0: Ya.
1: Usianya sudah 40 tahun ni.
0: Wow.
1: Bayangkan.
0: Ya.
1: Kehebatan pemain ini. Dan 0-0 ini bermakna mereka terikat dengan satu mata ya. Walaupun jurang besar lah kalau nak kira, Spain ni nombor 2 dunia rankingnya. Tapi ini tidak menjanjikan mata mudah untuk Spanyol. Baik. Seterusnya kita nak beralih kepada satu lagi perlawanan yang menarik untuk disaksikan apabila Belgium dan Mesir ataupun Egypt bertemu, kerana beberapa nama dalam kedua pasukan ini merupakan pemain-pemain yang cukup popular dalam dunia bola sepak. Mereka terikat seri satu sama, perlawanan yang nampak seimbang walaupun boleh kita katakan ball possession yang dikuasai sedikit kelebihan untuk Belgium ya. Namun beberapa pemain bintang mereka rasanya sudah pudar sedikit sinar bintangnya itu apabila tidak begitu menjadi. Walaupun menguasai permainan, tapi nama-nama seperti De Bruyne, Telemans Doku juga dan Doku bolehlah kita letakkan sebagai antara pemain yang berbahaya untuk Belgium. Dia banyak bekerja dalam perlawanan tadi. Sementara bagi Mesir pula, Mo Salah akhirnya tidak mengecewakan, tapi mereka tidak begitu klinikal di depan pintu gol untuk mencari kemenangan pada perlawanan tersebut. Di Brunei mungkin ini adalah Piala Dunia yang terakhir untuk beliau. Jadi zaman emas Belgium mungkin boleh kita katakan tidak hadir dalam edisi 2026 ini.
0: Ya.
1: Jadi ya, inilah sebenarnya perlawanan yang agak menarik untuk kita saksikan, yang berkesudahan dengan seri di antara Belgium dan juga Mesir tadi. Dan perlawanan yang seterusnya
0: pun Arab Saudi dan Uruguay juga kosong-kosong ya, di Miami Stadium. Stadium Garden,
1: ya. Ya, dah pun selesai perlawanan, ya. Satu sama keputusan untuk Arab Saudi dan juga Uruguay ini. Ini juga satu perlawanan yang boleh dikatakan agak seimbang lah. Walaupun kalau kita lihat dari segi data ataupun statistik yang dikeluarkan, memang hak sedikit kepada Uruguay. Tetapi kalau dilihat aksi Uruguay juga tidaklah begitu menarik ya untuk saksikan mereka. Saya tak tahu langkah Uruguay seterusnya untuk perlawanan seterusnya apalah mereka mampu untuk memberikan cabaran kepada pasukan-pasukan lain ataupun grup ini untuk lepas ke pusingan kalah mati nanti. Dan yang menarik seterusnya adalah perlawanan yang sedang berlangsung sekarang ini antara Iran dan New Zealand. Kita secara faktanya, New Zealand merupakan pasukan ranking ke-85 dunia, yang terendah di kalangan pasukan-pasukan yang bersaing kali ini berbanding dengan Iran ke-20 dunia. Tapi Iran, kita ketahui mereka mempunyai pemain-pemain yang begitu mobile, begitu mempunyai skill. Tapi mereka tidak dapat menyaingi. Kalau saya perhatikan perlawanan yang berbaki dekat 5 minit saja lagi dengan lakukan dua sama ini, fizikal. Kita ketahui New Zealand ni terkenal dengan suka rugby. Jadi mereka nampak agak fizikal dalam permainan
0: Wan.
1: Ini dalam tiap.
0: Kita dah kesuntukan masa, kita akan update lagi berkenaan dengan Iran ini yang bertemu New Zealand. Jadi apapun, besok saya nantikanlah France bertemu dengan Senegal 3 pagi untuk perlawanan seterusnya pada 17 hari bulan Jun 2026. Jadi terima kasih Wan untuk seketika waktu. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Itu dia bersama dengan Wan Nazrul Aisyam, pengulas dan juga penganalisis bola sepak tempatan untuk seketika ini, perkembangan bola sepak dunia 2026. Kembali bersama dengan Aina dan juga Nuha. Terima kasih.

0: Qatar.
1: Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Aja buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
3: Ya radio mana tu? Gapo? Ya klebot. Mai bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
4: Acu kecek dengah gak sikit.
2: Kelantan FM lah abang weh.
3: Ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.

내방 아마 이쁠라. 오늘라 우제바나 우제바나. 아나나 맥봉어 땡어 세클리리 우모 맥봉어리 펜놀라 하이리 베타쿵라 모거냐 알 아기 dia juga alah kepetis sikit dengan malas hujan. Lah ni tak menentulah kadang-kadang ke. Bila duk main hujan panas gini, kawasan sekeliling rumah kita tu, kat mana ada bekah-bekah tu. Aku tak kelih teh. Aku sing mek bongo sebenarnya takut ada nyamuk edih ataupun jentik-jentik galet tu. Bila dah dia membiok banyak-banyak gak, anggap dia laki. Nanti lah nak kena ke demi denggi gak. Mek bongo tak sih. Takut. Mek bongo tak lagi kena tapi kat Mek Bungo takutlah kalau dengar daripada cerita-cerita orang ke. Oh dia yang gini sakit dia. Oh nak nyari penawar dia pun. Payahlah juga kadang-kadang. Siapa ke tu ada hok denggi berdarah. Nah ni paling bahaya. Sebab itulah kita ni kena sentiasa menjaga apa sekitar rumah kita tu. Bila ada masa hok terluai sikit tu kita bersih ke deh. Buai lah. Mana-mana ada air takung ke kapal tu. Jangan duk biar duk lok je. Bungo takut kalau mari orang kesihatan dah. Habis lagi terkena dendam. Kalau tak sih, jaga kawasan rumah kita.

0: tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Ma'al Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: Ku penglipur lara saja nak bercerita, usahlah terasa.
2: Hai, saya Azamah. Nak dengarkan lagi banyak lagu saya? Muat turun aplikasi RTI Klik, maka dengarlah Kelantan FM di mana saja.
1: Kupang lip.

0: Gemar oh.
1: Okey, itu dia. Seperti biasa, kalau nak lebih senang, muat turun je aplikasi RTM Klik. Boleh dengar ke siaran dan yang terhangat pasal bola FIFA World Cup 2020 ni. Boleh saksikan di RTM Klik secara percuma. Tapi pasti kek ada lain internet lah.
2: Ya, yeah, internet kena ada lah adik kakak. Weh lah, ha, zaman lah ni kek. Kalau tak ada internet tu, boleh hidup lagi tu. Ha.
1: Boleh hidup. Oh, cuma perkembangan semasa. Apa jadi di negara tak tahu mana. Lah.
2: Ya, betul. Sama sekali. Jadi, itulah. Okey? Jangan lupa untuk dengarkan kami di mana jua anda berada. Masih lagi bersama dengan Gur Gali anda di jam yang kedua. Sekarang ini pukul 11:08 pagi.
1: Sampai-sampai tu, Nuha nak kongsikan mungkin berita gembira kepada semua pengguna banking online ataupun secara yang nak ambil cash dekat dekat bank lah. Okey, charge RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ataupun ATM. Mesin kita semula pintar SRM dimasukkan bermula 1 hari bulan 7 ni.
2: Oh, maknanya tak kena charge siar dah lah.
1: Tak kena dah lah.
2: Masya Allah. Jadinya, apa yang kita boleh kongsikan juga dengan anda, pemegang kad debit Malaysia, anda boleh keluarkan wang tunai secara percuma. Tak kira lah kad bank apa. Kalau kita kalau berbeza kad bank, kita kena cas siar. Ya.
1: Yeah. Oh. Kadang-kadang tu, relo ni kau nak setengah lekok aduh. Berapa kilometer tak sewi cas rianya nak yawi.
2: Adalah ha. Jadi inisiatif ini melibatkan lebih daripada 14,000 ATM dan mesin kitar semula pintar di seluruh negara. Pengecualian charge ini dilaksanakan dengan kerjasama Payments Network Malaysia Sdn Bhd lah, PayNet.
1: Langkah ini untuk memastikan akses perbankan kekal mudah, jadi mampu dicapai dan mengambil kira kebergantungan orang ramai kepada wang tunai.
2: Ya, itulah kadang-kadang kita alah nak waktu BPTI bila tu BPTI kena cas sia ni. Kita jadi make depan mesin ATM tu.
1: Kalau hari-hari berapa ya dah kena.
2: Tidak berkira tapi gitulah deh pun awak deh. Satu berita gembira lah ni, alhamdulillah. Sia pun sia pun nyangil lah ni. Alu kupu-kupu boleh buat makan untuk seminggu, untuk sehari.
1: Ataupun boleh buat bekalan nasi untuk sehari hari ni.
2: Sebab itulah kadang-kadang ada orang dia cerdik pandai, dia waktu BPTI sekaligus. Berapa nak guna bulan ni. Tidak kata kena acak kali waktu ubik lah.
1: Bukannya orang kata waktu ubik 50 ialah dulu. Lepas tu esok buat main-main pula.
2: Sampai katanya kalau kena cah kak, nonya juga.
1: Main sekian-sekian berapa tu?
2: Ya, gitulah deh adik kakak. Ini antara berita gembira lah yang kita dapat, yang kita kongsikan dengan anda pagi ni. Tapi dia tidak bermula bulan ni. 1 Julai.
1: Berapa hari sabar, je sabar. Lagi? Kita hari ada ni lagi hari bulan dah.
2: Betul. Ada lebih kurang lagi 2 minggu lagi deh kita. Dua minggu lagi. Lepas tu kak, boleh lah nak cocoh tu. Cuma kak, bila beratur di ATM tu, beraturlah ikut giliran. Tak kira tua muda.
1: Sekala ke, bila dapat tak kena cah ke, dia akan jadi macam
2: nak berebut.
1: Berebut. FOMO lah lebih kurang kita kata. Nak tegak sukanya lah. Sekala cas ringgit dikena kes sikit-sikit deh. Tapi lah ni free dah.
2: Ya, okey. Beratur dan berhati-hatilah. Okey. Ketika mana anda ambil pitih tu, jangan duduk. Kenapa nak waktu ambil pitih banyak tu ke? Kena susut-susut lah sikit.
1: Sebab lo ni orang okay, macam-macam.
2: Orang perhati. Orang perhati dalam dia.
1: Lepas kalau nak kira-kira duit dalam bank tu, nasihat
2: nak kita. Nak kira tu jangan kira dalam bank.
1: Jangan.
2: Kena kira dalam kereta lah. Duduk tempat-tempat susut sikit.
1: Sebab kita tak tahu mata-mata yang memerhati ni kau. Terdesak kau. Okay, lo ni yang sanggup buat gapo sahaja.
2: Betul. Kalau dia mari desak ni ke. Sanggup macam-macam lah demo ni. Jangan. Bahaya lo ni ni. Kena berhati-hati sentiasalah anda. Okey, baik. Itu antaranya. Pagi ini di jam yang kedua kita bawakan satu berita gembira untuk anda. Dan lepas ni ada macam-macam lagi nak bawa hari ni. Kau adik kakak kita belakang ni. Terima kasih juga rakan-rakan kita di live TikTok Kelantan FM ni. Ramai juga ni mari jenguk. Ramai lah nak tengok DJ Nuhai. Tak usah dah tengok DJ Nam. Awak punya
1: jangan
2: baru.
1: Jangan buat toksik gitulah. Lagi beberapa hari lagi sebelum Mok Buyung meletup. Jadinya harga ilah masa selagi Mok Buyung ada. Ada. Kalau nampak tu masih ada lagi lah.
2: Oh, tu dah sama-sama. Apa-apa ni nyo. Kalau tanya tak ada dengan nyari. Tanya ada kat tak usik kelih. Ada.
1: Tapi kita nak ucapkan terima kasih kepada pendengar setia Kelantan FM. Sekejap lagi pelbagai lagi info-info menarik dan juga lagu-lagu terbaik yang kita akan dengar perdengarkan kepada anda semua.
2: Ya, hanya di Gugali.
1: Aduh, sama. Baik, sebelum tu kita layan dulu lagu Empat Darah.
2: Empat Darah, ada dua darah je sini.
1: Empat Darah duduk di hujan namun ke.
2: Nangis ribut pula bani.
1: Okey, kita akan dengarkan dulu di Gugali. Aduh, sama. Empat

0: Hening Rindu telah membawa kita ke pukul 11.23 minit pagi. Sambil-sambil tu, Hanuk bercerita lah. Kesih kalau kita ni duduk secara duduk lama di atas kerusi. Kesih jangka panjang dia gapo yang akan berlaku. Pernah tak lepas kita duduk lama tu, pinggir kita ni rasa macam berak, rasa macam nyocok-nyocok, rasa tegir, sakit sampai susah nak bangun. Jadi gamo orang ingat sakit pinggir ni perkara biasa. Salah sebenarnya. Masalah sebenarnya selalunya dia lebih besar daripada tu. Jadi badan kita ni memang direka untuk tidak berada dalam satu posisi tu terlalu lama.
1: Betul.
0: Bila kita duduk berjejer, terutamanya dalam posisi membongkok, cakra di belakang tulang belakang kita ni dia jadi macam tekannya berterusan. Jadi terjadinya otot pinggang dan punggung pula jadi semakin lemah, tegang, dan itulah menjadikan kita cepat letih, sakit pinggir, sakit urat belakang.
1: Ya, betul. Bila duduk terlalu lama ni pun boleh memberikan kesan sebenarnya. Dan antara tanda yang perlu kita beri perhatian adalah bila mana sakit pinggir kita tu dia merebak. Dia merebaklah ke poho, betih kaki kita. Lepas tu, siapa menyebabkan kita rasa kebas, rasa macam semut-semut di kaki.
0: Pernah-pernah, segebel lah kalau Kelantan panggil.
1: Kelantan panggil segebel, tak panggil semut-semut apa awak? Segebel di kaki.
0: Segebel, orang dah tak pala muta tu, bukan?
1: Tu serban.
0: Tu serban, ini segebel.
1: Berasa segebel kaki deh. Kaki kita jadi nak berjalan pun. Ada. Yalah, dah tu. Deh, kena pula tiba-tiba nu haji jak kaki hak semut-semut tu. Ada orang haji jak kaki sekebek.
0: Dia sengah-sengah matang hari.
1: Lepas tu sakit tu dia makin teruk bila kita duduk lama ataupun bila kita bersin. Jadi sakit. Itu kena awasilah bila sakit pinggir kita melarat. Yang mana daripada sakit pinggir ni kita takut akan melarat ke sakit orang lain. Contohnya macam sleep disc, bitok jauh lah. Jadi jangan awak main dengan pinggir ni. Pinggir ni dah bakal lama untuk kita bekerja. Kalau sakit pinggir ni nak berjalan pun tak boleh.
0: Kena cari cara. Jangan rasa macam benda tu biasa. Rupa-rupanya dia boleh akan jadi keset pada jangka masa panjang.
1: Selain daripada tu juga boleh menyebabkan kita ni jadi bongkok. Dan juga kita nak buat hijau pun jadi tak sedap lah. Sebab demam sakit pinggir. Jadi kalau sakit disertai dengan rasa kebah, rasa lemah kaki ataupun mengganggulah benda-benda lain, kena dapatkan rawatan dengan doktor lah. Di mana-mana klinik berdekatan, yang mana law ni mudah dah. Kita boleh buat appointment dengan doktor di klinik berdekatan menerusi aplikasi My Sejahtera sahaja, Nuha.
0: Senang di hujung jari belakang law ni. Tidak kata kena beratur lama. Law ni dengar orang kata temu janji lah. Senang. Kita pilih je hari yang kita berkelapangit hari tu. Lepas tu boleh pilih tarikh dalam tu.
1: Ya, betul. Minta MC tak apa. Tidak ada masalah pun kan. Nak minta cuti dengan boh. Rawat dulu.
0: Kalau rasa macam tak cekak, tak boleh nak lajuk ke, cuti saja.
1: Ya, betul.
0: Okay. Badan kita ni lagi penting. Lama lagi kita nak pakai.
1: Ya. Baik, selepas ini kita ada rancangan tajaan yang kita nak bawakan untuk anda. Standby lah tu. Standby PT belakang. Nombor tu PT belakang ni. Rancangan tajaan daripada siapa?
0: Yang ni daripada Organic Mattress.
1: Ya, seperti biasalah. Tilam, pakar tilam anda selepas ini akan tiba. Ini stem oleh. Ada kaitan dengan sakit pinggir.
0: Boleh juga nak tegak tukar tilam organik ni. Mana tahu lepas-lepas ni hilang belakang sakit pinggir. Sakit segala sendi ni. Ikhtiar kita kata nak.
1: Betul. Jom kita dengar lagu seterusnya dulu, Nuha.
0: Ya, lagu seterusnya dari Grimy Senja. Dengarkan di Gugalik Ado Sokmo.
2: Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Atlanta.
1: Are you ready?
2: Station name.
3: Okey, sekejap lagi kita bersama dengan Kak Lin dari Organic Mattress. Assalamualaikum Kak Lin.
4: Waalaikumsalam, apa khabar?
3: Alhamdulillah sihat. Kak Lin?
4: Ya, alhamdulillah sihat.
3: Okey, baik Kak Lin. Teruskan dengan tajuan dari Organic Mattress.
4: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi abang kakak semua. Jadi hari ini kita mari pula lah ya, daripada Organic Mattress Sendirian Berhad. Kalau Organic Mattress tu tak lain tak bukan kita ada lembek organik. Jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada abang kakak yang mana setiap kali siaran kita ada ya hubungi untuk dapatkan produk. Ada yang dah ramai pakai sebab kita sendiri pun dah 32 tahun dah ya dalam bidang penjualan lembek ni. Jadi kita jual bukan saja di negeri Perak, kami berasal dari Perak ya, tapi kita jual di seluruh semenanjung Malaysia lah, daripada utara Perlis, selatan Johor sampai pantai timur. Kalau tanya Lin, tempoh penghantaran untuk satu lembek ni berapa ambil masa, berapa lama? Kita akan hantar dalam masa 1 ke 7 hari lah. Sekarang penghantaran dia lebih cepat, tapi contohlah kalau abang kakak planningnya mungkin nak tunggu rumah baru masuk, dapat kunci dalam seminggu, dalam sebulan lagi, boleh buat tempahan dulu, tak ada masalah. Kalau sebulan tu kita boleh simpan lah. Okay? Jadi sebab apa kena simpan? Sebab setiap program kita ni harga promosinya kadang ada, kadang tak ada kan. Jadi insyaAllah kalau dengar suara Lin tu, bukan mari sajalah, kita mari dengan promo menarik. Okay? Jadi kepada yang tak tahu, kita berjual lembek. Jadi lembek-lembek yang kita jual ni kita buat sendiri. Kalau rasa dia tu, mungkin dari segi lembek tu rupa bentuk dia sama lah, tak segi super lembek kan. Tapi rasa dia tu berbeza sebab kita buat daripada bahan, contohnya kita ada lembek daripada compress foam ataupun kita panggil manja lah nama lembek ni. Yang ni lembek keluaran pertama kita. Lembek kedua kita ada sabuk kelapa. Yang ni daripada asah dia tu kita guna sabuk kelapa asli. Yang ni daripada luar negara. Jadi dia kena melalui laut lah untuk sampai stok ke sini. Yang ketiga kita buat lembek daripada getah asli. Ni pun kita import daripada luar negara yang juga melalui laut. Okey. Jadi untuk yang pertama kita nak cerita mengenai lembek manja. Apa spesialnya lagi lembek di sini selain daripada kita buat sendiri? Okey, lembek di sini, apa-apa lembek yang tuan-tuan beli mesti ada sokongan, mesti ada keselesaan dan mesti ada ketahanan. Itu basic daripada lembek. Ya, kita jual, menjual lembek ni bukan saja kita jual lah, pelanggan beli berapa harga, pakai okey tak okey, terpulang lah atau tak. Ya, kita akan recommend dekat pelanggan-pelanggan kita, bila nak beli lembek, okey kita tanya, berat badan berapa? Suaminya berapa, isterinya berapa, nak beli untuk anak, berat badan anak berapa? Kan, umur berapa? Ya, ada masalah sakit belakang, pinggang, slip disk tak? Sebab ini soalan ni dia berkaitan dengan struktur lembek yang kita nak recommend. Nak recommend hak lembek, hak lembut ke, nak recommend hak kerah ke, nak recommend hak separuh empuk ke. Ya, sebab bila kita tahu berat badan baru kita matchingkan. Okey, lembek hak mana sesuai untuk bantu pelanggan ni. Sebab tak semua antara kita sesuai gunakan satu pilihan lembek sahaja. Okey, jadi kita mula dengan lembek manja organik. Kenapa kita balik pula pada lembek manja organik? Sebab manja organik tengah turun harga. Ya, kalau biasa kita start dengan harga murah dulu. Tapi yang ni sebab manja organik pun lebih kurang harga dia. Jadi kita nak start dengan manja organik.

0: Okey, kita kembali bersama Kak Lin dari Organic Mattress. Silakan Kak Lin.
1: Okey, baik. Terima kasih. Jadi kalau tadi kita dah cerita mengenai lembek yang pertama, lembek manja organik. Jadi warga Kelantan yang mana nak cuba lembek manja, boleh hubungi 013-584-0288. Hari biasa 1,007. Hari ni tolak lembek lama dapat 1,004. Ya, tolak lagi voucher 400 dapat harga 1,000. Boleh guna hari-hari setiap malam sehingga 10 tahun ada jaminan dari segi masalah lekuk tilam ya. Okey, dan seterusnya, kalau ada yang tanya Ling, nak lembek hak murah sikit ada tak Ling? Tapi nak hak bagus juga ni. Okey, kalau hak murah sikit, kita ada lembek Surya. Dia macam adik pada manja lah. Lembek Surya ni kalau 8 inci, lepas trade-in, lepas offer, boleh dapat RM788 untuk 8 inci. Kalau hak 7 inci, 7 inci ni saya nak clear stock je. 7 inci RM688. Okey, 688. Untuk yang 6 inci, 588. 588 pun boleh dapat dah tidur selesa. Kalau nak murah sikit lagi, 5 inci. 5 inci, 488. Kenapa kita offer yang macam ni? Sebab setengah orang nak beli letak bilik tetamu, letak bilik anak, kan? Untuk untuk kegunaan sendiri pun boleh. Sebab dia boleh tapung berat sampai 180 kilogram. Okey? Jadi yang mana nak tu, boleh cuba. Yang mana nak tanya, Li, ada jual lembek dengan katil sekali? Okey, untuk set manja, nah, 8 inci dengan katil sekali, 1580. Kalau beli asing, katil beli asing 699 harta katil saja. Tapi kalau beli sekali 1580. 1580 ni dapat lembek 8 inci dengan katil sekali. Okey, 1580. Jelas kan? Yang mana nak tahu lebih lanjut, boleh telefon Lin teruslah. Telefon Lin loan ni sementara harga ada offer ni, yang penting bukan kita nak offer tu sangatlah. Yang penting kita nak suruh cuba segera untuk tengok macam mana rasanya pengalaman tidur atas lembek ya, manja organik. Jadi harga RM1,000 ya aja. Jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Hantar percuma kan, di mana saja pun hantar percuma, Kota Baru, Pasir Mas. Ya, di mana sajalah yang berada di luar Kota Baru pun boleh belaka. Di Semenanjung Malaysia ni kita hantar percuma. Bayar waktu barang sampai ya, dan jaminan kami beri. Jadi sampai sini dululah pertemuan kita untuk pagi ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Jadi orang Kelantan nak tidur selesa, nak jaga belakang, jadi bolehlah contact Organic Mattress. Boleh follow kami juga dekat TikTok, akaun media sosial kita TikTok, iaitu Organic Mattress. Jadi sampai sini dulu pertemuan kita. InsyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Orang Kelantan nak cepat telefon ni, sebab insyaAllah dalam sehari dua ni kita nak gerak ke Kelantan. Jadi bolehlah tidur cepat kan. Jadi sampai situ dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, terima kasih kepada Kak Lin dari Organic Mattress. Yang mana nak dapatkan tilam dari Organic Mattress ni, boleh hubungi di nombor talian 013-584-0288. Baik, sekejap lagi kita akan masuk ke jam yang terbaru. Kita akan dengar berita ringkas dari Kuala Lumpur. Sebelum itu kita akan layan dulu lagu dari Akim and the Magistrate, Portrait.
2: Anda sedang mendengar, come on, come on,
3: turn the radio on. Inilah Radio
4: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
5: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.

0: 140 hari.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Kelantan FM ada sokmo. Abi di, gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun-tahun RTL ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga. Tiket bot dibuih percuma tapi gak terhak lah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelantan FM. Wakah Cik Ye.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh la, pakai mahi lama-lama, jumpa denu.
2: Tahukah anda?
3: Jika seekor lipas kehilangan kepalanya, ia masih boleh hidup selama beberapa hari atau bahkan lebih seminggu dalam keadaan tertentu. Ini kerana lipas tidak bergantung kepada otaknya untuk mengawal semua fungsi asas badan seperti manusia. Ia bernafas melalui liang-liang kecil pada badannya dan sistem sarafnya lebih teragih ke seluruh badan. Namun akhirnya lipas akan mati akibat tidak dapat makan atau minum. Menurut kajian entomologi dan penerangan saintifik oleh penyelidik serangga, struktur biologi lipas membolehkannya bertahan lebih lama selepas kehilangan kepala berbanding kebanyakan haiwan yang lain.

saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 12 tengah hari. Kadar tambang bagi perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL masih dalam proses penilaian. Malaysia Rail Link Seremban Berhad menerusi satu kenyataan menegaskan kadar tersebut sedang diperhalus bersama pihak berkepentingan termasuk agensi pengangkutan awam darat, sekaligus menafikan jumlah tambang yang sedang tular di platform media sosial ketika ini. Laluan ECRL sepanjang 665 km itu akan menghubungkan Pantai Timur dengan Selangor yang dijangka beroperasi Januari tahun hadapan. Kuala Krai Kelantan merekodkan suhu maksimum tertinggi apabila bacaan mencecah 35.1 darjah Celsius, manakala Cameron Highlands Pahang catat suhu maksimum terendah dengan bacaan 23.5 darjah Celsius menerusi data yang dikeluarkan Met Malaysia. Catatan tersebut sekaligus menunjukkan perbezaan suhu harian di kedua-dua lokasi ialah 11.6 darjah Celsius. Sebelum ini, Cuping Perlis pernah merekodkan suhu maksimum 40.1 darjah Celsius akibat cuaca panas berkaitan fenomena El Niño. Seorang wanita OKU yang dilaporkan hilang Ahad lalu ditemukan meninggal dunia dalam sebuah kolam ikan di Jalan Sinon Tiku, Tawau. Mayat mangsa ditemukan terapung oleh orang awam sebelum melaporkannya kepada polis. Ketua Polis Daerah Tawau, ACP Jasmine Hussein berkata, semasa dijumpai, mangsa tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri dan tiada unsur jenayah dikesan. Mayat mangsa kemudian dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Tawau untuk tindakan lanjut. Piala Dunia 2026, perlawanan antara Iran dengan New Zealand dalam kumpulan G berakhir dengan keputusan seri dua sama. Gol Iran dijaringkan Ramin Rezaian pada minit ke-32 dan Muhammad Muhabi pada minit ke-64. Manakala dua gol bagi pasukan All Whites disumbangkan oleh Elias Jas pada minit ke-7 dan 55. Sementara itu, peminat seluruh dunia kini tidak sabar menyaksikan kelibat Lionel Messi mencipta rekod penampilan kali ke-6 di pentas Piala Dunia. Argentina akan memulakan misi mempertahan kejuaraan menentang Algeria pagi esok. Bintang sensasi itu bakal melakar sejarah baharu sebagai pemain pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia selepas 4 tahun berjaya memimpin negaranya menjulang trofi berprestij itu di Qatar. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.

0: Yeah. Terima kasih. Yeah, terima kasih kepada yang masih lagi dengarkan Kelantan FM di mana sahaja anda berada. Baik menerusi radio ataupun aplikasi RTM Klik. Yeah,
1: itu dia lagu daripada Ziana Zain. Kau keruhkan warnanya. Dia kalau air-air keruh ni ke. Biasanya kita kait dengan kata contohnya kalau air keruh maknanya air tu tidak bersih mana. Sama juga dengan benda-benda yang kita masukkan dalam tubuh pada kita. Jadi keruhlah kita punya apa ni segala benda yang ada dalam tubuh pada kita ni. Contoh
0: kalau maknanya lebih kepada gapo tu?
1: Contohnya kalau merokok ko. Kita ke sama kita belajar sains ke? Kalau kita tengok perbezaan antara paru-paru orang merokok dan tidak merokok.
0: Banyak perbezaan
1: dia. Keruh ke tu warna dia?
0: Keruh pekat, lemak, hitam gitu.
1: Yang mana sedia maklumnya memang memberikan kesan yang tidak baiklah untuk kesihatan kita ke. Kalau buat merokok ni dan lah ni merokok ni tidak sekadar apa ni rokok yang tradisional tu. Rokok daun ko ataupun rokok yang hok biasa orang beli kedai tu ko. Deh, lah ni pun ada juga rokok elektrik. Yang mana kita panggil sebagai vape.
0: Rokok elektronik lah kata
1: betul, kira. Rokok elektronik. Tapi itulah saban hari merisaukan kita kalau kita tengok mengenai vape ni yang mana dikatakan ada yang meletakkan bahan-bahan terlarang. Macam-macam lah, mushroom tak mushroom deh, lo ni deh. Jadi itulah yang kita risaukan sebenarnya.
0: Lagi-lagi bila pengguna vape tu dia hisap di kalangan kanak-kanak.
1: Itu satu. Betul, itu satu. Dan kebanyakannya yang apa ni yang ambil vape ni dia bukan orang-orang hot tua-tua.
0: Ya lebih kepada orang muda-muda.
1: Jadi orang muda ni dia punya keinginan. Keinginan nak tahu. Kadang-kadang daripada mencuba itulah. Ia jadi ketagih.
0: Yang mana tak pernah biasa hisap vape tiba-tiba nak tegak.
1: Budak kan? Ya betul. Tegak vape ni. Di usia-usia remaja pula. Bila usia remaja ni usia-usia yang memang nak tahu lebih lebih mencuba, mendalam. Betul.
0: Suka mencuba sesuatu hak baru.
1: Ya. Jadi inilah sebabnya kenapa tindakan tegas di buat terhadap penjualan vape dalam talian ni. Sebab kita antara sebab benda gini lah. Sebab kita tak asyik benda ni berleluasa lagi-lagi dalam kalangan remaja.
0: Mungkin ada yang kata perokok ataupun penghisap vape tega ni dia kata kita tak ada gapo-gapo pun.
1: Lagipun dia takkan bagi kesan yang yang
0: kemasa singkat.
1: Betul.
0: Dia ialah kedepan hari tu pula.
1: Ya. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memang memanteraslah aktiviti penjualan dan penginanan rokok elektronik ni ataupun vape secara talian.
0: Dan hukuman berat terhadap iklan vape yang melanggar Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 di bawah Akta 85.
1: Ya, dan juga akan dibuat sekatan laman sesawang lah. Dilakukan oleh MCMC iaitu dengan dilakukan dengan kerjasama MCMC iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan pendekatan tanpa kompromi. Allah, belik-belik lah kita punya. Nampak sangat ni. Ya, kau lapar berkali. Pendekatan tanpa kompromi untuk membendung ketidakpatuhan.
0: Dan juga, baguslah juga apabila dia kena ke op selamat paru-paru diperkukuh. Dilaksanakan berterusan di seluruh negara melibatkan produk merokok termasuk vape. Jadi dia tertumpu kepada kesalahan antaranya termasuklah penghilangnya, pengedaran dan juga penjualnya.
1: Untuk pengetahuan dari kakak kita berlaku sehingga 30 April 2020 ni ada 34,903 operasi penguatkuasaan telah pun dilaksana dan juga ada 683 700,704 premis diperiksa. Dan juga kompaun pun banyak juga ni. Kompaun yang dikeluarkan iaitu sebanyak 233,831
0: dan 6,821 kertas siasatan telah dibuka. Jadi kes juga melibatkan pelanggaran akta di bawah 852.
1: Dan kalau kira-kira ni jumlah denda melebihi 1.18 juta ringgit lah. Banyak tu sebenarnya. Tapi alhamdulillah lah, menerusi op selamat inilah sebenarnya kita dapat sedikit sebanyak membendung aktiviti penjualan vape dalam talian ni yang sangat membimbangkan dan Walau bagaimanapun, mak ayah tetap kena mainkan peranan Nuha.
0: Kadang-kadang kalau pergi kat hospital tu, tengok-tengok duduk atas katil tu, bukannya golong yang berumur. Golong yang budak-budak muda ramai-ramai.
1: Sakitlah ni tak nanti kau umur adik kakak. Tak tengok umur dah zaman lah ni. Ya tengok lifestyle kita. Kalau kita lifestyle okey, bersenam sama deh. Satu amalan yang sehat kita buat sama-sama, pergi jogging pagi-pagi kau. Alhamdulillah.
0: Ataupun kita amalkan gaya pemakanan yang sihat kau. Ni dah pagi hari lagi teh roti cana 3 biji dengan kuah banjir pula tu. Pah, teh susu pekak mani, triple layer, astagfirullah. Ya,
1: lepas daripada tu sambung pula 3 patai. Berasak nak amat nyamuk katanya. Tak apalah, tak payah nak amat nyamuk lah. Sebelum amat nyamuk tu, nyawa kita duduk berambak dulu.
0: Itulah risanya.
1: Betul.
0: Baik, pesan ini kita nak sampaikan kepada seluruh golongan lah. Bahawa je bagus jugalah dengan adanya tindakan tegas terhadap penjualan vape dalam talian. Sebab lo ni pun orang kata pengedar vape ni secara berleluasa. Kedai-kedai terbuka dan sebagainya. Benda tu jadi benda normal dah. Itu yang kita risaukan sebenarnya. Baik, selepas ini pelbagai lagi lagu-lagu menarik dan juga untuk jam yang terakhir sekejap lagi kita akan dengar berita daripada Kuala Lumpur. Dan terima kasih kepada pendengar setia Kelantan FM. Walaupun contoh kalau rumah anda tu tak ada radio ko ataupun payah nak dengar radio, tak ada tiba-tiba masalah. Tak jumpa siaran, tak ada masalah Aina.
1: Tak ada masalah, boleh saja dengarkan kami di mana jua anda berada melalui satu aplikasi kita, aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Kejap lagi kita ada nak kongsikan komen daripada rakan kita di Live Tiktok Kelantan FM ni. Nyong ngadulah kau kita ni Nuhawe.
0: Apa pula?
1: Ngadu pasal jalan raya. Pengetah lagi lah, kita dengar
0: lagi. Sekejap lagi lah. Jadinya ngadu pasal jalan raya ni ada kaitan dengan lagu kita Metah Lagi.
1: Apa dia lagu yang kita panggil?
0: Namun ku punya hati. Bekok jugalah kalau jalan raya ni bluebird ko, tak boleh nak lalu ko. Tiba-tiba sebab kita pun tak buka telefon, tak cek dalam aplikasi My Raya. Senang je sebenarnya.
1: Tak apalah.
0: Semua internet ataupun info-info berada di hujung jari.
1: Mata lagi kita kongsikan dengan anda. Jom kita dengar lagu dulu.
2: Dengarkan Kelantan FM. Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz. Macam Pasir Putih 97.3 MHz. Besut 107.1 MHz.

Penyebaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway, 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: juga. Kacau putih lah Encik Nah.
1: Untuk bagi konfigurasi lokasi, lokasi tepat dalam telefon bimbit agar membolehkan lokasi aduan dapat direkod dengan lebih tepat.
0: Ya, dia macam GPS lah ni kan. Yang mana dia boleh detect lokasi anda secara tepat. Gitu.
1: Contohnya kalau bangun lewat nak pergi hijau. Lepas tu, besok lalu jalan panjang sikit. Boleh buka lah ni aplikasi My Jalan KKR. Boleh tengok jalan shortcut mana hok kurang sikit kereta.
0: Iya, itu dia antaranya yang kita boleh kongsikan dengan anda. Jadi, selagi mana kita ni ada kemudahan, kita gunalah sebaik mungkin. Ya. Kan, benda dah disediakan. Kalau kita ngepek pun tak guna juga.
1: Sini je, muat turun je. Lalu ni pelbagai aplikasi-aplikasi disediakan secara percuma. Tugas kita cuma muat turun, lepas tu boleh dibuka, dijadikan panduan di mana saja kita berada.
0: Ya, support lah juga dengan Kelantan FM ni. Kalau kata duduk di luar Kelantan, nak dengar lagu mana nak? Kelantan FM, tak ada masalah. Aplikasi kita ada.
1: Okay. Muat turun je aplikasi RTM Klik.
0: Lepas tu lo ni dengar, apa ni, lah dengar bola lo ni ke. Jadi katanya TV tak ada ni nak.
1: Tak ada masalah. RTM ni sudah upaya bagi yang terbaik. Semuanya percuma menerusi Unify.
0: Betul. Boleh tengok juga kau RTM Klik tu nak tengok bola. Kau tengok kau cerita kau ada pelakon dalam satu aplikasi kita. Okey. Kita berhibur dulu. Lo ni dah pukul 12:39 tengah hari. Menuju ke jam seterusnya juga kita lepas ni.
1: Yeah, tapi kita akan masuk ke jam yang terakhir.
0: Yeah.
1: Tapi sebelum tu kita akan dengarkan kepada anda pelbagai lagi lagu-lagu terbaik. Dan juga untuk jam yang terakhir sekejap lagi kita akan dengar berita utama. Okey, teruskan mendengar di Gurali Ada Sokmo.
2: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
3: dari pagi sampai ke malam.
2: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
3: penuhi citarasa anda.

0: tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: Trivia Piala Dunia. Hanya 8

0: Okey, kita dah pun masuk ke jam yang terakhir bersama kami di Kelantan FM. Kadang-kadang kita mula mikir semula tentang perjalanan ni hari ni. Mungkin ada yang berjalan dengan lancar dan mungkin juga ada yang berjalan tidak seperti yang dirancang. Tapi apa pun yang berlaku setiap hari, kena tetaplah bagi ruang dan peluang untuk kita terus berlangkah, terus ke kehidupan seperti biasa. Sama juga macam mesej yang disampaikan dalam lagu tadi, bila kita rasa penat, bila keadaan tak mudah untuk kita terus ke, itu bukan bermaksud kita perlu berhenti, kita perlu down. Jangan gitu. Mungkin kita boleh ambil masa sekejap, kumpul semangat balik dan juga terus ke bangun semula, terus ke kehidupan seperti biasa.
1: Anda pernah menerima mesej daripada rakan untuk meminjam wang secara tiba-tiba? Waspada, jangan sewenang-wenangnya percaya mesej daripada nombor yang tidak dikenali. Selidik terlebih dahulu kesahihan mesej tersebut. Ingat, berhati-hati dengan mesej daripada nombor yang tidak dikenali.

kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan.

Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari.

0: terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat, sebentar lagi tepat pada pukul 1.14 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk Zon 1 Negeri Kelantan.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas 5 perkara.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Kelantan FM.
1: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Klate FM ada sokmo. Abi di, gapo dia gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun-tahun RTL ke 80 di Delta Klate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makin sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Klate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihiburke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakak mari ramai-ramai.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, senang mendengar kita bertemu lagi pada hari ini. Senang mendengar, kita harapkan juga redha Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Moga-moga juga Allah SWT berikan kepada kita kasih sayang, rahmatnya untuk kita. Orang-orang yang Allah SWT sayang, orang-orang yang Allah Taala cinta. Sebab itu seringkali Allah SWT beri dugaan. Dalam Islam ni kita tahu bahawa makin Allah sayang, Allah Taala sayang, makin Allah Taala cinta, makin mendapat perhatian Allah, orang itu lebih diduga. Baik itu kalau kita melihat pada para rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam khasnya, dan juga para rasul-rasul yang lain, Allah Taala duga dengan berbagai-bagai masalah, dengan berbagai-bagai perkara, tanda kecintaan Allah SWT. Kita jangan melihat sesuatu yang negatif kepada dugaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menduga manusia ni sebenarnya tanda Allah Taala sayang dengan dia, dan juga Allah duga manusia kerana Allah Taala nak beri kebaikan, Allah Taala nak beri kebajikan. Baik itu dalam sebuah hadis daripada Bukhari dan Muslim, dikatakan bagaimana, man yuridillahu bi khairan yusib minhu, siapa yang Allah Taala kehendaki dia, Allah hendak dia menjadi orang baik, Allah nak dia jadi orang beriman, bertakwa, nak tingkatkan lagi kebaikan dan kebajikannya, yusib minhu, lantas Allah Taala datangkan dugaan kepadanya. Baik itu kita tengok dugaan para nabi berbanding dengan dugaan kita. Kita ni yang Allah tak sayang, kurang dugaannya, sedang dengar. Kan itu. Kita tengok nabi-nabi lain. Saya nak cerita sikit contoh. Contohlah Allah sayang kepada Maryam, ibu Isa alaihissalam. Maryam ni seorang manusia, dalam Al-Quran diceritakan seorang wanita yang kuat beribadah pada Allah SWT, tak terkata. Sebab itu dikatakan Maryam ini setiap hari, setiap masa dan ketika, dalam Al-Quran diceritakan berada dalam mihrab. Mihrab ni mana berada masjid, beribadah pada Allah SWT. Allah datangkan dugaan yang sangat besar pada dia. Yang kalau hari inilah kita ditimpa dengan dugaan begitu, tak sanggup kita. Allah datang kepada Maryam dugaan yang mana Maryam itu mengandung tanpa berkahwin. Bukan artinya suaminya Allah, kata Kristian, bukan. Tapi nak sebut, dia mengandung, mengandungkan Nabi Isa AS. Allah sampaikan, Allah buat begitu. Cuba bayangkan bagaimana agak-agaknya kita. Seorang yang kita nampak alim, seorang yang kita nampak baik, seorang yang nampak bagus, seorang yang nampak cukup warak dan sebagainya, tiba-tiba termengandung. Contohnya, oi sedang pendengar, kalau kita hari ini Masya Allah, tak tahu nak letak di mana muka tu. Tapi Maryam ini, dia tahu ini dugaan Allah SWT. Dia relax aja, dia tak kisah. Dia bersabar, bersabar walaupun apa orang kata, sehingga dia melahirkan Isa. Sebab itu disebutkan ketika dia melahirkan Isa, orang marah, orang halau dia, dan Maryam lari daripada kampung dia, pergi. Dan satu riwayat mengatakan Maryam pergi ke satu tempat di mana berada di atas gunung yang tak disampai oleh orang. Orang tak pernah sampai atas gunung itu. Lari pada manusia. Kemudian lepas itu, selepas Maryam wafat, Isa pun balik semula menyampai ke ajaran Allah. Dan Allah jantik jadi Rasul. Saya nak cerita dengan setiap pendengar sekalian, ini seorang manusia yang Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala cinta. Sebab itu kita, bila Allah cinta, Allah sayang, Allah datangkan dugaan. Ya. Apa hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim faly'alamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna alkadhibin. Baik itu ya, apakah kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu menyangka ya bahawa apabila dia beriman kepada Allah Taala, hasiban nas, adakah manusia itu menyangka, hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia meletakkan sangkaan bagaimana bila dia beriman dengan Allah SWT, Allah biarkan begitu saja tanpa Allah Taala tidak datangkan dugaan-dugaan, Allah tak datangkan cubaan-cubaan. Sebab itu umat-umat dulu, kata Allah SWT, Allah datangkan dugaan yang sangat besar hingga tak tertahan oleh mereka dengan dugaan itu. Tapi oleh kerana dengan kekuatan iman yang ada dalam diri mereka, mereka bersabar. Lalu Allah Taala berikan kecemerlangan, kejayaan pada mereka. Ha. Kenapa Allah buat begitu? Sebabnya Allah nak lihat bagaimanakah ketahanan hati kita ni sedang mendengar dalam melalui cabaran, dalam melalui dugaan dan sebagainya. Berbalik pada kita sedang mendengar, mari kita renung balik, apakah cubaan, apakah yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Jangan kita anggap negatif. Jangan anggapkan bahawa perkara ini perkara yang tak elok. Jangan anggapkan perkara ini perkara menyusahkan kita. Tapi anggap, letakkan dalam hati kita, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak letakkan kepada kita, ya, kepada kita satu title, kedudukan beriman yang sebenarnya. Ha, ini sedang mendengar. Sebab itu kalau kita kadang-kadang sakit, sedang mendengar, dengan berbagai-bagai sakit menimpa kita, sedangkan orang lain tak sakit, kenapa begitu? Adakah salah Allah? Tidak. Allah nak naikkan martabat dan darjat kita.
Ya, kita berilah satu sangka yang baik pada Allah Subhanahu Taala, dan sungguhnya Allah Taala itu mengikut sangka hamba-Nya. Jadi kalau kita menyangka baik pada Allah Taala, Allah Taala akan memberikan kepada kita kebebasan, Allah Taala beri pahala, Allah Taala beri darjat kehidupan di dunia dan di akhirat dengan penuh kenikmatan insya-Allah. Jangan lupa ya bahawa kita didatangi juga oleh Allah Subhanahu Taala itu tanda Allah sayang kepada kita. Kita lihat balik beberapa perkara tanda juga Allah Taala suka sayang dengan kita. Dia ada tanda-tandanya. Allah benci ada tanda, Allah sayang ada tanda. Jangan kita buat perkara yang Allah benci. Jangan kita lakukan perkara yang Allah Ta'ala marah. Kita nak buat perkara yang Allah Ta'ala suka. Sebab itu, ada penunjuk, ada tanda Allah Ta'ala suka dengan kita. Sama-sama. Macam juga kita, kalau tanda suami suka pada perempuan, macam mana? Artinya, bahawa suami itu cakapnya lembut, kadang-kadang memberi hadiah kepada kita. Dia menyenangkan kita. Sebab apa? Dia suka dengan kita lah tu. Tapi kalau dia tak suka dengan kita, jagalah bagai-bagai stres yang dia berikan kepada kita, bagai-bagai tekanan yang dia berikan kepada kita. Dengan style cakapnya garang sekali sedang mendengar, nak beri hadiah pun jauh sekali. Allah, semua salah. Buat itu salah, buat ini salah. Jadi semua serba salah, kata lagu ni. Tak jadi. Jadi Allah Ta'ala sayang dengan kita, Allah suka dengan kita ada. Kata Nabi SAW dan sebuah hadis, inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha. Ya, sungguhnya Allah Ta'ala itu kalau dia cinta pada seseorang, Allah Ta'ala tunjukkan tiga perkara yang mendatangkan suka Allah SWT, tiga perkara yang menampakkan kemarahan Allah SWT. Apa dia tiga perkara yang Allah Ta'ala redha, yang Allah Ta'ala suka ni? Yang pertama sekali, fayardha lakum an ta'buduh wa la tusyriku bi syai'a. Yang nak mendatangkan suka Allah Ta'ala pada kita, bagaimana kita kena an ta'buduh. Kita kena menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh tidak dah. Nak mendatangkan suka pada Allah Ta'ala, kita kena sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembah Allah SWT wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kita syirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Itu yang mendatangkan suka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita lakukan. Kita sembah Allah Ta'ala bukan apa-apa. Ni kadang-kadang kita rajin semayang. Sebab apa rajin semayang? Adalah apa-apa tu kan. Itu dia. Tak nak. Kenapa kita semayang? Kerana kita buat sesuatu. Tidak, kita semayang tak mau syirik dengan Allah SWT. Syirik ni banyak kita tahu bila sebut tentang syirik. Ada syirik akbar jali dia panggil. Syirik besar, terang, benderang, nampak, jelas. Itu syirik. Contohnya kita bom ekor, contohnya kan gitu. Ataupun kita buat persembahan ke sungai ke hantu tu, hantu ni sedang mendengar sembelih ayam putih, ayam merah, tak kira sedang mendengar. Itu benda-benda syirik yang nyata sedang mendengar sekarang gitu. Ada syirik khafi, dia panggil syirik khafi. Khafi syirik tak nampak. Rahsia syirik itu tak nampak. Tapi dia tetap syirik. Bagaimana? Riak. Jadi kalau kita menyembah Allah SWT dengan suasana riak, suasana menunjuk pun syirik juga sedang mendengar. Jangan. Baik itu kita

hargai makhluk Allah SWT. Boleh jadi syirik pada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqum. Kita nak suruh Allah sayang dengan kita, tindak tanduk perilaku, nak datangkan kecintaan sayang Allah. Sebab apa? Wa anta'tasimu bihablillah. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada agama Allah. Kita kena berpegang teguh dengan agama Allah Ta'ala. Walau apa cerita sekalipun. Dalam susah, dalam senang, jangan lepaskan agama. Kita kena buat agama. Kita kadang-kadang dalam senang lupa agama. Susah baru ingat agama. Tak ada. Ini jauhlah kita pada kasih Ta'ala. Wala tafarraqu. Dan sebab itu, jangan kamu berpecah belah. Ya? Jangan berpecah belah. Artinya jangan kita, maknanya, bergaduh. Jangan kita tak bertegur. Sama manusia pun Masya Allah kita tak baik. Sama manusia pun kita bertengkar. Jadi dalam suasana begini mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala jauh daripada sayang Allah SWT. Sebab itu sedang pendengar sekalian, tiga perkara ini kita kena amal, kita kena praktik, kita kena lakukan untuk datang sayang Allah Ta'ala pada kita. Bila Allah sayang, sedang tengah pun fahamlah. Ya? Sedangkan kalau makhluk sayang dengan kita pun kita rasa okey dah. Ni Allah sayang, Masya Allah. Doa makbul, sedang pendengar. Dosa Allah Ta'ala ampun, sedang pendengar. Pandangan orang kepada kita, tuan-tuan, sangat elok, sangat baik. Ya Allah, itu perlunya sangat, sedang pendengar. Kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu Ta'ala. So, okey, sedang pendengar. Lakukanlah tiga perkara itu untuk mendatangkan sayang Allah Ta'ala pada kita. Semoga kita disayangi oleh Allah Subhanahu Taala. Semoga Allah Ta'ala lihat kita dengan penuh rasa kasih sayang. Saya nak cerita pula lawan pada sayang itu sebenarnya kebencian Allah Ta'ala. Apa tindak tanduk, apakah perkara, tingkah laku, perangai, perbuatan yang mendatangkan kebencian Allah Ta'ala? Allahu Akbar, saya mendengar. Kita sangat takut, takut. Sangat-sangat takut, saya mendengar. Bila Allah Ta'ala membenci kita, saya mendengar. Nabi menyebutkan, saya mendengar, apa yang mendatangkan kebencian Allah SWT? Wa yakrahu lakum. Ya, yang Allah Ta'ala benci sangat kepada kamu, Allah Ta'ala, apa dia? Qila wa qala, sedang mendengar. Ya, ya. Dikatakan sebagaimana sedang mendengar. Dia kata, wa kasratus su'al. Ha, bukan. Yang pertama, sedang mendengar, qila wa qala. Maksudnya yang mendatang kebencian Allah Ta'ala suka membawa khabar angin. Qila wa qala ni maknanya, gitu-gitu, gini-gini. Gitu-gitu. Ha, itu maknanya sedang mendengar, membawa khabar angin. Benda yang tak confirm. Benda yang tak nyata. Kita membawa khabar itu. Kita lah tuan-tuan, saya mendengar kalau ada kita jadi orang penyampai khabar angin ni, sebenarnya dia panggil surat khabar hidup, saya mendengar. Bawa khabar angin, ya Allah. Khabar yang tak betul, saya mendengar. Cerita sana, cerita sini, keburukan orang tu, keburukan orang ni, cerita keburukan. Lah, akhir-akhir kita cerita keburukan Islam pula pada orang, lagi bahaya, saya mendengar. Ini khabar angin. Sebab tidak berasas. Menyampaikan khabar biar berasas. Dia kadang-kadang surat khabar pun jadi juga khabar angin. Kalau benda yang dapat samar-samar, hanya rekaan semata-mata, hanya nak tulis saja, itu pun boleh jadi khabar angin walaupun ditulis. Jadi khabar angin luas. Nak istilah khabar angin, sesuatu tidak ada dalil yang jelas, tidak ada nas yang jelas, itu panggil khabar angin. Allah Ta'ala benci sangat orang bawa khabar angin. Dia dengar je, dia pun buat. Dengar je, dengar ujung-ujung telinga je. Oh, dia pun cerita setiap telinga. Maka ini namanya khabar angin. Melainkan kita datang, tanya betul, ada proof, ada bukti. Ha, itu nama tak khabar angin. Ha, InsyaAllah. Jangan sama sekali kita melakukan perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya khabar angin. Ini mendatangkan kebencian Allah SWT. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, wakasratus su'al. Kita ni banyak sangat kerenahnya. Banyak kerenah. Banyak kerenah sedang mendengar. Allahu Akbar. Banyak kerenah ni pun masalah juga. Kerenah. Bagaimana kerenah? Nak dapat sesuatu. Kerenah birokrasi tak terkata dah. Kerenah emosi tak kira. Kerenah, banyak kerenah. Ya? Banyak kerenah. Banyak kerenah. Ini pun menjadikan kebencian Allah SWT sedang mendengar. Sebab itu kita dari manusia ni. Yassiru wala tu'assiru. Kita permudahkan. Jangan memayah-mayahkan. Kita kadang-kadang hak yang mudah nak dipayah-payahkan. Sebab satu borang tak isi, menjadikan tak dapat. Ada juga penyakit gitu. Sebab barangkali senang pendengar sekalian, satu ejaan salah, contohnya, eja kampung tu salah kampun, jadinya agaknya gitu. Oh, kita terus menolak. Ya, permohonan orang. Ha, ini pun penyakit juga kita tu. Allah benci orang tu. Kita menjadi orang yang nak mempermudahkan segala perkara. Kadang benda tu tak penting. Ha, benda tak itu sangat. Tapi saja kita memayah-mayahkan. Borang A, borang C, borang B, borang D, borang Z. Oh, awak kena tanda tangan. Oh, banyak sangat sebenarnya. Menjadikan payah. Wakil tu soal juga termasuk dalam perkara yang banyak masalah. Banyak kerenah. Banyak kerenah. Ya? Banyak kerenah. Dan juga itu mendatang kebencian Allah. Dan juga yang ketiga, jangan lupa. Orang yang Allah tak benci, wa idha'atul mal. Iaitu orang yang membuang
harta, menyalahgunakan nikmat Allah.

Allah. Harta itu nikmat Allah Ta'ala, salah guna. Allah beri nikmat, dia salah guna. Menyalahgunakan harta benda Allah Ta'ala. Allah beri harta untuk melaksanakan kerja dan tuntutan yang diperdukan kepada dia. Dia gunakan pada jalan yang lain. Itu Allah murka. Ambil, minta dengan Allah Ta'ala rezeki, tapi buat pada perkara maksiat. Sedang mendengar. Beria-ria kerja bermati-matian, buat berjudi, kita sedang mendengar. Itu Allah murka, sedang mendengar. Ya, bekerja bermati-matian, ya, bercekang mata, menghamburkan peluh tuan-tuan ke bumi Allah SWT, tapi gunakan kepada benda yang tidak berfaedah, maka Allah Ta'ala murka. Kenapa Allah murka? Sebab kita ingat amanah Allah Ta'ala terhadap harta kita. Jangan, jangan sama sekali kita membazirkan harta dan sebagainya. Nah, ini tiga perkara yang saya nak sebut pada hari ini, saya mendengar. Lawan kepada suka Allah Ta'ala, nak cerita bencinya Allah Ta'ala pada kita. Jangan buat benda Allah Ta'ala benci, cari kasih sayang Allah Ta'ala. Saya dah katakan awal-awal dulu lagi, saya mendengar, jangan cari kebencian Allah Ta'ala, carilah ya kegembiraan, carilah rasa kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Kita nak mengajak, saya mendengar bersama-sama dengan saya, kita nak merenung hiruk pikuk dalam kehidupan bermasyarakat. Nak tengok pula, sedang mendengar bagaimana keadaan kita. Sebab dalam atas dunia ni, sedang mendengar, sebenarnya kita ni bukan saja kita hubungan dengan Allah, kita ada hubungan sama manusia. Kita dah tahu dah, dah faham sangat dah, bahawa hidup di dunia ini kita kena menghubungkan, ada hablum minallah wa hablum minan nas. Kita ada hubungan kait dengan manusia, ada hubungan kait dengan Allah Ta'ala. Kalau tak ada hubungan kait dengan manusia, dengan Allah Ta'ala baik pun tak jadi. Dengan manusia okey, dengan Allah Ta'ala tak baik pun tak jadi. Dua-dua perkara. Ya, baik itu Allah Ta'ala kata, kalau kita meninggalkan salah satu ini, maka duribat alaihimu zillah, kita akan ditimpa kehinaan, akan porak-peranda juga hidup kita. Okey, nak sebut tentang cerita kaitan sama manusia ni, sebab itu kita kena menjaga maruah manusia. Menjaga maruah sama manusia itu penting juga. Jangan mencari-cari keburukan orang. Jangan. Sama ada keburukan-keburukan yang berbentuk lafziahnya dan bentuk ceritanya, ataupun mencari keburukan orang secara realitinya, apa yang ada pada dia. Ataupun menceritakan balik perkara-perkara yang tidak elok pada orang, pada orang lain. Itu perkara yang sangat bahaya dalam kehidupan kita. Termasuklah juga perkara-perkara yang menyebabkan kita saja cari-cari keburukan orang. Mengintai-ngintai keburukan orang. Menyiasat-menyiasat keburukan orang. Tak guna. Jangan. Okey. Melainkan, contohnya menyiasat kes-kes yang memang kita kena siasat lah. Kes-kes jenayah, itu tak apalah menyiasat. Kan gitu? Memang dah tugas perlu siasat. Kes bunuh, kes, itu tak apalah. Memang gitu. Tapi saya sebut ni aib manusia. Sebab itu, Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi SAW bersabda, baginda bersabda, kata bagaimana, law anna rajulan ittala alayka bighairi idhnin ya fa khazaftahu bihisatin fa qafa'at aynahu ma kana alayka min junah. Mana maksud bahasa Melayu, sedang mendengar, apa kata Nabi SAW? Andainya ada orang yang saja mengintip-ngintip ya, atau mengintai-ngintai kamu, mencari-cari salah kamu. Tak kira lah mengintip bagaimana, sedang mendengar. Mengintai lucah ke tak lucah, tak kira, sedang mendengar. Tanpa izin kamu. Maknanya, sengaja mencari-cari, mengorek-ngorek rahsia tanpa izin kamu. Wah, bukan main lagi dia, sedang mendengar. Sama, tak kira lah. Tanpa izin. Kata Nabi SAW, dia datang ngintai-ngintai kat celah-celah dinding rumah kita. Ngintai-ngintai kat bahu rumah kita, kat telaga kita. Nabi kata, orang ini kalau kata Nabi SAW, ya, kamu baling dia dengan tungkat, kata Nabi SAW, kamu baling dengan batu, bukan dengan tungkat, kamu baling dengan anak batu, kena mata dia, tanggal sebutir mata dia, tak berdosa, kata Nabi. Tak ada masalah, tak berdosa. Sebab apa tak berdosa, kata Nabi SAW? Sebab dia datang mengintai kamu. Ini sedang tengah sekalian. Sebab itu kita jangan mengintai-ngintai. Mengintai-ngintai, ya, bukan dengan izin. Maknanya mengorek-ngorek rahsia tanpa izin, tak boleh. Sebab itu kan nak mencari rahsia, contoh nak mendapat maklumat, tanya saya ni daripada sini sekian-sekian, minta izin kamu, minta ceritakan tentang ini. So okey, dia pun cerita bla bla. Okey lah. Ini tidak ngintai-ngintai, tak tahu tanpa tak tahu tanpa satu sebab, tak tahu asal usul, tiba-tiba ngintai-ngintai gitu. Orang ni boleh dibaling dengan batu nak sampai tangga butir mata pun. Kata Nabi SAW, makan alaika min junahin. Tak apa, kamu tak berdosa. Sebab apa tak berdosa? Kerana mengintai. Sebab itu nak sebutkan betapa Islam ini, supaya jangan disebar-sebarkan keburukan orang.
Tak digalakkan sama sekali kita mencari keburukan-keburukan orang nak beritahu orang balik. Begitulah orang mengintai. Ya, dia bukan apa dapat tahu. Oh, dia apa cerita? Kau nak tahu cerita? Aku kan semalam pergi ngintai. Kau tahulah. Oh, cerita dah keburukan orang. Cerita dah aib orang. Tak baik. Siapa dengar tak? Begitu juga dah. Yalah, bukan nak cerita. Mengintai ni ada dua jenis. Satu mengintai saja-saja penyakit dia. Istilah dia panggil kecelaruan lah. Kecelaruan istilah psikologi ni ada kecelaruan sikit. Dia suka mengintai. Ha, ada. Kerana dia jenis kecelaruan. Set yang tinggi, dia kena mengintai. Satu, ada juga mengintai. Yang kedua, mengintai kerana mencari maklumat, mencari rahsia, nak menjual maklumat orang atau nak menjual ya aib orang. Ha, itu ada jenis mengintai cari duit. Ada. Jadi sebab itu jangan buat kerja macam ni, ya. Jangan buat kerja macam ni. Kalau kita kena, kalau boleh aib itu patut ditutup. Aib itu jangan cerita ke orang. Aib itu jangan didedahkan sedang mendengar. Kenapa memalukan orang itu dah berdosa? Melainkan kita diarahkan untuk mengintip, untuk mencari maklumat kerana untuk mendapatkan penjelasan pada bukti-bukti kes-kes jenayah, itu tak ada masalah. Ini cerita dalam Islam. Jadi sebab itulah sedang mendengar, kita janganlah jadi orang yang mengintai ya tanpa blessing. Kita janganlah mengintai mencari masalah orang tanpa satu sebab. Kenapa? Kerana kita menjaga maruah sama Muslim. Okey, sedang mendengar. Saya nak cerita lagi tentang masyarakat. Satu lagi perkara, sedang mendengar. Ini pun satu penyakit juga, sedang mendengar. Ya, kalau dulu kita cerita tentang suka-suka, saja suka-suka nak cari keburukan aib orang. Ini pun juga dikaitkan dengan kemasyarakatan. Suka-suka memfitnah dan juga suka-suka menyakitkan hati orang. Nabi SAW menyebutkan, sedang mendengar, ada orang sebenarnya dia tak niat pun nak menyakit hati orang, tetapi boleh mendatangkan sakit hati orang. Ini pun satu masalah juga. Kan gitu. Sebab itu dalam Islam ini, dia mengelakkan kita daripada rasa sakwa sangka pada orang lain. Kita tahu dah dalam Al-Quran itu jelas, Allah Ta'ala sebut, ijtanibu kathiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ithmun. Jauhkan perkara sakwa sangka. Di antaranya, ada di antara sakwa sangka itu boleh mendatangkan dosa. Sebab itu Nabi sebut dalam cerita ini sedang mendengar, kita jangan mendatangkan sakwa sangka. Sebab itu kata Nabi SAW, iza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu binnas min ajli an yuhzinahu. Maknanya, Nabi sebut kalau kamu duduk bertiga, kata Nabi SAW. Ibarat, kita bertiga. Tiga orang. Jangan, kata Nabi SAW, kamu berbisik berdua saja. Kita duduk tiga orang. Tiba-tiba dah makan satu meja nah tiga orang. Tiba-tiba mendekat ke mulut kita, ke telinga kawan sebelah kita. Berbisik. Oh, kalau kita bertiga, jangan kamu berbisik berdua. Berbisik bertiga tak ada masalah. Jangan berbisik berdua. Sebab apa? Bila berbisik berdua, yang seorang itu terpinga-pinga. Apa sebab pula bisik? Aku duduk dekat dia tak beritahu pun, bisik member sebelah je. Ini mesti ngatak aku ni. Kan kita sama dengar. Itu nak sebutkan, inilah gambaran berbisik itu pun juga boleh mendatangkan sakwa sangka buruk. Orang yang tak dipanggil untuk berbisik itu, dia kata, kata kat akulah tu. Dia kata kat akulah tu. Kasi nak dengar boleh mendatangkan perkara yang begini. Nabi kata kalau kamu duduk bertiga, kamu jangan berbisik berdua. Ya, kamu jangan berdua je berbisik. Dan yang ketiga, melainkan apa yang ketiga tu masuk sekali. Duduk bertiga, panggil, tarik dua-dua orang tu, bisik untuk dua orang tu. Jangan bisik seorang saja. Jadi berbisik bertiga tak ada masalah. Ya. Sebab apa? Kata Nabi SAW, kerana perbuatan gini boleh mendatangkan keresahan ataupun menyinggung perasaan. Ya, yuhzinahu, mendatangkan duka cita, mendatangkan menyinggung perasaan orang yang ketiga tadi. Dia kata ke saya ke? Gitu akan lahir. Ini nak sebutkan satu peringkat yang mana Islam mengambil beratnya tentang menjaga hati, menjaga perasaan orang lain. Sedang mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah dalam hidup ni sedang mendengar, nak masuk surga Allah Taala bukan suatu yang mudah. Ya, bukan mudah. Sebab itu dikatakan syurga itu harganya sangat mahal, sedang mendengar. Dia bukan murah, bukan barang murahan, ya. Kalau neraka memang barang murahan, sedang mendengar, tapi syurga bukan barang murahan. Syurga dia beli dengan harga yang mahal. Maknanya sedang mendengar, nak dapat syurga itu bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang payah. Sampaikan nak sebut dalam Islam, menjaga orang ni sedang mendengar, menjaga hati orang ni, sampaikan berbisik pun tak dibenarkan dalam Islam sedang mendengar kalau kita bertiga. Ni sedang mendengar yang dirahmati Allah. Baik itu nak jaganya hati supaya kita berkawan, hati kawan kita jadi tenang, hati kawan kita jadi okey lah. Sebab apa? Kerana kita tak bisik seorang, bisik ramai-ramai, dia pun tenang jiwa sedang mendengar. Kan gitu? Sebab apa bila sebut berbisik ni, satu yang rahsia.
tak beri orang lain dengar. Memang gitulah sedang pendengar. Berbisik ini sesuatu yang secret, kata orang ni sedang pendengar. Ya? Yang tak boleh diumum. Berbisik je lah. Ha, ini sedang pendengar sekalian. Ha, kalau nak umum, tak, kalau benda yang tak yang biasa, cakap je lah biasa. Semua orang dengar. Ni perkara yang tak boleh orang lain dengar. Konon-konon dia berdua je kena tahu. Ha, ini mendatang keresahan orang lain. Ya? Datang ke keresahan orang lain yang melihat. Kenapa dia bisik pula? Kenapa dia bisik? Sebab itu kita mendengar. Ya, bila kita ada dalam masyarakat begini, tak boleh bisik. Terutamanya berbisik. Itu pun walaupun bisik yang baik, boleh mendatangkan sakwa sangka orang, datang ke berdosa juga. Lebih-lebih lagi lah. Kalau berbisik itu perkara baik, perkara tak baik, perkara mengumpat, perkara mengeji dan berbagai-bagai lagi. Ui, na'udzubillah, saya mendengar. Jangan buat kerja begini, kan? Okey, itu antara lain saya nak sebut pada hari ini. Bagaimana cara nak menjaga hati orang. Bagaimana cara nak menjaga hati kawan-kawan. Bagaimana nak mewujudkan, menghidupkan suasana kemasyarakatan yang sangat cemerlang. InsyaAllah. Moga-moga kita usaha untuk ini. Okey, saya mendengar. Oleh kerana kita ni, saya mendengar, Allah Ta'ala lantik atas muka bumi sebagai khalifah. Kita ni khalifah, sedang mendengar. Tak ada siapa yang tak jadi khalifah. Sebab itu pelantikan sebagai khalifah ini bukan seorang. Khalifah semua orang. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ya, sungguhnya kata Allah Taala, aku nak jadi ke atas muka bumi ini, iaitu manusia itu sebagai khalifah. Semua manusia. Jadi oleh kerana kita ni khalifah, sedang mendengar, kita pentadbir, kita pembimbing, kita pemimpin kepada orang lain. Sebab itu apa yang kita lakukan ini, biarlah sesuatu yang baik, sesuatu yang elok, agar orang ambil model, agar orang ambil contoh daripada kita yang terbaik. Ha, itu dia. Sebab itu nak jadi seorang pemimpin bukan sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah. Sebab itu kalau kita membaca dari segi sudut definisi pemimpin itu, saya mendengar, ya, ya, definisi pemimpin itu melambangkan kepada bagaimana kepimpinan kita, bentuk tingkah laku. Kepimpinan inilah satu set tingkah laku bertujuan untuk mempengaruhi orang lain supaya orang meniru kita, supaya orang meniru kita tanpa ada sanksi kesanksian. Orang meniru kita tanpa paksaan. Dia nampak kita itu, kita tak paksa pun ikut kita, tapi terikut. Terikut perbuatan comel, perbuatan baik kita itu. Itulah kepimpinan yang harus ada pada seorang pemimpin. Dan sebab itu bila kita jadi khalifah atas muka bumi, semua yang kita lakukan itu supaya orang ambil sebagai model, supaya orang ambil sebagai contoh untuk dia tiru kita, supaya dia juga menjadi pemimpin yang baik nanti. Sebab itulah hadis Nabi SAW, man sunna fil Islam sunnatan hasanatan fal apa ni fa'umila biha ba'dahu Kataballahu mislu ajr min man amalihi biha. Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan perbuatan baik dalam Islam ni, sedang mendengar, kemudian dia apa yang dia buat itu menjadi teladan, menjadi contoh, diikut oleh orang lain semua sekali, sedang mendengar. Dan sudah itu, ya, bila dia begitu, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka sudah itu, maka dicatatlah pahala berinya padanya. Allah Ta'ala beri pahala kepadanya sebanyak mana yang didapati oleh orang-orang yang melakukan kebaikan yang ditiru daripada kita tadi, sedang mendengar. Ha, tengok tu besarnya pahala. Sebab itu kalau kita lah berada tengah masyarakat, contohnya, contoh dalam pasar dan supermarket, mana-mana saya sedang mendengar, kita buat contoh yang baik, model yang baik, perangai yang baik. Katakanlah yang hadir di situ sedang mendengar, agaknya dalam 1,000 ke 2,000 orang, dia tengok, wah, baguslah style tu, baguslah cara dia tu, wah, aku saya nak ikut lah, buat macam tu lah, okey lah nampak tu. Kita buat tu dah baik, orang tiru pula nak buat baik, Allah beri pahala macam orang yang tiru kita itu, sedang mendengar. Ya, Allah Ta'ala beri pahala macam itu, sedang mendengar. Bayangkanlah. Oh, Masya Allah. Sebab itulah setiap langkah, setiap tutur kata, setiap perbuatan, mesti kita lakukan yang terbaik. Ha, barulah dapat pahala yang besar, barulah dapat ganjaran yang besar. Maknanya nak cerita gitulah. Biar orang tiru kita yang baik, jangan orang tiru kita yang jahat. Tiru orang jahat nyanyi, kita sedang mendengar. Sebab itu setiap langkah, setiap perbuatan, tutur kata kita, apa yang kita lakukan, kita kena fikir dalam kepala kita, yang saya buat ni betul tak betul? Kalau orang tiru macam mana? Ha, itu kena fikirlah, sedang mendengar. Macam di rumah juga. Barangkali di rumah itu peniruannya tak ramai sangatlah. Kalau kita ada 5 anak, 5 lah yang meniru kita. Ini yang paling pentingnya, kadang-kadang di luar rumah itu.
Kita kadang di rumah, okey. Di luar rumah tak confirm, okey. Kan gitu. Di rumah, alhamdulillah. Di rumah, di luar, na'uzubillah pun ada juga sedang mendengar. Kita, sebab itulah hidup ni kena fikir. Apa yang kita lakukan, orang akan tiru. Dan kita minta kebaikan, kebajikan, perkara-perkara molek yang kita buat itu ditiru oleh orang. Dan kita akan dapat pahala. Sebab itu kita dilarang untuk menunjukkan perkara-perkara tak baik. Perkara-perkara lucah. Perkara-perkara yang boleh mendatangkan perkara-perkara tindakan negatif daripada orang lain. Lantas orang tiru. Maka kita akan dapat dosa berpanjangan. InsyaAllah saya nak cerita pada akan datang bagaimanakah perkara-perkara yang buatkan orang itu berdosa sepanjang-panjang hidupnya. Tapi yang penting nak cerita kebaikan itu. Apa itulah, kalau kita tengok balik, contoh kita menulis sebuah buku, macam tu juga kita tulis sebuah buku, orang baca buku kita itu, orang buat macam yang kita sarankan itu, InsyaAllah kita akan dapat pahala demi pahala demi pahala. Walaupun kita dah mati, walaupun kita dah mati, maka orang masih lagi mengamalkan apa yang kita sarankan. Contoh para ulama sekarang sedang mendengar. Tengok Imam Al-Ghazali, contohkan gitu. Wow, hebat. Imam Ash-Syafi'i, imam-imam yang kita jumpa, penulis-penulis, pengarang-pengarang kita yang muktabar yang dulu sangat hebat. Oh, berapa ribu tahun dah mereka menulis buku-buku itu sampai sekarang. Diambil, dibaca, diamal, dipraktik. Maka insya-Allah pahala itu kata Nabi SAW, maka Allah Ta'ala akan beri. Ya. Allah Ta'ala akan beri pahala dia. Artinya sebutkan bahawa produk yang kita hasil itu, selagi mana produk itu tuan-tuan berjalan atas muka bumi ini, InsyaAllah Allah Ta'ala berikan kepada kita, apa ni, dia punya network volume lah, kata putih ni ya. Mana ceritakan bagaimanakah banyaknya pahala-pahala yang disampaikan kepada kita, kalau yang kita sampai itu yang terbaik. Sebab itu buatlah atas muka bumi ini yang terbaik. Semoga orang tiru kita buat baik dan kita dapat pahala daripada apa yang orang lakukan, InsyaAllah. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga kepada Adol lah.
1: Ya, waalaikumsalam. Kita bersama lagi adik akak. Dalam ruangan akak kita hari ni kitanya. Neblah hari boleh
0: hari ni. Neblah dah hari ni adik akak weh.
1: Neblah hari ni deh.
0: Neblah Jun 2020 ni. Bersama dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijriah.
1: Ya, esok cuti deh.
0: Esok cuti. Esok kita masuk tahun baru Pak Da.
1: Iyalah. Pak Da cuti esok tu.
0: Pak Da cuti.
1: Ada. Ya. Ada
0: cuti ni.
1: Tapi Pak Da cuti tu tidak mendu-bedel lah.
0: Ya. Yeah.
1: Pak Da cuti ni Pak Da cuti rehat lah.
0: Rehat lah
1: tinggal kat dengan Musa ke lah esoknya.
0: Esok tu.
1: Adik akak pun lagu tu juga rasanya cuti ramah cuti esok tu deh.
0: Sebab kata kita bila masuk awal Muharram ni kata masuk ni kata cutilah deh. Alhamdulillah jadi guna waktu cutilah molek-molek tu Pak Da esok tu.
1: Ya sangat lah.
0: Kau nak pergi naik motor lah ke mana esok?
1: Nak juga nak cari ni lah. Hujan lebat kemarin kawasan Kota Baru kemarin.
0: Semalam lah.
1: Bukan petai semalam lah.
0: Semalam.
1: Bunyi katanya
0: sekali ngari buk ke dia lah.
1: Cabut atap pun ada.
0: Ada.
1: Jadinya semalam tu kawasan Pak Da tu duk lebat malah mana. Tapi duk lengok-lengok nampak ada titik-titik tu nak cuti esok tu lengok-lengok lah kata nak cari nak napa mana tempat titik tu. Alah, tak kat tak ada berhenti weh. Kitanya nak tak ada masa semacam. Nah, jadi dia malah cuti esok agak nak manggil tukar. Mari tak tengok retek lah. Kita lengok-lengok saja ngokah tak reti.
0: Yalah
1: dah. Duk main titik 2-3-4 titik tempat tu tempat ni kan.
0: Semalam memang kuat.
1: Kuat mai.
0: Memang kuat. Kak Ngoh duduk dalam rumah pun bunyi nah.
1: Alah Kota Baru ni Kak Ngoh kuatnya.
0: Ya.
1: Alah Kota Baru. Alah kawasan Pak Da pada ni lah. Tak ada kuat mana.
0: Tak ada kuat mana dia.
1: Alah Kota Baru ni saya duduk telefon sekali dengan rebut sekali dengan pelakar angin kuat. Parok semalam kena tu.
0: Yalah dia. Jadi kalau demo-demo hak terkena hak cabut zinc kau cabut atap kau cabut apa kau dek kau.
1: Esok cuti.
0: Esok cuti.
1: Pakai kita pakai emak esok lah. Emak zinc.
0: Laku kedai zinc trik ni.
1: Daripada kena parok lagi baik kita buat lalu lah dek aku.
0: Yalah lah dek. Kita buka panggung dulu ada dek.
1: Ya.

0: Cik Dek Dek kami kat ngebu kat panggung dengan lagu Mok Yong tu.
1: Lagu Mok Yong dia. Boleh lah kami kata demo-demo.
0: Buat tarik angin demo-demo.
1: Buat tarik angin.
0: Ada.
1: Nanti kau bagah teri dah demo-demo dengan melodi irama lagu tu kak. Nyemari lah angin tu.
0: Nyemari lah angin tu ni. Jadi kita akan supaya terhibur lah ni.
1: Ya.
0: Jadi kalau cuaca semalamnya dia ribut. Tapi hari ni panas molek pak dah.
1: Panas hari ni deh.
0: Panas lah sementanya kak saya tak tahu nak kata lah.
1: Dia ya. Kalau tengok dalam 2-3 minggu ni lagu tu cuaca kita.
0: Ya.
1: Lagu tu lah maknanya pagi dia panas.
0: Panas tengah hari panas.
1: Tengah hari panas malek
0: dia hujan.
1: Jadi tak apalah sebabnya katanya lah kita ni nak mengadap El Nino. Musim panas ni.
0: Musim panas.
1: Dijangkanya boleh 7 ataupun boleh 8, boleh 7, boleh 8, boleh 9 ni lah. Jadinya bersiap sedia jugalah kita. Nyambut apa ni nak mari ke musim panas pula tu.
0: Musim panas. Jangkek eh.
1: Gitulah.
0: Kalau kata apa? Kalau boleh poso baru ni boleh 3, boleh pak tu boleh 1, boleh 2, 3 tu panas dah. Deh, ni nak ngadap panas pula. Jadi kat kita kena
1: bersiap
0: sedia lah. Dia kot nasihat-nasihat pun kita beri sama. Tidak kat orang apa ada je lah.
1: Yalah.
0: Orang lain pun peringat sama kepada adik kakak dah. Supaya kata aktiviti kita pun dia kena sesuai dengan keadaan cuaca.
1: Selari dengan keadaan cuaca. Maknanya, olah gitu itulah kita dijangka menghadapi cuaca panas. Dalam sebulan dua lagi ni.
0: El Nino tu pak dah.
1: Ya. Yeah. Betul.
0: Sebelum ni kita biasa dah dah.
1: Tapi tak apalah. Mungkin dia mau tahu lah kau dah lagu mana cara dah. Kedah nak menghadapi musim kemarau terik ni.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, cumanya macam Kak Ngoyak tadi lah. Biar selari dengan cuaca lah.
0: Cuaca.
1: Mana rancang molek hijau-hijau kita tu
0: deh. Hijau-hijau kita betul.
1: Air kena cukup. Kalau duduk main tengah panas ni kak. Mana tu? Kak Ngoyak tu?

0: Ramah hap je jok angin dengan lagu Mister ni. Teringat kepada zaman-zaman dulu lah Kak Ngoh. Hey.
1: Lagu lama deh.
0: Lagu lama.
1: Kenangan mengusik jiwa.
0: Benar. Deh.
1: Begitulah siap daripada kita ni Kak Ngoh. Dia ada kenangan masing-masing. Ada kenangan yang boleh kita kongsi.
0: Betul.
1: Ada kenangan yang tak boleh nak kongsi. Biarlah menjadi rahsia. Tak kira lah orang baik kau, tak laki kau, bini kau, anak kau, tak boleh. Kau rahsia kenangan-kenangan rahsia tak boleh nak cerita. Biarlah menjadi rahsia untuk diriku. Ada sayang.
0: Apa gitu.
1: Taklah kita masa kenangan. Sebab sebab kita melayari kehidupan, menjalani kehidupan ni bayarlah berapa puluh tahun dah. Macam-macam cerita lah dah. Jadi rahsia tu rahsia lah.
0: Rahsia tu rahsia lah. Tapi dunia hari ni lah Pak Dah. Tapi kita prinsip orang tua-tua dulu memang lagu tu Pak Dah. Rahsia tu biarlah rahsia. Maknanya benda yang tidak perlu kita war-warkan. Kita tak perlu war-warkan.
1: Tak perlu.
0: Tapi learning, terlalu learning nak royak belakang.
1: Nak royak belakang. Tidak kata. Oh zaman itu kita kalau royak kedua orang, dua orang aja lah tahu kalau dia tak, kalau dia tak sebar agak. Learn ni sejuta, dua juta, seluruh dunia tahu. Dia mau duk main dak kadang-kadang. Hak pecah-pecah pun dia mau royak kot. Nak orang tahu.
0: Nak royak tahu, nak suruh orang tahu. Berapa dia motif sebenarnya? Kak ngono pun nak tanya kepada kakak dak, bukan nak kata dak cerah-berah tu biar di kalangan keluarga kita padahlah pak dak.
1: Sepatutnya benda gitu, benda aib tu. Benda aib untuk diri kita. Dan kalau boleh kita tak sewi tunjuk orang kata aib kita kok orang. Tapi loan ni macam kat ngoyak lah. Loan ni benda-benda gitu pun dia nak suruh orang tahu. Berasa tak mena sabar deh. Tapi kan wano-wano pesen loan ni.
0: Pesen loan ni, tren loan ni.
1: Cuba nak royak kat media sosial. Dia duk teriak pun dia nak tunjuk kat orang. Dulu kita teriak malu orang tengok. Kita duk teriak orang tengok. Teriak pun pada muka teriak. Kita malu dulu. Loan ni demo teriak pun nak suruh orang tengok.
0: Tengok di media sosial.
1: Pelik sungguh lah. Demo cerah-berah pun nak suruh orang tahu, orang tengok. Pelik lah.
0: Tren-tren lah Pak Da.
1: Tren kot mana. Dia sudah melanggar dah. Dia panggil tu melanggar etika, kehidupan. Privacy. Gitu.
0: Tak apa. Apa-apa pun dia kot kita boleh guna media sosial. Dia banyak kelebihan dia sebenarnya. Tapi apa anda pilih lah. Tak semua benda kita boleh kongsi.
1: Semua.
0: Jadi kalau hak comel-comel itu kongsi lah. Kalau tak comel tak usah lah.
1: Tak usah lah.
0: Buat apa? Buat aib.
1: Buat aib pada diri sendiri. Nak suhu kau gapo gak. Benda-benda lagu tu kau. Kecuali kejayaan boleh lah kita nak kongsi.
0: This man kata memang learning tu zaman memang kata akhir zaman. Akhir zaman dah Pak Dah learning.
1: Pelik lah dia.
0: Memang trend learning. Rose Ayu kata. Trend pun dia kok. Trend pun kita kena ikut hak comel. Dia tak boleh dia ikut trend sangat kita ni. Nak kau buka segala aib dalam keluarga kita tak boleh.
1: Tak boleh. Janganlah benda-benda. Orang kata biar ada tapi sel lah.
0: Nak royak dia janda dah tu Kak Ngoh.
1: Orang kalau boleh title janda ni kan malu.
0: Dulu malu.
1: Malu. Ni kau besar pula dah.
0: Siap buat apa ni video nah. Sukonya.
1: Jatuh ke lain banyak lah dengan zaman kita.
0: Kata suka lah buka air sendiri biar apa benda tu tak molek Kak Ngoh. Nak menyuhul lah. Kalau benda molek tu
1: Tak nyapa lah. Benda molek ni kita nak kongsi kejayaan. Kalau harap-harap boleh jadi motivasi kok kan. Kita berjaya dah. Bukan kata nak sohun. Biar orang tengok tu jadi motivasi kok kan. Tu niat tu gitu. Nak kau keburuk ke apa ni aib kita sendiri pun kita nak tunjuk kok orang pelik ni.
0: Tepuk dada tanya hati masing-masing dekat weh.
1: Iyalah.
0: Niat kita nawai tu kita tu bergapo. Nawai tu.

Jebaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Itu dia Adik Akawi dengan tajuk kepada M. Sharif dengan Bibi Mesra Jiwa Paroh. Kak Ngoh boleh-boleh ni, Kak Ngoh duk tengok juga pagi esok korban ni Pak Adam. Minggu lepas dah kita ni duk koyak-koyak. Apa ni?
1: Koyak kawan
0: lah. Bukan koyak lah, maknanya tahun depan, tahun 2027 ni duk naik kereta api laju.
1: Jadi katanya.
0: Jadi. Cumanya ni lah bahagia demo-demo yang tidak bertanggungjawab sikit ni lah Pak Adam. Pakat pergi curi kabel tempat tu lah. Pembinaan CRL kita tu.
1: Itulah masalah curi kabel ni, Kak Angah. Tidak ada tempat kita saja. Tengok dah sok obang, negeri-negeri lain pun kena juga.
0: Ada juga, dok.
1: Allah.
0: Cumanya ginilah, kita rasa macam terkilir lah. Apa ni, projek-projek hak sepatutnya laluan rel tu siap dengan comel, dengan molek. Tapi kak ada pula demo-demo yang tidak bertanggungjawab negeri curi dek kak weh. Banyak pak ada.
1: Iyalah.
0: 200 ribu kerugian. Akibat demo-demo ni curi kabel. Gerai nak kok atas dari
1: tu. Jangan sabar,
0: Dah bukannya gapo benda ni, kita ni duk tunggu nak suruh benda tu cepat apa ni, cepat siap.
1: Iyalah.
0: Siap pula dah lekat dah baik. Ni kalau duk main-main apa ni? Kalau duk main curi kabel begini kak, payahlah sikit.
1: Pada rasalah sekarang lagi deh. Sekarang lagi biarlah demo nak kata gapo pada anak ayak ni. Sebenarnya kelalaian dan kecuaian pihak berkenaan juga.
0: Tidak sejujurnya dia mesti ada pengawal sepatutnya, dia yang bertugas.
1: Sepatutnya perkemaskanlah bahagian kawalan jaga kau gapo kau kawasan hok hok ada kebo-kebo ni. Mananya demo ni kena perkemas semula lah dari segi sistem kerja, sistem kawalan jaga kebo kau kawasan tempat-tempat tu.
0: Sebab kebo ni penting, tak ada kebo tak berjalan kereta api tu.
1: Jadi benda ni dia tak berlaku kalau kawalan ketat di kawasan tu. Maknanya kecuaian jugalah pihak-pihak terbabit tu. Macam maaf lah Pak Do Royak ni.
0: Tapi dia sebenarnya dia ambil masa sejar je ni Pak Do.
1: Maknanya orang nak mudah orang masuk lah. Mudah orang masuk tempat larangnya tu apa. Minta maaf lah. Maknanya kawalan tu kena.
0: Kawalan tu longgar lah. Dia pun boleh masuk sendir-sendir.
1: Hak curi tu tentu salah dah. Kita pun tidak menyokong hak curi tu. Kita pun orang kata tidak bersetuju lah. Kadang-kadang marah juga lah kan. Moga kita nak guna pakai mata untuk rakyat ni.
0: Demo
1: pergi kubel begitu. Hak tu bersalah, tetap bersalah hak tu tu ni. Hak bahagia kawalan, bahagia orang kata petugas-petugas, bahagia apa ni urus dia yang menjaga. Maknanya kawalan tu kena kemah mula lah. Kena tengok lah mana tempat lopo, mana tempat longgar perlu ditambah baik.
0: Kena itulah. Kata gapo, sebab kata benda tu kata yang melibatkan nyawa juga tu Pak Do. Kalau benda tu tidak dipasai dengan comel, dengan molek, tak cukup dia punya kahawah dia, tak boleh nak berjalan muka tu.
1: Yalah, kalau dah ilang agak banyak ratus ribu.
0: Pulak kena beli semula. Lepas tu ambil masa pulak nak beli kau bagai sampai dek kau, sebab bagai-bagai dia tu kat ngeserah bukit dari Malaysia. Itu dia.
1: Jadi gitulah. Jadi tidak adil jugalah kita nak salah kau orang pencuri saja. Ada kerti kata tidak nak membackup orang curi ni. Jadi tidak adil. Jadi kena tengok semua sudut. Begitu. Kelalaian, kecuaian pihak-pihak pengurusan yang mengakibatkan kabel-kabel dicuri, itu pun kena ambil kira juga. Itu dia.
0: Kerja molek-molek lah demo-demo. Kerja di CRL tak nak kat weh. Jangan sampai dicerobohi oleh demo-demo yang tidak bertanggungjawab ni Pak Dau.
1: Ya sangat.
2: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkitihamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat.

0: Ada apa ni, hak luar Kelantan ada, dalam negeri Kelantan kita pun ada. Kampung Padang dalam kedai lalak hadir. Kampung Padang. Kampung Padang dalam
1: Rata-riti deh, kalau dengar kita ni deh.
0: Itulah. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah deh untuk semua-semua sahabat-sahabat kita yang sentiasa mendengar. Jadi sebut pasal kerja pula, Pak Dah.
1: Kerja. Mana pula kerja tu? Sudah tak ada apa dah lah. Wah, tak kena mana Pak Dah kerja.
0: Mungkin masalah kerja dah. Kadang-kadang kita ni letih, Pak Dah. Sebab kat Angoh sejuk. Dah lepas tu serang macam malah yang kerja pergi ambil MC.
1: Jangan. Jangan diamal kerja lagu tu.
0: Dah. Bukan ayatnya learning, Pak Dah. Kat mana ayatnya. Di dalam negara kita ni, Malaysia ni, lebih 4 juta pekerja Malaysia ni didakwa pura-pura sakit. Dan juga dia tipu MC.
1: Janganlah awak kerja lagu tu.
0: Ni saja-saja je, bukan kat nak panah lain, tapi banyak berlaku. Di bukan Kelantan saja, dak seluruh negara. Berasa malas, berasa merdu sikit kan dia ambil MC.
1: Jangan petikkan diri sendiri. Bila kita MC, kerja kita orang lain terpaksa buat.
0: Ya, orang lain pula nanggung kerja kita.
1: Orang lain pun sibuk juga. Orang lain pun letih juga. Orang lain pun ada masa dia rancang dah, tiba-tiba kena ganti kita. Jadi tolong orang kata bertimbang rasa lah. Bertanggungjawab, biarlah ikhlas setiap kerja-kerja kita ni. Jadinya walaupun dia mau MC, gaji jalan. Tapi MC tu MC tipu. Gaji jalan dah. Kalau dah kerja ni maknanya mana duit gaji sesok tu. Dah kau dah mau nak asing. Ni duit aku nipu, aku tak sepakar. Dah kau dah mau buat gitu tu. Jangan berasak lah kubur sesok. Kata tua-tua mek, awal jangan duk nipu rezeki ni. Kerja-kerja molek biar ikhlas. Biar duitmu tu duit yang suci,
0: yang berkat.
1: Yang berkat. Mu nak makan kau anak bini. Dia mu boleh pitis toko mu tak asing dah. Ni duit nipu, ni duit betul. Pakai gomor belakang dah. Kena kata ngepek. Dia mau kata ngepek. Tidak ngepek nak goyak.
0: Ni ada ada ni sahabat kita ni. Dia kata ada hak jenis ganoi ni.
1: Gano.
0: Mati loh. Dia katanya ada dah hak kena dakwa, hak jual MC-nya kat Angoh.
1: Hak jual, hak nipu, jual MC, kena belakang.
0: Berani lagi jual MC dia pun ni.
1: Hak jual tu jual lah. Klinik-klinik yang tidak bertanggungjawab tu memang kena lah. Kalau dia report, dia ada dah pun kena kat Angoh. Ada dah kena. Lepas tu hak nipu MC pun ada ramai dah kena. Siapa kena dakwa, gapo je memang. Sebab kita tidak jujur.
0: Awak kata jangan buat gitu.
1: Jangan.
0: Kita tu 30 MC sebab operation tak sih. Tapi sebab tak boleh nak pergi kerja. Tak boleh lasak. Jadi kena terpaksa MC lah. Tu pun tak apa.
1: Betul-betul sakit. Biarlah. Tak boleh apa.
0: Dengar berita ni untuk pegawai-pegawai kesihatan yang jual MC.
1: Tak lah. Tidak tuju siapa-siapa.
0: Tidak tuju siapa-siapa. Tapi yang kata jangan dah amal.
1: Jangan. Dosa.
0: Supaya pada royak lah. Sebab kita payuh. Sebab kalau kita kita kerja ni, kita kerja dengan masyarakat, dengan rakyat, boleh dikatakan begitulah, Pak Dadok.
1: Tipu MC, tipu OT. Benda belakang tu. Maknanya hak tu ya, kehidupan kita ni gak tak cukup.
0: Kadang-kadang tak
1: somo.
0: Cukup.
1: Dah kerja Aisyah kena menipu.
0: Somo.
1: Tipu OT boleh beribu-ribu pun tak cukup juga.
0: Masya Allah.
1: Tak cukup. Mengu duit mari kot tak berkat.
0: Betul.
1: Dah, kadang-kadang orang tak ada MC, orang tak ada OT pun cukup dengan duit basic dia pun belana-lana.
0: Betul.
1: Maknanya berkat lah.
0: Rasidah kata kena ada keikhlasan lah dalam kita buat kerja ni.
1: Semestinya begitu lah.
0: Jangan buat cuti-cuti sakit gitu.
1: Kita berdosa dua dosa kita boleh. Dosa yang pertama, dosa kita dengan kerja. Kalau kita kerja kerja. Ataupun dosa
0: kalau kerja dengan majikan.
1: Dosa kita dengan majikan. Tak. Dosa yang kedua, dosa kita dengan Allah lah. Maknanya nipu lah. Allah tak suka kan nipu. Jadi dua dosa kita boleh. Pas esok mu nak cari mana tokemu dalam ramai-ramai orang di pada masa tu. Nak pergi minta maaf nak ada piti. Tak laku dah piti masa tu.
0: Kak Angoh sebut pada masa ni, Pak Dom. Kak Angoh tengok musim haji baru ni deh. Di Padang Arafah tu dok. Masya Allah, putih, mutih. Duit terbayar dah lah tu. lagu mana keadaan situasinya di akhirat nanti.
1: Sudah digambarkan dah. Hak tu kita boleh tengok.
0: Yo.
1: Sesoknya tidak terpandai oleh kita. Mereka meluah pada tu lagi. Dunia ke? Duduk berpun situ belakang. Hak tu kita tengok dalam keadaan lagu tu. Hak yang digambarkan pada masa tu sekiranya kita buat dosa, buat apa dia. Dia kata duduk berendah dalam air peluh sendiri. Hak orang buat dosa. Hak orang tak buat dosa masa tu. Tenel, duduk dalam keadaan ramai gitu pun rasa sejuk. Walaupun matahari duduk sejuk ke atas kepala pun tak berasa gapo.
0: Okay, Razlan ni dah kata kita ni kat payoh nak cari kerja kat ngoh.
1: Tak apalah, tak ada rezeki.
0: Payoh nak cari kerja, hok boleh kerja payoh pula. Tak payoh-payoh. Apa ni? Hok boleh kerja pula.
1: Buat main-main.
0: Cari pakat ada MC, dia tipu MC.
1: Ya, ya. Itulah masa belum kerja, mu nampak sungguh nak kerja.
0: Kerja dah.
1: Bila boleh kerja, mu main-main.
0: Ya, boleh pedoh kalau dengar ustaz. Ustaz Pak Da kat.
1: Tok Da, Tok Da.
0: Waalaikumsalam.
1: Panggil Tok Da dah ni. Jangan panggil Pak Da dah.
0: Natasha, waalaikumsalam. Terima kasih banyaklah deh. Demo-demo we respond bukit gapo sebenarnya. Untuk peringatan kita.
1: Untuk peringatan. Cuma gitulah Pak Da harap adik kakak. Bolah duk main cara lagu tunya. Ingat gak. Kita ni tidak selamanya tu kat langit. Mati ni dia tak kira umur tua ke umur muda. Anda kata kita mati sebelum kita bertaubat. Anda kata kita mati dalam keadaan kita buat kerja-kerja tak comel ni. Lagu mana? Mati ni ingat dia kot ni. Tidak kata umur 60 baru nak mati, 70 baru nak mati. Kadang-kadang tak ada siapa umur 20 pun melanda randa. Ingat mati kat beres adik kot.
0: Weh Kelantan kata sebab tu lah ni kat ngok KKM hanya doktor je. Boleh waktu BMC.
1: Jalah.
0: Jadi sebelum ni MA boleh waktu BMC. Jadi untuk ngelok ke kikih lagu ni lah.
1: Itulah bertanggungjawab lah. Kita kena bertanggungjawab. Siapa pun kita. Baik kita pekerja, baik kita doktor, baik kita polis, baik kita berapa-gapa lah. Kena bertanggungjawab.
0: Kena bertanggungjawab.
1: Benda salah tetap salah. Jangan dibuat.

0: Tidak ada. Okay. Kasih ku dibuang. Jadi kita lah ni pukul 2.43 minit petang. Selamat bertugas lah untuk sobat-sobat kita. Tadi ada rakan kita dari APM Rata Panjai pun sedang dengar siada kita hari ni. APM. Lepas tunya sobat-sobat kita ramai ni yang komen-komen ni. Orang tengah kerja, bila-bila menegur.
1: Bila-bila dengar radio.
0: Alhamdulillah. Terima kasih.

0: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: Trivia Piala Dunia.
2: Terdapat jurang umur lebih daripada

0: Suena FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. Malaysia menolak dakwaan yang mengaitkan negara ini dengan layanan tidak berperi kemanusiaan terhadap kanak-kanak migran dan pelarian termasuk komuniti Rohingya. Tegas Kementerian Dalam Negeri, pelbagai langkah telah dilaksanakan bagi memastikan kebajikan dan perlindungan golongan itu terus diberi perhatian. Program My Lesen B2 disasar selesai selewat-lewatnya bulan depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata program itu adalah inisiatif strategik kerajaan untuk memperluas akses kepada lesen memandu yang sah, selamat dan berstruktur khususnya golongan belia serta mereka yang berdepan kekangan kewangan. Tahun ini program itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 30,000 peserta. Perkasa menjangkakan peningkatan kadar tuntutan sehingga 200% setahun berbanding 170,000 kes sebelum ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, peningkatan itu selaras dengan penguatkuasaan skim perlindungan seperti Lindung 24 Jam Akta Pekerja Gig 2025 dan skim pengembara yang kini dalam perancangan. Cadangan pelaksanaan cukai karbon masih diperhalus mengambil kira kesiapsagaan industri serta kerangka dasar itu yang sedang dibangunkan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ektor Joseph Kurup berkata pelaksanaannya bertujuan menggalakkan penggunaan teknologi hijau di samping mengurangkan pelepasan karbon. Rakyat Malaysia disaran menjimatkan penggunaan air dan elektrik ia susulan jangkaan fenomena El Nino berlarutan sehingga awal tahun depan menyebabkan cuaca lebih panas dan kering di beberapa kawasan. Met Malaysia menjangkakan fenomena itu akan menyebabkan pengurangan hujan antara 20 hingga 40% terutama di selatan semenanjung selain sebahagian kawasan di Sabah dan Sarawak. Cuaca panas turut memberi kesan kepada kesihatan serta meningkatkan risiko pembakaran terbuka yang berpotensi mencetuskan jerebu. Sukan bola sepak Tunisia memecat ketua jurulatih Sabri Lamouchi susulan kekalahan 1-5 kepada Sweden dalam perlawanan Piala Dunia 2026 semalam. Persekutuan bola sepak negara itu melalui siaran televisyen turut mengumumkan pelantikan jurulatih dari Perancis Hervé Renard sebagai pengganti. Renard pernah mencipta kejutan apabila membimbing Arab Saudi menewaskan Argentina pada edisi 2022 di Qatar. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Tuji Guano bawa supi panyo tu. No gimana si Uji? Kita ke no beli bagi lapura juga kita ini. Aku nak tanya mu ni, beli dengan duit ke beli dengan Kak Kenada? Mu nak goyak lah juga beli dengan Kak Kenada lah. Muju orang okay, tu bui kita. Aku nak goyak. Kalau

0: Vamos ahora, cuore monui, siamo e sola pulò, rei, dì tu.
1: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Seruling bambu tadi akak weh. Jadi kita lah ni pukul 3.14 minit betul dah. Alhamdulillah Prof kita pun dah sampai ke konti kita untuk betul ni. Jadi Prof susah-susah bawa air kat hari ni. Betul ni. Terima kasih banyak Prof.
1: Alhamdulillah. Sedap eh.
0: Sedap. Alhamdulillah ni. Hari ni apa ni Prof. Penibu Itera bahagia Plavu. Plavu ni ialah produk yang terbaru daripada Neo Medicare. Jadi kalau demo-demo nak tahu lebih detail pasal Plavu ni, insyaAllah lepas ni sikit-sikit Prof
1: kita
0: tengok.
1: Kedua lah. Kita akan cerita juga Plavu tu.
0: Yeah.
1: Tapi mula-mula ni bagi salam dah. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di Kelantan FM bersama Kak Angah dan juga Pak Do pada petang ni.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah kita syukur saya dapat bersama-sama dengan semua pendengar baik di Kelantan ke di Terengganu, di Besu ke Selatan Thailand ke.
0: Ya betul.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi hari ni Prof buka panggung kita nak cerita sikit pasal kejadian yang biasa berlaku tempat kita di mana-mana Prof iaitu mati mengejut.
1: Mati mengejut ni penting lah. Kita tengok ramai walaupun tengah-tengah duk main badminton. Tengah duk main bola, mati. Tok Imel tengah duk baca khutbah. Boleh rubah. Itu mati mengejut semua tu. Dan pasal apa benda ni berlaku dan macam mana kita nak elak daripada berlaku kan. Okey, ni dia panggil mati mengejut. Dan biasanya mati mengejut dua sebab ya. Mati mengejut itu satunya disebabkan oleh masalah jantung dia. Ataupun dia ni kena stroke. Macam-macam sebab lah pulaknya tu.
0: Betul.
1: Tapi itulah dua keadaan yang biasa berlaku. Stroke dan... Ceritanya macam ni, Kanga. Minggu lepas, saya adalah seorang pendengar kita daripada Bacok. Dia main di klinik. Saya tanya lah daripada, ni dia pendengar daripada mana? Daripada ni lah Kelantan FM lah. Dia kata dia dengar setiap minggu. Dengar. Dan dia ingat kau dia ni ada masalah buah pinggir. So, dia pergi periksa. Kebetulan, dia tak ada tanda apa-apa tau. Dia pergi klinik. Peso darah apa bukan doktor lah, nurse kat klinik kata awak punya buah pinggan ni dah tahap 4 ni, takut lah dia pun main klinik saya peso. Alhamdulillah lah, tak ada apa, bukan masalah buah pinggan dia ni, masalah jantung dia. Salur darah tersumbat. Salur darah tersumbat dan inilah biasanya berlaku bila salur darah tersumbat tu. Itulah menyebabkan tanda-tanda dia lain. Jadi patuso ni ayat dia ayat. Dia kata doktor tak pernah kecek apa pasal jantung. Ni dekat radio. Dia kata betul juga. Kita selama ni kita tumpu pada buah pinggir. Jadi petang ni kita bercakap sikit lah tentang masalah jantung. Mati mengejut ni biasa di jantung lah. Jantung dan juga salur darah. Jadi dia berlaku tu pasal apa? Ini lepas tu saya pun ambil darah dia tengok memang betul. Masalah dia apa dia? Kolesterol dia tinggi. Jadi dia berkaitanlah. Berkaitan. Saya ni suka nanya tau. Saya tanya, makan ke apa dia sekarang? Pagi-pagi dah makan. Dia makan keput goreng dah, keput gote goreng. Pagi-pagi lagi. Dia tu dia kata itulah kegemaran dia. Keput apa ialah keput gote kan. Dia kena goreng benda tu. Rebus tak sedap kan.
0: Dia goreng kat minyak.
1: Lepas tu lagi sekali ni tanya amalan biasa dia ni. Makan ke apa? Lebih kurang lah. Kang pun mungkin makan nasi goreng.
0: Mi goreng.
1: Nak goreng Melaka. Sebenarnya tak bagus. Itulah jadi dia lemak-lemak macam ni yang menyebabkan sumber utama berlakunya dia keradangan dia panggil. Dah lah kolesterol tinggi. Ada macam tu pula.
0: Ada minyak pula.
1: Jadi lepas tu tak pernah peluh. Tak pernah buat hijau. Zaman dulu dia makan tak apalah nasi belauk sebuku pun. Dia tu bit pandai buat hijau. Keluar peluh. Jadi bakar selalu. Kita hari ni tidak.
0: Betul.
1: Bukan saja dalam pejabat ada aircon. Dalam kereta aircon. Di rumah aircon. Nak tidur pun aircon. Jadi bila aircon.
0: Memang dia akui tu pula. Betul kan? Lah. Ha,
1: jadi kita nak rasa rasa selesa. Kita rasa macam tak ada apa-apa lah. Ha, lepas tu dia mari kan lah. Hot jenis-jenis macam tu lah. Buat-buat macam tu dia mari. Doktor, pasal apa saya punya bangun pagi kan? Sakit kaki. Dua-dua kaki nak tijak tu sakit betul-betul. Bila dah jalan ke hari pun hilang lah sakit. Itu pun tanda-tanda salur darah tu sumbat. Jadi masa dia tidur tu, molek lagi lah kan. Lepas tu dengan aircon pula ataupun pasal kipas kuat pula, jadi salur darah di kaki dia tu mengecut dah. So, lepas tu bila dia bangun, dia tijak, sakit lah sebab darah tak ada siapa.
0: Okey, faham.
1: So, bila dia jalan, katalah 10 lakah dia jalan turun naik tangga, dah jalan, dah berjalan, hilang lah sakit.
0: Okey, faham.
1: Jadi, itu sebenarnya.
0: Sebab tu dia mau kata kadang-kadang bila apa ni baru bangun tidur sakit. Tu masa nyocok.
1: Nyocok,
0: tapak kaki.
1: Tapak kaki. Pasal apa dia tapak kaki, bukan tapak tangan. Agak-agak pasal apa?
0: Sebab
1: kaki tu paling jauh sekali daripada jatuh.
0: Gitu pula.
1: Jadi bila jauh pada jatuh, lambatlah sapa darah tu. Kalau tangan ni dekat je kan. Dia sapa selalu. Jadi jaga orang sebab tangan ni. Tapi kalau dia teruk sangat, tangan pun sebab
0: juga.
1: Tapi dia bermula dengan kaki. Sebab kaki ni dia jauh sikit daripada jatuh. Itu sebabnya orang kecil manis. Biasanya dia kudisnya di kaki dulu. Di kaki jari, orang kata kena potong jari tangan kan.
0: Betul.
1: Mesti kaki. Sebab kaki ni jauh daripada jatuh. Tu nak royaknya, jatuh memang peranan penting. Jadi tu kita kena jaga. Jadi kalau kita tak sejenis mati mengejut itulah. Bila je mati mengejut, kalau katalah pok dia mati mengejut. Satu anak dia. Jadi masa lah kan. Jadi masa selama ni dia bagi duit, nak pergi sekolah, Ni mak kena belakang kan. Kalau isteri pula mati, macam tu juga. Jadi seboleh-boleh ni kita kena jaga
0: lah. Nak elok.
1: Jadi macam mana nak elok tu? Yang pertama sekali makan tu.
0: Pemakanan
1: tu kena jaga. Kena kurangkan sikit lemak. Ni biasanya, kalau saya jumpa dengan ustaz-ustaz, tok guru, tok lebah. Tok Lebah ni dia makan pelik sikit. Dia ngajar dulu. Kalau ngajar di masjid lah. Dia ngajar maghrib, sampai iso, lepas iso, lewat malam lah. Sedang ngajar ni kan. Jadi bila dia tak makan, petang dia pergi, tak makan dah. Jadi lapar. Bila habis ngajar baru lapar. Lepas tu muka Tok Guru kan. Tok Guru kau ustaz ke Tok Lebah ni. Orang jamu sungguh-sungguh. Kalau ada kepala kami, dia dulu. Jadi dia dulu makan dan sebab orang hormat ni, orang baru lembangan je, dia pun lapar, dia makan banyak. Seekor kambing tu sepatut makan 10 orang. Dia makan seorang dia habis. Dan benda tu bukan sekali dia. Berkali-kali buat macam tu, tiba-tiba darah tinggi, kolesterol tinggi. Sakit kena serangan jatuh. Itulah kata tengah-tengah duduk baca tu, bebek ke boh. Punca itu dia. Jadi macam mana kita nak buat tu? Kena buat pemeriksaan.
0: Yang penting buat pemeriksaan eksakter lah. Betul. Supaya kita tak segini lah. Kadang-kadangnya bila-bila dia buat kereta pun mati mengejut.
1: Itu tak same macam tu.
0: Benda-benda gitu kadang-kadang minta Tuhan jauh lah.
1: Minta Tuhan jauh lah.
0: Jadi untuk mengelakkan benda tu berlaku, gila buat pemeriksaan eksakter.
1: Di tempat kita di Amerika ni, klinik kami di Cicah ni, kita ada jenis pemeriksaan hok canggih sekali. Kalau biasanya kalau dengan sakit-sakit macam tu, nak kena pergi buat angiogram. Angiogram di hospital di kerajaan ke swasta, angiogram. Bayar berapa? 1,000 lebih lah kalau bayar. Kalau ada insurans tak bayar, kena masuk wad dulu gitu kan. Tetapi kena bayar 1,000 lebih. Tapi tempat hamba buat ni, kita tak buat angiogram, kita buat lebih baik daripada tu. Kita buat dia panggil Albert test, boleh tahu selalu. Kalau macam angiogram ni, nak tahu sumak kat mana, kat jantung lah biasanya kan. Nak tengok sumak kat jantung saja. Tetapi sumak dalam kepala tak ada siapa tahu. Tu kebanyakan orangnya apabila dia dah dia jatuh sumak, dia buat stand ke, buat operation ke, 3-4 hari lepas tu kena stroke pula. Kena stroke tu, stroke teruk, boleh meninggal teruk kan. Nauzubillah lah kita nak elak. Tetapi kalau dah ada tanda-tanda macam mana, kata sebel tu, sakit dada ke, sakit tu pergi ke sampai kepala bau ke, tu tanda-tanda jatuh.
0: Jatuh ni.
1: Nah, ada setengah orang sakit gastrik. Macam sakit sakit perut, pedulu hati kan. Itu pun tanda jatuh juga, terutama orang tua. Dia tak, dia lain sikit.
0: Maknanya sore-sore dia tidak sama lah.
1: Tidak sama.
0: Dia punya tanda-tanda tu tak sama.
1: Dia sakit, dia ni sakit sungguh. Macam kena tikai.
0: Okey.
1: Bukan tumbuk tau, kena tikai gitu. Sakit sungguh. Jadi dia boleh jadi biru. Tu dia kata dia sakit sungguh, boleh rebah selalu tu. Jadi untuk itulah saya rasa kena buat pemeriksaan. Terutama ada sejarah keluarga. Maksudlah tok dia pun dulu ada jatuh juga, ada masalah jatuh. Pak ada masalah jatuh. Lepas tu adik-beradik pun ada, 2-3 orang ada mati. Jadi dia sendiri ni memang walaupun nampak macam sehat kan, baiklah pergi periksa. Supaya tak jadilah macam tu kan.
0: Betul. Itu dia nasihat daripada Prof kita lah. Jadi kita rehat dulu sementara Prof. Lepas ni kita sambung semula. Baik.

0: Masih lagi bersama dengan Prof untuk bertanya dah kahwin. Dan jadi saat ni, apa ni, Prof dah sebut dah sikit pasal bahagia jatuh-jatuh, mati mengejut. Lepas tu nyumari pulak komen-komen, dia kata ada kawan dia, sign dia ni, umur 29 tahun.
1: Muda sangat lagi.
0: Pun kena jatuh
1: kena
0: juga. Jadi, lagu mana Prof? Kata Plavo ni lah deh. Berbalik kepada produk kita hari ini, iaitu Plavo, produk yang terbaru daripada Neo Medicare, boleh membantulah demo-demo yang ada masalah jatung. Lagu mana? Sebab kalau Prof kata sebelum-sebelum ni, kalau dia ada jatung ke, ada buah pinggir ke, makan ni tu dia tidak suka pun kita ramai-ramai.
1: Betul. Apa kang roya. Jadi tu sebabnya saya nak kembali pada makan ni. Apa dia kita makan ni? Sebelum pagi tu nasi, kita pergi beratur cari nasi belauk dulu ke, ataupun kita goreng di rumah ke, sama saja. Itu sebabnya penyakit jatuh dia tak kira tua muda ke,
0: betul?
1: Tak kira kaya miskin pun sama je. Yang membezakan makan ni kita. Apa kita makan sebelum pagi, tengah hari dan malam apa kita. Okey, makan malam biasanya nasi belauk.
0: Tengok menu.
1: Dan kita terlalu banyak bergantung pada lauk. Dengan daging lah. Tak kira lah daging kambing ke apa kan. Dengan kambing lah. Dan pelik sekali ya. Kita suka sangat ni lemak bakar.
0: Lemak bakar. Makan nasi kabur kat
1: kalau
0: lemak bakar.
1: Kalau pergi cari, tengok lemak bakar. Jadi, mula-mula saya, ada juga makan lemak bakar. Dan harga dia mahal tau.
0: Betul.
1: Sebenarnya tu awak panggil disaster. Waktu tu lah utama. Jadi, lepas pada ni, orang mana dengar tu, kena khabar sikit. Lemak bakar ni sebenarnya tak bagus lah. Sebab dia lemak saja.
0: Lemak tu satu.
1: Jadi kita kena tukar. Sama juga dengan orang terlalu banyak makan daging ni. Jadi bila terlalu banyak makan daging, tak kira lah daging apa, daging kambing ke, daging lembu, daging kubah ke, ataupun daging ayam ke, sama je. Jadi daging ni dia menjadi tubuh kita lebih berasid.
0: Okey.
1: Itu sebab kata pedih hulu hati lah. Berasid sebab asid banyak sangat. Daripada daging tu. Tu yang pertama. Jadi kita kurangkan sikit daging tu. Bukan kata tak makan. Kalau macam saya makan juga. Serati sekali seminggu. Ya, saya pergi. Cari serati.
0: Tidak ada gomoh hari-hari.
1: Tidak hari. Jadi tu yang pertama. Sama juga dengan makan. Jadi bila makan tengah hari kau, makan malam ke, itu yang pertama. Mana sebelum kita makan tu, nak makan nasi ke lauk ke, kena makan dulu sayur banyak. Jadi sekarang ni susahlah nak pergi cari sayur ke apa ni. Macam mana? Inilah temunya Plavo tu. Plavo ni dibuat daripada 34 jenis tumbuh-tumbuhan. Macam kangus ni. Larat kau kita nak pergi cari 34 jenis. Sekali makan.
0: Tak padat.
1: Dua kali sehari pula. Jadi ni nak memudahkan. Ambil Plavo tu. Kalau kita makan satu sudu sekalipun. Seolah-olahnya kita makan 34 jenis tumbuhan. Dia ada 29 jenis vitamin dalam tu. 29 jenis vitamin dan mineral. Hak tubuh nak tu semua ada. Jadi kan kita kan biasa orang nak ambil vitamin. Vitamin A lah, vitamin C, vitamin D, E, K. Semua dah ada dalam tu dah. Jadi walaupun nampak minum sudu kan, tapi semua ada. Lepas tu dia ada soal lagi, hak paling molek sekali, ialah probiotik dia panggil. Prebiotik. Kita ada prebiotik. Ini makanan kepada probiotik.
0: Okey.
1: Jadi probiotik ini kalau biasa kita dengar, kita pergi cari yogurt kan, yogurt. Untuk usus orang molek kena ada banyak probiotik. Jadi ni makanan dia. Plavo ni dia ada inulin itulah makanan pada probiotik. Jadi usus molek, buah air molek, terutamanya anak-anak muda lah. Anak muda. Saya ada 4 orang anak dara. Anak perempuan lah. Semua ada masalah sama. Masalah semelik tu.
0: Semelik.
1: Orang puan ni dia ada masalah semelik. Tanya-tanya pasal dia jarang nak makan sayur. Jarang nak makan buah. Jadi inilah untuk atasi dia ambil Plavo lah. Kata dia cari. Kalau minum tadi, rasa kena Plavo.
0: Sedap.
1: Sedap. Saya sendiri pun sedap.
0: Sedap.
1: Itu sebab dulu kita buat pipi gold kan. Tidak rasa sesedap ni. Dia rasa macam coklat. Dulu masa kita budak-budak kan makan minum Ovaltine kan.
0: Ovaltine.
1: Ni tak ada. Ada kali Ovaltine.
0: Tak ada.
1: Tak ada. Jadi minum. Dia rasa macam tu lah.
0: Nostalgia.
1: Masa kita budak-budak dulu minum Ovaltine. Sedap kan.
0: Yeah.
1: Macam tu lah.
0: Lemak-lemak gitu dia.
1: Lemak-lemak. Manis coklat rasa sikit. Dan dia, yang penting sekali dia ada vitamin dengan mineral. Ada 34 jenis. 34 jenis vitamin dengan mineral. Kau sesuai dengan tubuh kita. Semua ada dalam itu. Jadi ambil dia sudu. Kau anak-anak pun boleh bagi. Anak-anak sebelum pergi sekolah, bagi dulu. Barulah dia segar.
0: Betul.
1: Anak-anak learn ni, saya tengok cucu saya. Pak dia yang bagi ke apa tak bagi-bagi. Kadang-kadang dia bagi donat lah. Bagi roti tu tahan lah sikit. Donat ni, ya Allah, kata. Bagi macam tu. Jadi sebelum bagi macam tu, bagi dia minum sudu dulu.
0: Bagi sudu dulu.
1: Anak nak pergi sekolah, nak pergi tadika. Minum tu, macam seolah-olah dia cari 34 jenis tumbuhan. Sebablah dia segar.
0: Betul.
1: Itulah dia cara lebih kurangnya.
0: Ni alternatif pemakanan tambahan dia kak. Pemakanan tambahan dia berasaskan kepada sayur-sayuran.
1: Sayur-sayuran je.
0: Sayur-sayuran sahaja.
1: Sayur-sayuran dan buah. Jadi dan semua jenis buah ada dalam tu. Pisang ada. Anggur ada. Blueberry ada. Buah tempatan pun ada. Manggis ada. Semua ada dalam tu. Jadi tu sebabnya dia memberi vitamin dengan mineral yang tubuh kita nak. Boleh ada dalam belakang.
0: Boleh dapatkan pelavo di Neo Medical ataupun mana-mana. Neo Medical
1: dan juga farmasi-farmasi di Kelantan ni, farmasi Soho ada belakang. Ada di Ajuat, ada di farmasi Keteri, Paduka, ada di Panco, Weswati. Benda kita pergi ke Kedah pun ada, Terengganu ada, Jetih ada, farmasi-farmasi besar tu ada belakang. Jadi farmasi-farmasi pun belum ada, belum ambil pelawar ni, kena cepat-cepat mari lah. Nanti orang tanya, tengok ada pelawar tak ada, jadi rugilah kan.
0: Betul.
1: Jadi setiap farmasi kita nak, setiap farmasi tu ada pelawar. Dia boleh, dia boleh
0: jual pelawar ni. Ataupun nak lebih detail kau boleh berhubung dengan Prof D lah di 011 10 000 999. 011 10 000 999. Boleh tanya Prof diri detail lah. Bukan saja pasal pelavor, pasal kesihatan pun boleh.
1: Pasal kesihatan.
0: Ataupun boleh pergi di Neo Medical di Kampung Cicah lah, Prof.
1: Betul. Lepas tu satu lagi lastnya, kita masih lagi memberi perkhidmatan pemeriksaan kesihatan percuma. Minggu lepas kan, bila Kang sebut tu, ramai pakat mari. Dan kita memang kita bagi percuma. Dan daripada situ, ada orang tak baru tahu ada penyakit. Baru orang tak ada penyakit tu, tak ada lah. Tapi orang penting sekali baru tahu tau. Dia ada penyakit. Darah tinggi lah, kecil manis lah, kolesterol tinggi lah. Lepas tu kita buat pemeriksaan, kata Albert test tu pula. Tahulah. Rupanya dia sakit-sakit selama ni sebab jatuh dia sumbat. Jadi panggil tu, terbeliuk lah mata belakang bila tengok tu. Tengok setengah tu jatuh pun dah bekok. Dia boleh nampak situ.
0: Sebab tu lah ada aku kanggu kata suruh pergi dulu lah. Pergi di Neo Medical di Kampung Cicah. Untuk buat pemeriksaan eksakta secara percuma. Prof kata tak sapa hati nak stop. Sebabnya takut ramai di antara kita ni ramai nyakit sebenarnya, Prof.
1: Ramai nyakit. Lepas tu orang panggil dia buat sebek di rumah. Sebab tu dah tahu dah.
0: Betul.
1: Dah tahu dah ada penyakit. Buat dok ya, kan. Nak tahu hak sebenarnya mana. Jadi marilah kita periksa.
0: Berhubung terus dengan Prof di 011 10 000 999. Tadi ada sobat kita tanya lagu Ejek Erana kat Angah Pelavo. P-L-A-V-O.
1: P-L-A-V-O.
0: Itu dia pelavo ni. Jadi terus berhubung dengan Prof kita rekod di 011 10 000 999. Baik, terima kasih banyak Prof.
1: Hari
0: ni perkongsian yang sangat menarik. InsyaAllah kita jumpa semula pula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Boleh-boleh duk dengar lagu Bakit Asal daripada Halim Yazid tu pada ada kakak budak buah juga ni dengan pendengar-pendengar kita ni. Bahagia sambil-sambil dululah.
1: Guano tu.
0: Sedih dengar lagu ni Kak Ngoh. Dia kata berair mata-mata tu. Ingat kau zaman-zaman dulu. Zaman dulu susah. Ada tapi kan katalah susah sampai dulu ada tanah.
1: Itulah ni.
0: Dia kata kita ada juga tanah kan. Tapi tak boleh duduk lagi lah sebab hidup lagi. Rupanya tanah kubur. Aduh.
1: Tu boleh dah sorang.
0: Tu boleh sorang ni. Tapi lagu tu lah perbeza. Perbeza dulu dengan lo ni. Dia tidak serupa dek akak. Dah perubahan masa, perubahan keadaan. Cumanya Kak Ngoh macam kagum lah orang tua kita dulu Pak Do. Kagum demo hijau tanah padi. Hijau tanah terbakar. Ataupun hijau buat rumah je. Buat rumah. Tapi boleh beli tanah bereka-reka. Ada harta semacam. Siapa kau harta tu boleh dirasai oleh anak cucu lo ni lah.
1: Dia zaman itu dia cermak.
0: Cermak
1: Pak Dodo. Orang zaman itu tua-tua zaman itu dia cermak. Memanglah kalau nak banding dengan lo ni.
0: Dia
1: tak boleh.
0: Makan pun mudah boleh tak dulu lah.
1: Zaman itu dia tidak suka lo ni. Jadi bezanya zaman itu dia makan hak dia tanah.
0: Serba peri. Makan ubi kayu.
1: Kereta motor tak ada.
0: Tak ada naik basikal.
1: Itu pun kadang-kadang hak ada basikal. Tu bijak bisa benar lah. Makan hak jalan kaki
0: ni. Mana pergi kocok.
1: Maknanya keperluan pada masa tu dia tidak serupa dengan keperluan masa lo ni. Lo ni ada piti banyak pun. Rumah nak kena bayar. Kereta nak kena bayar.
0: Api nak kena sebab dulu tak ada dia pakai pelita gasling gitu je deh.
1: Jadinya kalau kita duduk dalam kedai gitu pun rasanya kita pun boleh beli juga. Rumah tanah boleh beli juga. Tapi sebab kedai masa tu yang membezakan. Nak tak nak lo ni kena ada rumah dah. Kena ada kereta wajib dah mengikut keperluan.
0: Masuk jambe pun tak kena bayar dulu.
1: Maknanya kadang-kadang tu ya jadi kita tak boleh nak menyipir tu. Tapi kok mana pun yalah tak boleh banyak sikit kena sipir. Sikit pun kena sipir.
0: Sikit-sikit dah. Ni Zuki kata makan ni dulu pelik makan ni lo ni Kak Ngoh. Pelik-pelik. Lepas tu kat teh kena nyakit habis. Nak bayar nyakit tu pun kena belilah sebab ubat.
1: Itulah beza dia tu. Jadi yalah kalau nak kata pelik tu tidak pelik lah pada je. Kalau kita suruh kok perbezaan kehidupan masa tu. Perubahan zaman dah. Jadi tidak pelik lah. Jadi begitulah cumanya kita lah ni payahlah sikit Kak Ngoh nak belinya. Nak muka serba mahal.
0: Boleh beli sop muju dah Pak Dah.
1: Muju sangatlah. Tak ada orang tak senok belaka. Tapi kat tu lah. Kena air payah sikit ke deh.
0: Lo ni air kosong kena bayar. Air kosong, air panas, air kosong pun. Air kosong ke apa? Air batu kosong pun 2%. Semuanya berbayar, berpitis sedek kat weh.
1: Learning deh, tapi tak apalah masih belum terlambat lagi. Untuk kita rupuh sikit-sikit. Cuma jangan boroh lah. Dia pokok pangkat dia boroh.
0: Jangan boroh.
1: Beres insyaAllah sapalah. Kalau 100 boleh setahun berapa dah. Biarlah dia boleh sipai 100. Kalau boleh sipai banyak muju. Tapi kena nyepai. Kokok-kokok mana pun kena nyepai. Bagi sapai-sapai.
0: Sapai deh.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget tekok.

tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.

0: Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Perancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Itu dia Arik Akok, dan ini kita masih lagi bersama dengan Pak Da dan juga Kang Oh. Dan ruangnya Akok kita petang ni pukul 47 minit
2: petang dah tu. Dan jadi hak cumanya Kak Ngoh nak royaknya dan demo yang nak mengetahui perkembangan terkini mengenai kata bola sepak
1: Piala Dunia.
2: Boleh tengok RTM Click sebab dia ada RTM Click ni, dia ada grandstands, grandstand dan juga dia ada perlawannya. Ada saat ni dia royak dah ke masa-masa tarikh-tarikh. Detailnya Arik Akok boleh tengok selalu di RTM Klik boleh, di TV pun boleh. Jadi mudah.
1: Mudah ni.
2: Tak ada masalah ni.
1: Ingat Piala Dunia, ingat RTM. Sebab RTM kata penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2020 ni. Baik, dengan kau ni pada nak kecek jugalah pasal media sosial kita. Kalau kita tengok dalam seminggu dua ni lah Kak Ngoh ni, dia mau duk bangkit pasal isu-isu pendata asing. Tak berhenti getok lagi.
2: Rohingya.
1: Tak berhenti getok lagi dia mau duk masuk dah.
2: Yalah,
1: kadang-kadang kita fikir juga, betul jugalah hak bersuara tu, hak kebebasan bersuara tu betul. Tapi dalam masa yang sama, kita jangan ambil tindakan sendiri lah dalam apa-apa keputusan, terutama melibatkan pendatang asing ni. Sebab kita di bawah undang-undang, kita ada undang-undang. Jadi hak tidak selesa tu memang lah kita tidak selesa. Cumanya apa yang kita nak adik kakak, orang kata bagi laporan. Kalau kita rasa tak selesa sangat dengan kebanjiran warga asing
2: tu,
1: ni
2: dok.
1: Terutamanya hak pendatang asing ni lah.
2: Learning kau banyak kat ngoduk tengok pak dok, dia moduk share-share di media sosial dok pasal aktiviti-aktiviti demo dok. Minta-minta sedekah. Rasa macam memang bulu mata pak dok.
1: Memanglah kalau siapa-siapa pun tak suka. Kau gitu sebabnya dia. Kadang-kadang pendatang asing ni dia ikut cara dia, tak sih ikut undang-undang kita. Tak sih jaga adat-adat kita lagu mana orang Malaysia. Jadi buat cara dia, tu yang jadi orang marah tu dah. Iyalah, tidak kata demo lah, kita pun tengok dengan tingkah laku pendatang asing buat benda yang tidak sepatut berlaku tempat kita. Marah juga pada pun. Gitu. Cumanya kena berfikir panjang dalam membuat keputusan. Sebab kita takutnya berlaku gapo-gapo jenayah kau gapo.
2: Betul.
1: Jadi serah kau boleh lah.
2: Buat keputusan kau buat tindakan kau, kadang-kadang setengah daripada kita ni tak boleh nak ok dia. Nak apa kecil pala-pala lah. Lepas tu dia adalah bahagia dia mohon nak. Ada kekasar dia kau menama ke?
1: Sebab itulah cerita pada nak oyak ni, apabila kita tengok media sosial dalam FB kau, dalam gapo-gapo lah, kita takut kita naik minyak. Sebab banyak dok. Video-video mengenai pendatang asing ni dok. Dengan gimi tok sedekahnya, dengan kotonya, dengan negonya, dengan tak ikut undang-undangnya. Jadi kita naik minyak. Bila naik minyak kita tak boleh lisih. Lepas tu mula kita nak tak boleh gitulah. Maknanya kita kena sabar deh. Jadi kalau kita rasa tidak selesa, kawasan kita ni ramai dok popok dia. Kita ripuklah. Buat aduan kepada immigration, kau buat aduan kepada polis. Biar dia motulah.
2: Sebab kan ramah Pak Do. Ramah sangat. Kalau kita kira ni terdapat lebih 193,000 pelari etnik Rohingya yang berdaftar tu. Yang berdaftar dengan UNHCR Malaysia. Jadi kak, kalau learning kita tengok kak, masa baru-baru tu beres lagi. Tapi kalau kita tengok luar ni, banyaklah isu-isu yang melibatkan
1: warga asing ni.
2: Warga asing ni macam-macam lah.
1: Dia kadang-kadang salah kita juga, Kak Ngoh. Kita ada kedai, kita boleh sewa ke dia.
2: Kita lah sebenarnya.
1: Kita ada
2: dah.
1: Rumah, kita boleh sewa ke dia.
2: Dah, sebab kita ada kenderaan ke dia.
1: Kita sendiri tu salah dah. Kita sendiri salah dah. Jadi gitulah. Maknanya kita sendiri tidak sedar bahawa sebenarnya kita sebenarnya telah melanggar undang-undang. Jadi kita tak boleh mudah ke dia. Tak mudah lah dia masuk. Mudah lah dia. Demon ni masuk ni. Tidak kata sore dua ni. Sekali bawa anak beranak. Paduk beranak pinuk sini pula. Duduk pula lama. Jadi lama-lama tak selesa lah kita. Jadi kita ada rakuk-kuk mana-mana pun. Builah laporan ataupun maklumat kepada pihak berkuasa. Jangan ambil tindak kes sendiri lah.
2: Kuzai pun setuju dah dengan Pak Do. Salah kita. Salah kita. Sebab kita ni bui kemudahan banyak kau dia.
1: Banyak.
2: Kau demo. Bui demo wis leso duduk pak kita ni. Kita pun tak fikir kau utuh, fikir kau piti. Ya tak?
1: Pak Do setuju kadang-kadang tengok dalam media sosial demo skak demo tu. Sebabnya skak marah royak tak apa, jangan naik kaki tangan deh. Pada setuju lah setengah-setengah kita tengok dalam media sosial dan muskak apa-apa Rohingya ni naik motor dengan besi boroknya banyak. Sebab orang Malaysia sendiri tak buat lagu tu. Dengan zainya jolo tu bahaya pada kenderaan lain. Jadi bila tegur marah okey. Setakat tu lah, jangan lebih-lebih deh. Supaya dia tak berani dah nak naik bila semua pakat tegur, pakat bersuara.
2: Maknanya dia benar-benar yang biasa urusan ni demo boleh tahu. Demo ni biasa urusan dengan Rohingya ni, kan demo tahulah. Supon ni dia kata, cik dah kita ni kata, upah buat kerja pokok dia tu murah kat ngah. Berbanding dengan set-set kita. Lepas tu dia kata, pokok dia tu kerja tak milih. Kerja tak milih. Buat ya. Pokok dia tak pilih kerja. Jadi itu yang kadang-kadang menyebabkan kita ni banyak minta tolong dia. Tapi salah kita juga Pak Do.
1: Ya gitulah. Itulah katanya jangan bagi ruang sangat terutamanya kepada hok mari yang tidak sarasah nilah.
2: Betul tak?
1: Sebab kita takut zaman kita ni puluh ratus ribu dah deh. Pakai datang. Lama-lama penuh kapur pokok dia je.
2: Pokok dia eh. Ketuk kah?
1: Pas demo-demo ni pula. Bila nyong ramanya, jadi kau besar pala, jadi kau tak hera.
2: Dia tak hera dah konsep kita. Dia kat weh.
1: Sebab tu budaya kita kat Ngoh, dia pesan dah. Kalau kita merantau, ikut cara orang setepak dah. Anak dagang di rantau, orang mesti pandai menjaga diri. Raja sedemik tu ni. Maknanya gitu. Kalau kita dia wak molek, dia ikut undang-undang kita. Maknanya tak ada orang nak marah sebenarnya.
2: Tapi tidaklah begitu.
1: Tapi sebab sikap tu lah. Jadi gitu. Jangan bagi ruang sangat. Jangan naik kaki tangan lah. Jatuh ke kita pun tak. Dikenakan tindakan undang-undang kerana kes pokok orang, tel orang. Jadi kau undang-undang jenayah pula kena. Tak ada pasal kita.
2: Naik motor pun laju set dia ni. Muka dia tak ada lesen, tak ada undang-undang. Apa dia pakai undang-undang pokok dia?
1: Jadi lah ni kalau ada pakat tegur tu baguslah. Bagus. Supaya dia tidak berani naik motor dia.
2: Baik.
1: Lebih-lebihnya. Kita report ke JPJ kalau bahagian motor kereta kak.

Dari hari akak mengapa dikenang, mengapa difikir bersama dengan Salim. Deh lagu asal dia Hermantino lagu ni ni. Dah dinyanyikan oleh Salim. Jadi lah ni kitanya pukul 4.22 minit petang dekat akak. Yalah begitulah. Untuk kita lebih bersemangat, kita lupakanlah segala kesoh-kesoh yang tidak, yang orang kata tidak mengembirakan kita suatu ketika dahulu. Tak usah duk ingat, tak usah duk kenal lah. Biarkan ia berlalu. Yang hidup, teruskan kehidupan. Teruskan perjalanan menuju kebahagiaan. Tak usah duk hera lah. Tak usah duk cara sangat lah benda-benda yang boleh mengganggu fikiran kita. Tak kira lah cerita berapa, peristiwa berapa yang boleh mengganggu perasaan kita. Sama ada terjadi kau sedih kau, sama ada jadi kau gerai kau, sama ada jadi kau ferah kau. Benda-benda begitu tak usah duk cara sangat. Tak usah duk lekat letak dalam kepala sokmo deh. Biar ke waktu cara begitulah. Benda-benda tak pedah tu pun, benda-benda tak perlu lekat dalam kepala kita. Kita buel lah dia kot tak. Kita fikir hak molek-molek, kita sipet macam-macam je. Sebab apa kepada ayat gitu tu takut? Takut kita jadi lemah. Lemah kerana ada benda-benda yang tidak sepatut ada dalam kepala kita. Lemah kerana ada benda-benda yang sepatutnya kita buel, kita tak buel dalam kepala kita. Tak, kau duk ingat benda hak serabut malam pun tak boleh nak tidur. Tak, duduk susah gelisah. Pas nyawa agak soh, tarik nafas, mengeluh. Tak, jadi benda-benda begini yang mengganggu kesihatan kita, mengganggu kehidupan kita. Jadi benda-benda begini, tak usah duduk bercara lah. Tak usah duduk bercara lah, kita buat cara kita ya. Buai lah benda-benda tak pedah tu deh dalam kepala kita. Tak usah duduk fikir sangat deh. Tu dia. Terima kasih banyak dengan kau masih setia bersama dengan Pak Do ni. Pakcik Mi pun ada lagi ni. Pakcik Mi dia kata setuju lah ni, cari ketenangan je hak penting. Betul. Terutamanya kita hak usia-usia gini lah Pakcik Mi ni. Usia-usia kita gini, kita malah fikir lah benda-benda serabut-serabut. Malah fikir dah benda-benda remeh-temeh. Tak, kita nak terus perjalanan kita. Nak cari hak mana molek dalam kepala kita. Nak cari benda-benda hak suka je. Tak si cari dah benda-benda serabut. Tak si terah benda-benda serabut. Tak si dah. Nak cari benda-benda mudah je. Kita lah ni lah. Omong-omong sepapada ni. Tak, kau mana dengan Pakcik Mi? Nak cari benda-benda simple je. Tak si nak fikir serabut-serabut. Hak payah-payah malah dah. Malah dah fikir. Tak. Cari hak mudah-mudah je lah ni. Deh, kita senang. Tak ada duk serabut. Gitu tak. Nak umur-umur sepapak ada ni lah. Tak. Ha-ha masalah. Tak usah nak fikir sangat lah. Ha masalah tak usah fikir sangat. Boleh selesai-selesai. Cara-cara mudah lah. Maknanya biasanya masalah besar ni dia tidak jadi kalau kita cari masalah. Nah, jadi kalau kita tak cari masalah, masalah tak akan mari lah dengan kita. Nah, dan kita tak cari masalah. Kalau kita cari masalah, masalah akan mari kita. Jadi kalau buat masalah mari tu, kita lesah-lesah je, tak berat lah. Jadi tak perlu kita fikir lah. Kita lesah lalu masalah mari tu. Tak kira lah masalah gapo pun. Tu dia. Adam gapo ni? Adam Garib. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam Adam. Terima kasih lah belakang-belakang hok mari tu Daniel ada ni. Assalamualaikum Pak Do. Waalaikumsalam Daniel. Minta maaf lah Pak Do ni, kena kecik mata kalau nak baca dalam telefon ni. Apa ni, tulisan-tulisan ni mata tak berapa nak gari lah mana ni. Biarlah kalau ala ketua ni kak, biarlah, tak apalah, boleh baca lagi, cuma kena kecil sikit mata lah. Kalau dia mau tengok kak macam tidur, macam apa pejam mata baca, tidak pejam, kecil mata. Ya, sedap pada Eddie Stortu gitu kah, Eddie Stortu gitu kah baca dianya. Sedap pada iyalah. Oh lah, tak kira tua muda lah. Jangan duduk cari masalah sangat. Hidup tenang-tenang. Hidup tenang-tenang. Jangan duduk cari masalah. Jangan duduk cari masalah. Jangan duduk buat masalah. Hidup tenang. Cari yang mudah-mudah yang dalam kehidupan kita ni adik akak. Tak? Jangan cari yang payah-payah rumit-rumit. Sampai kita sendiri pun mutayah. Nak lesah. Dah kita cari masalah.

Itu dia Amy Sukumasari, Cinta di Kota Baru. Itu dia tajuk cerita dia. Tajuk lagu dia, Cinta di Kota Baru. Ni daripada Azhar, dia kata masalah utama saya, pitih tak ada sama lah ke mana Pak Da. Nak minta dengan Pak Da pun tak ada pitih. Tak, nak pergi. Nah, dia gini. Masalah dia, masalah pitih tak ada sama. Maknanya, jawapan dia kena kerja lah. Kena kerja lebih sikit lah nak dapatkan duit. Tak? Kau duk main cara tulah tak boleh. Kita kena selesai masalah tu. Masalah kita sebab apa? Sebab apa duit tu tak ada sama? Kena kaji balik. Komitmen kita lagu mana? Maksudnya, kereta, motor, tak? Rumah, kena buat kira-kira belakang tu. Kereta ada berapa butir? 2 butir. Motor ada berapa butir? 2-3 butir. Tu kena kira belakang tu. Maknanya kalau kereta 2 butir cukup ke tak kalau kita pakai sebutir? Maknanya kena kecil lah komitmen tu. Nak lesa masalah duit tak ada sama ni. Hutang kita ni banyak mana? Hutang kita banyak mana? Berapa yang kita berhutang sama? Contoh, maknanya menung-menung gini kita kena tulis atas kertas. Berapa yang komitmen aku ni, duit aku ni tak cukup sama tiap-tiap bulan. Jadi kita kena kira setakat gabriel kita ada. Kereta, motor, rumah, kita kena tulis belakang. Lepas tu kita fikir balik gabriel perlu kita selesai. Lagu mana? Kalau kereta sampai 2-3 butir, kalau perlu jual-jual lah. Tak, muka komitmen kita besar sangat ni, tiap-tiap bulan duit tak cukup sama ni. Tak, motor kita ni 2-3 butir, hak naiknya sebutir, hak 2 butir duk skor, tak tahu bila nak naik, tak tahu bila nak baki, kalau pun nak jual lah. Ambil atas keperluan sahaja. Tak, barulah kita boleh kecil sikit komitmen kita, boleh nyawa sikit lah. Tak, orang ni kadang-kadang adik kakak, tak, orang pakai motor, kita nak pakai motor. Orang pakai motor besar, kita nak pakai motor besar. Contoh, tak ada masalah nak pakai kalau kita mampu bayar. Tak ada masalah. Tapi kalau kita tak mampu, jangan tebing. Kalau tebing juga, teruk pergi juga, tak bergerak mana kita. Tiap-tiap boleh. Cakap nak cara kau dia kereta, makan minum, tak. Tak. Cakap nak bayar kereta, cakap nak bayar motor. Sebab apa? Sebab kita berbelanja lebih daripada perolehan kita, pendapatan kita. Tu kena kaji belakang tu. Orang kata ukur baju di badan sendiri. Tak. Kalau kita mampu pakai motor kecil, pakai motor kecil dulu. Kalau kita mampu pakai kereta second hand, pakai kereta second hand dulu. Tunggu ada piti banyak sikit kan, baru kita beli hak baru sikit. Kalau kita mampu bayar tiap-tiap bulan untuk pakai kereta baru, lah. Tak ada masalah. Tapi jangan siapa bulan ni kita, siapa tak boleh makan. Anak bini siapa tak boleh nak makan. Dah, anak bini nak beli baju pun payah nak beli, nak makan. Makanan segera, jari-jari sekali. Nak pergi pasar malam, jari-jari sekali pun tak boleh kerana tak ada piti. Tu gagal lah dia kak. Tak. Gagal lah perancangan kita tu. Maknanya kita kena mikir molek bak ke uang ni. Jangan duk turut orang lain. Kandi orang lagu lain, kandi kita lagu lain. Biarlah kita sobarlah, kita ada hajat, kita ada cita-cita nak pakai kereta baru. Tak apa, cita-cita tu baguslah ada. Kita ikhtiar biar boleh. Tapi sebelum boleh tu kena menyepel, umpama kata begitu. Tak. Kena tengok gaji bulan ni kita tu berapa. Mampu tak mampu kita bayar sebulan dia tu. Tak. Jangan gaji 200 beli kereta hak bulan ni 300. Tak boleh. Tak. Mutayah kita mesti sampai cukup bulan. Tapi ada orang lagu tu dek aku. Ada orang lagu tu. Tak. Bagi dia deh. Deh lah pergi ke awal tu tak apalah. Tapi biar deh semua. Tapi orang tak comel lah perancangan yang salah lah. Kalau gaji kita 200 beli kereta go 300. Sebulan. Nak gaji kita 200 sebulan, beli kereta kau 300 sebulan kena bayar. Itu perancangan yang salah. Jangan tu beli hak tu. Cari second hand lah dulu. Dah. Cari hak murah-murah, hak padan dengan gaji kita. Dah ada pitih molek, dah. Gaji besar sikit, barulah kita rancang untuk seterusnya gitu deh. Tak boleh ramai orang lagu tu. Sebab apa? Sebab jumlah orang yang bankrap ni, kalau ikut pada statistik bank negara yang dikeluarkan tu, kebanyakan orang-orang yang bankrap ni terdiri daripada orang-orang yang berumur 21 tahun ke atas pun ada. 21 tahun pun ada dah adik aku, orang bankrap ni. Kalau dia bankrap payah lah adik aku. Payah dah kalau dia bankrap nak kerja payah. Nak bayar gaji ke mana dah.
Boleh gaji kena hantar, kena potong ke demo tu. Nak munggu istihaban kerak nak kerja apa payo. Jangan sampai tak tu. Jadi berbelanja mengikut apa yang kita rancang. Nak ukur baju di badan sendiri. Kalau baju kita saiz M, kita beli saiz M lah. Jangan beli saiz XL. Jadi besar, jadi tak comel lah. Kita pakai. Nak kalau baju kita saiz M, kita beli M je lah. Begitu. Kalau nak beli saiz S, boleh. Tapi gap tengah sikit lah. Ketak lah. Tak? Ketak lah. Maknanya ikut-ikut kesesuaian tubuh kita lah. Kalau M, gap M lah. Tak? Kalau beli baju saiz XXL, saiz besar-besar. Oh lah gitu. Jadi tak comel. Tak comel. Orang menengok pun tak comel. Kita makan pun tak sedap. Umpamanya gitu. Pedek kok tak? Bahasa-bahasa lagu tu lah kita gunanya. Jadi ukur baju di badan sendiri. Jangan duk beli hok kecil, jangan duk beli hok besar. Biar cukup-cukup dengan kita. Comel-comel kok kita. Beres.

dia. Ha, dan itu pukul 40 minit petang. Maksudnya waktu semangat Fadu Asal untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Mas nak kalau asal untuk Zon 2 hari ni dekat tempat pada pukul 4:42 minit petang.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Untuk ini bagi zon 1 negeri Kelantan pukul 4.40 minit petang, manakala untuk zon 2 4.42 minit petang. Dan juga tak lupa untuk sahabat-sahabat kita adik kakak Kak Angoh yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu juga telah pun masuknya waktu semaya Fadhasah untuk hari ini, dekak. Bagi Besut Setiu pukul 4.39 minit petang. Jadi sekali lagi Kak Angoh ucapkan selamat menunaikan solat Fadhasah untuk semua adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petang ni dengan tajuknya Rahsia Allah.
1: Nida Ul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nida Ul Islam yang disayangi dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga semuanya berada dalam keadaan sihat, bahagia, aman, damai, tenang selamanya insya-Allah. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan satu tajuk. Tajuknya Rahsia Allah. Rahsia Allah, bila sebut rahsia Allah, dia melibatkan rezeki, ajal maut dan juga jodoh pertemuan. Rezeki, ajal maut, jodoh pertemuan, tidak ada siapa pun yang tahu. Rezeki seseorang, bayi yang dilahirkan, bagaimana rezekinya, apa pekerjaannya, siapa istrinya, suaminya, bilakah dia akan mati, tak ada siapa yang tahu tentang rahsia Allah ini. Kita tak tahu bila kita akan bertemu dengan Allah, dan kita tak tahu rezeki kita di hadapan bagaimana. Bila sebut tentang rahsia Allah, sebagai seorang Islam, seorang Muslim, pasti kita sudah sedia maklum rahsia Allah ni, jodoh, rezeki, ajal maut ni. Dan jodoh, bila sebut tentang jodoh, selalu disebut orang tua, orang muda, bagi mereka yang tak kahwin lagi tu, dia akan tertanya-tanya siapa bakal suaminya, siapa bakal isterinya, dia kahwin dengan siapa. Kebiasaannya manusia, dia akan mempersoalkan tentang bagaimana rupa bakal suaminya, bagaimana rupa bakal isterinya, bagaimana akhlak bakal isterinya, bagaimana akhlak bakal suaminya. Kadang-kadang dia tertanya kenapa lambat jodoh sampai begini lama. Adakah kita mati dulu baru dapat jodoh? Banyak persoalan, dan kita lupa untuk kita siapkan diri kita untuk menjadi orang yang soleh-soleha. Untuk kita dapat apa yang kita nak, bakal suaminya, akhlaknya macam ni, rupanya macam ni, amalannya begini, begitu, begini. Sepatutnya jawapan itu ada pada diri sendiri. Kita jadi orang yang soleh, kita jadi orang yang solehah. Persiapan itu pada diri kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Kita jadi orang yang bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja, Allah Taala akan mengeluarkan dia daripada jalan, daripada kesusahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah Taala akan memberikan kepadanya rezeki yang tak disangka-sangka. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa-siapa yang bertawakal, ini baru bertawakal. Tawakal ni tawakal bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tentang jodoh, kita nak orang yang hebat, maka kita jadilah orang yang hebat. Berkenaan dengan rezeki, kadang-kadang kita terlupa. Bukan semata-mata duit, wang, harta benda, rezeki. Sebenarnya rezeki luas. Kita sihat pun rezeki. Aku bersyukur kerana diberikan badan yang sihat. Ya Allah, aku bersyukur kerana dikurniakan anak-anak yang ramai, yang sihat, yang soleh-solehah. Rezeki. Aku bersyukur ya Allah kerana dikurniakan umur yang panjang dalam ketaatan. Rezeki. Bukan semata-mata duit ataupun harta benda. Rezeki ni luas. Kita dapat kebahagiaan. Tenang itu pun rezeki sebenarnya. Kita dapat tenang. Gaji kita tak besar mana, tapi alhamdulillah 4-5 orang anak boleh dibesarkan, dapat simpan lagi, masya-Allah, tabarakallah. Ada saya jumpa, masya-Allah, ada seorang hamba Allah, dia bekerja gaji biasa-biasa, tapi bos dia gaji dia lagi besar daripada dia. Bos dia pernah minta pinjam daripada dia. Ini perkongsian dia. Dia kata dia terkejut, bos dia minta pinjam daripada dia. Masya-Allah, tabarakallah. Itu antara kita kata orang yang dapat banyak tapi sentiasa tak cukup. Kena muhasabah. Dan yang ketiga, ajal maut, kematian. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menundakan satu saat ataupun mempercepatkan satu saat, melambatkan satu saat pun. Bila sampai waktu dan ajalnya, maka seseorang itu akan pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. So persiapan kita apa dia? Persiapan kita ini bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita serah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, insya-Allah pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia Ustaz Hizbur Rahman bin Umar Zuhdi. #penyaranjakim.

0: Buku Lama, Buka Buku Baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: Trivia Piala Dunia.
2: Rekod jumlah kad amat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anda semua yang tetap setia masih lagi bersama-sama dengan segmen aku Kelate FM. Dan kita mari sokmalah untuk bersama dengan anda setiap petang. Ambo nak ambil masa sebentar je dalam lebih kurang 45 minit untuk nak kecek mengenai dengan peniaga air. Kita tahu peniaga air ni adalah merupakan sebahagian daripada apa bidang yang kita dapat ke untuk kita nak mencari pendapatan kita. Jadi kita masih lagi bersama dengan Cik Kamaru kita yang merupakan pengusaha untuk peniaga air aluminium dan juga gelas di Peringat lah, di kawasan Peringat Kelate kita ni. Jadi nak tanya dengan Cik Kamaru ni, perkhidmatan utama yang ditawarkan oleh syarikat Cik Kamaru ni.
1: Kita lebih fokus dulu ni lah, sebab kita kena orang-orang putih kata follow the flow lah kan. Jadi dulu ni banyak barang-barang yang up to date lah. Kalau dulu orang kena sliding door aja, sliding window. Lalu ni dia macam-macam tubik. Lalu ni dia tubik pintu lipat, dia panggil folding door.
0: Folding
1: door pintu lipat. Jadi kita concentrate hot tool buat masa lalu ni lah. Sebabnya kalau kita kecek kat, tidak ramai lagi orang yang pandai buat folding ni. Jadi kita ni antara yang terawal lah pandai buat. Jadi kita ambil kesempatan di situ lah. Mungkin harga pun aluminium ni, bila dia ramai orang pandai kat, ya kita tunggu harga lah. Di lalu ni tu alhamdulillah harga tu masih stabil lah. Orang kata harga tengah sedap.
0: Gitu. Okey, jadi dalam banyak-banyak produk-produk mana yang paling banyak lah di syarikat Cik Kamaru ni yang mendapat permintaan yang tinggi daripada pelanggan Cik Kamaru tu sendiri?
1: Supaya saat ni lah, dia panggil multi point section. Multi point ni mana folding door, casement window, mana jendela. Jendela ni hot lawn ni, bukan hot dulu. Jadi harga dia tu kalau macam folding ni, harga per kaki dalam 120, 100 hingga 120 lah. Hingga 180 pada harga 225 sekaki pun ada.
0: Dia bergantung kepada barang itu sendiri sebenarnya.
1: Barang dan juga pattern. Dia macam jenela lawn ni, dulu kita kena jenela kacau tu je, jenela bukuk. Lawn ni dia ada mesh jaring. Adalah satu daun jenela tu ada dua.
0: Dua jenela.
1: Satu cermin, satu mesh, dia panggil mesh jaring lah kita kata. Jadi harga tu mahal jugalah kalau jenela tu 150
0: sekaki.
1: So sekaki persegi.
0: Sekaki persegi.
1: Dikira kaki.
0: Jadi macam aluminium sendiri pun dia ada kategori-kategori dia dah.
1: Ya, sebab multi point ni barang macam folding ko, jenela 2 in 1 saat ni pun dia tebal. Dia tebal dia tu melebihi daripada 1 mm ke atas lah. Hingga 3 mm. Dia gitulah. Dia kalau macam barang-barang dulu tu dia tidak dia nipis je. 1 mm ya.
0: Dia macam aluminium, kita tahu dia ada aluminium yang warna dia aluminium lah. Lepas tu ada yang berwarna putih, ada warna hitam. Tu dia beza belaka ko, serupa je harga dia.
1: Dia beza.
0: Berbeza lah.
1: Selalunya aluminium ni dia warna basic dia ada dua. Dia panggil NA, natural anodized. So lagi tu dia panggil metal brown. Jadi itu warna hot biasa lah. Bila sebut warna hitam ataupun warna putih, dia powder coating. Powder coating. Jadi dia sebelum dia pasarkan, dia powder coat dulu. Mana powder coat ni, dia sistem cak dia tu dust, debu. Dia spray tu. Lepas tu dia bakar benda ni. Tu dia bakar. Jadi dia melekat molek pada aluminium lah. Kalau kita pakai cak yang biasa, cak ni dia tak lekat.
0: Lokoh. Tu daripada aluminium sendiri. Cermin pun dia ada kategori-kategori cermin.
1: Cermin pun dia ada kategori dia.
0: Dia ada berapa jenis cermin ni?
1: Kalau sebut pasal cermin dah. Cermin ni dia ada untuk cermin rumah lagi tekan cermin dah. Dia ada dua je sebenarnya. Dia panggil float glass. Lepas tu dia panggil safety glass. Safety glass ni dia ada tiga jenis. Tapi saya boleh kongsikan dua sajalah. Pertama dia panggil tempered glass.
0: Tempered
1: glass ni nak suruh muda agak pergi stasi minyak dekat yalah tu tempered glass tu. Tu tempered glass. So lagi dia panggil laminated glass.
0: Laminated
1: ni double layer. Double layer ni nak suruh muda mana double layer ni tengok cermin depan kereta. Atu double layer dia panggil. Cermin tu dia kapur dua, dia gam. Bukan saya gam dah. Kila mari kita dah lah. Saya nak gam tak mana.
0: Jadi itu yang membezakan apa cermin-cermin dia ada kategori-kategori dia. Lepas tu macam dia cermin ni pun kalau kita tengok ada setengah cermin tu dia macam reflect. Tu harga ni lagu mana pula tu?
1: Harga lain lah.
0: Harga lain pula.
1: Dia dia cermin ni dari segi warna pula dia warna clear. Lepas tu dia ada warna-warna dia. Macam warna emerald ke atau warna reflective green ke. Dia harga biar berbeza lah tu.
0: Jadi bagi pelanggan ni, biasanya dia adakah dia akan memilih reka bentuk yang sesuai dengan rumah tu, ataupun kita yang bagi idea untuk buat gini gini gini gini.
1: Kalau sebut pasal fashion lah, fashion rumah pun dia, nylon ni pun dia ada fashion dia. Kalau dulu orang minat English style dia panggil,
0: okay.
1: Rumah ni dia bentuk separuh jenela dia tu berbentuk separuh bulat teh cermin dia. Lepas tu dia hilang benda tu, orang nak persegi dah. Sebab terbaru ni dia kembali kepada English style pula. Mana sisi angin atas tu dia bentuk separuh bulat teh. Itu English style lah dia panggil. Jadi benda tu famous kembali lah. Jadi ada juga kita mengikut kepada, selalunya customer kita akan buat mari pelan rumah, pelan tingkuk pintu dia, dia tingkap. Lepas tu kita advise kat situ lah, apa yang sesuai-sesuai gitulah.
0: Okey, baik. Terima kasih. Itu sebab sikit mengenai dengan bahan-bahan asas untuk kita nak membuat grill ataupun sliding door lah dia panggil eh, ataupun jendela. Okey, jadi apa-apa pun banyak lagi yang bakal kita kupaskan menerusi Biz on Air kita bersama dengan Cik Kamarul kita. Jangan pergi ke mana-mana. Kita kembali pula esok menerusi Biz on Air Kelantan FM.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Itu dia dah kat weh.
0: Jadi kita siapa ke ngujung dan ingat-ingat dia?
3: Ya, siapa ke ngujung untuk segmen kita petang ni, Pak Dok?
0: Siapa masa, siapa puja, siapa ketika, maka kita pun kena berundur diri jugalah.
3: Berundur diri lah,
0: eh. Sebab daripada pukul 2, siapalah ke saat ni. Semoga adik kakak kita terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan kita. Lagu macam-macam lagulah kita bagi dia. Lagu Dikir Barat ada, lagu Anustai ada. Macam-macam ada.
3: Dan lepas ni, Pak Dok, pukul 5 sore insyaAllah kita akan bersama untuk rancangan seloka bersahut lah sebentar.
0: Jadi kepada peminat-peminat pantun seloka bersahut tu, tunggulah pukul 5.30.
3: Pukul ni kita ada berita, lepas tu nya hari ni rujuk ustaz.
0: Jadi adik akak, kalau ada terkasar bahasa,
3: Tersilap bicara
0: sepanjang bersama dengan Pak Dong dengan Kak Angoh hari ni, mohon diampun, mohon dimaaf. Tapi tak apa, esok kita jumpa pula.
3: Jadi cuti awak dah.
0: Kak Angoh lah, Pak Dong cuti, Kak Angoh lah. Jadi esok jumpa pulak dari akak.
3: Sama akak kita.
0: Sama akak. Baik, kita jumpa semula dari akak.
3: Seperti biasa, Kak Angoh sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Kit. Oh, Kit. Kau bau tu tak bagi makan dia lagi.
1: Tengok seronok elak tengok Kit. Nampak seleso duduk kat Negeri Sembilan ni.
2: Memang.
1: Kalau macam tu, jumpa bos Encik Wei. Minta aku transfer sini.
3: Kau jangan main-main.
1: Kit, okey tak? Dah seminggu kat Negeri Sembilan ni.
3: Okey, boh. Makannya sedap-sedap sini, boh.
1: Sedap. Okey. Dalam banyak-banyak makanan tu, makanan apa yang Kit dah rasa?
3: Masak lomak cili api.
1: Masak lomak cili api.
3: Pedah molaha.
1: Allah, dah pandai cakap Negeri Sembilan ni, boh. Makno dah boleh confirm. Kalau macam ni gayo ni dah memang dah boleh confirm duduk Negeri Sembilan.
3: Ya.
1: Kebetulan DJ rambut panjang belum ada lagi kat Negeri Sembilan.
3: Jangan dikeret sana. Ya.
1: Lagi-lagi ni PD dah pergi dah, PD.
3: Dah.
1: Mandi dah.
3: Itulah. Tapi seorang je lah.
1: Lah kesian ni.
3: Saya suka merayap. Saya suka merayap.
1: Seminggu duduk kat sini lama. Masa tu boleh cari calon tu, insyaAllah.
3: Memang tak sempat.
1: Ada hajat tak cari orang Negeri Sembilan?
3: InsyaAllah.
1: Betul ni?
3: InsyaAllah ada. Ada tak? Boleh hajat tak?
1: Ya, betul. Mas,
3: orang
1: tu media gitu.
3: Ya.
1: Single lagi tu.
3: Kira jadi.
1: Kira jadi. Betul. Tapi ni kawan-kawan yang lain mana ni?
3: Mana eh? Alamak. Aku makan tadi lupa kat dia. Tu sana.
4: Van fire. Jom. Turun.
1: Apa tadi? Apa tadi? Van fire?
3: Ya.
1: Wah, handal orang Kelantan datang sini naik van fire.
5: Aku ni kena tinggal sombong.
3: Memek lambat sombong mu.
5: Apa mu tak geruk aku eh?
3: Cakap geruk aku eh. Lapar-lapar.
1: Abang pergi mana tadi?
5: Ada ya dalam Belfire hak ni.
1: Belfire. Semak boh.
5: Tapi gak ni tak geruk semua gitu. Jadi kau
3: Kak Angoh mana Kak Angoh?
1: Kak Angoh mana Kak Angoh?
3: Kau duduk wah Belfire. Kak Angoh.
1: Kakak.
3: Kak Angoh. Alah menang aku kenyap gitu mon aku kan.
6: Allah masa dia dah lah. Dan mari tempat hot lagu ni ke kek dah. Jadi kita rasa macam nak makan belako.
3: Iyalah tu yang nyolo tu.
1: Seminggu kat Negeri Sembilan.
6: Alhamdulillah. Kak Ngo suka lah mari sini. Tapi Kak Ngo suka lah sini macam makan ni sedap. Lepas tu nya orang-orang Negeri Sembilan ni memang mesra-mesra belako.
3: Capu belako.
1: Sobut pasal orang Negeri Sembilan ni, dia memang nampak garang sebab apa kami nampak baking. Orang Kelantan oyak nampak baking. Tapi orang Negeri Sembilan sini memang nampak garang sebab apa kami ni makan cili api.
3: Patut pun.
6: Jadi baking lah.
1: Tapi kami walaupun dalam muka-muka kami ni garang, kami hati baik.
3: Dalam hati ada taman lah ni.
1: Taman tu pun tak yo juga. Tengoklah keadaan. Kalau dengan rumah ada taman.
3: Kalau ikut kira jujur ke, mula-mula jeponing ke babung tu ke. Kena alik takut menetup. Tapi kat luar ni boleh tu. Takut menetup.
1: Meletup.
3: Orang baking kenapa? Baking.
6: Kebabung.
3: Jadi kau tak elok sekejap main sini. Banyak makan pedah ke?
6: Itulah. Tapi tak sudah kita ni muka company duduk sini seminggu dah. Orang-orang sini makan-makan sini semua sedap-sedap lah. Kita yang sedap. Maksyah mana-mana ni Maksyah?
1: Maksyah?
6: Hilang.
3: Bobek lah. Tubik-tubik lah. Dah le bonet tu tadi tu dah lah. Abang Syai.
6: Dia jalan dengan abang tu.
1: Bagi melawak kawasan.
3: Kerek melawak kawasan. Kau melawak ke dia? Pelik nak tak agak mana
1: lah,
3: ni.
1: Lah abang rauk kita ni kak. Dia bawa kata-kata lah.
6: Abang rauk ni mana? Acik bawa Mak Syah sorang.
3: Bawa dia abang rauk.
7: Sebabnya pemantun sama pemantun. Saya bawa Syah. Saya bawa penebik dia. Bagi kan mengelima.
1: Sama pengurusi.
7: Dia banyak minta lah tu.
1: Abang Syah gimana tadi?
7: Kita pergi makan mana saat ni? Bawa pergi makan mana saat ni?
6: Cepat lupa
7: ya. Apa daging goreng kambing sama daging kambing masak cili api.
3: Makan kambing. Makan kambing.
7: Nasi goreng kambing. Apa tu? Lauk dia kambing goreng apa cili api.
3: Abang Rau. Ya, tak ada darah tinggi tu.
1: Ubat manyuk. Apa ni? Apa Kit dengan Abang Syah?
7: Yo.
1: Ni Alin dah terasa tak bawa dia. Alin duduk dia. Lepas ni kita buat kira. Rasa hati dah.
3: Relax.
7: Bukan setakat tu je. Lokasi pun saya dah bagilah dekat Syah ni. Akan datang kau cari sini.
1: Lepas ni nak mari pulut ni Negeri Sembilan ni. Oh nak mari cari orang Negeri Sembilan. Abang Syah ke Kit yang nak cari? Kit tak payahlah dia tu. Dia memang gitu dah.
3: Dia tak rajin cukup. Tak rajin cukup. Dah rajin cukup.
1: Kita perlu saling melengkap.
7: Nak tambah lagi?
1: Keperluan yang diperlukan.
3: Takut perai tabuk ya.
8: Cerita nak tambah sebelum bertambah tu kan. Sebelum beredar. Nampak gayonya dia orang ni dah berkomeh dah ni Pik. Dah berkomeh nampak nak balik ke Kelantan dah ni kan. Tapi sebelum balik belum. Kalau orang Kelantan sebelum sebut apa? Sebut kalau nak balik tu klik
1: ke
8: tu?
1: Klik.
8: Sebelum klik ke Kelantan.
1: Klik.
8: Kita main lagi sekali deh.
1: Main ke apa?
8: Main
1: ke apa dia?
8: Kita main lagi sekali deh.
1: Main ke apa dia?
8: Kita main pantu.
1: Ayak tu kena bagi ayak tu bagi habis.
3: Kecik tak terang tanya.
1: Kalau sakut-sakut gini ni, pemikiran kita ni dia
8: melakukan. Abang Syah tau.
1: Dia tumit daripada kotak pemikiran.
7: Tidak juga. Bukan daripada tebik pemikiran tu. Apa yang kita makan lah.
8: Apa tadi bang? Kambing.
7: Nasi goreng kambing. Itu yang goreng dengan nasi. Lepas tu daging kambing tu sini masak cili api.
8: Kita main dulu baru berbeda. Pantun dulu.
1: Okey. Jadi nak pantun lah ni?
7: Pantun lah.
1: Oh, nak berpantun lah kita. Alik set Kelantan bagus kau?
3: Yeah.
1: Alik set Nogori lagu mana cerita? Sebelum tu kita nak pergi patung dulu lah. Sebab kita raja patung. Dengar dia molek-molek dia. Serumpun dan aman damai dicari. Budaya dipelihara, adat dijagai. Keluarga Kelantan FM datang kemari. Oh, bertemu pula keluarga negeri FM. Okey, jadi sebabnya kita ni sebentar lagi nak balik dah. Boleh kau dok kita nak minta izin biar Kelantan dulu jual kau negeri FM.
8: Sila. Minta izin tak apa, jangan minta duit.
1: Kita kalau boleh nak minta belakang lah.
8: Disebabkan kit dah konya, kau kata kit mulaan dulu.
3: Kalau kenyal ni, tak gerak mana pala ni. Tak apalah, nak jual siapa eh.
1: Yo, jual. Tak kira lah siapa lah.
3: Jual ke Aling lah pula.
1: Akar.
3: Mau jangan kelih mi, mungkin gigi jauh sikit.
5: Jauh mana tu Kak Aling pula tu?
1: Tiba-tiba.
8: Tak
3: dekat Alin.
1: Oh dekat.
8: Jangan gelak sangka.
1: Royaklah nak jual Kak Aling ni rumah kak.
3: Aku ni capu ni Kelantan Negeri Sembilan ke
1: apa tak
3: capu habis. Dan habis dah ni. Dengarkan Alin ya.
8: Saya sedang mendengar.
3: Pak Bida berserinya permaidani. Indah memeroh meruntun jiwa. Terima kasih menyambut kami.
8: Ewa.
3: Dari tanah serendah sekebung bunga.
1: Wani yang bunyi sedih di belakang ngojong tu.
3: Dia berat hati benar ni nak main patut ni.
5: Tak nampak arunah tu
8: habis. Nampak dia punya riang itu nampak. Nampak bahaya.
2: Tapi sebelum jawab tu kita nak nyanyi dulu.
1: Nak nyanyi dulu. Pandai kali nyanyinya.
8: Aca macam mana tadi? Lagu dia bunyi macam ni.
3: Macam ni.
2: Sari menanti bandar dirajo. Keliling bukit banjaran angsi. Sudahlah tu. Cukuplah tu. Kalau Kit nak, Kit kena subscribe. Gitu.
3: Dia kerak tengah. Aku baru nak hanyut sana. Tak ada alam.
2: Okey, kita boleh pantun Kit.
3: Yo.
2: Bunyi macam ni. Sari menanti unik to sogam. Lambang adab budaya kami. Bagai mimpi bertemu tuan, bertautlah hubungan dua negeri.
1: Ambul. Harap-harapnya adalah jodoh.
8: Amin.
1: Tu pun kalau ada jodoh. Sebab Kit ni jodoh dia sesak sok mo, tak tahu pas mana.
3: Sani ucap dia macam medah tu tapi ngoh jodoh lah.
1: Balah jangan tak balai. Kit jua ada, Alik negeri pun beli dah. Kalau ni kita wi Alik negeri pula. Nak jual ke siapa?
9: Biar capik pula lah. Capik nak jual pada Kak Ngoh. Kak Ngoh pula.
1: Boleh.
9: Memandangkan kita ni tadi apa Alin dah khabar tadi hubungan dua negeri. Tapi sebenarnya kita ni bukan dua negeri.
1: Betul.
9: Kita banyak negeri kita. Kita ni keluarga Malaysia. Nampak tak? Gitu.
6: Nampak.
8: Gabung dua negeri. Ini yang dapat jumpa dua negeri baru. Ini kita pun ikut lain negeri.
9: Kak Ngoh, pantun ni dia berbunyi begini. Tiada boreh dalam guni, hanya ikan masih terlokek. Apakah asas keluarga harmoni harus diamalkan dalam masyarakat?
6: Dengar ni deh. Kita we pelaju selalulah. Boleh pi. Laungan azan dan seruan iqamat.
9: Alhamdulillah.
6: Makin jelas damai dirasa.
3: Ya.
6: Kebersamaan dan juga saling hormat menjadi asas keluarga bahagia.
3: Ustazah Ngoh, Ustazah Ngoh.
10: Keluarga kita, keluarga Malaysia.
1: Malaysia. Ya, betul.
3: Lai Ustazah Ngoh.
10: Utara ke selatan, timur kita bawa pergi ke barat.
1: Nanti kami pula datang Kelantan.
6: Oh, ya, memeh. Kita menunggu.
7: Tapi kalau datang tu jangan melenggang saja, Pi.
1: Saya bawa nantilah.
10: Dalam maksud tu sebenarnya tu.
1: Saya bawa benda-benda yang besar lain nanti. Yeah. Yo.
7: Tak payah besar lain.
6: Abang Rauh ke?
7: Kaya sirih junjung ke apa ke.
6: Allah.
1: Selalu sirih meminang, Lid.
3: Boleh minang untuk kau ke?
1: Boleh tak boleh. Bahaya ni. Bahaya. Nanti tidur luar saya nanti. Kelatih, alik kelatih, alik kelatih.
3: Serah kami, serah kami.
10: Bo.
5: Bunyi lagi dia. Okey. Rasa cinta tiada terhingga. Kampung halame ayah dan bonda. Bagaimana bina keluarga Malaysia? Agar kekal sentiasa bahagia.
7: Kelak.
11: Nak bagi koka sentiasa bahagia, wahai Abang Mi. Ini jawabnya.
10: Jawablah
1: adik. Dengar tu Abang Mi.
11: Bekalan pahala biarpun sama. Impian ke syurga dimakbulkan.
5: Amin.
11: Penghayatan agama paling utama.
5: Alhamdulillah.
11: Adan perpaduan kaum kita kekakak.
10: Gemah patung nenta babu ni.
7: Ni pantun nak balik sebenarnya ni.
10: Rasa macam potok si balik je. Tapi itulah vampire kita duk tunggu dah.
3: Angie, berapa kali panah dah Angie.
11: Tapi penerbit kita pun hebat-hebat.
10: Eh, sabar buat ni. Sabar. Relax dulu.
3: Relax.
11: Bang Kayar panggil dah.
3: Nyangge.
10: Negeri FM, siapa dia tu? Nak jual batang tu?
11: Nak jual.
10: Alin ni nak nampak sedih je sejak dia berpisah ni.
7: Alin.
11: Jual. Nak jual.
3: Nak jual pada kit balik.
10: Alah. Ada dua orang itu dah lah.
3: Lebih tekak eh.
11: Yang ini yang paling dokek.
3: Ya.
7: Ya, janji jawab.
11: Jangan kotok pintu van tu. Kan yeah. Anak.
3: Panik tolong, panik.
7: Pakai tinggal lah dia sini.
3: Alah.
11: Kit, are you ready?
3: Well, yes.
11: Bunyi pantunnya macam gini.
3: Ya.
11: Era pandemik masih ditakuti.
3: Masya Allah.
11: Negara berduka ujian ilahi. Sudahkah kit lengkap vaksinasi?
3: Ya.
11: Dan booster sebelum ke sini?
10: Goyak molek kit. Goyak molek.
11: Tengok Mai Sejahtera.
7: Jujur sejujurnya cakap ni.
11: Kit, ya. Kit kalau saya, kenalah lengkap.
3: Iyo. Nampak presiden mau patut duk jauh dengan aku. Kuring aku tak nyocok lagi berkali ni.
12: Tak apalah, biarlah kit jawab. Walaupun gundoh rasa di hati, tetap berjuai bersiak-siaku. Sudah tentu lengkap vaksinasi. Dan booster sebagai langkah berjaga-jaga.
11: Lindung diri, lindung semua.
10: Tak apa, harap sudahlah. Alik Kelantan FM ni tak kena hosting. Sebabnya kita ni daripada awal-awal lagi dulu. Kita dapat vaksinasi. Lepas tu lah ni. Bagi saya hadapan. Yeah. Lepas tu lah ni pun kita pun ramai dah kena booster ni. Maksudnya. Maksudnya dah ambil booster ni. Lagi tu.
7: Tengah cerita ni ada orang nak nyanyi ni.
10: Okay. Seketika. Minggu lepas kita dengar ada Nen dengan Syafiq. Jadi minggu ni kita beri ke Alik Kelantan lah. Sebabnya
7: Tangguh nyanyi.
11: Jadi muka lain.
10: Tak.
11: Muka lain.
10: Dia mungkin Kit dia nak meninggalkan kenangan dia di sini. Kit, silakan. Yeah.
3: Baiklah. Lagu gapo sudah dah. Dengarkan lagu Ambo Rasa Berkenal yang biasa tengah apa lah kelik ni. Ni orang panggil poing, ni orang panggil.
10: Nyanyi Kit.

0: Bunyi telur bekok gosi. Tele ubak ndang awah hulu. Dipersilakanlah tuai pengerusi. Lama dah cacik ambo nak duduk dulu.
1: Okey, terima kasih. Itu dia sebentar tadi kita dah dengar lagu Ambo Rasa Berkenai. Oh, tak tahulah dia berkenai siapa, tak tahu. Tapi dia mari sini semata-mata sebenarnya kita bui lagu lain. Tapi dia last minute tukar nak
2: biarlah, nyanyi lagu. Sebab lagu yang
1: rasa
2: tadi
1: berkenai.
2: Rasa kenal tu kalau tidak bagu, bagi lagu lain takut dia tidur celik mata.
1: Itulah pasalnya.
2: Confirm lah tidur pejam mata.
0: Dah berawal ambo kenai ke negeri sembilan ni.
1: Tak apalah, berkenai-berkenai lah. Kita sambil baliklah patut betul, kita betul, ni betul. Sebabnya ambo ni logak sebenarnya ni. Weh, nak kelik dah kita ni.
0: Awak kenyal logak selalu.
1: Dah duduk sini ni. Nak tengok jugalah ayah itik kambing rumah ni lagu mana.
2: Baik tanya, baik cakap. Bukan ayah itik yang penjaga itik dan ayam. Selindung situ.
1: Okey. Baik, kita nak pergi ke Negeri FM dulu.
2: Yeah.
1: Jual patung kepada Kelate FM.
3: Kita nak bagi pantun.

0: kepada Abang Mi.
1: Abang Mi.
0: Abang Mi.
2: Okey, duduk panggil Abang Mi, Abang Mi.
3: Oi Kelantan ke?
0: Abang.
3: Cuba buat.
2: Acik Ling sebut molek. Tak sekali-sekali lagi. Sekali
0: lagi.
4: Allah. Yang hidup kaya sangat.
1: Tu masuk masuk manjalah. Tu masuk manjalah. Kalau masuk marah dia, eh, mu gimana saat ni?
5: Bukan. Itu tahun pertama tu. Tahun kedua lain dah bunyi. Kalau tahun ketiga lagi teruk. Mu nak minum dok.
0: Okey. Abang Mi. Yo. Ni nak bagi pantun. Kelantan negeri unik sekali.
1: Yo.
0: Si isteri gigih dalam berniaga.
1: Memeh.
0: Apakah si suami goyang kaki tidur ke rumah setiap masa?
4: Ah, wah.
0: No.
5: Eh, bukan suami sini tu.
4: Jangan malu orang lagi.
1: Mi mu kena jawab molek. Mu kena jawab molek. Martabak kita ni, martabak kita ni.
2: Mata-mata nak kagih mata.
1: Okey, sila Mi.
2: Dengan itu setelah dengar gapoh hok dia jual saat ni kita nak beli. Kita beli dengan patung ni juga.
1: Ya, sila.
4: Lekeh.
2: Gerai sungguh kata gitu.
4: Bahaya ming ni.
2: Lelaki Kelantan bukan sebarangnya. Ha. Bijak berdagang mencari rezeki. Rela merantau ke negeri orang.
0: Ah. Nasib baik abang ni boleh jawab.
2: Demi saya.
1: Studio deh. Saya jadi Ling.
0: Dah terjawab.
1: Ling tok no husin lah kalau orang jatuh Kelantan ni tak ada hak dia ni duduk cokoh atas kursi.
4: Ya.
5: Ya ke?
0: Kit setuju.
4: Setuju. Kalau duduk cokoh atas kursi pun ada copot depan dia.
1: Okey, baik. Kita nak pergi ke Kelantan FM pula. Betul. Siapa Kelantan FM?
6: Kelantan FM.
1: Kangoh.
4: Kangoh jual Kangoh eh.
1: Alah Kangoh sibuklah. Dua gapo tu.
4: Berah-berah
6: mana ni? Buku ni.
4: Banyak wak gelik ni.
6: Okay. Jahal. Ni Neng boleh lah, neh. Kang jual ke Neng. Pantunnya berbunyi.
1: Bunyi kan?
6: Buah bidara campur manis.
0: Sedap eh.
6: Hingga kulit sedap tak terkata.
1: Ya.
6: Bagaimana cara paling berkesan menghalang COVID menyerang kita?
4: Sebabnya bapak dia lah.
6: Sebab
0: sekadar soalan. Kak Ngoh, nak tahu senjata paling utama nak bunuh si COVID ni. Supaya COVID ni tidak hinggap kat kita, tidak meluluasa dalam badan kita, senjatanya kat kita.
6: Iya.
0: Pantunnya macam ni bunyinya. Takut hati tidak terkata. Penangan COVID jiwa tertekan. Patuhlah SOP, pakai topeng muka. Itulah cara paling berkesan.
1: Itu dia cara paling kesel, cara paling molek sekali lah. Kena pakarlah pelitup muka. Pastikan ada penjarak care. Tak boleh duduk tempat ramai-ramai.
4: Iyalah,
1: macam kita lah ni lah duduk jauh-jauh ni. Orang tengok apa nampak cik-cik-cik. So dia titik je.
4: Nampak semacam kat kaki.
5: Tapi ayat Nen tadi tu tak habis lagi.
1: Apa tu?
5: Pakai topeng muka tu bukan seminggu baru tukar. Lari orang kan berbau. Hari-hari kena tukar.
1: Baik, terima kasih Nen.
0: Sama.
1: Kita nak pergi ke negeri FM pula.
0: Jual.
7: Kita okey, saya nak jual pada Kit.
4: Berakhir.
5: Dia tak boleh bertemu lah dua orang.
4: Berakhir Syafiq ni ke Kit ni.
1: Kacik molek dua ni.
4: Kena duduk sebulan lagi pesen.
7: Okey.
4: Ya.
7: Tapi kan sebelum kita mula pantun ni, kalau ada tengok video kat Kelantan tu, orang-orang Cina, orang India, pandai ke cik Kelantan.
4: Memang.
5: Bukan setakat itu, dia boleh naik bau ticana tu.
4: Boleh berlaku.
7: Dengar ya?
4: Ya.
7: Nama Ahwang dipanggil Cik Awang.
4: Ya. Jadi air Cik Awang.
7: Pakai semuta, berpelikat, tak berbaju.
4: Ya.
7: Kenapa keluarga Cina, Kelantan, suka dibezo dengan orang Melayu?
4: Demo tak kena orang.
7: Demo tak kena barang. Ya.
5: Tapi sebelum balik ni Syafiq, bawa bekal Apam Johor bagi ke kita.
7: Apam Johor. Dah makan dah? Dah gasuh dah?
4: Tak ada.
7: Tak ada. Kena duduk sebulan lagi.
4: Ya, nampak pesik gitu. Jadinya nak jawab lah.
1: Jawab. Jawab molek sikit. Mu tu mata repeat dah tu.
4: Ya, mudut dia dah. Masyah, mudut dia. Aku nak karang ni. Aku mari dah saat ni. Dia jadi less lalu dah. Baiklah. Nak menjawab soal pik sana ni. Sebab tanya apa keluarga Cina ni boleh kecek Kelantan. Mari. Semenjak kecek bersama orang Melayu.
7: Cek?
4: Ya.
7: Oh, kecil.
4: Kecil. Ya.
7: Okey.
4: Semua sama satu budaya. Nasi khabu etok de budu. Lorak bahasa pun tak ada besok.
7: Okey, baru faham. Dek kerana budulin. Dek kerana budu.
0: Syafiq tahu tak? Etak.
7: Oh, tahu macam siput tu kan?
1: Tak, siput lah air.
5: Siput lah air. Oh, bokoh dengan habis eh? Ay, jauh. Berapa?
0: Jauh menar tu.
5: Oh, bakar dengan dekat apa tu?
1: Etak ni.
0: Etak.
7: Macam siput.
0: Eh, lagi jauh.
7: Bukan. Dia macam siput tu kan?
1: Bukan. Dia etak ni, dia serupa dengan kerai tu.
7: Kerai?
0: Macam kopah lah ni.
5: Kopah abang dia.
0: Kalau bukan kopah, kicing lah tu.
4: Oh, dah macam.
7: Tak ada bawa ke ni? Datang sini tak ada bawa ke?
4: Ada poket bocor. Ada poket bocor.
7: Nanti Alin, Nen, Raup, kita pergi Kelantan. Kita minta apa kit bolehkan kita etok ni.
1: Memang kit toke etok dah.
4: Ya.
7: Toke etok?
1: Toke etok dia memang toke etok.
5: Patutlah saiz pun sama kaya.
4: Ya.
1: Muka pun muka etok dah.
5: Allah. Lagi budak dua.
7: Kena je kit.
4: Masya ni nak.
5: 3 hari tak tegur.
4: Dia nak suruh duduk.
5: Nak cakap radio
4: pun. Nak duduk bonnet dia gelip pandi ni.
1: Okey, baik. Saat ni kita dengar dah. Kit jawab dah saat ni dah?
4: Ya.
1: Kita pergi Alik Kelantan FM pula. Nak buat siapa tu Alik Kelantan FM? Siapa dia?
4: Jual ni.
6: Kak Angoh lah.
1: Kak Angoh.
6: Sebab Kak Angoh ni tak berkesempatan lagi dengan adik Link kita.
1: Kak Angoh muka nampak orang selalu lah tu menyepen nak beli barang.
4: Komplek lah nyepennya. Beli banyak.
0: Ujung-ujung.
4: Penuh kau barang dia.
6: Dia lah aku nak buku ni. Okey. Boleh-boleh buku, boleh-boleh patung eh.
1: Angoh nak siapa Angoh?
6: Kak Angoh nak ke adik Link kita. Itulah. Saat ni makan bersama dia sedap lah weh. Dia makan nasi.
5: Pelik juga. Hari ni dia panggil adik. Dia panggil kakak.
6: Tapi kata memang makan nasi ni sedap-sedap lah.
5: Memang. Ini ikhlas lah ataupun sejujurnya?
6: Sejujur-jujurnya bang.
5: Tadi tu berpeluh makan melada api tu.
4: Jujur dah berak awal penuh sobih. Hak dia sorang makan ni bagai.
5: Nak tanyalah sejujur-jujurnya. Makan ramai-ramai tu siapa yang bayar?
6: Siapa yang bayar? Penerbit ke? penerbit kita memang prihatin.
1: Kita tak makan lagi. Dia bayar dah nak ayam ni.
4: Nampak moyok ke? Halal-halal.
5: Okey. Kak, sila
6: dengar. Dengar ni dah, Alina.
0: Boleh.
6: Makan laksa bersama ular.
0: Sedap ni.
6: Sedap sungguh dicap. Apa kuah?
0: Betul.
6: Apakah kekuatan komuniti kebanggaan di Negeri Sembilan, negeri bertuah?
0: Sebelum balik, kita nak bagi penutup ke Kak Ngah lah ni. Jawapan
1: Okay.
0: Daun nan luruh satu persatu. Rapuhnya dahan si pohon dodap.
1: Yo.
0: Ikatan kukuh keluarga bersatu. Berteraskan pegangan agama dan adab.
1: Tu dia Kak Ngah mu.
6: Di sini dia terkenal dengan apa? Adab
1: pepatih.
6: Adab pepatih. Okay.
1: Jangan main-main sini.
5: Beradab lah maksudnya.
6: Beradab deh.
1: Okey. Okay. Nampak pengaruh kita tu. Boh kita. Cik Wek Azhan. Salim Oleh dah tu dengan pengaruh. Pengaruh negeri tu.
5: Cik Kamang.
1: Oh, Cik Kamang. Eh, semak sangat Cik Kamang ni.
5: Macam kita. Kita dulu semak. Sekarang semak dah.
0: Dulu semak.
1: Boh, sementara boh. Nak gelik dah. Mentah-mentah. Nak sudah sikit.
4: Sabar.
1: Okey, kita pergi ke negeri lah. Bagian nutup. Negeri siapa dia nak tu?
5: Ingat. Jura cara juga.
1: Nen.
0: Boleh. Jadi untuk penutup ni, ayo tembak ke kit lah pula.
5: Menembak cucu.
0: Tembak ke kit lah.
4: Boleh berdeh.
0: Tak, masalahnya sekarang ni. Hatiku terbagi dua. Sayangku terbagi dua.
4: Ayak kau boy, aku tak gelik dah.
0: Dua-dua sama kit. Kacak, mi pun kacak.
7: Syah macam mana?
5: Syah tu sebut keretik Syah tu.
1: Syah ni lebih kacak.
0: Dia berfungsi, tak boleh kacau.
1: Dia lebih kacak.
4: Takut dia mari turun je.
0: Okey, ayo jual kit ya. Bagai angin apa teh.
1: Nanti dulu kebiak. Nanti dulu lo gak kebiak anak gelik. No, kebiak apa angin nanti dulu.
4: Nanti bawa minta bosok lagi boh.
0: Ya.
1: Oh, ini
0: lagi dia nak balik ke tak belum? Dia nak balik ke?
5: Menunggu pantun kita ni lah balik.
1: Okey, sila. Ha, sila.
7: Bulan lagi ni.
4: Tak balik.
6: Tak sudah ni macam.
0: Ha. Saya tengok fikir ni. Saya tengok fikir.
5: Ah, sudah. Aku yang dah
0: cakap ni. Jangan saya. Ayo tutup ya. Aduh, hai. Bagai angin laju berlalu.
1: Ya.
0: Ui, bodoh sudu. Sekali ni lah. Banyak bunga-bunga dikatakan.
5: Ini serangan perasaan yang baik.
0: Semua lah tu. Nah, awak cakap lah. Masuk kita lah. Yuk. macam angin pantai berlalu. Terasa sekejap kita bersembang.
1: Betul.
0: Terlalu lah anak kita ni bertemu. Di meja bulat juadah tu hidang.
1: Itu yang kata tadi. Ada juadah lagi.
5: Itulah yang apa tadi Abang Johor tu bawa bekal sana.
0: Kita
4: dapat itu, Ki. Ya, begini. Alhamdulillah sudah pun tersedia. Rasab tuah tidak terperi.
5: Hebat.
4: Nawa itu kita menjadi nyata, Mak Syah. Berkongsi ilmu dari petua dua negeri.
7: Apa yang ajak kita? Bila tengok, Lin. Len, bila tengok kit ni macam sesuai ni, bermakna kit dah bolehlah buat surat, ya?
0: Untuk?
5: Duduk tak jawatan?
1: Bukan, tukar sini.
4: Pindah tompek.
0: Alah,
1: duduk sini. Tapi gaya tu KBR tengok senyum tu, no problem.
7: Dia ada pantun ni. Kalau nak tahu podeh helado, ditumbuk-tumbuk, digiling-giling.
0: Len? Kalau nak tahu rasanya bahagia, kono datang selalu kat sini. Kompom, menjoling-joling.
1: Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada barisan penyampai-penyampai kita daripada Kelate FM, DJ Kit, Kak Ngoh ataupun DJ Link. Lepas tu bersama dengan Suhaimi.
5: Suhaimi nama penuh dia?
1: Suhaimi nama penuh.
5: Terror main dah tu.
1: Panggil manja dia Abemi.
5: Abemi.
1: Abemi blue black.
5: Oh, blue black. Black tu perlahan sikit, ha?
1: Okey, jadi saya mewakililah Jabatan Penyiaran Negeri Kelate, RTM Kelate ini ucapkan terima kasihlah di atas layanan mesra yang telah pun diberi care kepada kami semua ni sepanjang seminggu duduk di negeri FM ni.
5: Itu puji seikhlasnya tu.
1: Ikhlas. Ya. Terima kasih juga kepada DJ Alin, DJ Syafiq, DJ Nen Terbabu. Okey, jadi lepas ni jangan lupa lagi ke Kelate pula.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih. Lepas tu, Abel Rauf, saya nak minta maaf lah kalau ada salah silap di sepanjang kita duduk patung ni. Salah disilap tu biasalah kita sebagai manusia ni lumrah dah. Tapi kena minta maaf juga.
5: Tak saya kesal. Pun begitu. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada penerbit pakai baju lilak-lilak ni. Hazilah Hashim. Kata dia tu kuat konti tu. Konti main-main. Dan terima kasih juga ke Kalah Rosli yang jadi penerbit untuk Negeri FM. Bahagian teknikal kita ramai di sana yang saya nampak Siba dan beberapa orang lagi tu sapi siapa lagi?
7: Lin
5: dan juga Natra, Syahrul tadi ya. Terima kasih Daun Keladi. Keladi gatal dan durian lah.
1: Okey, baik. Jadi sebelum berpisah ni kita nak wipatu akhir lah. Daripada ambo sendirilah. Tua biang keladi. Jangan dah tua nak tambah bini. Kalau pantun ni tak berapa menjadi. Jari dan susun minta disantuni.
5: Saya nak jawab.
1: Ayo.
5: Tapi logat negeri 9 tu tak berapa tepat. Serah pada Nen. Sebenarnya memang bagi kat dia. Tapi kau jangan sentap-sentap kan. Dia tersentap kan. Bagi pantun dia habis dulu.
0: Wakil. Wakil pengerusi ya. Kalau makan nasi ulam pegago. Air suam jangan dilupa. Harap yang kira kawan-kawan tiba di sini bahagia. Moga kami tiba di sana pun sama juga rasa.
1: InsyaAllah.
0: Mudah-mudahan.
1: Terima kasih semua. Salam kasih. Salam sayang.
0: Baya.
1: Penerbit rancangan kita Hazilah Hashim. Jumpa semula deh. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

0: Kelantan FM. Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Kegiatan warga Thailand membeli minyak masak dan gula di sekitar Pekan Rantau Panjang sebelum menyeludup keluar barangan kawalan itu melalui pangkalan haram di sepanjang Sungai Golok berjaya dipatahkan pasukan gerakan UMNO PGA semalam. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, rampasan melibatkan 51 kg minyak masak dan 36 kg gula itu dilakukan menerusi obstaring wawasan di Kampung Parit Air, Rantau Panjang kira-kira jam 5 petang. Menurut beliau, semasa rondaan dijalankan, anggota Strike Force Company A Batalion 8 PGA mengesan sebuah motosikal bernombor pendaftaran Thailand dalam keadaan mencurigakan. Penunggang motosikal itu dilihat membawa beberapa bungkusan plastik sebelum bertindak berpatah balik, sebaik sahaja menyedari kehadiran anggota PGA. Menurutnya, hasil pemeriksaan ke atas motosikal yang ditinggalkan menemukan barangan kawalan yang dipercayai untuk diseludup ke Thailand dengan nilai keseluruhan rampasan termasuk motosikal dianggarkan berjumlah lebih RM2,000. Menurut beliau, siasatan awal mendapati bekalan minyak masak dan gula itu dipercayai dibeli di kedai-kedai sekitar Pekan Rantau Panjang sebelum dikumpulkan untuk dibawa keluar melalui pangkalan haram. Kes tersebut telah dirujuk kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN, Pasir Mas untuk tindakan lanjut mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Terkejut dengan kehadiran pihak berkuasa, seorang penyeludup memecut kereta dipandu hingga ke kawasan semak sebelum meninggalkannya untuk melarikan diri. Tindakan itu susulan kenderaan berkenaan mengandungi muatan 3,000 batang rokok putih seludup dianggarkan bernilai RM5,610. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan UMNO PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, pasukan Batalion 8 PGA, PGA 8 mengesan kenderaan itu yang mencurigakan di Kampung Pulau Ular, Pengkalang Kubur pada 2.30 petang semalam. Sebaik menyedari pasukan PGA, pemandu terbabit bertindak memecut laju ke arah kawasan semak di Kampung Kok Pauh sebelum melarikan diri meninggalkan kenderaan. Pemeriksaan lanjut dalam bot kereta menemui sejumlah kotak rokok putih yang dipercayai diseludup dari Thailand untuk pasaran tempatan. Rampasan diserahkan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM untuk tindakan lanjut mengikut Seksyen 135(1)D Akta Kastam 1967. Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Kelantan menyarankan pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan supaya tidak menolak tawaran melanjutkan pengajian ke institusi itu kerana pelbagai bentuk bantuan disediakan bagi meringankan beban kewangan mereka. Timbalan Rektor Hak Ehwal Pelajar UiTM Kelantan, Merzar Farouk Amir Razli berkata, selain pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, pelajar turut boleh memanfaatkan bantuan zakat, dana kebajikan serta kemudahan dapur siswa yang disediakan universiti. Beliau berkata kerajaan juga menyediakan kemudahan dapur madani di Kolej Kediaman bagi membantu pelajar mengurangkan kos sara hidup sepanjang tempoh pengajian. Pelajar dan ibu bapa disaran mendapatkan maklumat berkaitan bantuan yang ditawarkan sebelum membuat keputusan menolak tawaran kemasukan ke universiti. Katanya persaingan untuk mendapatkan tempat di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA kini semakin sengit dan peluang yang diterima pelajar perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.
1: penyebaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway, 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, kita ini sudah pun melewati pukul 6.11 minit petang. Masih lagi setia bersama kami dalam pertemuan petang ini di Kelantan FM. InsyaAllah, seketika nanti kita akan bersama dalam ruangan rujuk Ustaz petang ini untuk kita berkongsi ilmu yang boleh memberi manfaat kepada kita, terutamanya insyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah seketika nanti kita akan dapat terus bersama dalam pertemuan petang ini untuk bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Kita menunggu sekejap ya, kerana sementara nanti insyaAllah Ustaz akan bersama-sama dengan kita dalam pertemuan petang ini. Apapun, insyaAllah kita di pertemuan petang ini, sementara kita menanti kedatangan Ustaz yang dah pun sekejap nanti akan sampai, insyaAllah kita bersama dengan satu pilihan lagu terlebih dahulu. Lepas tu kita akan terus bersama dengan Al-Fadil Ustaz Osman, Haji Osman Muhammad Zain petang ni.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
1: Dara yang dihormati, 6.19 minit petang waktu ini. Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM untuk hari ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama lagi dalam majlis ilmu yang disediakan di Kelantan FM pada petang ini untuk kita bersama dalam ruangan Rujo Ustaz. Dan sudah pun bersama saya di konti ketika ini tak lain tak bukan Ustaz Haji Osman Mat Zain untuk kita berbicara berkenaan dengan akidah. Jadi assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: sehat adanya ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau nak tenang, duduk dekat-dekat lah dengan Ustaz. Tengok muka pun tenang, dengar bicara pun tenang. Jadi kalau anda rasa macam dalam hati tak tenteram, boleh stay bersama kita di Kelantan FM ini untuk mendengar patah-patah perkataan daripada Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah dia akan memberi, dia akan membuatkan kita rasa tenang ya. Jadi baik, untuk seterusnya saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadhil Ustaz untuk membuka bicara pertemuan. Silakan.
2: Terima kasih Abidin. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, sidang pendengar majlis ilmu kita pada petang ini. Alhamdulillah, untuk sambungan perbincangan kita daripada minggu lepas berkenaan dengan hakikat keimanan. Bila kita kata jadi orang beriman ini, dia ada hakikat dia sebenarnya. Dan kesan tu kita nak tengoknya bagaimana. Hasil dia ada apa dia. Sambungannya iaitu pada yang pertama, kata dia, jiwa akan bebas daripada penguasaan orang lain. Bila kita dah jadi orang yang kita rasa iman kita tu berpijak di alam nyata, maka penguasaan daripada orang lain tu maknanya bebas. Kenapa? Kerana iman kita, iman jiwa yang merdeka, yang hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dan yang keduanya, iman dapat membangkitkan sifat berani. Bila kita ni yakin dengan keimanan kita, hakikat iman kita, kesan yang kita boleh tengok, ia membangkitkan sifat berani. Perasaan ingin maju dalam jiwa memudahkan seseorang menerima kematian serta gemar untuk mati syahid kerana perjuangan, kerana memperjuangkan kebenaran. Maka dia ketimbul benda gitu tu tidak menjadi kepayahan bagi mereka. Kenapa? Kerana iman menguasai hidup dia. Baik, itu yang kita bincang pada minggu lepas. Sambungan pada petang ininya ialah yang ketiganya, iman akan meneguhkan pegangan bahawa pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untungnya bedeng. Bila kita mengaku sebagai seorang beriman yang kemah, yang mantap ni, kesannya kata dia akan meneguhkan pegangan pegangan bahawa pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti bukan orang tu, bukan orang ni. Pemberi rezeki mutlak datang daripada Allah Ta'ala. Sesuatu rezeki telah ditetapkan dan ia tidak akan dipermudahkan disebabkan sifat rakus dan juga prihatin terhadapnya atau terhalang disebabkan kebencian orang tertentu.
1: Hmm.
2: Maknanya bagi orang beriman, rezeki ini dia yakin.
1: Yeah.
2: Nah, dia tidak kata tomak, tidak kata rakus, tidak kata, eh tak boleh, aku nampak dia tu lah banyak sungguh dia. Kayak gotoh dia semua. Bagi orang yang ada iman, dia tetap yang mata, dia tak ada benda begitu. Sebab dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan rezeki itu.
1: Yeah.
2: Bagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam firmannya, A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ayat ini menyatakan wa ma min dabbatin fil ard, dan tiadalah sesuatu pun daripada makhluk yang bergerak di bumi. Tak ada satu pun yang gerak atas bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Jadi tak usah bimbang. Nah, setiap apa yang hidup atas muka bumi, yang bergerak atas muka bumi yang ini, semuanya rezeki dia ditanggung oleh Allah Ta'ala. Rezeki Allah Ta'ala tak pernah habis. Rezeki Allah Ta'ala tak pernah luwak. Rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak pernah tidak mencukupi, tak berlaku. Nah, jadi orang beriman dia yakin benda ni. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan mereka ni juga kata dia, mengetahui bahawasanya tempat kediamannya dan tempat ia disimpan, semuanya itu tersurat dalam kitab di Lauh Mahfuz yang nyata kepada siapa? Fi kullun fi kitabim mubin. Nah, dalam kitab Mahfuz yang nyata ini kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Maknanya apa? Maknanya rezeki ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi dah, cukup dah, tetap dah untuk setiap hamba dia ni. Allah Subhanahu Wa Taala ni tanggung belakang dah. Jadi duduk orang beriman dia boleh pegang benda ni.
1: Yeah.
2: Nah, dia mari susah, dia mari sakit, dia mari apa-apa yang dia alami tu, dia tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia tahu apa yang dia hadapi itu adalah telah disusun atur oleh Allah Ta'ala. Termasuk dari segi bahagian rezeki. Nampak zahir macam tak apa nak ada. Ya, macam zahir. Dia rezeki ni jangan kita nampak duit. Jangan kita nampak harta. Yeah. Jangan kita nampak pangkat jawatan. Jangan kita nampak apa namun. Hak orang duduk suhur gotu ni tidak. Rezeki ni seluruh kehidupan.
1: Yeah.
2: Sihat itu rezeki. Kan? Maknanya orang kata ada rasa tenang itu rezeki. Jiwa yang rasa berdeka dan bebas itu rezeki. Dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada perkara-perkara yang tidak diingini rezeki. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada mara bahaya itu rezeki. Maknanya tak habislah kita nak itu rezeki. Jangan kita bila sebut rezeki terbayang duit saja. Itu silap sebenarnya. Nah, bagaimana orang yang duit banyak tapi tak sihat? Berapa banyak rezeki dia terhalang. Nah, itu maknanya kita kena faham. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang menanggungkan semua rezekinya. Semua ini kata dia tersurat. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Semuanya ini tersurat di dalam kitab di Lauh Mahfuz. Mana Allah Ta'ala tulis siap-siap dah. Tentang rezeki seseorang hamba itu, tak payahlah kita nak bimbang, kata dia. Kulung fi kitabim mubin, dan iaitu kepada semua ni yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kitab di Lauh Mahfuz tu, yang nyata kepada siapa? Malaikat-malaikat yang berkenaan. Maknanya bila malaikat tu bertanya, ya Allah, ini nak jadikan makhluk, nak jadikan manusia, dan rezeki dia bagaimana? Allah Subhanahu Wa Taala kata, tengoklah di Lauh Mahfuz dia, semuanya telah tersedia belakang dah. Jadi kita yang faham benda ni, dan kita mengimani benda ni, kita meyakini benda ni, ia tak ada masalah. Ha, itu ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan betapa rezeki itu orang beriman pasti dia yakin. Satu. Yang kedua kata dia, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqahallahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan ingatlah berapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya bersama. Allah Ta'ala nak ajak kita, nak suruh kita ni mikir. Allah Ta'ala kata, mari tengok binatang-binatang. Berapa banyak binatang yang datang muka bumi ni, tak ada kapal satu pun dia. Sebagai contoh, kita tengok burung. Yang keluar daripada sarang dia pada waktu pagi ni dengan perut kosong. Dah tak tahu hala tuju nak gimana. Tapi setelah sehari suntuk pulang ke sarang dia tu, dalam keadaan perut dia kenyang. Hmm. Dalam keadaan dia rasa bahagia, dalam keadaan dia rasa cukup. Bahkan kalau burung ni ada anak sekalipun, maknanya cukup untuk anak-anak dia. Siapa yang jamin rezeki? Allah. Nah, jadi maknanya kita tak payah bimbang berkenaan rezeki ni. Jadi itu satu contoh binatang. Samalah. Nah, binatang-binatang lain pun, betapa hidup mereka ni tak pernah ada rezeki bersama dengan mereka. Kita ni kalau Allah berah dan nanu hari ni, esok ada kedok tak tahu. Itu kita. Rusing dah kita ni. Yeah. Kalau duit ada 10 ribu hari ni, tak pernah cukup. Esok tak nak ambil mana, tak tahu. Itu kita. Dah, maknanya tawakal kita, rasa harap kita tu, tidak seperti binatang tadi. Yeah. Binatang tu lebih yakin, lebih tawakal kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata, tengok kepada binatang-binatang, berapa banyak aku jaminkan rezeki mereka. Wahuwa sami'ul alim. Ya, aku memberi rezeki kepada mereka tu. Dan juga Allah Ta'ala jualah yang memberi rezekinya kepada kamu. Dan dialah jual yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Supalah kata Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala tadi juga memberi rezeki berapa banyak pada binatang. Kau tak ada, gapa sekara. Tapi tak pernah pun kita dengar tengok binatang ni mati tak ada benda nak makan, tak ada. Allah Ta'ala jamin rezeki. Supalah dengan manusia. Allah Ta'ala jamin rezeki. Dia gini abadin. Selagi mana kita hidup, selagi tu rezeki kita ni cukup. Tak usah rusing lah. Yeah. Ha, selagi kita hidup, selagi tu rezeki kita cukup. Dan bila seseorang tu mati, sebenarnya rezeki dia tu habis dah. Walaupun kita nampak di segi zahir dia tinggal duit banyak. Dia tinggal harta banyak. Dia tinggal gotu banyak. Itu bukan hak dia. Hak dia, hak mana Nabi kata hak dia makan sehari-hari. Dia kunyah, dia telam, dihadam, maksudnya esok buat sebagai apa. Hak tu hak dia. Lepas tu hak dia pakai. Nak lusuh-usuk. Lepas tu dia ganti hak lain. Itu hak dia. Hak selain pada tu, belum tentu. Ha, nak. Cuma kita segangi semua, tak apa. Amba, banyak depiti tak habis nak beli. Ada seorang tu, orang tanya, duit awak muka dia kaya kan? Agak-agak banyak mana? Dia kata kalau duit gua 20 riyal tu letak dalam rumah tak muat. Banyaklah kita boleh bayar. Mana dia nak kira pun macam tak mampu nak oyak. Tapi dia agak-agak gitu. Jadi kita boleh gambarkan banyak ni. Tapi adakah semua itu milik dia? Belum tentu. Nah, kadang-kadang milik doktor di hospital. Kadang-kadang milik apa nama ni? Tukar bawa kereta atas dia. Kadang-kadang milik orang tukar masuk ke dia. Orang-orang banyak lagi. Mana bukan semua hantar pesihak kita. Nampak dah. Maknanya orang beriman, dia faham siapa pada peringkat itu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sendiri yang memberi jaminan. Dua. Ayat yang ketiga, Allah Ta'ala kata, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hambanya dan menyempitkan rezeki itu baginya. Nah, Allah Ta'ala kata dia yang maknanya nak bagi rezeki kepada siapa. Dan Allah Ta'ala juga nak menyempitkan rezeki untuk siapa. Hak dia belaka. Jadi kita selaku orang beriman, bila kita kita ngaku, kita yakin kita berada dalam genggaman Allah. Kita ni milik Allah. Apa jualah jadi kepada kita sekalipun, kita tak ada masalah. Siapa yang kawal kontrol kita? Iman. Nah, ini pentingnya hasil bila kita jadi beriman. Ni benda yang kita akan dapat di saat-saat lagu ni. Nah, maka imanlah sebagai orang kata juru pandu kita, kontrol kita. Tak payah nak serabut lah. Tak payah nak bimbang lah. Iman kata Allah Ta'ala tu iman beri jaminan. Nak wisnay pun dia, dia nak wisnusah daripada dia belakang. Sebab kita ni milik dia. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Lalu kata dia, bila akidah itu menguasai jiwa. Nah, bila akidah menguasai diri kita ni, ia akan melepaskan manusia dari keburukan sifat bakhil. Nak kedekut atas dasar apanya. Sebab kita yakin lagu ni, bila akidah kita menguasai lagu tu. Dan terlampau berkira. Kadang-kadang kita ni, mikir payuh, aku nak boleh pun payuh. Tak usah kau nak wikom. Contohnya. Ataupun ada banyak ni, nak pergi berapa dia tabung masjid. Contoh dah. Seriah. Piti berjuta. Itu dia panggil bakhirnya. Biar menasabuh ke. Jadi iman tak adalah yang memainkan peranan. Ataupun rakus dan tamak. Kalau iman ada pada diri seseorang itu, dia tidak tamak. Dia tidak haloba. Sebab tu kita tengok Nabi, Nabi kata, aku tak pernah letak dunia dalam hati aku, cinta pada dunia ni walaupun sedikit.
1: Ya.
2: Ini ayat, ini kenyataan. Jadi kita hari ni cuba nak selami jiwa kita, nak didik jiwa kita, aku nak tiru seperti Nabi. Bukan satu benda yang mudah. Boleh nak raya, amba tak suka kepada dunia sekarang. Berkali bibir boleh demikian, tapi hati belum tentu. Jadi kita nak kikih benda-benda gitu, bukan satu benda yang mudah. Sebab tu Nabi membuktikan bahawa dia tidak letak cinta kepada harta yang ada ni. Nabi satu ketika ni, waktu dia ada, katakanlah adalah pendapatannya boleh seria hari ni, kita tercontoh. Belanjalah untuk makan ini. Lebih lagi 30 sen, habis 70 sen. 30 sen ni Nabi tak simpan. Nabi tak simpan. Nabi kata, aku kena cari, sama ada nak belanja ke orang, nak bagi ke orang ke, ambil lah siapa nak. Sebab apa? Sebab Nabi kata, aku tak akan boleh tidur dan aku bimbang jika aku simpan baki 30 sen daripada hak seringgit tadi tu, ditakdirkan aku mati pada malam ini, aku tidak ada jawapan di hadapan Allah.
1: Masya Allah.
2: Subhanallah. Kita mati tinggal harta berjuta.
1: Ya.
2: Nah, kebun alik ulu, alik ili, alik naik, nak musyakin tak musyakin, ada belakang, boleh bila belakang. Orang kata amba ada kunyit sikit, oh, kunyit sikit amba, tiga ekar tu kunyit saja baru. Pergi kecek-kecek bak kereta merah, ada berapa buah kereta merah, ada lah 7-8 buah, kawai 20 buah main-main. Nampak tak kayanya kita, yeah. Tak? Jadi bila mati ni kan, semua akan disoal. Bersedialah kita dengan jawapan ini. Nah, nak jawab bagaimana? Sebab itu ketika hari baginda wafat, satu sen pun tidak ada harta pusaka yang dia baginda tinggalkan. Manakala apa? Karena iman Nabi itu terlalu tinggi, terlalu yakin Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur. Subhanallah. Jadi kita nak didik jiwa kita tu lagu mana? Nah, tengok orang ada go tu, kita nak ada go tu. Tengok orang ada go ni, kita nak ada go ni. Maknanya payahlah kita nak hakis benar-benar gitu.
1: Ya. Yeah.
2: Kita beriman dah. Nah, beriman dah, tapi dalam-dalam beriman tu cinta itu masih tebal kepada keduniaan. Yakinlah orang yang jiwa comel ni, dia tidak akan ada benda-benda gitu. Dan kata dia juga, malah ia mendatangkan sifat baik hati. Bila orang akidah dia comel ni, dia akan datang rasa sifat baik hati, suka membelanjakan harta dengan baik. Mana ia tak ada masalah, tak ada kisah. Amu ingat arwah pada Tok Guru kuasa pengajar, dia kata ada seorang kaya di India. Kaya sungguh. Orang India style kaya dia, dia pakai kain plekat gitu je. Nampak tua tu biasa aja deh. Tapi ke dia di Bombay ni, orang kata kapal-kapal besar tu hak milik dia. Orang tak tahu pun. Tapi orang pemurah dia ni, dia tak kira gilah siapa nak minta dengan dia bagi. Nah, ada satu ketika pelajar-pelajar ni, orang nak pergi ngaji jauh-jauh. Wayak betul ke dia? Saya nak pergi ngaji, nak beli tiket kapal laut. Saya nak pergi ngaji, beli tiket kapal terbang. Saya nak pergi belajar, nak bayar masa. Macam-macam wayak. Semua dia bagi belakang. Semua dia bagi belakang. Makna dia tak ada rasa sayang, tak ada rasa berkira. Tak ada kata, aku dah bagi budak-budak dalam kan habis piti aku. Kita main buah lah gitu. Tapi duduk pada orang yang baik, dia tidak ada masalah benda tu. Jadi maknanya dengan waktu kita sebenarnya, Allah Ta'ala tambahkan lagi rezeki, tambahkan lagi rezeki yang tak pernah habis. Dan tak pernah dalam sejarah kita mendengar orang ni jatuh muflis, jatuh bankrupt kerana bersedekah, berbelanja. Jadi bila jiwa dia tak dimenguasai, akidah dia menguasai, iman benar lagu ni, dia tak ada masalah dalam berbelanja. Habis tak apa. Siapa dia sahabat Nabi? Nama dia Talha bin Ubaidillah. Okay? Allah Ta'ala, Nabi baca ayat Allah Ta'ala. Nabi kata, lang tanalul birra hatta tungfiku mimma tuhibun. Dan Nabi rayak kepada Talha. Ni ayat ni Allah Ta'ala rayak. Kita nak bersedekah berlanja ni kena cari harta yang paling kita sayang, yang berharga lah, yang bernilai. Kalau kain baju, kita sendiri pun sayang nak pakai. Bui hak tu. Ni dak bui hak saya tak tahu apa kali dah. Dia tak apa tu, ambil lah nak ni. Hak puas kita tak asyik. Cuba kita bayangkan, kalau kita bui benda lagu tu ke orang, kita sendiri tak asyik. Orang sepuluh kita juga. Jadi kalau kita bui barang tidak ada nilai, ada pahala ke tidak? Sebab tu Nabi kata Allah Ta'ala suruh bersedekah berbelanja ni harta yang paling baik. Maka hak paling kamu sayang ni gapo Ubaidillah, itu Talha. Talha bin Ubaidillah pun dengung mikir tengok. Tak ada orang lain, dia saya kat kebun. Kebun ada depan Masjid Nabawi. Kebun ni ada pohon kurma. Kebun ni ada tali air. Kebun ni teduh sejuk. Kebun ni Nabi banyak berehat situ. Hak ni yang paling saya kali lah ni. Buat masalah ni dari diri amat saya kali hak ni. Talha awak kan naik atas masjid. Wayak pada ramah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimi sekalian. Kebun ambo, hak duduk depan Masjid Nabawi ni. Ambo infak pada jalan Allah. Ambo belanja pada jalan Allah. Sedekah kebun pada dia.
3: Masya Allah.
2: Kita dengar ke zaman kita ini sedekah kebun. Nak nak jatuh lima ria ada tabung pun kena aling.
1: Orang Allah ambil waktu dia sebutir pun.
2: Ada seorang hamba Allah tu dia salah. Dia salah. Bukan nak bubur. Sebab dia sedia duit hak gos. Apa nama ni? Hak gos rianya duduk alik kiri poket. Alik kanan poket. Hak belah ke hak gos. Hak gos 50 rian dia belah kiri poket. Dia asin dah nak pergi semai jemaah. Lepas tu. Ya, ke dulu ke tabung duk lalu, timah duk tebuh tu adalah. Gak dia mengus sengguk ngas sengguk ngas sama banyak. Pakai seluk hak lek kiri sana bubuh. Gak 50. Nah, tak apalah tak kisah ada gapo sudah semai semua sekali, gi kedai nak beli. Order bagi semua sekali tu kedai wei berapa habis 35 ya. Seluk duit tu biar orang seria. Allah seria tu. Teringat masuk tabung masjid lah. Gismula ke masjid. Tanya tak bila ada dak duit ke 50. Tak bila kata ada. Dia kata ambo tertukarlah tu. Kata tak jadi hok tu ni hok ni hok jadi. Sebab begitu. Nah, kalau kita ke Allah tu rezeki masjid apa masalahnya. Pasti Allah Taala bukan ganti 50 pun. Allah Taala akan ganti lebih daripada tu. Dan ini terbukti ya betul. Dan terbukti kalau kita nak cerita tu maknanya panjang sangat. Tapi nak ayat cubalah muslimi muslimat sekalian hayati benda gini. InsyaAllah rezeki tu lebih daripada cukup. Jadi jiwa yang bebas, yang akidah yang menguasai jiwa ni, dia tak ada masalah bab ni. Dia tak ada saya. Jadi bila Talha bin Ubaidillah tadi sedekah kebun, ijtihad pada orang ramai, balik ke rumah, ayat ke isteri dia kebun.

Alkitab bunyi kita bolak di rumah ni. Atau kita ada tak nak rumah pandai sangat sedekah. Atau kita tahap iman kita macam main-main je kita. Tapi inilah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat kan iman tu, dia boleh sampai pada peringkat tu. Seseorang itu kata dia akan menjadi orang yang sentiasa dinantikan kebaikannya dan terjamin selamat dari kejahatannya. Sungguh bila kita jadi orang baik atau pemurah ni kan, orang suka. Orang suka. Orang suka sebab apa? Sebab sifat kemurahan dia tu sentiasa tersemat dan orang sentiasa mendoa ke kebaikan untuk dia. Allah, ada dia agak mudahlah nak minta tolong. Ada dia agak lambat royak eh. Ada dia tu, kita cerita uduh-uduh dia faham dah. Kenapa ada orang nak pada orang lagu tu. Janganlah jadi kedekut jadi mari dia jadi apa. Kaya saja tapi tak boleh nak tupai. Orang tak suka. Nampak? Jadi nawaya tu kerana hebatnya iman bila menguasai jiwa, dia akan yakin bahawasanya apa yang dia buat itu Allah Subhanahu Wa Taala ganti lebih baik daripada itu. Subhanallah. Itu ciri iman, kesan bila akidah Islam kita, hakikat iman kita tu, ni kesan kita boleh tengok. Gapo dia? Iman menguasai dari segi bak rezeki, ya tak ada masalah. Jelas kan? Itu yang ketiga. Manakala ia keempat pula, kesan daripada keimanan hasilnya apa dia? Ketenangan hati dan jiwa juga merupakan hasil daripada keimanan. Rupa-rupanya gitu. Maknanya hati kita tenang, jiwa kita tenang. Kenapa? Kerana iman. Bukan kerana kaya. Bukan kerana kuasa. Bukan kerana pangkat. Bukan kerana keluarga, keturunan. Bukan. Itu bukan memberi jaminan ketenangan. Yang memberi jaminan ketenangan adalah jiwa kita ni dan hati kita ni adalah iman. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita. Allah Ta'ala kata, Allazina amanu wa tatma'innu kulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillahi tatma'innul kulub. Ini Allah Ta'ala sendiri royak. Untuk nak dapat ketenangan jiwa, nak dapat ketenangan hati ni, Allah Ta'ala kata, mungkin ada gua ni. Gapanya? Allazina amanu wa tatma'innu kulubuhum bidhikrillah ni, iaitu orang yang beriman dan tenang, tenteram hati mereka dengan zikrullah. Orang beriman ni Allah Ta'ala kata, maknanya dia nak tenteram, dia nak damai, jiwa dia nak rasa bahagia, rasa seronok ni, hendaklah kata dia mereka kena sentiasa berzikir kepada Allah. Tuhan suruh zikir. Di mana berzikir ni mengingati Allah Ta'ala ni, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah, ketahuilah dengan zikrullah itu tenang, tenteramlah hati manusia. Subhanallah. Itu jawapan dia. Sebab kita kadang-kadang nak tidur malam, tak jenera. Kadang-kadang serabut, tak pernah hilang. Kadang-kadang kita kata masalah demi masalah. Bosan, tak pernah berhenti. Kadang-kadang kita rasa rezeki tak cukup. Kadang-kadang kita rasa kesihatan kita terganggu. Mana sebenarnya silap kita? Kita nak tuding kepada siapa? Tudinglah kepada diri kita sendiri. Ada benda yang tak kena di antara aku dengan Allah. Jadi untuk nak rawat penyakit-penyakit lagu ni, kita ayah pergi farmasi. Tak kena jumpa pakar, tak kena jumpa doktor. Rawatannya ialah Allah Ta'ala kata, bizikrillah, berzikir kepada Allah. Sebab tu dari segi bab ni, Imam Ghazali ni buat garisan kepada kita, panduan lah. Nak zikir gapo eh? Kita kan tak tahu kadang-kadang. Dan sebanyak mana. Maka Imam Ghazali buat garisan zikir ni, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat dia suruh kita zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berapa kali? 1,000 kali. Dia beri panduan, tak semestinya terikat dengan hak ni. Supaya kita tahu. Tu hari Jumaat. Hari Sabtu? Hari Sabtu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1,000 kali. Hari Ahad? Hari Ahad, ya hayu, ya qayyum, ya hayu, ya qayyum, ya hayu, ya qayyum. Berapa kali? 1,000 kali. Esok hari Senin. Gapo dia pula hari Senin ni? Selawat pada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hak bahagia hari Senin. Banyak mana? 1,000 kali. Hari Selasa? Hari Selasa baca pula, la subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.

0: kali, 1000 kali. Air rabu, air rabu astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nak panjang, aku boleh belakang astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Ataupun astagfirullahalazim pun tak apa dah. Astagfirullah pun dah kira istighfar dah. Air rabu. Air kami, subhanallahalazim, subhanallah wa bihamdihi. Nampak tak? Dia buat gini ni. Bukan kita semestinya kena amah orang ni. Tak. Itu panduan. Itu antara contoh. Dan kita tak tahu sangat kadang-kadang kita buat sana zikir berlaku. Gotu-gotu ni. Jadi sebagai panduan, ambil orang ni tak apa dah. Ada panduan. Mana nak benar ni? Simple, mudah. Dia royak 1000. Kita kata banyak. Banyak kita tak biasa.
1: Yeah.
0: Sebenarnya, kalau astagfirullah, astagfirullah 1000 tu tak apa 2 minit pun. Sungguh. Hak nak sebenarnya istiqamah. Nak laginya ialah berterus satu sampai bila-bila. Ataupun kita rasa, amu ada zikir lebih mulia kepada itu. Silakan, tak ada masalah. Amu nak opanya pada itu. Silakan, tak ada masalah. Pokoknya Allah Ta'ala kata kalau kamu nak kepada ketenangan, nak jiwa kamu ini dalam keadaan yang orang kata gapo ni, sentiasa rasa bahagia, ni ambil ni. Gapo ni? Bizikrillah, berzikir kepada Allah. Ni Nabi ajar kau kita benda ni. Para ulama, sahabat Nabi, wali Allah, para muttaqin, para salihin, orang-orang hebat ni, mereka sentiasa mengingati Allah. Nabi sendiri setara mana, bede? Nabi kata, aku menghubungkan diri aku dengan Allah Ta'ala, tak pernah renggan, tak pernah lupa kepada Allah Ta'ala, walau sekelip mata. Subhanallah. Waktu Nabi kata, Aisyah, munapa aku tidur, mata aku pejam, tapi hati aku tak pernah lupa kepada Allah. Kita ingat bila kepada Allah. Nah, tiko mari serabut, tiko mari bosan, tiko mari kata, tak ada, dah lebih aku nyetan 100,000 ke skema. Hati ingatlah Tuhan tiko tu. Wah, ya kau rasa, orang dah hamba gini-gini. Sebenarnya kejadian-kejadian di luar dugaan. Nah, kita tidak nak pun.
1: Yeah.
0: Tapi kadang-kadang kita kena baca dari segi sudut lain, Allah Subhanahu Wa Taala menegur kita. Allah Subhanahu Wa Taala menasihati kita. Allah Subhanahu Wa Taala sedang mendidik kita. Dia kena faham begitu. Baru kita rasa tenang. Jadi, nak kepada benda-benda gini, iman lah.
1: Yeah.
0: Hebat kan? Bila kita memiliki iman. Nah, itu Allah Ta'ala sendiri pesan di dalam surah Ar-Ra'd di ayat 28 tadi. Allah Ta'ala suruh kita ni berzikir, mengingati Allah Ta'ala. Bahawa jiwa kita menjadi tenang. Nah, jadi rasanya setakat itu dulu abadi.
1: Baik.
0: Kita bagi laluan lah.
1: Ya.
0: Kepada penanya. Wallahu'alam.
1: Daripada apa yang penerangan yang Ustaz Al-Fadhi Ustaz cakap tadi, saya pun pernah banyak kali bekerja berpindah randah dan saya suka memerhati Ustaz. Kita yang apa ni, orang yang buat baik, orang yang redha dengan segala apa yang Allah bagi, rezeki, tidak dengki, tidak khianat pada orang. Orang ini dia akan dalam keadaan yang tenang.
0: Betul.
1: Ya, dalam keadaan yang rezeki dia pun alhamdulillah
0: sentiasa ada.
1: Tetapi kita yang dalam keadaan yang dengki apa semua ni, rezeki dia Masya Allah semakin sempit, semakin hari semakin sempit.
0: Betul.
1: Baik, kita bersama dengan pemanggil kita di talian. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ya, Puan Hamidah.
2: Ya, Assalamualaikum Ustaz dan Nurdin Mak Petir. Nak habis masa.
1: Ya.
2: Ini Ustaz, orang tak ada Ustaz kata rezeki ni.
1: Ya.
2: Sebab kata rezeki, Ustaz kata rezeki ni, Ustaz kata Allah tak pernah salah alamat lah rezeki ni. Tak ada masa lagi sebab Ustaz cerita haji ni. Ada Ustaz. Ustaz dia ni cerita tak guru lah. Bawa gigi kita di masjid. Kena punya sebab saya kata tadi lah. Saya kan orang mana kata saya kita beri kok eh.
1: Ya.
2: Tak betul ada orang minta sedekah tu. Gini minta sedekah. Gini dia beri lah baju kok dia saya. Duduk sakut tu. Ini sedekah orang yang minta sedekah. Dia berkelip. Dia tanya, mana baju sini? Eh, kata nak sedekah kata orang saya. Marah aku. Mengajar. Jangan bukan sedekah memuri. Oh, lagu mana tu? Dengar radio saya. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih.
0: Sedap soalan dia. Nah, bab rezeki. Yeah. Nah, iyalah, kadang-kadang kita ada ilmu, kadang-kadang kita guru, mursyid, kita murabbi. Wayak gini-gini-gini dah sedekah. Jadi, kadang-kadang orang lagu ni Allah Taala lebih mudah nak uji dia. Nampak tak? Nak tengok realiti apa yang disebut tu betul-betul tak dia boleh laksanakan. Nah, betul-betul boleh kada laksanakan. Jadi, apa yang berlaku pada kisah tadi tu, mana kita letak itu ujian sebenarnya. Allah Taala sedang menguji guru itu. Dia kata kita kena sedekah, rezeki kita Allah Ta'ala tu ganti, kita kena sedekah, Allah Ta'ala bagi lebih baik pada itu. Tiba-tiba kena atas bata dia, isteri dia sedekah, dia sayang kali. Dia tanya pada mana kau ni, dia tahu kau orang ni, bapa buih aku sayang kali. Dah habis kata aku sayang kali, aku terbaik. Aku royak dah, ya tak royak jah tu boleh belakangnya, tapi pelaksanaan itu. Jadi tatbiknya, maknanya kita nak laksanakan benda itulah, memberi jawapan natijah kepada iman sebenarnya. Sebab itu Allah Ta'ala kata kamu belum dikira beriman sebelum kamu diuji. Nak tahu kita beriman tinggi rendah langit setara mana dan setelah diuji baru tahu. Kan bagaimana kita tengok Nabi Ibrahim lah sebagai contoh. Berkali-kali bertubi-tubi Allah Ta'ala uji dia. Semuanya ujian Allah Ta'ala uji dia tu dengan keimanan, dihadapi penuh keimanan, berjaya dia. Nah, tak dapat anak, dia reda. Dibakar ketika usia dia masih muda, dia reda. Ketika dapat anak di usia tua, dia reda. Nampak dia nak uji tu, dia hadapi ujian itu tu dengan keimanan tu. Bukan dengan kata Allah, tak ada apa eh, nak kau bakar aku, nak kau gini mu, nak meruk marah kat aku. Contohnya taklah, aku lagi tak cukup tanah lah. Tapi tidak pada Nabi Ibrahim. Sebab dia yakin Allah Ta'ala jaga dia. Dan begitu juga Nabi Ibrahim ni kan, boleh anak di usia tua, patut tak boleh duduk sekali. Kan kita dengar cerita dia macam-macam. Dan juga kena sembelih perkara. Kemuncaknya sembelih. Sembelih-sembelih ni mati pada kalau setakat gitu lain, tak boleh duduk dengan kamu boleh 50 tahun. Tak apa. Biarlah di 50 tahun pun. Asal aku tak mati. Nah, tapi orang ni mati. Mati pula setangnya dia sendiri. Bukan kata musuh orang lain bunuh. Mungkin kamu tak tergamuk. Aku suruh orang lain bunuh. Dah, aku nak musuh sendiri bunuh. Jadi nawayatnya peringkat mana ni iman Nabi Ibrahim ni? Peringkat yang paling a'la, yang paling tinggi, kemuncak iman dia. Dia buat kemudian ni? Buat. Lalu itulah Allah Ta'ala ganti kibas. Maknanya korban dia tu, ujian yang dihadapi tu berjaya. Jadi kita ini setakat baju ku, setakat 10 riyal, 20 riyal kan. Misalnya salah masuk kedai, salah masuk ke apa, salah masuk kedai ni, pergi bayar tolong belanja orang, lepas tu nyesal. Macam-macam lah kita alami. Sebenarnya sedang menguji, mendidik jiwa kita. Itu sebenarnya. Itulah nak tahu kita beriman ke tidak, lihatlah ketika kita diuji. Wallahualam.
1: Baik, dalam situasi ni Ustaz, saya pernah tengok jugalah kita yang berniaga ni kan. Contohnya nasi lah, nasi pagi tu kita bubuh-bubuh dua senduk, lepas tu kita rasa terlebih dan kita, sikit pun kita korek juga ambil budale bocong semula. Jadi
0: ini biasa kita tengok.
1: Biasa kita tengok. Yalah, mungkin Ustaz.
0: Sebab itulah Allah Ta'ala kadang-kadang nak tengok kita dikutih sikit-sikit. Dia ni nampak payah sikit, aku nak payah sikit ke dia. Jadi kita berkata aku jual ni sekali boleh 50, hari ni boleh 30 je. Kena renung tengok. Kenapa 30? Dah kemarin 50, hari sepatut hari ni kena boleh 100. Sifat kemurahan kita, sifat keikhlasan kita, sifat kejujuran kita, itu penting sebenarnya. Itulah pakaian iman. Jadi kalau contoh jual beli, kalau dari segi contoh apa-apa sekalipun, nah, kalau kita di pejabat sebagai contoh, janganlah kita memikir hak kita je. Itu urusan dia, itu kerja dia. Aku tak saya ambil tahu. Jangan. Nah, kerja dia, kerja kita juga. Nah, begitu. Mana kita hari ni kita tolong dia, esok pasti dia tolong kita, ataupun Allah Ta'ala datangkan orang lain memudahkan urusan kita. Jadi kita kena kaya dengan benda demikian ini. InsyaAllah bahagia kita.
1: Kalau di pejabat ni Ustaz, ada kawan yang dapat naik pangkat, lepas tu dia kata dia tak layak tu sebenarnya naik pangkat tu. Nasib baik dia.
0: Jadi hal begini sebenarnya kita kena buang lah jauh-jauh. Kita kena letak itu rezeki dia. Aku Allah Ta'ala bagi rezeki lain pula. Kadang-kadang kita tengok dia nampak mudah naik pangkat. Siapa tak banyak hari mati. hati dia. Ada begitu kan? Kadang-kadang kita nak kawan dia payah, nak naik pakat. Tapi hidup dia stay. Anak-anak dia berjaya belaka. Semua hebat-hebat belaka. Dia pula boleh pergi masjid sama-sama. Nampak tak? Dia pula tenang je. Kita tahu boleh pergi umrah. Tahu boleh. Biasa-biasa sahaja je. Tapi maknanya kenapa? Kerana ada barakah yang Allah Subhanahu Wa Taala iringi dengan keimanan dia tadi. Jadi kita kena buanglah sifat-sifat terbaik.
1: Carilah barakah itu, Ustaz.
0: Masya Allah. Bahagia hidup.
1: Ya, dia akan berbahagia. Dia akan membuatkan kita senyum dan ikhlas dalam segala apa yang kita lakukan. Baik, kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan. Jadi daripada apa yang telah pun Ustaz syarahkan sekejap tadi, penutupnya lah untuk kita. Yalah, kita mungkin tidak capai keikhlasan kita ataupun kita nak didik jiwa kita tu tidak sampai sepenuhnya. Tapi mungkin sedikit-sedikit tu pelan-pelan tu kita boleh usahakan ke arah itu. Baik. Sebagai penutupnya, Ustaz. Dalam 2 minit.
0: Baik, terima kasih Bedeng. Jadi sebagai penutupnya, kita berusahalah kita membaiki diri kita, membaiki iman kita dengan kita anjak sedikit demi sedikit, mungkin semakin baik, semakin baik. Kita tidak nak iman kita semakin menurun. Jadi dalam kita mendidik diri, mendidik jiwa kita ni, kita kena bina kebaikan yang semua sudut kehidupan kita. Jadi sempena ni juga penting, kita hari ni dalam dian atau dalam tak sedar merupakan hari terakhir dah kita berada di bulan Zulhijjah. Hari ni 30 Zulhijjah dan esok merupakan satu Muharram bagi tahun baru bagi umat Islam. Jadi di sana ada ulama yang memberi saranan. Biarpun dia bukan hadis Nabi mengatakan kena baca doa, tidak. Tapi dia ada merupakan ulama-ulama kita susun ni cantik. Sebab dia suruh doa, bukan suruh apa-apa. Kat doa ni Allah Ta'ala suruh doa sama-sama. Dan Allah Ta'ala wijaminan udu'uni astajib lakum. Mana tak nanti kesempurna. Jadi kalau kita baca doa awal tahun, penuhnya akhir tahun, awal tahun, kau baca harian kita baca doa juga. Maknanya biar kita terbuka rasa doa ni, jadi ambillah kesempatan ni. Kita minta, ada orang tanya, boleh tak kena doa di awal tahun baru Mesihi? Boleh satunya. Boleh, tak ada masalahnya. Cuma kita tak buat. Jadi maknanya biar kita rasa seronok, suka dengan benda-benda ni, insyaAllah. Jadi nak ucap juga selamat apa kata ni, tahun ni berakhirnya tahun baru 1447 Hijrah ni setelah terbenamnya matahari hari ni, maka diganti dengan hari yang baru, tahun yang baru, iaitu awal Muharram setelah masuk waktu Maghrib. Jadi nak baca doa, nak apa-apa tu silakanlah. Dan juga kita minta dengan kedatangan tahun baru nanti, semangat kita tu lain dah. Iman kita pun nak meningkat dah. Dan kita minta Allah Ta'ala jaga kita sampai bila-bila. Itulah untuk kita pada petang ini. Mudah-mudahan rahmat ya Allah Ta'ala rezekikan kepada kita untuk memberi faham kepada kita supaya keberkatan ini berpanjangan dalam hidup kita, dan nescaya kita tergolong di kalangan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala di dunia, selamat ketika mati, selamat ketika berada di alam kubur, dan yang paling kita nak selamat waktu bangkit pada kubur, dan selamat perjalanan seterusnya sehinggalah ditempatkan dalam syurga abadi yang tidak ada mati selepas pada itu. Inilah hasil sebuah perjuangan hidup sebagai seorang yang beriman. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Osman Mat Zain bersama kita dalam ruangan Rujuk Ustaz pada petang ini untuk kita bersama dalam ruangan akidah. InsyaAllah jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Berita ringkas dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur bersama anda seketika nanti. Kelantan.

Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun melewati 7.3 minit petang. Kita kembali bersama di Kelantan FM pada petang ini. InsyaAllah akan terus sehingga ke pukul 9 malam nanti. Pilihan lagu-lagu dalam irama nasyid menyusul sehingga waktu maghrib nanti.

Saudara yang dihormati, jalan yang kita lalui penuh dengan cerita, penuh dengan warna, sama ada gelap ataupun terang ya, di setiap perjalanan hidup kita. Dan setiap dari kita juga mempunyai tahap kesenangan, tahap kesukaran yang berbeza. Tetapi untuk menjadi hamba yang beriman, hamba yang sentiasa bersyukur, sudah pastilah orang yang sentiasa bersyukur dengan apa sahaja yang dia perolehi dalam kehidupannya.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini 7.27 minit malam bagi zon 1 negeri Kelantan dan zon 2 negeri Kelantan juga 7.27 minit malam dan bagi Besut Setiu Terengganu pukul 7.25 minit malam. Kepada anda yang sudah pun bersiap sedia untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran, selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

كدأب آل فرعون

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun pukul 8.3 minit malam. Selamat malam, terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Dan sebagaimana yang sedia kita maklum, Selasa 16 Jun bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari ini merupakan hari terakhir kita berada dalam bulan Zulhijjah dan hari terakhir pada tahun 1447 Hijriah. Besok tahun baru, awal Muharram, insyaAllah mudah-mudahan kita terus dengan keyakinan, dengan iltizam kita untuk terus memburu keyakinan dalam kehidupan kita, mencari sesuatu yang positif, mencari sesuatu yang abadi untuk kesejahteraan kita, kesejahteraan masyarakat kita, negara kita dan juga umat kita.

0: 240 hari.
1: Baik, saudara yang dihormati, 8:09 minit malam ketika ini masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM dan sebagaimana yang kita sedia maklum, Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Islam dan salah satu daripada 4 bulan suci yang disebut di dalam Al-Quran. Nama Muharram bermaksud dilarang, menunjukkan bahawa peperangan dilarang pada bulan ini pada zaman pra-Islam, satu kesucian yang dikekalkan oleh Islam. Dan hari yang ke-10 dalam bulan Muharram, dikenali sebagai Ashura, ia mempunyai kepentingan yang besar dalam sejarah Islam. Pada hari ini, Allah menyelamatkan Nabi Musa, Bani Israel daripada Fir'aun dengan memecah ataupun membelah Laut Merah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari ini dan menggalakkan umat Islam untuk berbuat demikian. Bagi umat Islam Sunni, Ashura terutamanya merupakan hari berpuasa dan bersyukur. Nabi berkata bahawa berpuasa pada Ashura menghapuskan dosa-dosa daripada tahun sebelumnya. Baginda mengesyorkan berpuasa pada 9 dan 10 atau 10 dan 11 Muharram untuk membezakan amalan Islam. Jadi itulah antara beberapa kaitan yang bersabit dengan Muharram ini ataupun bulan Muharram ini. Jadi besok kita semua akan bercutilah meraihkan awal Muharram tahun baru 1400 ataupun 1448 Hijriah.

0: Lebih mama ibu lah. Oh lah, hujan panas, hujan panas. Alah lah, Mek Pongo tengok sekeliling. Rumah Mek Pongo ni penuh lah air deh, bertakung lah. Mogonya alat pagi, dia cerah. Alah kepetih sikit, dengan malam hujan. Lo ni tak menentulah kadang-kadang ke. Bila duk main hujan panas gini, kawasan sekeliling rumah kita tu, kat mana ada bekah-bekah tu. Aku kita kelih teh, aku sing Mek Pongo sebenarnya takut ada. Nyamuk edih ataupun jentik-jentik dalam tu. Bila dia membiok banyak-banyak gak, anggap dia laki. Nanti lah, nak kena ke jamai denggi gak. Mek Bunga tak usir, takut. Mek Bunga tak lagi-lagi kena, tapi gak Mek Bunga takut lah kalau dengar daripada cerita-cerita orang ke. Oh, denggi ni sakit deh. Oh, nak nyari penawar dia pun. Payahlah juga kadang-kadang. Siapa kata ada denggi berdarah? Nah, ni paling bahaya. Sebab itulah kita ni kena sentiasa menjaga apa sekitaran rumah kita tu. Bila ada masa hak terluai sikit tu, kita bersih ke deh. Buai lah. Mana-mana ada air takung ke kapal tu. Jangan duk biar, duk lok je. Mek Bunga takut kalau mari orang kesihatan dah. Habis lagi kita kena dendam. Kalau tak sih, jaga kawasan rumah kita. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak je.
1: Dara, betul Mek Bunga Lecu Merah Royak tu. Ha, kena, kalau kena demam dengue ni memang dia menyakitkan lah. Habis apa tu, lenguh semua sendi-sendi tu le tubuh kita deh. Dan silap-silap kalau kita lewat dapatkan rawatan di hospital, dia akan membawa maut lah. Jadi justru itu, dua kali seminggu, tiga kali seminggu, cucilah persekitaran rumah kita, bersihlah persekitaran rumah kita supaya dia tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.

0: 8.25 minit malam, okey. Permainan bola sepak Piala Dunia juga akan berlangsung seawal jam 3 pagi di mana pertemuan pasukan France dan juga Senegal. Ini pasukan saya ni, maaf cakap lah ya. pasukan Perancis yang akan bertemu dengan Senegal. Saya sebenarnya dah lama dah minat pasukan France ni sejak dia ada Thierry Henry, sejak dia ada Zinedine Zidane ya. Jadi pasukan ini menjadi minat saya lah untuk diikuti. Pukul 3 pagi mereka akan bertemu. Dan pukul 6 paginya pula Iraq akan bertemu dengan Norway, manakala Argentina dan juga Algeria. Dekat-dekat ejaan nama dua negara ini. Argentina dan Algeria akan bertemu pada pukul 9 pagi. Jadi tiga perlawanan yang akan dapat saudara ikuti untuk mengikuti setiap gol, setiap detik bersama dengan RTM Piala Dunia 2026 ini. Dan begitu juga dengan radio 34 radio seluruh negara, radio RTM Satu Suara memberikan sokongan yang padu untuk Piala Dunia 2026 ini.
1: 4 tahun sekali loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorang.

0: Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Dan ketika ini sudah pun melewati 8.44 minit malam. Seketika saudara kita bersama dalam ruangan Nidarul Islam dengan tajuk Rahsia Allah. Dipersilakan.
1: Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga semuanya berada dalam keadaan sihat, bahagia, aman, damai, tenang selamanya insya-Allah. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan satu tajuk, tajuknya Rahsia Allah. Rahsia Allah, bila sebut rahsia Allah, dia melibatkan rezeki, ajal maut dan juga jodoh pertemuan. Rezeki, ajal maut, jodoh pertemuan. Tidak ada siapa pun yang tahu. Rezeki seseorang, bayi yang dilahirkan, bagaimana rezekinya, apa pekerjaannya, siapa isterinya, suaminya, bilakah dia akan mati. Tak ada siapa yang tahu tentang rahsia Allah ini. Kita tak tahu bila kita akan bertemu dengan Allah. Dan kita tak tahu rezeki kita di hadapan bagaimana. Bila sebut tentang rahsia Allah sebagai seorang Islam, seorang Muslim, pasti kita sudah sedia maklum. Rahsia Allah ni, jodoh, rezeki, ajal maut ni. Dan jodoh, bila sebut tentang jodoh, selalu disebut orang tua, orang muda, bagi mereka yang tak kahwin lagi tu, dia akan tertanya-tanya siapa bakal suaminya, siapa bakal isterinya, dia kahwin dengan siapa. Kebiasaannya manusia, dia akan mempersoalkan tentang bagaimana rupa bakal suaminya, bagaimana rupa bakal isterinya, bagaimana akhlak bakal isterinya, bagaimana akhlak bakal suaminya. Kadang-kadang dia tertanya kenapa lambat jodoh sampai begini lama. Adakah kita mati dulu baru dapat jodoh? Banyak persoalan dan kita lupa untuk kita siapkan diri kita untuk menjadi orang yang soleh-solehah. Untuk kita dapat apa yang kita nak. Bakal suaminya, akhlaknya macam ni, rupanya macam ni, amalannya begini, begitu, begini. Sepatutnya jawapan itu ada pada diri sendiri. Kita jadi orang yang soleh, kita jadi orang yang solehah. Persiapan itu pada diri kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Kita jadi orang yang bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja, Allah Taala akan mengeluarkan dia daripada jalan, daripada kesusahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah Taala akan memberikan kepadanya rezeki yang tak disangka-sangka. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa-siapa yang bertawakal, ini baru bertawakal. Tawakal ni tawakal bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tentang jodoh, kita nak orang yang hebat, maka kita jadilah orang yang hebat. Berkenaan dengan rezeki, kadang-kadang kita terlupa. Bukan semata-mata duit, wang, harta benda, rezeki. Sebenarnya rezeki luas. Kita sihat pun rezeki. Aku bersyukur kerana diberikan badan yang sihat. Ya Allah, aku bersyukur kerana dikurniakan anak-anak yang ramai, yang sihat, yang soleh-solehah. Rezeki. Aku bersyukur, ya Allah, kerana dikurniakan umur yang panjang dalam ketaatan. Rezeki. Bukan semata-mata duit ataupun harta benda. Rezeki ni luas. Kita dapat kebahagiaan. Tenang itu pun rezeki sebenarnya. Kita dapat tenang. Gaji kita tak besar mana, tapi alhamdulillah 4-5 orang anak boleh dibesarkan, dapat simpan lagi. Masya-Allah, tabarakallah. Ada saya jumpa, masya-Allah, ada seorang hamba Allah, dia bekerja gaji biasa-biasa, tapi bos dia, gaji dia lagi besar daripada dia. Bos dia pernah minta pinjam daripada dia. Ini perkongsian dia. Dia kata dia terkejut.

0: attitude bos dia minta pinjam daripada dia. Masya Allah, tabarakallah. Itu antara kita kata orang yang dapat banyak tapi sentiasa tidak, tak cukup. Kena muhasabah. Dan yang ketiga, ajal maut, kematian. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menundakan satu saat ataupun mempercepatkan satu saat, melambatkan satu saat pun. Bila sampai waktu dan ajalnya, maka seseorang itu akan pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So persiapan kita apa dia? Persiapan kita ini bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita serah semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, insya-Allah pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Hizbur Rahman bin Umar Zuhdi. #penyiaranjakim

48 minit malam. Jadi ada masa yang tak panjang lagi untuk terus bersama sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dua buah lagu menjadi sandaran untuk saya hibur.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart, Gurun, Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Sepenuhnya Baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama. Dua anggota tentera maut dipercayai terkena letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart, Gurun, Kedah pagi tadi. Mangsa terlibat ialah Korporal Norazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungib dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanya Ramlan mengesahkan kejadian itu. Jenazah kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Sultan Abahiyah, Alustra untuk bedah siasat. Sementara itu, Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhar Muhammad Osman mengarahkan siasatan terperinci dijalankan segera bagi menelpasti punca sebenar insiden tersebut. Menerusi kenyataan Tentera Darat Malaysia TDM, beliau menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warganya itu dan menyampaikan ucapan takziah buat keluarga mangsa. Insiden berkenaan berlaku semasa latihan membaling grenad dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja pada pukul 10.57 minit pagi. TDM turut memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan sentiasa diberi perhatian dan penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan kelak. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Beliau berkata perkara itu menjadi fokus utama program Citra MDN Sekolah Selamat yang melibatkan lebih 4,000 pelajar daripada 4 institusi pendidikan tingkatan 6 di daerah Seremban. Program berkenaan melibatkan pegawai perhubungan sekolah bagi memperkukuh usaha pencegahan serta meningkatkan kesedaran keselamatan dalam kalangan pelajar.
1: Polis, AADK dan JPN. Sebelum sesi bermula, kita kenalkan dulu pegawai perhubungan sekolah. Sekolah juga mesti menjadi sekolah yang selamat daripada gangguan emosi dan mental, buli cyber. Kita pernah ada kes orang anak muda perempuan gantung diri kerana dia dibuli. Dia tak pernah jumpa pembuli dia, tapi dia tak tahan dan tekanan psikologi yang dia hadapi secara melampau, penghinaan, pemulauan sosial ke atasnya menyebabkan dia memilih jalan menggantung diri.
0: Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan pertukaran kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
2: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagai ETS hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kepergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok. Komuniti Madani disaran memainkan peranan lebih aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menjadi penyampai maklumat yang tepat serta pengumpul maklum balas daripada masyarakat setempat. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, peranan anggota semakin penting dalam membantu menyampaikan pencapaian dan dasar kerajaan Madani kepada rakyat.
3: Komuniti Madani akan mainkan satu peranan yang sangat penting sebagai kumpulan yang mendapat maklumat sama ada daripada komuniti setempat atau daripada agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan tuan-tuan puan-puan merupakan penyalur, penyampai maklumat dan pengumpul maklumat untuk mengharapkan kepada Jabatan Penerangan semata-mata, rakan-rakan dalam Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JCOM semata-mata tidak memadai dan tidak mencukupi. Tapi bila kita bekerjasama, lipat gandakan usaha, tahu macam mana nak manfaatkan rangkaian persahabatan, maka lebih banyak yang dapat kita laksanakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Badan Penyiaran Negara terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan keusahawanan. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail selepas selesai sesi menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah pagi tadi. Sesi menghadap memberi tumpuan kepada beberapa agenda utama berkaitan hala tuju penyiaran negara serta peranan strategi Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dalam mendepani cabaran masa hadapan.
4: Peranan penyiaran negara untuk memartabatkan terutamanya pendidikan dan pemahaman kita mengenai sejarah terutamanya dalam kalangan generasi muda. Dan kedua adalah melihat bagaimana peranan penyiaran, Jabatan Penyiaran, RTM untuk membantu melihat aspek masa depan terutamanya menggunakan keupayaan teknologi dan mengangkat agenda keusahawanan dalam kalangan rakyat Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Ashwat turut menyentuh mengenai kemeriahan sambutan Piala Dunia FIFA 2026. Katanya sukan bola sepak berperanan sebagai instrumen penyatuan rakyat tanpa mengira latar belakang.
4: Menjadikan bola sepak ini sebagai instrumen penyatuan untuk kita saling mengenal antara satu sama lain dan diharap terus memarakkan lagi semangat kesukanan yang ada dalam kalangan rakyat kita, terutamanya anak-anak muda, dan melihat jauh ke depan antaranya seperti persediaan kita sendiri, keupayaan kita sendiri, bukan sahaja nak tengok World Cup tapi our team has to be in the World Cup and has to be the world champion.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak Negara itu dalam siaran di TV Kebangsaan turut mengumumkan pelantikan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan. Sementara itu, Iran mendakwa pasukannya diarah meninggalkan Los Angeles menuju ke tempat latihan di Mexico sejurus selepas perlawanan pembukaan menentang New Zealand. Pengurus pasukan bola sepak kebangsaan Iran, Amir Galanoi, menyifatkan skuad kendaliannya pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Menurut agensi Anadolu, Galanoi tidak menyatakan pihak yang mengarahkan pasukan itu untuk meninggalkan California.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian yang dicapai dengan Iran menetapkan dengan jelas bahawa negara itu tidak dibenarkan memiliki senjata nuklear. Perkara itu merupakan syarat penting dalam memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua pihak baru-baru ini. Iran tidak akan dibenarkan membangunkan, membeli atau memperoleh senjata nuklear dalam apa jua bentuk. Trump turut memberi amaran bahawa Iran akan berdepan tindakan tegas sekiranya melanggar syarat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak pernah masuk dari Ciki. Tugas ni abis ya. Lagu dia, dia bahasa ini. Banyak lagu lah. Untuk kelatik bengkel. Terhibur popo kita. Hibur lagu lagu pulak selesai lah. Tak boleh dengar abis ya. Ada saya. Buka yang kuat radio tu sama weh. Dia Ciki. Siapa masuk nak tugas ni.

Aku hadirkan diri di tarikh 16 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijriah. Menjengah kita ke 1 Muharram adik kakak dengan tahun baharu Islam adik kakak. Jadi alhamdulillah masih lagi dikurniakan nafah, masih lagi dikurniakan kedegak, masih lagi dikurniakan orang panggil halah. Dak duduk kayak kita hari-hari ni kelipah-kelipah, ada tika menengung, ada tika senyum dan ni. Tapi siapa tika tu hewi umur lagi kita untuk merasai dak dengan kehadiran tahun baharu Ma'al Hijrah 1 Muharram 1448 Hijriah dia. Jadi setara mana dek kakak yang dengar dudukkan masing-masing dengan penuh harapan semoga hok lah. Dak gapo hok lalu, gapo hok lepas agak-agak adanya diganti dengan hok baru dek kakak. Sempena dengan kehadiran Ma'al Hijriah. Jadi untuk pertemuan kita dek kakak pada malam ini di pujaan 90, anda akan ditemani dengan lagu-lagu di era 90-an selama 2 jam. Ya, tapi tidak tanpa hentilah diselangi dengan orang panggil informasi-informasi yang akan dikongsikan bersama. Nah, dari kesempatan ini dia ucap kejutan terima kasih kepada adik kakak kita yang sentiasa memilih Kelantan FM sebagai hiburan utama anda dan informasi utama anda. Begitu juga kepada demo yang mengikuti di JKIT di ruangan RTM Klik. Walau di mana juga adik kakak berada, Kelantan FM sentiasa ada semua adik kakaknya. Jadi adik kakak, sebelum kita mulakan, sokalah juga untuk di JKIT ingatkanlah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Agak-agak satu nak belakanglah adik kakak weh. Nah, yang pastinya ramalah adik kakak di JKIT Cahaya, ramah telah pun membuat bacaan lah adik kakak doa awal tahun sempena dengan kehadiran Ma'al Hijrah selepas garik tadi. Nah, tu dia. Dan untuk maklumat lah pada adik kakak kita, berkomandannya Azhar pada pukul 8.39 malam untuk zon 1 dan zon 2 bagi Fadu Isyak. Nah, jadi agak-agak satu nak berlaku lah, baik hak wajib ataupun hak sunat, barulah sedap duduk sikit adik-agak dia. Nah, tu. Baik adik-agak, kita mulakan pertemuan kita di pujaan 90 dengan lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Laksmana, diikuti dengan lagu daripada Gravity. Layan di Kelantan FM.

0: kecil kembali lagi.
1: Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
2: Yang terbaik pasti.

Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi.

Pasukan satu pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Menyajikan muzik terbaik untuk memenuhi cita rasa anda hanya di Kelas.

Itulah saudara lagu Segalanya Ku Terima, sebuah lagu yang dipopularkan oleh Ilusi menerusi album Suara Cinta. Ya, itulah lagu ciptaan Awang dan lirik hasil ciptaan oleh Bob. Dan sebelum itu lagu Bloodshed, lagu yang berjudul Sri Kandi Cintaku yang merupakan lagu ciptaan oleh Dato' M. Nasir bersama Nasir Jani menerusi album Samarkan pada tahun 1988 turut diperdengarkan untuk anda. Begitulah adik kakak, segalanya aku terima. Sebagaimana dengar duduk ke kita lah ni adik kakak, dengar musim-musim bola ni kak, gitulah adik kakak. Manakala ada tandi, tu dia. Adik kita sebagai penyokong ke, sebagai penonton ke, sebagai fan club ke adik kakak, gapo boleh kita kait lah. Dengar lagu soal ni kak adik kakak, jangan dibawa siapa ke hall lah, siapa ke luar lah. Semangat sokai tu bagus dah adik kakak. Cuma kalau ada tak kena sebabnya kadang-kadang kita ni fanatik, terlalu fanatik bola dengan pasukan masing-masing. Kadang-kadang ada adik kakak ada hok mocum kelih dengan hujung mata muk apa weh. Kalau itu dia suruh tegur lah atau suruh tegur. Jangan janganlah adik kakak sebabnya lah. Kalau menang kau kalah kau lah. Kalau sepak bola tu tak siapa kita juga adik kakak. Cuma agak semangat tu lah. Semangat tu jangan siapa meruntuh ke silaturahim lah antara kita dengan saya-saya. Kau menang pun kumpulan-kumpulan demo. Kumpulan-kumpulan demo. Demo sokong menang pun jangan ditaruh kuat sangat. Jangan ditaruh kuat sangat. Melainkan body market tak apa. Saya ajak kecil kata kerja rema pun. Natural bread tu ya. Tapi kalau jenis orang panggil hak sipil makan dalam kat dia kakak sipil dia perut. Mana dia mau lahir kau eh? Lahir tak apa gitu kan oi? Gula pun tak ajak kira dia bola. Janganlah belah tu dia kakak eh? Tu dia. Dia kena pesan-mesan lah dia kakak sebagai peringatan bersama. Jadi kecek bab bola ni dia kakak yang pastinya di siaran rasmi lah. RTM sebagai penyiar rasmi untuk World Cup 2020 ni pada untuk esok lah 17 hari bulan kare pukul 3 pagi kare berlangsungnya perlawanan antara Perancis bersama Senegal pada pukul 9 pagi kumpulan Iraq bersama Norway. Sedemolek baru klik balas suara ke buka sementara sebelum atas anak sekolah. Tu dia 9 pagi berambak pukul 8 pagi ngaji nak masuk opis temu start mula siapa dia opis pukul 9 pagi tu perlawanan Argentina bersama Algeria pada pukul 12 tengah hari Austria bersama Jordan dia gagal berlangsungnya perlawanan 8 kumpulan dia gagal dia jadi sedia maklum belakolah agak-agak kahulah popok kita ni lah bola-bola juga tapi kejo tu kena jalan lah lama sepak komputer-komputer kau PC-PC kau cuma agak gitu lah tu kelak-kelak kerja api kerja-kerja sendiri kerja-kerja tukar apa sebab ni lah begitu lah dia nak tengok bola lagu mana agak-agak ni kalau boleh kacik kira dengan tuai rumah kak ajar hasil bola ke buat kira molek lah tapi rosin juga jangan dekat air sangat tuai rumah dengan tukar-tukar takutnya mari naik angin peku toko kau sih bahaya juga dia kakak main dengan bola lah ketahu dia kakak tu dia. Baik, 9.52 minit balik kita teruskanlah. Kita terbang ke barat seketika dengan lagu-lagu yang telah pun disusun untuk pujaan 90 Kelantan FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar.
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Kelantan FM penuhi citarasa anda.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Masih lagi bersama anda di pujaan 90, kini 10.4 minit malam menjengah kita ke jam yang kedua. Itu dia sebentar tadi lagu yang berjudul Sweet Child O' Mine, mengimbau kenangan anda pada suatu ketika dahulu. Jadi setelah mana adik kakak dengar selama sejah, lagu-lagu 90-an telah pun diperdengarkan untuk anda bagi menggamit kenangan-kenangan anda pada suatu ketika dahulu. Semoga adik kakak dengan lagu-lagu disiarkan dapat mengiringilah pergerakan adik kakak. Neh, pergerakan masing-masing lah. Dari segi bak kerja buat ko, dak. Dari segi bak pergerakan kita bersama keluarga ko, dak. Duduk ke kita lah masing-masing adik kakak tanpa mengira pergerakan umur lah adik kakak dia.

Sebentar saja lagi, kumpulan Iklim akan terus menemani malam anda, diikuti dengan lagu daripada Ekspedisi dan itulah lagu yang akan menggamit kenangan anda sebentar saja lagi. Sebelum itu, kita teruskan dengan pertemuan kita ni. Ada madah sikit lah untuk adik kakak kita, terutama sekali adik kakak kita yang duduk di Pasir Putih. Nah, jadi sebagaimana sedia maklum adik kakak bahawasanya pihak Kelantan FM dengan kerjasama Masjid Mukir Gom Siro, Kapu Bukit Tanah Semerok, Pasir Putih akan mengadakan forum Ehwal Islam pada hari Jumaat 19 hari bulan ni 2020 ni. Esok lusa dah ni adik kakak weh. Deh, jadi dijemputlah dijemput untuk adik kakak kita untuk sama-sama mengemarah ke masjid. Tak ada sikit sebanyak ilmu yang akan dikongsikan dengan tajuk Rezeki Berkat Hidup Berkat. Antara sasa ahli penanya yang ada Ustaz Haji Mokhtar Yaakob bersama Ustaz Haji Osman Ma'zir, yang dimoderatorkan oleh Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi muslimi muslimat, adik kakak kita terutama sekali daerah hok duduk Pasir Putih ko, ndak taruh-taruh hok duduk dekat dengan daerah jajahan itulah adik kakak. Dan seluruh lah. Dan tidak buat Pasir Putih sajalah. Dijemput hadir, bolehlah sama-sama kita pergi pakat-pakat dengar. Dan ni, boleh sikit sebanyak bawa bekal adik kakak dia. Neh, bolehlah tu. Pada 19 hari bulan ni 2020 ni jatuh pada hari Jumaat. Comel hari dia adik kakak. Baiklah kakak, kita bersama dengan lagu Di Pintu Mahligai, diikuti dengan lagu daripada Ekspedisi, lagu yang berjudul CINTA.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkitihamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Dengarkan Kelantan FM.

Itulah saudara, sebuah lagu yang merupakan lagu kreatif, ya, lagu yang menggunakan beberapa huruf sebagai simbol ataupun untuk dijadikan seni lagu yang dicipta oleh Zain Kevin dan lirik hasil ciptaan oleh JS Kevin menerusi album Darjah 1 pada tahun 1990. Itulah lagu CINTA, lagu yang dipopularkan oleh Ekspedisi yang menceritakan, yang mengupas berkenaan dengan perkataan cinta. Ada cinta kita, ada cinta ke manusia, tak macam-macam dia kakak eh, yang telah pun dikupas. Cuma lah atas kita igak lah dia kakak eh. Deh, ada setengah demo cinta kat cinta, ingat kau retina selalu tak, ingat kau jatuh. Tapi kak lah, cinta kepada dunia tak boleh kita kaitkan lah juga adik kakak eh, sebagaimana yang telah pun diperdengar kes betul tadi. Dan pada hari ni adik kakak, jelas lah lagu yang disiarkan hari ni menceritakan dengan apa yang boleh kita kaitkan, bahawasanya pasukan gerakan AMPGA menahan dua lelaki warga Cina yang dipercayai mendalangi kegiatan skema dalam talian menerusi serbuan di kawasan Blokar Kapur Sireh Pasir Mah Mare. Jadi serbuan dijalankan menerusi op taring wawasan oleh batalion 8 PGA itu turut bawa kepada rampasan 45 unit telefon, 142 kad SIM dan 2 kad memori pendrive lah. Kalau kau putih kat dengan ni lah, keseluruhan melebihi 48,000. Nak curi, nak melepak ni ha lah, banyak modal jugaklah dia agak eh. Deh, tapi gak ha lah, kalau masuk sehari dia gak dak. Masuk juga dia gak ha lah. Lebih pada 48,000, lebih pada modal, balik modal lah. Dok, kena kesodek kita gak. Jadi Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Kosiro Yak dia kak. Kok pihaknya mengesel kedua-dua lelaki berusia 32 dan 34 ni dalam keadaan mencurigakan ketika operasi dijalankan. Jadi pemeriksaan duk mari-mari cek apa sebab kedua-dua suspek ni gagal. Tak boleh nak tunjuk dokumen perjalanan hak sah dan dipercayai memasuki Malaysia melalui laluan tidak sah. Jadi hasil siasatan awal, suspek ni dipercayai terbabit dalam aktiviti skema dalam talian berdasarkan jumlah telefon dengan SIM kad saat ni lah. Tak, 142 kad SIM, 45 butir telefon. Dan siasatan lanjut akan dilakukan dekih di siasat mengikut seksin ni kurungan 1 kurungan siakta imigrasi 1959-62. Tu dia adik kakak. Apa pun kita ucapkan tahniah lah kepada pihak berkuasa dalam menyelamatkan lah kedudukan semasa kita ni lah adik kakak eh. Moga kita ni hok lah adik kakak eh, main dengan puak-puak liar ni adik kakak, kadang-kadang salah pejar kat adik kakak eh. Licin, boleh-boleh ringak tu adik kakak. Tak, tu dia. Jadi pastikanlah kita ni sentiasa berhati-hati lah adik kakak dalam menerima panggilan ko, dak, dalam menerima pesan aplikasi WhatsApp ko apa sebab lah, tak kira lah adik kakak ni. Hak tentunya kak pegeso ya adik kakak. Menok mari kat aku, mari jumpa aku, mari cari rumah, mari cari tanggung. Dak, we want to ialah mudah. Nah, kadang-kadang lah skema ni adik kakak eh, kadang-kadang kerja dia adik kakak, tak ada kita igak adik kakak eh. Tak ada kita tunggu. Khabar-khabar hari ni jadi polis. Dok, esok jadi orang apa dah ni? Postman. Lusa jadi bomba. Dek ni. Macam-macam dia kakak. Tidak kita ya dia kakak. Kadang-kadang menteri pun kena juga dia kakak. Hatta kau tu, hatta wasak ni. Dok, kata menteri tu, kata menteri ni. Kakak baca gege. Kita rakyat ni kak dok. Oh, berat. Deh, padahal menteri tak tahu apa leko. Nih, kita meteloh dekat kau rakyat ni. Tambah sekali, sasah lama lah terutama sekali deh. Pastikanlah berhati-hati. Kalau rasa nak cerak kau berapa, waswah kau apa sebab, tanya anak. Tak ada anak, tanya cucu. Nih, tapi kalau jenis, kelah-kelah ngakuk kat orang lah. Ni alik kita lah dia agak. No, cari orang ngaji-ngaji lah. Dan ni, tanya khabar dulu. Nih, kena ingat dia agak okey, ingat peluh kita selama mana kita sipir. Tak okey lah nak ubi kau puak-puak ni je. Kecek dalam 5 minit. Dok, pitih tegak sipir, tegak nak buat haji lah, nak buat umrah lah. Dok, nak pasal rumah lah, nak sambung rumah lah apa sebab. Tapi kat hang lecing kau ni je. Neh, dia kat hang lah belik kau tu je adik kakak. Khabar-khabar nyama gitu, ke tukar sorok gitu, ke tukar sorok gitu. Kita dengar, oh ya kau? Tak apalah, kita masuk lah. Masuk kat keadaan lah.
Dah? Awak posit, awak posit. Dah? Ngelah kat hang kereta kena jack dia kat dia. Baik dia agak kita teruskan pujaan 90 dengan lagu seterusnya, lagu daripada Rusty Blade diikuti dengan lagu daripada Left Handed Goyang Kepala di 10.24 minit balik di segmen cekok cerita kita ke Kelate. Aduh.

0: Kelantan FM.
1: Suji, guano bawa supi panyo tu, no gimana Suji? Kita ke, no beli bagi lapura juga kita ini. Aku nak tanya mu ni, beli dengan duit ke, beli dengan Kak Kenada? Aku nak goyak lah juga, beli dengan Kak Kenada lah. Muju orang okay, tu buit kita, aku nak goyak. Kalau

0: Vamos ahora, cuore monui, la muestra la pulo rei, dice tu.
1: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Itulah saudara lagu daripada Left Handed, lagu yang berjudul Semangat Lamina, dan sebelum itu lagu daripada Rusty Blade, lagu yang berjudul Langsuir Liar, sebagai hiburan untuk anda di pujaan 90. Kita berbagi 3 buah lagu lagi yang akan menemani malam anda. Kini 10.39 minit malam, berbagi 21 minit lagi sebelum kita melangkah ke jam yang ketiga. Apapun adik-adik, sebelum kita teruskan dengan hiburan seterusnya berkenaan dengan ini, adik kakak kita yang pastinya ramailah ya, yang menantikan kepulangan dak warih-warih kita, anak beranak kita, gitu wah kita ko, dak suami kita ko, orang rumah kita ko, ne yang telah pun mengerja ke ibadah haji. Jadi untuk maklumlah ni, rezeki akan maklum ke berkenaan dengan ketibaan jemaah haji kita lah negeri Kelantan bagi musim haji 1447 Hijriah. Jadi adik kakak, jadual ketibaan di lapangan terbaik Sultan Ismail Petra jatuh pada kita mula daripada berlepah lah, waktu berlepah di Arab Saudi lah. Kalau ikut kira nombor KT 025D, mereka akan berlepas pada 10 hari bulan ni 2020 ni tak? Dan tiba di Kota Baru ni pada 11 hari bulan ni 2020 ni, jatuh pada pukul 3.45 petang adik kakak dia. Dak. Dan pada hari ni juga adik kakak, hari ni bertolak jugalah dari Arab Saudi ni adik kakak untuk KT053D pada pukul 11.50 dia dijadualkan insya-Allah adik kakak dengan berkat doa kita masing-masing akan sampai esok pada pukul 10. Jatuh pada 17 hari bulan esok lah. Pada pukul 10 petang. Jadi sama-sama kita doakan lah, semoga dipermudahkan urusan, selamat sampai belakalah. Tak. Adik kakak kita, tuan-tuan haji kita, hajah-hajah kita lah. Iaitu Duyuful Rahmah adik kakak dia. Jadi dengan jadual, dengan waktu masa adik kakak yang telah pun disampaikan sebentar tadi, harap-harap dapat membantu adik kakak dalam melancarkanlah perjalanan kita dan melancarkan juga urusan sambut terjemaah haji oleh demo sebagai ahli keluarga serta memudahkan koordinasi di lokasi ketibaanlah adik kakak supaya tidak sewe deh, supaya tidak sewe berkaluk kalah hok tu tobik hok ni masuk dak, hok tu senduh hok ni nengung macam-macam dak. Jadi sibuklah adik kakak jadi kita kalau boleh kat haulah nak menerima kepulangan dak. Orang tua kita ke siapa-siapa sekalipun, dengar orang panggil kegembiraan dan ketenangan lah adik kakak dia.

Itulah saudara lagu Dendangan oleh EYE dengan lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hatiku. Itulah lagu adik kakak, Imbauan Kenangan, yang merupakan lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita di Pujaan 90. Dan sebentar saja lagi anda akan diakhiri pertemuan ini dengan lagu yang dipopularkan oleh Rahmat pada tahun 1993. Sebuah lagu yang dikompos oleh Allahyarham Wanzol dan hasil ciptaan liriknya oleh Sisu Kupratasa. Lagu yang berjudul Siapa di Hatimu melabuhkan tirai pertemuan kita di Pujaan 90. Dan yang pastinya, kekalkan kesetiaan anda. Kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam di Ruangan Rentak Kenangan.

0: Insiden letupan anggota tentera, keterangan 7 individu diambil. Kesepakatan perpaduan penting jayakan pembaharuan hijrah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian letupan bom di lapang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang menyebabkan 2 anggota tentera terkorban ketika menjalani latihan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berdita, aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuhkan. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga 2 anggota tentera yang terkorban. Terdahulu, Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa ialah Korporal Norazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Dalam pada itu, 7 keterangan individu dirakam setakat ini bagi membantu siasatan berhubung insiden letupan tersebut. Demikian dimaklumkan Timbalan Ketua Polis Kedah, DCP Badrul Hisham Baharudin. Katanya polis akan mengambil keterangan saksi lain yang berada di lokasi kejadian melibatkan jurulatih, rakan selatihan dan pegawai lapang sasar yang turut mengikuti latihan berkenaan. Siasatan menyeluruh akan dijalankan. Setakat ini, siasatan diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bertujuan menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena mahal hijrah, beliau berkata, peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian. Sebaliknya, melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman, kemahuan melakukan pembaharuan atas esensi hijrah harus menjadi ikhtiar bersama dan bukan milik sesiapa. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahliwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyarankan generasi muda menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah SAW sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Katanya hijrah Rasulullah merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang membawa kepada transformasi menyeluruh masyarakat. Ia harus dijadikan teladan oleh semua. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan peruntukan kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan 2 laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
1: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti, sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagar ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kepergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh infrastruktur keselamatan digital pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 dan pelaburan industri kreatif negara. Kenyataan Jabatan Penyiaran memaklumkan langkah itu diambil susulan laporan berkaitan akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 melalui penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN dari luar negara menerusi RTM Klik. Pemantauan serta penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bertujuan memastikan kestabilan platform dan pengalaman tontonan optimum. Dua finalis Piala Dunia 2022, Perancis dan Argentina akan memulakan kempen mereka esok. Perancis bersama Kapten Kylian Mbappe dan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele bakal menentang Senegal di New Jersey pukul 3 pagi. Les Blues pastinya mahu mengelak peristiwa kekalahan pada perlawanan pembukaan kepada Senegal pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan. Keputusan yang menyebabkan mereka selaku juara bertahan ketika itu tersingkir di peringkat kumpulan. Sementara itu, Erling Haaland akan membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia bersama Norway di jadual berdepan Iraq yang layak kekejuanan itu buat kali pertama sejak 1998 pukul 6 pagi. Argentina diketuai Lionel Messi pula akan membuat perhitungan bersama Algeria pada 9 pagi. Selepas membuka kempen dengan keputusan seri dua sama ke atas Belanda, pemain Jepun bertekad mengelak mengulangi kesilapan sama menyaksikan Samurai Biru dikecewakan Costa Rica pada kejohanan 2022. Sehari selepas memperoleh satu mata berharga, para pemain berada dalam keadaan waspada menjelang pertemuan pasukan Tunisia pada Sabtu. Ia susulan pengurus Sabri Lamouchi dipecat serta-merta susulan kekalahan 5-1 kepada Sweden.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia selama 2 hari bermula esok. Perinciannya bersama Nur Syahrirah Shahabuddin di Kazan, Rusia.
3: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
4: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru dan juga perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
3: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
4: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai, trusted dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Tautan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
3: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syahrirah Shahabuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Qatar yakin memorandum persefahaman dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran mampu membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran seperti biasa. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, perkembangan itu penting bagi memastikan bekalan tenaga kembali disalurkan ke pasaran global serta mengurangkan tekanan terhadap pasaran tenaga dunia. Bila turut memaklumkan, Qatar optimis perjanjian berkenaan dapat membuka ruang kepada rundingan lanjut mengenai program nuklear Iran dan keselamatan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden letupan anggota tentera, keterangan 7 individu diambil. Kesepakatan perpaduan penting jayakan pembaharuan hijrah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

感激。

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Oh, ada semula adik kakak dengan harapannya supaya kesetiaan adik kakak masih lagi bersama adik kakak lah di Kelantan FM. Jadi sebagaimana biasa adik kakak di ruangan rentak kenangan, sebagai orang panggil peringatan asah lah sebelum kita orang panggil kena ngulik dengan lagu-lagu lah adik kakak. Tak, moga lah kau Jack Tega ni olah ramah dah rasa batal dek ni. Oh, duduk monggo lembek apa sibuk kalau jenis hak tidur atas balak lah. Dia mahu duduk main apa ni tidur dalam bilik tak ada masalah. Tidak kau bingnya dek ni. Oh, guling-guling lah. Lagu tu lah dek kakak. Kakak bergum jatuh tak lega agak yor tu. Ngega. Cumanya sebelum kita tidur lah dia agak sukalah untuk dijikit ingat okay lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT untuk kali kedua sebagaimana semua duduk saya ingat lah dia agak dari segi bak kewajipan kita tu agak-agak satu nah. Begitu juga dari segi bak pembaziran api air, begitu juga dari segi bak keselamatan harta benda, begitu juga dari segi bak demo hok mana berkaitan dengan ubat lah dia agak agak-agak ha lah telah tengok sebagaimana jadual lah dia agak supaya tidak berlakunya orang panggil cendil lah. Tak, dengan pakar-pakar perubatan kita. Warna lain ni. Makan soalan, ikut jadual dah, doktor. Oh, ikut jadual dah. Api lain dah ni. Pulah-pulah, kotek-kotek. Oh, iya, makan kosi. Entah si lah belah tu dia kot, supaya orang panggil orang lah. Tak ada putus angin lah, lik perawat kita ni. Tak, kah pedah ni. Oh, so telah pagi, dia bahan malam. Tak, so makan malam, so makan petang. Tak, biar begitu dia ke dia lah. Oh, mari berat, mari layak begitu je. Nah, tak sih pula. Tuh, dia kak. Tak. Oh, tu dia. Jadi, dia kak, sebenarnya dengan kehadiran Ma'al Hijrah tahun baru untuk kita lah, dia kak. Dengan niat, dengan azam yang pastinya ada lah atas diri masing-masing. Mungkin, dengan tahun lepas, tak. Ada azal-azal yang tertangguh dan sebagainya. Agak-agak dengan kehadiran tahun baru ni bolehlah kita pakat-pakat sudah sepenuh lah dia kakak ne? Dan mungkin juga ada penambahan orang panggil azal lah untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi agak-agak gitulah dia kakak dapat disepenuh dengan baik lah dia kakak. Jadi sebagai pembuka tirai kita dengarkanlah dahulu lagu ini.

Itu dia guys, sebagai pembuka tirai pertemuan kita lagu nyanyian kenangan Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramlee bersama Allahyarhamah Puan Sri Saloma, sebuah lagu yang jarang diperdengarkan namun pada malam ini ya deh, agak-agak dapat buat ngulik lah pok teh deh ni mok teh mango pada deh ni. Oh tu dia dia agak-agak kena angin lah. Kalau duduk ke dalam sejuk pun lah, anggaplah lagu sebentar tadi dapat meniup lah kesejukkan adik kakak untuk jenuk tidur sementara lagi. Cuma kecek dari segi bak kehadiran Ma'al Hijrah adik kakak eh. Khabar tak khabar kita adik kakak eh. Oh lah. Hak muda ke, hak tua ke. Kalau kita tidur, belum kita tidur ni boleh kita tengok-tengok atas bawah kita adik kakak. Sari-sari ni. Oh, kau tambah tahu. Kau sikap omong. Kau tambah tahu, kau sikap omong. Kadang-kadang kita ni tak perasan adik kakak. Kita tak berasa. Kadang-kadang kita ni dengar tambah tahu, dengar tambah umur. Kadang-kadang panjang umur tu pergi kahwin. Sekar kahwin ni ban dengan orang lain. Pergi dulu, mahu pergi dulu kat kahwin. Tapi khabar dok kita adik-adik dengar penambah umur kita dengan kehadiran tahun baru. Dari tahu ke tahu, dari tahu ke tahu. Khabar dok kita, adakah ianya adalah sekadar panggil masa yang berlalu begitu saja? Tapi bukan bermakna jenis umur panjang ni jenis banyak buat dosa. Bukan dia agak cuma agak nak rayaknya agak lah. Banyaknya peluang, lamanya peluang hak tu hebui kita untuk sama-sama kita baiki, untuk sama-sama kita sepenuh diri kita dia agak. Baik dari segi bak sedekah, baik dari segi bak tanggungjawab, baik dari segi bak amanah, baik dari segi bak lah jati diri kita sebagai hamba dia. Rasa-rasa sepenuh dia agak. Tak boleh pakat-pakat kita nengung sementara dia kau ini.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

Itu dari kakak lagu kenangan mengusik jiwa di ruangan rentak kenangan. Kini 11.37 minit malam. Harap-harap agak dapat orang panggil menjadi peneman lah kepada anda, terutama sekali kepada sasah lama lah adik kakak. Dah jadi kembali kita dengar kehadiran Ma'al Hijrah adik kakak yang merupakan tahun yang orang panggil walah tahun yang akan memberi makna kepada kita. Sama ada hitam ataupun putih, kita yang mampu membuat acue berkenaan. Jadi adik kakak dengan kehadiran tahun baru ni kak, sebagaimana awak saat ni kaya azir tetap azir, cuma kak kita ni mungkin ni ada di antara kita dengan kehadiran tahun baru ni adanya berlaku, adanya nawaitu ni ataupun untuk mengadakan orang panggil perubahan lah adik kakak, penghijrah yang kena orang panggil dengan kehadiran tahu hijrah kita ni. Penghijrahnya mungkin ada penghijrahnya Allah komolek lah adik kakak kalau kira belu-belu tahun ni nampak orang panggil melerik lah kok Allah kelahir. Tapi agak-agak gak lah tahun ni, kalau boleh gak lah boleh Allah keluar adik kakak ni. Moga lah kita ni kadang-kadang terbatas dengan ketidakupayaan kita ataupun dengan kemampuan kita ataupun dengan beberapa alasan yang kita cipta sendiri adik kakak. Jadi gitulah adik kakak weh. Kadang-kadang rusing juga dok dengan alasan ataupun ketidakmampuan, ketidakupayaan kita yang kita kata adik kakak tapi sebaliknya walah secara nyatanya mungkin ni sebaliknya adik kakak dok. Agak-agak rusing juga adik kakak takut orang panggil tak ada lah tak nak pergi lah kau comel nak sepenuh tak boleh adik kakak tapi terbaik tentu boleh adik kakak tak kira lah dari segi bak kita buat kita kau, dari segi bak kehidupan kita kau tak sekat-sekat umur kita ada ni kak lah sekat-sekat peluang yang terhubungi ni kak mesti ada perubahan-perubahan yang kita inginkan yang kita kandok adik kakak cuma buat ngedok je lah deh. Dari segi bak semaya baik kau, dari segi bak kerja buat kau, dari segi bak kemajuan kau. Sebabnya kehadir tahu hijrah ni adik kakak tahu baru ni adik kakak merupakan orang panggil pencetus lah untuk membangkit ke jati diri kita adik kakak. Alah kemolek, alah kecomel. Kau makan tahu kau comel, kau makan tahu kau comel. Ngojo dia agak lo tak nyodoh agak ramah berair mata tan kita kena sipet deh. Tu dia adik kakak. Jadi pakak-pakak kena lah untuk sama-sama kita backi baik DJ Kik ataupun demo sendiri lah yang sedang mengikuti. Baik adik kakak, kita teruskan dengan hiburan seterusnya lah. Lagu nyanyian kenangan Allahyarham Latif Ibrahim, diikuti dengan lagu Rafiah Buang, dan akan diakhiri dengan lagu nyanyian kenangan Allahyarham Ed Nasir Wahab. Layan di Kelantan FM.

Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Itu dia dia ke lagu Masih Ingat Dok lagi. Lagu nyanyian kenangan Allahyarham Nasir Wahab sebagai lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita di ruangan rentak kenangan ini. Jadi gak hang lah adik kakak bila-bila kita nak berhijrah, bila-bila kita nyambut kehadiran tahun baru 1448 Hijriah ni, bolehlah dah sebelum kita tidur ni sama-sama kita ingat semula lah gapo hok tak kena, gapo hok kena baiki, gapo hok kena betul untuk sama-sama kita jumpa ke arah kebaikan. Apa buat dek aku sebagai pesanan terakhir deh, kata-kata akhir dengan kehadiran bulan Muharram ni adik aku. Holah sebagaimana sedia maklum deh. Ianya merupakan bulan hok mulia lah adik aku. Dan termasuk juga lah dalam 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada bulan ni lah adik kakak, dijikit serulah neh, supaya kita sama-sama memperbanyakkan ibadah, zikir selawat, sedekah dan puasa sunat adik kakak dia. Neh, kerana bulan kehadiran bulan Muharram sempena dengan kehadiran tahun baru Hijriah ni adik kakak. Holah. Boleh dikatakan mengingatkan kita lah berkenaan dengan semangat hijrah, semangat pengorbanan serta perubahan diri ke arah lebih baik. Semoga dengar kedatangan bulan hok penuh berkat ni dia kakak menjadi titik permulaan lah untuk sama-sama kita naik kemah iman takwa dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kakak dia jikit undur diri dulu. InsyaAllah ada umur dan jodoh kita jumpa pula pada malam lusa lah. Jika ada sebagai kurangnya dia jikit minta maaf lah. Neh. Lebih mari tu ya, kurang duduk atas palu sendiri. Assalamualaikum, terima kasih pendengar setiaku.

0: Pandan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Quddus, Assalamil Mu'min, Al Hayyil Qayyum, Dzil Jalal wal Ikram. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi sayyidina Muhammad, al mab'uuth rahmatan lil alamin wa hidayatan lin nas ajma'in. Nahmaduka Allahumma ala ma an'amta alayna min an-ni'am allati la tu'add wa la tuhsa bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Ya Allah, kami sesungguhnya bermohon kepada-Mu keselamatan pada agama dan kesehatan kami. Tambahilah kepada kami ilmu dan pengetahuan. Limpahkanlah rezeki kami dalam keberkatan dan jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa bertaubat dan beroleh keampunan. Allahumma hawwin alayna fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hal wal ma'al, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kami bermohon petunjuk hidayah daripada-Mu, ketakwaan dan keampunan, kekayaan hati dan jiwa serta konsistensi dalam kebaikan dan amal kami. Selamatkanlah kami ya Allah di dunia ini dan selamatkanlah juga kami ya Allah di akhirat nanti. Wahai Tuhan yang maha mengasihani dan maha memberi keampunan. Allahumma ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullahu, wala takilna ila anfusina tarfata ain, wala aqalla min thalik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum faamanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wakaffir anna sayyiatina watawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kami akur dan sedar bahawa kami banyak melakukan dosa dan maksiat. Justeru, ampunilah segala dosa dan kemungkaran yang pernah kami lakukan dan juga dosa-dosa ahli keluarga kami, serta jadikanlah kami sebagai orang-orang yang beruntung di dunia ini dan di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah

Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

persembahan kali ini dengan Jemek Molek memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani itu semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Aida yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Nasional Game Buruhantu untuk pertemuan hari Rabu 17 Jun 2026 1 Muharram 1446 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Saya sentiasa mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Duit banyak kalau tak sihat pun macam tak ada makna kan. Biarlah sihat terus. Sihat boleh keluar cari rezeki. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif. Di semua frekuensi Nasional FM. Termasuklah dapat menembusi frekuensi di negara jiran kita. Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. MyTV 701. RTM klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi nanti ya. Jadi tiada alasan anda tak mendengarkan Nasional FM. Hari ini hari yang sangat berbahagia untuk umat Islam kerana kita menyambut 1 Muharram 1446 Hijrah. Tadi dah buka doa, dah tutup doa air tahun, dah buka doa kan. Alhamdulillah. Ma'al Hijrah. Salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Ya, tentunya Ma'al Hijrah ini mengingatkan kita bahawa satu perubahan tidak berlaku hanya dengan kata-kata kan. Tetapi melalui usaha, disiplin dan juga kesungguhan kita. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan dan hijrah itu membentuk perpaduan. Semoga tahun baru hijrah ini menguatkan tekad kita untuk terus melaksanakan amanah dengan ikhlas, memperkukuh perpaduan dan juga menjadi insan yang lebih baik pada masa hadapan. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruhantu dan juga semua pendengar Nasional FM. Saya panggil geng-geng buruhantu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey ya, semua okey. Dah bersiap sedia dah. Sambil-sambil kita layan Piala Dunia 2026 dekat RTM di TV saluran TV OK, saluran Sukan RTM. Jangan lupa terus dengarkan Nasional Game Buruhantu sampai pukul 6 pagi nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Hiburan yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan yang pastinya menggamit macam-macam kenangan. Kenangan manis, kenangan pahit akan terimbau nanti ya. Menerusi lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

persembahan kembali UKS dengan kembali mencari. Apa yang kita cari di Ma'al Hijrah ini? Cari hidup yang tenang. Hidup itu adalah satu perjalanan. Dan tidak ada perjalanan tanpa tujuan sebenarnya, kan? Sebab itulah, sesukar apapun perjalanan hidup kita yang harus kita lalui, kita kena terus kuat dan juga terus melangkah agar sampai kepada tujuannya. Salam Ma'al Hijrah. 12.31 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Mana ada kawan-kawan saya, geng-geng berhantu? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Sambil-sambil kita menunggu perlawanan hari ini jam 3 pagi nanti. Perancis akan turun menentang Senegal. Manakala tepat jam 6 pagi, Iraq, satu lagi wakil Asia, akan menentang Norway. Pukul 9 pagi. Oh, ini antara perlawanan yang menarik juga ni. Argentina. Oh, ini antara pasukan pilihan saya, ya. Argentina akan turun menentang Algeria. Dan juga Australia bertemu dengan Jordan. Hari ini ada 4 perlawanan yang menyaksikan 2 perlawanan dari grup I, grup 2 perlawanan dari grup J. Okay, sambil-sambil tu sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil tunggu bola, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burhantu. Alhamdulillah, hari ini ramai sebenarnya. Kalau saya lihatkan di masjid dan juga surau-surau seluruh negara sebenarnya, kan? Kerana ketibaan satu Muharram disambut dengan penuh penghayatan dan juga keinsafan apabila umat Islam di seluruh negara malam ini mengimarahkan masjid dan juga surau untuk bersama-sama mengikuti pelbagai pengisian rohani sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Dan antara program yang diadakan ialah bacaan Yasin, doa akhir dan juga awal tahun Hijrah. Jadi solat berjemaah, jemaah, tazkirah serta munajat serta, yang disertai sebenarnya jemaah pelbagai peringkat usia dan sekaligus menandakan bermulanya lembaran baru dalam kalender Islam. Alhamdulillah, sambutan ini bukan saja mengingati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah menjadi medan muhasabah diri, memperteguhkan keimanan serta memperbaharui azam dalam usaha kita meningkatkan amal ibadah. Di samping kita memohon keberkatan, petunjuk dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, ya. Terus beribu lagi, ini dia lagu ciptaan Aidit Alfian, lirik oleh Edi Samad. Lontaran suara Eliana menerusi lagunya Tak Tercapai Akalmu. Kepada semua pendengar Nasional FM, jangan lupa, ya, untuk terus bersama dengan saya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Galas amanah kita dengan sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bang, semua berhati-hati terus di jalan raya. Jangan laju-laju, ingat tu. Kita bertanggungjawab di atas jalan raya, sama-sama bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik Esami Syahab, search dengan Langit dan Bumi. 12.47 minit tengah malam. Terus bertemankan RTM. Hiburan terbaik bermula di RTM. Berbagai kandungan di TV RTM. Dan RTM sebenarnya akan terus memainkan peranannya sebagai penyiar awam yang bukan sahaja menyampaikan maklumat tau, malah membentuk pemikiran, menyemai semangat perpaduan serta memupuk aspirasi rakyat ke arah pembinaan Malaysia yang lebih progresif, berdaya tahan dan juga bersedia menghadapi cabaran masa depan. Dan badan penyiaran negara ini akan terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda. Selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan juga keusahawanan. Itulah RTM. Kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. 80 tahun kami bertapak di penyiaran tanah air. Makanya kami sangat-sangat memahami akan kehendak semua pendengar, penonton setia di RTM. Demam bola ni pastinya ramai yang akan menonton RTM. Confirm. Sebab kita bawakan secara percuma untuk semua rakyat Malaysia kan. Tak perlu bayar pun, duduk saja dekat rumah, tengok bola sambil minum kopi O. Menantikan perlawanan pukul 3 pagi nanti, Perancis akan turun menentang Senegal. Perlawanan pertama hari ini. Kemudian ada Iraq dan juga Norway, Argentina juga Algeria, Australia dan juga Jordan. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fadli Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya, Cik Zamani Cik Awang dari Setiu Terengganu. Omar Ramli, Jaafar, Nazri, Yahya, Tantari, Mas Mera, Tun Dr. Bilik Maling. Kita ada Norian Naga, Nenek Ani, siapa lagi? Nida Wahida dari Senai JB melaporkan diri. Ita Chow dari Ipoh Perak, Nur Isa, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bida dari Saju, Iskandar Putri, Johor, Nizam, Pulau Pinang, Din Khairuddin, kata salam al-hijrah untuk semua. Marsa Saleh, Janet Zai, Elbiana Rosiliana dari Saratok, Sarawak, Hamdan Harifin, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, layan lagu-lagu mantap. Apu Arminang, kita ada Mami Zaidah juga, Princess Su, Ramlah Din, Razak Balangi, Nora Husin dari Bandar Dato' On JB, Intan Hamid juga bersama-sama.

kita ada Faizal Mustafa, ada dari JB. Siapa lagi, siapa lagi? Syahputra, Abdul Jalil Tahir, Nora Ikin, Ahmad Suhaili, Abang Jiji Gemah, Iza KBE, Muhammad Nuzri, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH Salam Al Hijrah. Katanya anak Anton, Asna Asrani, Alfred Raymond, Juana Ahmadi dari Kuching Sarawak, Razak Balangi, UPS. Semuanya rakan-rakan kita di Facebook rasmi mengucapkan Salam Al Hijrah untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Jom terus beribadah lagi menerusi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak sebelum seperti biasa kita bertukar mood kita dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi pujuk katil. Dan Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi, anda bagaimana? Saya harap anda juga sampai pukul 6 pagi bersama-sama dengan saya, teman-teman di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya

ekspedisi dengan kita pengyum. Ada yang kata segar mata saya ni bang, baru nak mulakan kerja ni. Sebab itu di awal 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita bagi segar-segar mata dengan lagu-lagu yang agak rancak. Untuk anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, memulakan perjalanan, lagu ini membawa kita ke 1.05 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Game Buru Hantu Pertemuan Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey, geng-geng Buru Hantu. Kita mengharapkan jugalah di Ma'al Hijrah untuk 1448 Hijrah ini, terutamanya golongan-golongan muda akan terus melakukan perubahan dan menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan golongan muda. Kalau kita lihatkan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang membawa kepada transformasi menyeluruh masyarakat yang harus dijadikan teladan oleh semua umat Islam. Jadi anak muda di Malaysia sebenarnya mempunyai potensi yang sangat-sangat besar. Jadi marilah kita sama-sama mengingati dan juga menghayati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu turning point, satu detik bermulanya perubahan yang berlaku secara menyeluruh, dan ianya bermula dengan akhlak, adab serta ilmu yang terbaik. Jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan lagi sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan pagi ini 9 pagi di Putrajaya ya. Dan tema tahun ni, tema Ma'al Hijrah untuk Malaysia tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Saya Datu Syarul melaporkan diri bersama dengan saya Amy Bob Parker juga turut hadir. Ada Apid, ada Ati Azuriati, Fikri 92, Aziz Elon dari Keluang Johor, Azam Baker, Nolia Ramli, Anak Anton, Mawar Ramba, Allah Ruhatun Yati Moiti, Lola Love dari Singa Betani, Pengawal Api pun hadir, Mus Exxon, Layan GB sambil tunggu bola katanya, Zaila Rose, ada Ita Iris, ada Faizal, Snow Seputih Salju, Razak Balangi, Siti Nur, kita ada Jumain Kromo, Hanisa Manaf, ada Fitri, Nur Adila, Intan Abdul Karim, Zainab Zakaria, Sarah, Salina Sharif, ada Farhan melaporkan diri, Alan Berger, Geni Kona Pulau Pinang, DJ Rahmat dari Kailang, Singapura, Metal Sejati, ada Farouk dari Tawau. Oh, lama saya tak pergi Tawau tau. Oh, betul. Sono duduk Tawau tu. Manja turun hadir. Kita ada Botak 75, Remy 78, Irene Ash, Visa Riza, Siapa lagi Zaketin. Oh, semakin pagi semakin ramai. Mantap. Inilah geng-geng berhantu, kupu-kupu beracun. Ada dari Pasir Putih, Kelantan. Kasih turbo tepi-tepi lainnya boleh tak? Untuk mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, saya dah bersiaran dekat live TikTok tu. Secara langsungnya saya bawakan. Inilah wajahnya, inilah pemilik suaranya, Nun Alif Zain Alif. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik ini dia. Sebenarnya Ma'al Hijrah ni ramai wanita-wanita yang sedang mencari jejak keidaman tau. Mudah-mudahan 1448 Hijrah akan bertemu dengan jejak keidamannya, jejak yang didambarkan untuk menemaninya. Raja Emma, jejak keidaman.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Menerusi paduan suara Udi Narayan dan juga Alka Yani. Lagunya Tina Tintana. Lagu dalam filem Man ya. Siapa tonton filem Man? No? Filem yang pada awalnya kelakar ceritanya. Tapi di pertengahan sampai di penghujung sedih pula, sedih pula cerita. Sampai ada yang menangis meneteskan air mata. Kalau tengok Hindustan yang meneteskan air mata tu biasalah ya. Kerana lakonan yang sangat-sangat bagi saya sangat kata orang tu menjiwai wataknya. 1.26 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Nun Alif, saya Alif di sini. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sama okey. Luncur terus. Oh ya, yeah, kita dah berada dalam tahun 2026 tau. Kalau boleh jangan terpedaya dengan skema-skema yang ada. Kerana taktik skema ni yang memang sangat-sangat licik. Sehingga berjaya lah membuat mangsa benar-benar percaya penipuan yang direka. Termasuklah kononnya bakal dikenakan hukuman undang-undang. Antara punca yang mendorong kebanyakan mangsa terpedaya dengan sindiket penipuan dalam talian. Dan selain daripada itu juga, skema juga dilihat menggunakan taktik manipulasi ekonomi. Iaitu berjaya lah kata orang tu membuatkan mangsa berasa teruja untuk menjadi seorang yang cepat kaya dalam tempoh yang singkat. Mangsa biasanya dijanjikan dengan wang ataupun pelaburan daripada saham dan juga pelaburan yang tidak wujud. Jadi kurang literasi ataupun kesedaran dalam masyarakat mengenai bahaya jenayah skema tau. Selain daripada licik, penjenayah skema turut menggunakan taktik canggih seperti caller ID spoofing yang menggunakan nombor serupa digunakan digunapakai oleh agensi ataupun jabatan kerajaan, termasuklah mahkamah, balai polis ataupun mana-mana kementerian. Itulah skema tau. Jadi skema juga akan menghantarkan mesej palsu kononnya dari pihak bank selain pada hantar pautan yang boleh menyebabkan mangsa kehilangan sejumlah wang dalam akaun bank. Sehingga kini bilion ringgit kehilangan. Kita kalau dikumpul-kumpulkan kehilangan berbilion ringgit diakibat daripada terkena dengan skema ni. Jadi berhati-hatilah rakyat Malaysia. Kita sama-sama perangi skema tu. Kalau ada telefon daripada mahkamah, daripada balai polis, buat tak layan je. Cakap dengan dia, saya sibuk. Cuba lagi wahai skema. Jangan biarkan skema mengaut keuntungan macam itu saja. Ajib 8189, ada Mik, M-I-K, Mik, Muhammad Nur Rahman, Abang Luri. Abang Luri mana dia? Baru seorang yang melaporkan diri ya. Puteri Lilin, Junaida Kamarin, ada Jajah 83, Lavender Girl, Marina Yatim, ada Ahau, Aja, Oklo, Zarina Ina, AG, Rosila Ramli, Puan Siti, Aman Hashim, Puteri Delisha, Merpati Putih, Iza, Ita John, Nur Halim dari Kota Tinggi, Mose Tackle Shop, Abin Nas, Abang Lori juga. Mantap Abang Lori. Mairahan, Raihan Creation. Kita ada Mozan yang sedang mendengarkan di Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Doakan kami semua sebaik-baik ya. Rinova, Nur Adila, Nordila, Zajakfa, Emilia, Rasara Rais, Nur Cahaya, Mr. Joe, Shima dari Tapa. Siapa lagi? Yayang Zandra pun turut hadir. Reza, salam Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipi-tipi light lah, kasih turbo, laju, Mrs. Vario, selamat bertugas Vario. Saya seronok tau kata orang tu bersembang-sembang dengan geng-geng berhantu dekat live TikTok ni. Siapa ada akaun TikTok, jom sama-sama meriahkan. Marina juga sama pagi untuk anda ya. Siapa lagi? Joe terus luncur. Mantap. Diamond 85 dikatakan, Assalamualaikum Kem Berhantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, melepasi 1.30 minit pagi kita, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan untuk anda. Dan kini tibalah masanya seperti biasa, masuk je 1.30 minit pagi, kita sama-sama bertukar mood kita. Kita tukar lagu kita. Kita tukar mood kita.
mood yang kata orang tu relax-relax, tenang-tenang, mengimbau kenangan manis, kenangan pahit, kenangan yang hidup dalam diri kita, menjadi pengalaman dalam hidup kita, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik, yang mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik, lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Semoga pengalaman itu menjadi satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita, ya. Untuk kita terus matang, untuk kita terus, kata orang tu, ada yang kecewa lah. Tetapi jangan terus kecewa. Jangan sampai kita terlupa kebahagiaan hari esok, tau. Betul, jangan kita terlupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Itu sebab makanya kita kena sabar selalu, ikhlaskan apa yang berlaku. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Ada mus, ada rohani melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini. Lontaran suara Fizah menerusi lagunya Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

lagu ciptaan Erwin, lirik oleh Baiduri, Mega dengan bayangan gurauan. Siapakah gadis misteri? Ramai yang bujang-bujang sedang mencari gadis. Gadis misteri untuk jadikan suri hidupnya. Mudah-mudahan 1448 Hijrah, satu Muharram, dapat bertemu dengan gadis misteri anda, ya. Lagu itu membawa kita ke 1.55 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Harap semua okey sementara menantikan perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 seterusnya di antara Perancis dan juga Senegal, tepat jam 3 pagi nanti, dibawakan secara eksklusifnya di RTM tau. Untuk tahun ataupun edisi kali ini, 104 perlawanan secara keseluruhannya kami bawakan. Kalau dulu-dulu kita masih ingat lagi kan, RTM ada ambil perlawanan Piala Dunia tapi pilih-pilih lah. Ada yang kata, RTM ni pilih game lah, pilih perlawanan lah. Kali ini tak ada, tak ada pilih-pilih. 104 perlawanan, kita bawa semua. Tengoklah bola, tengok bola, tidur bola, makan bola, cerita bola. Dekat mana-mana cerita bola. Tadi saya singgah dekat warung pun masing-masing cerita bola, cerita pasukan pilihan masing-masing. Ada yang kata Spanyol juara Piala Dunia tahun ini, ada yang kata Jerman, ada yang kata Portugal, ada juga yang memilih Argentina. Ya, kalau saya, saya pilih Argentina lah. Tapi kalau best, kalau nak lagi bagus lah, tim dari ataupun pasukan daripada Asia berada di final kan, macam Jepun, Korea ataupun Arab Saudi ataupun Iran terutamanya. Tapi kalau kita tengok kan, semalam semua banyak keputusan seri yang dicatatkan dari pasukan-pasukan yang bertanding. Tapi biasalah, perlawanan pertama kan, macam Spanyol dengan Cape Verde, katanya seri, apalah Spanyol, sepatutnya Spanyol menang mudah kan, berbagai banyak percubaan-percubaan yang berbahaya. Tapi yang menjadi menariknya, goalkeeper Cape Verde menjadi perhatian dunia sebenarnya. Kalau kita lihatkan dia punya Instagram terutamanya, sebelum perlawanan dia punya pengikutnya lebih kurang 20,000 je. Tapi selepas perlawanan, boleh jadi sekarang saya dimaklumkan dah sampai cecah 6 juta dah. Dalam sekelip mata saja beliau menjadi tumpuan dunia. Lady Heda, selamat pagi Lady Heda. Tapi cerita bola, cerita bola juga tau. Ada yang tengok bola pukul 3 pagi, pagi nak pergi kerja. Aduh, dia katanya malasnya. Jangan begitu. Tengok bola, kerja tetap kerja. Cari rezeki, tetap cari rezeki. Dahan reput, Abang Lori kasih horn satu kali. Pom-pom-pom. Kita ada Mazna 646 yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. YusYMC, luncur terus. Hayati Ahmad, Haji Puan, pengembara sepi, pencinta 981, Wawa Razi 87, Ina Ina, Rozi, Cik Rose, Wang Spawi, ada Zul, ada Masa Manis, Amir, Sarah Nur 68, Hida Zida, Roger 07, Musang Berburu Serigala, ni pun Abang Lori juga, ini pun pilot darat juga, Mizi 85, Are You Sleeping, Brother John, Zed Walot, Papaya, Papaya Kori, ada Aliana, ada Zed, ada Wati, ITC 90, Manjanggut, ada Malikyu, ada Madiah Mustafa, Ashman, memberikan salam. Okey, siapa lagi, siapa lagi? Mana ada geng-geng berhantu yang lain? Semuanya masih tidur lagi ke? Ada sejak demam bola ni, tidur pun tak menentu kan? Abang From Fresh, melaporkan diri bersama dengan saya. Mama Sophie, Encik Bongsu pun juga turut hadir. Ada Suhaizat, pom-pom-pom, mantap. Macam itulah Abang Luar ni, pada-pada darat, melaporkan diri, mesti bagi horn satu kali. Aladin tengah kerja ni, sama bekerja. Aladin, Saiful Amri juga bersama-sama. Yang bekerja terus bekerja. Surina sambil-sambil berhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan.
untuk anda semua ya. Bekerja pantai dalam mantap. Zaika Zara. Nasnat luncur atas katil. Atas katil lah. Okey lah, atas katil menangis tapi wujud katil. Setidaknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Kak G ataupun Sian Nazim. Lagunya dengan terlerai kasih. Tapi anda jangan, dengan saya jangan sampai terlerai ya. Kita lerai pukul 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasrul Gia Burhantu.

0: dalam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

Ada yang kata lagu ni cukup syahdu bang, sampai meniteskan air mata. Teringat kepada si dia yang telah pun berlalu pergi. Yalah, nak buat macam mana kalau tak ada jodoh kan. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu persembahan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Bawa kita ke 2.25 minit pagi. Kena ingat, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Kalau telah pun ditakdirkan berpisah, itu namanya tak ada jodoh. Kita mampu merancang, namun sebaik-baik perancangan dari Allah SWT untuk kita. Kita kena ingat selalu bahawa hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Nasib orang berbeza-beza kan? Maka tak perlu kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Jangan kata, oh nasib dia baik bang, nasib kita macam gini. Jangan gitu. Ada pro and con. Mungkin dia lebih pada itu, kita kurang pada ini. Kita lebih pada ini, dia pula kurang pada itu. Manusia, setiap manusia pasti ada kekurangan dan juga kelebihan. Jadi usah dirisaukan apa yang dikurniakan kepada kita, kerana kita kena sentiasa bersyukur. Syukur selalu dengan apa yang kita ada, ya. Baik, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, di pedalaman, di Tenom, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dabawan, termasuk di Sandakan dan juga Tongod, Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Yang itu yang dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Penerima sumbangan tunai rahmah, InsyaAllah bayaran sumbangan tunai rahmah fasa ketiga dijangka akan disalurkan mulai pada Ogos 2026. Dan secara keseluruhannya 5.2 juta penerima penerima sehingga RM2,200 setahun yang turut menerima sara bulanan. Ada lagi manfaat lain, termasuklah skim kehairat kematian, skim perlindungan MySalam dan juga PKB40. Jadi tiada alasan untuk anda kalau sakit nak pergi periksa badan di klinik ataupun hospital. Silakan, silakan. Ada MySalam dan juga PKB40 kan. Ini semua dilaksanakan bagi membantu meringankan beban kos hari hidup rakyat. Okay, selamat pagi kepada mereka yang bersama-sama dengan saya, Josh Boy. Ini pilot darat dari Sarawak. Bagi horn dekat saya tadi, mantap. Sang Ruminan Empire, ada Hisham Sidi, Intan Hamid, Adim GP, Rosnani Ani, Zulkhairi, Lin 79, Nuras, ada Ita, Yani, Love Myself, Budak Nakal, Jif Mai, kita ada Kudin, Ariana Yana, siapa lagi, Azrina Mansur, mantap, semua melaporkan diri. LP85, Suana Angah, Zulkifli Husin, Cik Norma, Fauzia Osman, Rosaida, Mastin, Dayang Nurafida, Suzana Ahmad, Z1357, Kerumah Jingga, Ju8754, Tok Ye Official, Salma Sahir. Nisa Jerantut, ada Pakwe. Nah, tak kisahlah, yang penting Pakwe. Nah, mantap. Makwe tak ada Makwe. Samariah Awang, terima kasihlah. Jumaat Kromok masih lagi kekasih tepi-tepi light, ya. Said Abdul Kadir, salam ma'al hijrah. Ya, salam ma'al hijrah untuk anda semua pendengar Nasional FM, geng-geng beruang tu. Semoga hijrah pada tahun ini, ya, memberikan kita sesuatu yang terbaik. Semoga semangat penghijrahan membawa sinar kejayaan dan juga keberkatan yang berpanjangan buat kita semua, insyaAllah. Hashtagnya teruntuk cinta hati, sambung lagi menangis tapi berjegatil. Lagu
ciptaan Sari Amri ataupun komposernya Sari Amri. Gemersik suara Haida menerusi lagu ini, lagu yang berjudul Hajat. Tak semua hajat yang kita mahukan akan tercapai, tidak semua.

0: ini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu cukup syahdu sebenarnya. Lagu ciptaan Adinda Amiru dan juga Roshid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2.57 minit pagi waktu ini. Sambil kita dengar lagu-lagu terbaik, kita tonton bola sepak Piala Dunia 2026. Di antara pasukan Perancis bertemu dengan Senegal. Mampukah Mbappe bersama dengan rakan-rakannya menembusi gawang gol Senegal yang diketuai oleh penjaga golnya Mendy ataupun Jackson, Asar dan juga Mane mengetuai serangan Senegal mampu menembusi gawang Perancis yang dijaga oleh Maignan. Sepak mula sekejap saja lagi. Tonton terus sukan, saluran sukan RTM. Kami bawakan secara langsungnya prediction anda ataupun ramalan anda. Kata AI Perancis 2 Senegal 3. Muhammad Izzuan katanya Perancis 1 Senegal 2. Jumain Kromok katanya Perancis 3 Senegal 2. Ain Zek apa lori kontena Tesco Bangi hadir pam pam pam sokong Perancis kata. Angari abang lori juga hadir pam pam pam. Wan Putra. Kita ada siapa lagi? Rosita Uji. Ya, Ida Khairi bangun buat kuih, hey, siapkan order katanya. Maria Mazilan, Wan Maling dari Perodua Rawang. Aisyah Izara, Siti Khalija, Ical dari HKL Hospital Kuala Lumpur. Jaga wad kanak-kanak. Selamat bertugas Ical. Kita ada Mak Suna, Suhaila, Nizam, Mama Dayana. Ada 6979 Ina Ayi. Kita ada Akhir dari Brunei, Hasanto Azkid, Abang Latif, Cik Pun Amin, Perancis 1 Senegal 0. Suliza Liza hadir. Nasi Lemak Simpang 3 Seremban hadir. Zul The Red Warrior, QC Pro 2, mantap geng-geng Pro 2. Kin salam semua geng-geng Pro 2 tu. Selamat bekerja, jangan tidur pula. Busy katanya. Perancis 0 Senegal 0 seri hari ini. Bakar Wali, Ariana Yana dua sama, seri dua sama. Saya jangkakan untuk World Cup ataupun Piala Dunia 2026 banyak upset lah ataupun banyak kejutan-kejutan yang berlaku. Kini bukan lagi 32 pasukan, 48 pasukan. Kalau kita lihatkan semalam pun banyak keputusan seri yang dicatatkan, terutamanya kepada pasukan-pasukan yang boleh kita labelkan sebagai underdog. Yang Spanyol boleh menang mudah, dijangka menang mudah pun seri tau. Dan setakat ini cukup cemerlang sebenarnya untuk pasukan-pasukan daripada Asia. Masih kata orang tu ada yang belum kalah. Seri ada, Qatar seri, Korea menang, Australia menang, Iran seri. Apakah untuk hari ini? Iraq akan menentang Norway pukul 6 pagi nanti. Satu lagi wakil Asia. Apakah nasib wakil Asia ini? Jepun juga seri kan, rama-rama putih ataupun white butterfly. Bunga Mawar juga turut hadir bersama dengan saya. Mr. Well katanya salam Ban SB pam pam pam. Yo Kalang katanya Perancis 1 Senegal 1. Ramai yang prediction ataupun ramai yang meramalkan ada kejutan yang dilakukan oleh Senegal. Ada yang kata Senegal menang 2-0 hari ini bang. Saya juga penyokong Senegal. Selain daripada Argentina, 9 pagi jangan lupa tonton pasukan saya pula. Argentina akan turun menentang Algeria. Okey, jom terus layan lagi. Stepnya teruntuk cinta hati. Waktu sekarang sudah pun 3.2 minit pagi. Kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan hari ini hari yang cukup berbahagia bagi umat Islam.
hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Ini lagu pada tahun 1990, lagu daripada persembahan Ratu Rock Tanah Air Ella dengan Tiada Tangis Lagi.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

komposernya Zain Gavin Bumi Putra Rockers dengan Air Mata Jernih. Bawa kita ke 3.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun tidur nak layan bola katanya. Sambil-sambil dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih. Minit ke berapa sekarang ni? Minit ke 23. Keputusan semasa masih lagi 0-0 antara Perancis dan bertemu dengan Senegal. Kalau ikutkan ball position ataupun pada ketika ini, Perancis sedang mengawal permainan dengan 58% berbanding Senegal 42%. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kenapa RTM klik tak boleh nak tengok bola? Boleh, bukan tak boleh. Dia kata semalam boleh, hari ini tak boleh. Hari ini kena daftar. Daftar secara percuma sebenarnya. Kerana RTM, Radio Television Malaysia, memperkukuhkan keselamatan platform penstriman RTM Klik menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026. Langkah itu sebenarnya diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan berkenaan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN. Jadi sebagai pemegang hak siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, RTM komited memastikan perkhidmatan ini dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan selain mematuhi syarat pelesenan serta hak penyiaran yang ditetapkan. Jadi pemantauan dan juga penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bagi menjamin kestabilan platform serta memberikan pengalaman tontonan yang optimum kepada pengguna, ya. Jadi masuk saja dekat RTM Klik tu, dia ada tulis situ login. Kalau anda tak ada tak daftar lagi, daftarlah secara percuma aja. Sebab kita nak tahu anda ini penonton tempatan ataupun penonton daripada luar negara yang sedang menggunakan aplikasi rangkaian persendirian Maya ataupun VPN. Kita tak mahu sebab kita bayar puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Tiba-tiba orang luar negara dia nak mudah, nak percuma, dia tak nak bayar, dia curi kita punya, kan? Jadi kita tak mahu ianya berlaku seperti itu. Baik, terima kasih untuk anda yang hadir. Lawin dari Greek, terima kasih hadir. Sania Muhammad Usok Yusof. Ada Mizah dari Tol Bentong, Zabedah Yaya, Mak Bedah kita Malah Acid, ada Herma Wahid, ada Syuk, ada Zulaika Azurin, Yong Leh dari Greek, ada Sabri 75, Kasut Dah Boros, Zuumi, Mina, Aitul Gurun, Amina Budiman. Kita ada Aliza Kasim, Liza juga turut bersama-sama. Terima kasih hadir. Ini baru bangun tidur, eh. Ada yang tengah buat kuih waktu ini. Tengah siapkan kuih untuk jualan awal pagi. Bungkus nasi lemak, bungkus nasi belauk, bungkus apa tu, macam-macam lagi lah, eh. Nasi dagang pun ada. Ada yang dah sampai warung dah. Tengah masak ni, bang. Okey, Mazna Abdullah. Kita ada siapa lagi? Remy, layan terus sampai pukul 6 pagi, okey? Betul, eh? Janji dengan saya, eh? Jangan tipu tau. Saya memantau anda semua. Ada yang kata janji nak teman-teman, rupanya tidur di tengah jalan. Wan Kugen, RTM Klik tidak problem. RTM, ada yang kata tak boleh nak tengok. Boleh. Buka saja RTM Klik. Kemudian dia ada tulis login kat situ kalau nak tengok bola. Login ataupun daftarkan diri anda secara percuma saja, daftar diri anda sebab kita nak tahu anda ini adalah penonton dalam negara ataupun luar negara yang cuba curi kita punya hak penyiaran secara percuma sebab kita bayar puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Zam 67, Asia dari Pulau Pinang. Okey, terus layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika menangis tepi buju kata sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kita mulakan dengan lagu ini dahulu, ya. Lagu daripada Freedom, lagu ciptaan Royston Stamaria, lirik oleh Syed Harun. Mulanya di sini.

Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Esatan, lirik oleh Harun Abdul Majid. Carefree dengan Kini Baru Kau Sedar. Membawa kita ke 41 minit pagi di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Baik, tamat sudah separuh masa pertama bagi Perancis menentang Senegal. Saya dah cakap dah, kedudukan masih lagi 0-0. Perancis pun buntu tau pada perlawanan pertama nak cari gol. Kalau kita lihatkan, betul ball position ataupun penguasaan lebih kepada Perancis 57%, 43% Senegal. Tapi kena ingat bahawa shoot oleh Senegal adalah 5, Perancis pula 1. Shoot on target pula 1 Senegal, 0 Perancis. Ha. Saya percaya penyokong-penyokong Perancis dah seram dah tengok separuh masa pertama tu kan. Banyak pasukan, kalau kita lihat di awal-awal ini, pasukan-pasukan underdog lah terutamanya, menunjukkan semangat juang yang tinggi sehingga kan pasukan-pasukan pilihan dalam pilihan raya, Piala Dunia 2026, pasukan-pasukan pilihan agak sukar pada perlawanan pertama lah. Kita nak tengok pula bagaimana Argentina nanti. Ini pun antara pasukan pilihan pada Piala Dunia 2026 selain daripada Perancis, Jerman, pasukan-pasukan besar lah seperti Spanyol semalam. Spanyol juga mengalami nasib seri. Baik, Mai, selamat pagi. Nuri, Norina, Ina, Ebi Hashim, ada Zura Izara, Nur Aina, Asya Memiana melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Fear of Invisible Guy, ada Retanker, Linda, Niza Dija, Aimi, Siti Zaliha, Zumi, Boy, alah tersasul sikit kan. Geng-geng buruh hantu ni sangat-sangat, kata orang, peka lah, sangat-sangat alert lah. Tersasul sikit je. Piala Dunia pergi pilihan raya. Yelah, kita kan ada pilihan raya. Pilihan raya PRN Negeri Johor untuk Don Johor, Negeri Sembilan. Ain Nuraini, selamat pagi. Erin Erina, Perancis dengan Senegal berapa gol? 0-0 lagi. Mas Tura masih lagi buat kuih lagi ya. Masih buat kuih. Okey, mantap. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Sambung menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu ini saya bawa anda terbang dahulu seketika. Kita pergi ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara antara Mitra bersama dengan Arijit Singh. Lagu yang diberi judul Janam Janam. Bukan Jahanam Jahanam tau. Jahanam tu lain. Ini Janam Janam. National Game Buruh Hantu di National FM. Janam.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya.

Lagu Cinta Ansari Amri, lirik oleh Azida NS. Gubler May dengan Mediti Suratan. Peminat-peminat pasukan Perancis ataupun penyokong-penyokong pasukan Perancis pastinya tengah bersorak pada waktu ini. Kylian Mbappe menjaringkan gol pada minit ke-66 dan kini menjadikan Perancis mendahului Senegal dengan 1-0. Tapi Senegal balas tau gol tu, cuma offside saja, jadi tak dikira.

tapi saya menjangkakan keputusan Seri akan berlaku ni. Berkemungkinan lah, saya sendiri menjangkakan. Perancis 1, Senegal 1. Bagi penyokong-penyokong Perancis, pastinya mahu Perancis mendapatkan 3 mata pada perlawanan pertama ni kan. Senegal pun nampaknya dapat memberikan saingan yang sengit pada ketika ini. Baik, 4.35 minit pagi waktu ini. Chief Zack, selamat pagi. Pun nama merindu juga, selamat pagi untuk anda. Ada Ash, ada Mawar Jingga, Diana, Pak Sulan Frozen, ada Melara, Kak Mama Cheh, ada Ijam, Cik Z87, terima kasih hadir. Jadi salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Ma'al Hijrah tahun ini untuk 1448. Jangan lupa kita peringkat kebangsaan dia pada pagi ini ya, 9 pagi di Putrajaya. Sama-sama kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah bagi mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya, di Lembah Kelang terutamanya, dekat dengan Putrajaya kan. Jadi sama-sama kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini. Dalam hidup kita ni masih lagi jauh perjalanan yang mahu kita tempuh. Jauh lagi perjalanan kita. Jadi jangan kita terlalu cepat untuk kita berlari. Kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Jadi jangan kita berlari ya. Kita lalui saja perjalanan hidup kita ini. Apa saja yang datang, apa saja yang berlaku, mudah-mudahan ianya akan berakhir dengan baik. Apa yang kita mahukan di pengakhiran kita, sudah tentunya pengakhiran yang baik-baik. Jadi untuk berada pada pengakhiran yang baik itu, kita kena terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Peduli apa orang nak kata pasal kita. Ya, kita buat baik pun orang kata kita kan, apatah lagi kita buat jahat. Kita buat baik je, kita buat baik seterusnya. Orang nak kata pasal kita, pedulikan. Mulut orang kita tak boleh nak tutup, mulut tempayan kita boleh tutup. Okey, bunga larangan hadir dari Gemas. Syikin Yusof juga baru hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Bula. Menerusi lagu dan lirik ciptaan Azira Azin, Mimi Asmidah dengan Keikhlasan. Jadi ikhlaskan apa yang berlaku. Mudah-mudahan hati kita akan terus tenang. Terus layan Nasional Game Buruhantu.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan,

Kumpulan Exist dengan Janji Bidara, Janji Bidadari membawa kita ke 5.06 minit pagi. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Perancis dan juga Senegal. Saya boleh katakan satu perlawanan yang pagi ini sangat-sangat menarik untuk kita tonton. Perancis menang dengan 3-1. Gol daripada Mbappe pada minit ke-66. Kemudian Barcola pada minit ke-82. Ibrahim Mbaye pada minit 95 untuk Senegal. Namun seminit selepas itu, Mbappe sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-96. Sekaligus membawa tiga mata. Tiga mata penuh pada perlawanan pertama untuk Perancis. Saya seronok tengok perlawanan pagi ini. Laju. Memang laju. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Salam Al-Hijrah untuk anda ya. Hijrah tahun ini untuk 1448 Hijrah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Kota Kinabalu Sabah telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.41. Kuantan Pahang 5.46. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru, Johor 5.45. Bandaraya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.51. Johor Pulau Pinang 5.52. Alustar Kedah 5.50 minit pagi. Kangar Perlis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Awal Muharram Tahun Baru Ma'al Hijrah. Bahagian yang pertama ataupun siri yang pertama yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz Mudir. Dan rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadiyah RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okay, seperti biasa lagu di jam yang terakhir, seperti biasalah dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan ya. Satu Muharram ini ramai yang bangun untuk berpuasa kan. Jadi salam sahur untuk anda. Selamat berpuasa sunat di Satu Muharram 1448 Hijrah. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, Ekspedisi Dengan Aku dan Sesuatu. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna iddatash shuhuri 'indallah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tazlim fihinna anfusakum. Maksudnya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, antaranya 4 bulan yang dihormati, iaitu agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan tersebut. Mana bulan-bulan yang tersebut tu, pada hari ini sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak cerita tentang kelebihan awal Muharram. Sebab awal Muharram ini awal bulan-bulan yang pertama, merupakan bulan yang pertama di dalam bulan-bulan Islam, dan dia mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi awal Muharram ini menandakan bermulanya tahun baru hijrah umat Islam dalam kalendar Islam, yang mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi daripada Mekah ke Madinah demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya walaupun tiada hadis-hadis sahih yang mengkhususkan amalan ini ataupun amalan satu Muharram, namun secara umum bulan Ramadan mempunyai banyak kelebihan. Oleh sebab itulah bulan Muharram ni adalah bulan termasuk bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah sebut di dalam suratul Baqarah yang kita baca tadi. Surah Taubah. Dalam surah Taubah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca awal tadi. Kata Imam Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir meletakkan bahawa 4 bulan haram itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Kalau dulu pada zaman-zaman dulu, orang-orang kafir pada 4 bulan ini dia cukup hormat. Tak berlaku peperangan, tak berlaku kejahatan. Tak sama macam orang sekarang ni. Di negeri Israq sana kan. Tak kira bulan mana pun dia serang je orang Islam. Itu tak apalah. Apa yang dia nak buat itu, kita tunggu di akhirat nantilah. Jadi bulan-bulan ini dosa lebih berat. Kalau kita buat dosa, dosa dia lebih berat. Dan amalan soleh lebih besar. Amalan soleh adalah amalan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan Muharram ni dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara kehebatan, kemuliaan bulan Muharram. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahul Muharram. Puasa yang paling utama selepas Ramadan ialah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Jadi sebab itulah bulan Muharram ini, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dia sandarkan penyandaran Muharram kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dipanggil syahrullah, menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan bulan tersebut. Bulan mana? Bulan Muharram. Bulan Muharram. Jadi alhamdulillah lah kita sudah masuk kepada tahun baru. Jadi pengiraan kitanya ialah pada tahun inilah umur kita ni bermula tahun baru. Bermakna kalau tuan-tuan sekarang 50, makna dah 51 dah lah. Sebab dia bulan Islam ni dia lebih tua setahun. Kalau 60 dia 2 tahun. Kalau bawah 60 dia setahun lebih tua. Sebab tu tuan-tuan sebut muda semua tu kira betul dah tu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, permulaan tahun hijrah mengingatkan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi perpindahan pertama kita kena letak bahawa daripada syirik kepada tauhid kepada Allah. Sebab nak buat perpindahan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada dah. Daripada Mekah nak pergi ke Madinah tak ada dah. La hijratu ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La hijratu ba'dal fath. Selepas pada pembukaan kota Mekah tak ada dah hijrah dah. Tak ada hijrah dah. Ada. Tetapi diletakkan oleh ulama bahawa perpindahan boleh daripada syirik kepada tauhid kepada Allah, daripada kafir kepada muslim, daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kelemahan kepada kekuatan Islam, itu boleh.
1: daripada syirik kepada Allah. Bermakna selama ni mereka melakukan perbuatan syirik, mereka menyembah berhala, mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita semayang fardu saja, kita naikkan, kita tingkatkan kepada semayang sunat. Kalau masuk waktu, setiap masuk waktu dia ada qabliyah dan ba'diyah, kita buat yang qabliyah dan kita buat juga yang ba'diyah. Itu hijrah nama dia. Permulaan hijrah. Kalau nak hijrah, supaya Nabi tak ada dah. Ini zaman Nabi besar, kelebihan sehingga Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, walladzina hajaru fi sabilillah min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar. Tak ada dah. Tetapi Allah sebut, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan tempatkan mereka di dunia dengan tempat yang baik, dan pahala akhirat itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah sekarang ni bila tidak ada hijrah dah, kita ada hijrah yang seperti mana disebut oleh ulama, makna daripada syirik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tak buat amalan, sedikit amalan, perbanyakkan amalan. Lagi-lagi kita ni bila dah tua-tua ni, lebih tua daripada anak kita lah. Mana bila kita dah tua-tua, kita kena perbanyakkan amalan. Sebab muda-muda dulu malah semayang lambat, semayang pun di rumah, masjid pun tak pergi, Quran pun tak baca, kurang baca, bukan tak baca, kurang baca. Bila ketua ni Allah ketua, bukan tua, Allah ketua. Deh, kita perbanyakkan amalan. Daripada maksiat kepada ketaatan. Dulu kita buat segala dosa. Tak kira dosa tu dosa besar, dosa kecil, dia panggil maksiat lah. Jadi kita tinggalkan slow-slow, perlahan-lahan, dan kita pergi ke arah ketaatan kepada Allah. Banyakkan istighfar, banyakkan zikir, banyakkan takbir, banyakkan tahmid dan sebagainya. Daripada kelemahan kepada kekuatan Islam, kita kena tunjukkan Islam itu ada kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita tunjuk Islam ni ada kekuatan, kehebatan. Bukan tunjuk Islam tu ada kelemahan. Kita mesti tunjuk Islam kita tu yang kita amal dan kita anuti, Islam tu adalah sangat hebat. Anda tunjukkan kehebatan orang Islam. Jangan tunjuk Islam ni lemah, tunjuk Islam ni ada kelemahan lah, tak boleh. Sebab tu, sebab walaupun kita tidak berhijrah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita hijrah, semangat hijrah itu ada pada kita. Kita tak hijrah dah serupa Nabi. Sahabat-sahabat Nabi dulu daripada Mekah, tinggal harta, tinggal segala-galanya, pergi ke Madinah, negeri yang mereka tak pernah sampai, mereka tak pernah sampai di Madinah. Tetapi kita mengambil semangat hijrah, seperti mana yang dikenaki oleh Allah dan dikenaki oleh Nabi. Sebab Islam tu bukan terbatas hanya hijrah itu saja, tapi daripada yang kita sebut tadilah, maknanya daripada syirik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada syirik kepada tauhid kepada Allah. Daripada maksiat kepada taat kepada Allah. Yang kita kena buat yang ni. Daripada ibadat kita kurang baik kepada lebih baik. Ibadat kita semayang kita tak khusyuk kepada khusyuk. Semayang kita cepat tanpa tumakninah, lebih ada tumakninah dan sebagainya. Jadi maknanya paling baik ialah daripada kita tidak ikhlas di dalam ibadat, biar kita bertambah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semangat itulah, walaupun katalah pahala tidak sama dengan hijrah sahabat-sahabat Nabi dan Nabi berhijrah ke Madinah, tak sama. Tetapi setidak-tidaknya kita ada pahala kurang sikit daripada apa yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat. Tetapi kalau kita nak tengok daripada kita ini tidak melakukan amal soleh kepada amal soleh, daripada tidak melakukan ketaatan, melakukan ketaatan, pahalanya rasa besar juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi pahala. Cuma hijrah yang sahabat Nabi dan Nabi berlaku daripada Mekah ke Madinah tu, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran seperti mana yang kita lakukan. Sebab tu tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Muharram ni ada masa, adalah masa kita memperbaharui taubat kita. Muharram adalah masa untuk kita memperbaharui taubat kita, bulan Muharram. Tetapi adakah taubat ini hanya khusus pada bulan Muharram? Tidak. Taubat ni bila-bila aja. Cuma kita mari bulan Ramadan ini bila kita buat amalan yang baik, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita buat amalan baik pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini berlipat kali ganda. Kita buat amalan. Begitu juga bulan Muharram dilipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah awal tahun hijrah ni, kita ambil awal tahun hijrah ni menjadi kesempatan bagi kita, pertama kita muhasabah diri kita balik. Dengan umur-umur yang kita ada sekarang, kita muhasabah balik. Tak tahu lagi ke depan ni berapa lama lagi umur kita yang kita ada. Jadi kalau tak tahu lagi berapa lama lagi amalan kita, umur kita yang ada, maka baik kita muhasabah sekarang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum kita dihisabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muhasabah banyak mana dah kita sementara kita masih ada nyawa, masih ada akal yang Allah berikan pada kita, muhasabah diri, banyak dosa, banyak maksiat. Maka di situlah nama dia muhasabah tu pun dah termasuk dalam golongan orang yang taubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita kata muhasabah diri itu, atau juga kita sebut memperbaharui taubat-taubat kita yang telah lalu. Kita taubat, kita perbaharui taubat kita yang lama-lama yang kita tak ingat. Misal contoh dosa-dosa kita yang lama-lama, kita minta dengan Tuhan, wahai Tuhan, ampunkanlah dosa aku yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tak nampak, yang kasar, yang halus, yang sedar, yang tak sedar, ada yang aku ingat, tak ingat. Semua tu kita minta taubat belaka dengan Allah bila masuk dalam bulan Muharram ini.
2: Allahumma

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini adalah hari Rabu 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijri. Pagi ni saya DJ Iz bersama dengan DJ Liz bakal menemani anda dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar sahaja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.43 pagi, zon 2 5.47 pagi dan zon besut 5.43 pagi. Bagi 30 minit yang pertama, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi teruskan bersama kami di Easy, hanya di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: bila waktu, bila waktu telah memanggil, tak ada lagi yang berarti selain amal, amalmu.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi sekali dalam slot Nidaul Islam bersama dengan saya, Ustazah Syafiqah Hanafiah. Apa khabar semuanya? Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera selalu insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita nak bincangkan tentang topik sucikan hati, bersihkan jiwa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat segumpal darah. Jika baik segumpal darah itu, akan baiklah jasad keseluruhannya. Dan jika ia rosak, akan rosaklah jasad keseluruhannya. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Dari sini sahabat-sahabat, apabila hati kita dikotori dengan noda dan dosa, idza aznaba, kita sebagai seorang hamba bila melakukan dosa, maka titik hitam akan mula bertumpuk dalam hati. Dan makin banyak dosa dibuat, makin bertambahlah tumpuk hitam tersebut. Ternyata bukan sahaja perkara tersebut akan menggelapkan hati, bahkan mengeraskan hati, sehingga datanglah banyak penyakit-penyakit hati yang lain di dalam jiwa kita. Contohnya seperti perasaan hasad dengki, adu domba, iri hati, fitnah menfitnah, caci mencaci, sikap bermusuhan sesama sendiri akan menjadi sebati dan membuak-buak di dalam jiwa. Juga perasaan tidak tenang melihat kejayaan orang lain. Bahkan tuan-tuan, dalam konteks hablum minallah, sebentar tadi hablum minannas, kalau dalam konteks hablum minallah, jika hati kita semakin kotor, akan membuatkan kita sebagai seorang hamba tidak seronok, tidak gembira dalam melakukan ibadah. Berat kaki nak pergi masjid, berat kaki nak melaksanakan solat di awal waktu. Persoalan yang besar di sini adalah bagaimana untuk kita membersihkan hati, menyucikan jiwa ini daripada noda dan dosa. Jadi subhanallah, saya kongsikan di sini terdapat apa yang dikemukakan dalam kitab At-Tibyan daripada Imam An-Nawawi, 5 ubat hati. Yang pertama tuan-tuan perempuan, bergaul dengan orang yang soleh melalui majlis-majlis ilmu dan tazkirah. Jadi banyakkan diri kita untuk masuk kelas tazkirah ataupun pergi masjid dan surau untuk kita sentiasa mendengar nasihat dan juga ilmu-ilmu agama untuk kita ingatkan diri kita ke arah kebaikan. Yang kedua, membaca Al-Quran disertai dengan berusaha memahami makna Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyakkan amalan berpuasa. Jadi ambil peluang pada saat ini, banyakkan berpuasa Isnin Khamis, Isnin Khamis berpuasa sunat dan juga puasa sunat di hari-hari putih. Dan yang keempat, memperbanyakkan solat sunat malam. Ambil peluang sepertiga malam kita bangun untuk solat tahajud, solat hajat, solat taubat dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bersujud dan bermunajat pada waktu menjelang subuh. Jadi subhanallah, ketika mana kita bangun awal pada waktu subuh, sebelum subuh itu, ambillah peluang untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini jugalah peluang untuk kita menjadi orang yang berjaya, kerana Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10, mafhumnya, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Jadi subhanallah, mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang saya kongsikan sebentar tadi, mudah-mudahan dapat menyucikan hati dan juga membersihkan jiwa kita, dan akan menjadikan diri kita semakin hari semakin tenang. Jadi jom sucikan hati, bersihkan jiwa. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Syafiqah Muhammad Hanafiah. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
3: Kalau dengar Kelantan FM, memang jeligo.
4: Hiburan dan informasi terkini terus bersama Kelantan FM.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, seumur.
1: Hai, assalamualaikum. Apa khabar pendengar-pendengar Gu Pagi belaka? Ha, hari ni Izzy mari lagi pula Mame seperti yang dijanjikan lah. Kalau hari Rabu kat memang pertemuan antara Izzy dan pendengar-pendengar Kelantan FM hok menggemari Gu Pagi. Dan hari ni macam biasa kita ada Liz yang cantik berseri hari ni ni.
2: Okey, bersamalah dengan Iz pagi ni seperti biasa. Bagi siarannya hari ni hari Rabu. Dan hari ni merupakan awal Muharram lah.
1: Betul,
2: Iz, ya?
1: Betul.
2: Dan bersebenarnya dengan awal Muharram juga ramai yang bercuti hari ni. Jadi kita harapkan supaya segala urusan mereka dipermudahkan.
1: Betul.
2: Dan kita yang bekerja, selamat bekerja lah untuk anda semua.
1: Juga dipermudahkan juga.
2: InsyaAllah lah ya. Rasa macam ayuh je nak bangun pagi tadi ni. Tengok orang lain cuti, sekolah pun cuti ke apa lah ni.
1: Senyap sunyi je. Bandar, jalan raya pun kosong je.
2: Tak ramai sangat lah.
1: Jadi apa khabar pendengar-pendengar kita? Kalau kata sudi-sudikan lah, kata kongsi khabar anda hari ni, cuti ke bekerja ke, boleh telefon kami di 0974-88-930 ataupun 0974-33-858. Jom kita buat dengan pemanggil kita nak.
2: Okey, ada siapa tu yang nak berikan ucapan pagi hari ini? Agak-agaknya di talian kita.
1: Baik, jom. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar Iz dan Liz?
1: Baik, alhamdulillah. Apa khabar tu?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat. Tak ada nyolnya, Iz.
1: Alhamdulillah. Ni Pok Su ke Pok Li ke?
2: Ini orang Jabi.
1: Orang Jabi, betul.
3: Oh, Pemak Mesu.
1: Pemak Mesu, ya.
2: Okey, baik. Pemak, sehat ke tu?
3: Hari ni, alhamdulillah, sehat adanya.
2: Okey, baiklah. Okey, Pemak ada nak pergi mana-mana ke hari ni? Cuti
3: hari
2: ke?
3: Hari ni, kalau jadilah. Nak balik kapung mentah ni.
2: Alah mana kapungnya?
1: Kapung kat mana?
3: Oh, kapung isu lah.
2: Besuk lah.
1: Jadi, jadi sekarang ni dekat Tanah Merah ke? Mana?
3: Dekat Jabi. Saya dah selasih.
1: Jadi kapung, nak balik kapung kan besok juga ni?
3: Oh,
2: dekat je lah.
1: Orang dekat je lah.
3: Dekat kapung Iz. Dia pun di Tuk Kundu.
1: Kalau gitu kena minum air sekali tu.
3: Boleh lah.
1: InsyaAllah.
3: Sangat lah. Minum
2: boleh kena-kena apa emak ni.
1: Barulah ingat suara siapa bila-bila.
2: Okey, baik Pak Mat. Ucapilah Pak Mat hari ni tu siapa? Okay,
3: terima kasih yang pertama sekali buat Iz tengok list di konti pagi dan selamat bertugas.
1: Baik.
3: Buat Pak Kiyadi, Kak Su Bacok, Kak Nun Nipo, Umi Habibah Gunung, Poya, Man Cukup Tiga, Abis Hinjurit, Pak Angelo, ada Mak Nusinja, apa nama ni, Kak Mah Melua Bedding, Kak Tikuk Lanah, Kak Tis Lising, Ipah Tanjung Kalo, Kak Ani Kuala Kure, apa ni, Mokta Kusia, Pak Sumi Pasir Putih, Bang Fadi, Usman Gubai, Haji Hadija, apa nama ni, Kak Ayah Mujabi, dan yang terakhir sekali buat semua sahabat-sahabat Radio Malaysia, Kelantan FN terutama sekali buat warga penuh kafe dan selasih mengucapkan semoga happy. Sama kita, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mat kita dari Besut.
1: Ya, balik kampung Besut juga.
2: Dekat je. Ji, mak gitu. Tak payah nak pergi jauh-jauh ke apa. Kalau jalan jam pun tak apalah, tak pusing.
1: Itulah, saya ingatkan dia duduk Besut. Lepas tu nak balik kampung. Kat mana Besut juga?
2: Besut juga. Air biasa lah tu.
1: Jom kita dengar pendengar seterusnya ni nak balik kampung mana pula. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum. This day is lah.
2: Ya, betul. Ini orang jauh.
1: Jauh nun di sana.
4: Ya, Liz. Liz itu May dan Is yang handsome boy ya.
2: gitu. Guana tu Abang Osman. Puji segar, pagi segar, lagi.
1: Segar-segar.
4: Puji sekaki lah.
2: Okey, Abang Osman sihat ke tu?
4: Alhamdulillah, syukur. Sihat, wah, sihat. Adanya.
2: Okey, baiklah.
4: Macam mana orang kena okey semuanya.
2: Okey, baik-baik sahaja. Line
4: clear semua.
2: Clear.
1: Clear.
2: Clear lah. Abang Osman, ucapan untuk siapa? Okay.
4: Ucapan lah. Ini lah. Untuk Lee dan Ia lah. Selamat bertugas dan balik dengan selamatnya.
1: Terima kasih.
4: Untuk Atalija, Abang apa nama Pak Wang dulu, Abang Fazil kan masuk, Pak Izu rancang panjang lah, Pak, Pak Suli, Kak Subacu, Kak Yajazik.
2: Ya, Pak Osman.
1: Pak Osman ada di situ.
2: Dia terputus tau. Tiba-tiba senyap. Tiba-tiba tak apalah Pak Osman.
1: Mungkin Pak Osman rasa sebut, lepas sebut Kak Yah Jabi tu rasa macam sekut-sebut. Rindu. Kak Yah kan duduk kat Jabi. Okey, jom kita lagi sekali, lagi seorang lagi.
2: Ada
1: kan?
2: Lagi, ambil lagi pemanggilnya.
1: Kita ambil lagi pemanggil kita. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Okey, Kak Shima.
5: Kenal
1: dah. Nak pergi rumah je. Tak pergi-gi. Ada
5: rumah.
2: Ada
5: rumah.
2: Ya, betul tu. Kak Shima, orang labuk setel je. Okey, Kak Shima. Hari ni cuti ni. Ada nak pergi mana kau?
5: Kita nak ke Bekiyat tu ni.
2: Duduk ke Bekiyat lagi? Mari rumah anak lah tu.
5: Dia tinggi lagi.
2: Okey, baik. Tak apalah tu. Okey, baik. Ucapan untuk siapa Kak Shima?
5: Selamat pagi Bali, sedai. Selamat bertugas. Selamat tahun baru. Maaf sifrah hari ni.
2: Ya, sama juga untuk Kak Shima.
5: Dan selamat pagi pada Abang Osman Gokbal tadi. Terputus lang tu.
1: Mungkin.
5: Kak Jeng Halijah. Kepada Kak Su, Kak Lo, Kak Cik, kepada Kak Nunipa, Pak Suli, Bahir Tupak, Pak Lang, Tabi, Pak Awan Celo, Pak Makta, kepada Umi, Kak Mi, dan kepada Kak Mamlo, Kak Asah, dan kepada Cik Serabok dan Kak Siti. Terima kasih pergi rumah itu, layak kita baik. Dan pada Kak Sarah, berapa semua lah peminat-peminat siar kata SN.
1: Yes.
5: Dan semua gugu
1: kat
5: SN di mana saja berada. Itu saja.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Shima. Terima kasih.
2: Okey, seterusnya ada ke?
1: Ada
2: kiriman di WhatsApp Kelantan FM ke? Kita tengok jugalah pagi ni nyo.
1: Okey, siapa yang kita ada sekarang ni, Liz?
2: Sini tak boleh buka pula dah.
1: Alamak. Kalau dekat sini, mari kita tengok siapa yang bagi kiriman kepada kita hari ni. Dah lama tak dengar daripada Kak Yah Jabi. Sekarang ni, okey, kita ada Kak Yah Jabi. Salam buat DJ yang bertugas. Kak Yah Jabi ingin mengucapkan salam al-hijrah. Itu je.
2: Okey, baik. Salam al-hijrah untuk Kak Yah jugalah. Yang ini pula kita ada Ida Muhammad dari Jerteh. Asal Kota Kinabalu, Sabah. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas. Buat gandingan duo yang mantap, Liz dan juga Is.
1: Wow.
2: Ucapan selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
1: Ini kita ada daripada Pak Awet Jelo ni. Salam kasih sayang dan selamat pagi pada semua DJ-DJ kesayangan. Mak Faizul, Abang Him Beta, Pak Man Ceribung, Abang Him Tupak, Kak Mama Che, Usman Goodbye Penang, Kak Pah Kemahang, Kak Num Nipah, Pak Ya Kapung Husa dan semua sayang sobat pendengar setia Kelantan FM. Ada semua di Kelantan FM.
2: Okey, baik. Kita ambil lagi pemanggil selepas ini.
1: Selepas inilah.
2: Okey, tapi kita layan dululah lagu untuk gugu pagi kita pagi ini.
1: Kita ada Izlin Sensara. Kita tak sensara kan?
2: Tak, insyaAllah.
1: Gugu pagi.
2: Gugu kita belakang.

0: Okay, baik, terima kasih untuk anda semua yang masih ada lagi bersama dengan kami berdua. Easy di sini, temankan pagi anda bagi edisi hari Rabu dah kita ni.
1: Rabu dah kita ni. Tak lama dah kita nak cuti pula lagi sekali.
0: Dan juga hari ni merupakan awal Muharram lah. Jadi kita sama-samalah mengucapkan selamat menyambut awal Muharram untuk semua Muslimin dan Muslimat.
1: Kata tahun baru lah ni
0: kan. Tahun baru Islam lah. Jadinya untuk anda semua seperti biasa pagi-pagi ni nak ambil lagi pemanggil. Kita ada sedikit je lagi masa.
1: Sikit lagi kita tengok siapa yang bertuah. Okey, assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Wano Okey, alah ke besu, alah ke jetih, alah ke jabi ramah pagi ni.
1: Oh, kampung ih belakang tu. Set-set kita belakang.
2: Kira-kira
0: rezeki lah. Okey, Pak Teh
2: Ya, Pak Teh.
0: Okey, Pak Teh. Ucapan pagi untuk siapa, Pak Teh?
2: Okey, terima kasih Liz dan Liz pagi ni.
1: Baik.
2: Pertama ucapkan pagi kepada Liz dan Liz dulu lah. Pertama pagi ni semoga dia selalu ada semua di Kelantan ni. Pendengar-pendengar kita. Kepada Pak Mak di Pendah Pelatih juga tu, terima kasih Pak Mak. Kepada Pak Ya, kan perusahaan tu kan Pak Ya tak ada pagi ni. Pak Ya rasa ceria, Pak Ya perusahaan.
1: Itulah.
2: Nak lagi pada Pak Ya, pada Kak Ayah tu, untuk jadi juga tu. Kak Ayah ikut Kuala Kumpel, nak Kak Ayah tu kat masjid. Rumah dia tu, situ tu. Pada Faizul Datang Panjang, kepada Asak Lomaka, Umi Habibah Gunung Bacok, dan kepada semua-semua lah, hak mana mengenali diri Pak Teh ni, hak mengucapkan melalui WhatsApp Pak Teh ni. Nak kira platform mana sekalipun. Dan kepada Idan Lee lah tugas pagi ni. Salam Al Hijrah 1448 Hijrah.
0: Itu
2: saja dekat Pak Teh.
1: Baik Pak Teh, terima kasih Pak Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Okey, terima kasih Pak Teh. Ini kita nak bacakan kiriman WhatsApp-nya. Mari daripada Kak Amin Kuala Krai.
1: Baik.
0: Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Liz yang bertugas. Semoga sihat ceria selalu. Saya Kak Amin dari Kuala Krai nak ucapkan selamat pagi kepada Kak Yajabi, Kak Himam Macang, Kak Tis Lising, Kak Saplau Melaka, Umi Habibah Gunung, Kak Su, Kak Pah, Pok Mat Besut, Pok Ayah Kapurusa, Pok Usman Gubai, Pok Suli Bacok, Pok Nimat Tawai, Pok Teh, Yi Gunung. Dan juga tak lupa kepada semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Semoga sentiasa sihat dalam rahmat Allah selalu. Terima kasih.
1: Ni kita ada Kak Sah. Selamat pagi Liz Is. Kak Sah nak ucapkan selamat pagi ke apa Pok Mat apa ni? Pak Mat Pertam, Zul Alif, Pak Teh Jabi, Pok Mat Besut, Kak Ma, Kak Pah dan semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum.
0: Okey, yang seterusnya kita ada Muhammad Faizul Rantau Panjang ni. Tapi dia kiring ucapannya pukul 1 pagi tadi lagi. Rasanya untuk pagi ni lah dia.
1: Nombor 1 sebab ada ucapan selamat pagi tu.
0: Ya betul tu. Katanya nak buat ucapan untuk Pak Nimat Tawai, Abang Pak Begit 12, Pak Awang, Pak Lang, Abang Hamid Kota Baru, Kak Tis Dising, Pak Teh Jabi, Pak Miss Kibung, Abang Hentu Pak, Pak Usman Gubai, Abang Mak Dusu Hijau dan juga Pak Jak Kok Kia.
1: Kita ada Pak Sumi. Assalamualaikum Liz.
0: Waalaikumsalam.
1: Liz je, okay bye.
0: Pak Sumi ni lama dah ni. Tak tahu wasak ni.
1: Saya Pak Sumi Pasir Putih ucap selamat pagi dan selamat menyambut tahun baru Mahal Hijrah buat Liz di Kaunti. Okay bye. Semoga anda berdua sihat-sihat selalu. Tak lupa Pak Sumi buat ucapan kepada Pak Mak Besu, Pak Subacok, Haji Meseribum, Kak Shima Macek, Kak Subacok, agar mereka semua berada dalam rahmat Allah selalu.
0: Okay baik, terima kasih. Yang terakhir sekali kita ada kiriman daripada Umi Habibah Gunung.
1: Baik.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dan katanya semoga Liz dan Is sihat ceria di sampai menjalankan tugas pagi ni tu. Umi ucap selamat pagi buat Kak Shima, Hajah, Kak Iyah, Hajah, Halijah, Pak Osman, Pak Mak Besut, Pak Awang, Abel Fadil, Pak Long, Pak Teh dan semualah pendengar setia Kelantan FM pagi ni tak kira di mana. Semoga sihat ceria di samping keluarga tersayang. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Okey, untuk anda semualah yang memberikan ucapan pagi ni.
1: Ya, bersemangat sungguh ni. Panji-panji dia orang menaik. Kalau saya pagi-pagi ni nak tulis wahak pun rasa macam beram
0: letih. Okey, dan lepas ini kita akan ke utama 7 pagi.
1: Baik, tapi sebelum tu jom kita dengar dulu lagu Boyo Daga.
0: Pagi-pagi Boyo Doh.
1: Boyo rasanya tidur masa ni. Di Gu Pagi.
0: Gu Kita Belakang.

0: semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Horbat, siasatan perlu turut meliputi pematuhan SOP. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 7 Pagi. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bagi menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian. Sebaliknya, melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, sejarah hijrah Rasulullah turut memperlihatkan peranan penting anak muda, wanita dan sahabat. Sementara itu, generasi muda diseru menjadikan peristiwa hijrah sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang harus diteladani.
1: Anak muda di Malaysia ni mempunyai potensi yang sangat-sangat besar dengan kemampuan, kewibawaan dan juga bakat-bakat yang ada. Jadi kepada semua anak muda yang berada di Malaysia ini, marilah kita sama-sama mengingati dan menghayati hijrah Rasulullah SAW. Hijrah Rasulullah SAW merupakan satu turning point, merupakan satu detik di mana bermulanya sebuah perubahan yang berlaku secara menyeluruh.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis tausiah dan bacaan doa ma'al hijrah di Masjid Pucha, Putrajaya. Susulan letupan bom di ladang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang meragut nyawa dua anggota tentera. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah. Aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuh. Seri Paduka baginda turut menzahirkan ucapan takziah dan berharap keluarga mangsa diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Berikutan kejadian itu, Tentera Darat Malaysia memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan akan sentiasa diberi perhatian. Penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan. Jaminan itu diberikan Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhan Mat Othman. Beliau turut menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warga ATM itu. Semalam, 7 saksi dirakam keterangan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Kedah, Deputi Komisioner Badrul Hisham Baharudin memaklumkan, kesemua saksi yang dipanggil berada di lokasi ketika kejadian.
2: Kita akan sambung lagi lah untuk ketangan-ketangan saksi yang lain untuk membantu siasatan ini. Peserta-peserta yang terlibat dalam kursus dan sebagainya, mereka-mereka yang berada di tempat kejadian. Siapa saja yang ada dalam di tempat kejadian itu kita akan rakam.
0: Polis bekerjasama rapat dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi menjalankan siasatan lanjut termasuk berkait pematuhan prosedur operasi standard SOP semasa latihan dijalankan. Lebih 2 juta penduduk dijangka menerima manfaat perkhidmatan Shuttle Selatan yang menghubungkan Kulai, JB Central dan Pasir Gudang. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, sebagai permulaan, perkhidmatan tren itu akan beroperasi melalui dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central, Kulai serta Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru.
3: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagar ETS hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh keselamatan platform penstriman RTM Klik bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan. Langkah diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi VPN sebagai pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. RTM committed memastikan perkhidmatan RTM Klik dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan. Perancis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 dengan kemenangan 3-1 ke atas Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola menggandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Jaringan itu turut menyaksikan Mbappe menambah koleksi gol ke-14 peribadinya di Piala Dunia menyamai jaringan legenda Jerman Gerd Müller. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan kumpulan I, pasukan Norway ketika ini sedang mendahului Iraq 2-1 menerusi dua jaringan penyerang Erling Haaland pada separuh masa pertama. Dalam perkembangan lain, penyerang Brazil Neymar kembali menjalani latihan larian di kem latihan Piala Dunia buat kali pertama sejak mengalami kecederaan betis kanan pada akhir Mei lalu. Bagaimanapun, pemain berusia 34 tahun itu masih belum menyertai latihan penuh selepas direhatkan pada perlawanan pembukaan kumpulan menentang Maghribi. Brazil dijadual menentang Haiti pada Jumaat sebelum melengkapkan aksi kumpulan C menentang Scotland pada 24 Jun.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia ke-35 selama dua hari bermula hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahabuddin di Kazan.
5: Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kazan pada pukul 10.20 malam waktu tempatan bersamaan 3.20 pagi waktu Malaysia. Ketibaan beliau disambut Rais Republik Tatarstan Rustam Minikhanov, Menteri Digital Tatarstan Ilya Nashvin, Datuk Bandar Kazan Ilsur Matshin, Pegawai Jabatan Protokol Negara Rusia serta Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai. Turut mengiringi Perdana Menteri ialah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir serta pegawai kanan daripada Pejabat Perdana Menteri dan Kementerian Luar. Sejurus tiba, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Rustam Minikhanov. Hari ini, Perdana Menteri dijadual menyampaikan ucap tamak pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang menghimpunkan lebih 400 pemimpin korporat dan perniagaan dari negara ASEAN serta Rusia. Beliau turut menghadiri resepsi sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 yang dihoskan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum mengadakan kunjungan hormat dan mesyuarat dua hala dengan pemimpin negara itu. Laporan Nur Sharida Shahabuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Malaysia dan Timor Leste meneroka peluang untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang strategi termasuk ekonomi, perdagangan dan pelaburan bagi menjana pertumbuhan mampan di kedua-dua negara. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta semalam bersama lawatan khas 5 hari pemimpin itu ke Malaysia. Menurut Datuk Seri Anwar, perbincangan turut menyentuh mengenai usaha memperkukuh pembangunan modal insan, pendidikan serta TVET. Malaysia dan Timor Leste juga meneroka peluang baharu yang dapat membuka ruang kemajuan lebih luas kepada generasi muda kedua-dua negara. Iran dan Oman mengulangi komitmen untuk memastikan laluan pelayaran yang selamat dan bebas melalui Selat Hormuz susulan memorandum persefahaman antara Tehran dengan Washington. Perkara itu dipersetujui dalam perbualan telefon antara Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi dengan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi. Kedua-dua pihak turut berharap usaha diplomatik dapat diperkukuh lagi bagi menjamin keselamatan serta kestabilan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Hobart, siasatan turut meliputi pematuhan SOP. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda, Iraq menentang Norway, 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Ya, itu dia. Orang kata demen bola tak habis lagi. Memang tak habis sebab apa? Sebab baru je kita nak manah-manah ni, orang kata.
3: Betul-betul. Masih lagi dalam seringgit kupulai-kupulai lah, dek.
2: Yo.
3: Ada juga saya rasa, apa ni Is, pagi ni ramai kalau di Kelantan ini sendiri. Sebab kita hanya cuti hari ni, kan? Ramailah yang berjaganya. Tengok bola.
2: Nak tidur lagi tak boleh sebab kita ada orang kata tayangnya pukul 9 pagi, 9 pagi. Kita ada lagi perlawan
3: ni. Lepas ni pun ada juga ni mana peminat Argentina ni.
2: Pukul 9 pagi sekejap lagi. Jadi set dia tak boleh tidur lagi.
3: Tak boleh. Tapi nak tidur sebentar boleh kot. Dia sedia dua.
2: Terbabas.
3: Takut terbabas.
2: Terbabas.
3: Kalau jenis terbabas tak usah lah.
2: Kalau set dia nak tidur, set dia kena tidur lepas pukul 1.
3: Lepas Zohor. Okey. Ini kita nak berkongsi juga, Is. Sebabnya hari ni hari cuti. Kita tahulah, dek.
2: Baik.
3: Lagu mana mungkin ada di antara kita ni ada urusan pagi-pagi ni ataupun nak bawa anak ke apa ke. Ini yang mana kita nak berkongsi berkenaan dengan ramalan cuaca.
2: Baik.
3: Bagi negeri Kelantan lah.
2: Jadi kalau pagi ni diramalkan tidak ada hujan. Saya setuju, memang tak ada hujan.
3: Okey, kalau di Wakil Cik ni pun memang tak ada lah. Cuacanya okey lagi pagi ni.
2: Malam pun dia repok sahaja. Bunyi macam nak hujan tapi tidak.
3: Oh ya kok. Saya di macam hujan. Dia macam hujan sejuk suka tidur.
2: Suka
3: macam tak siang pagi ni. Biar dia sore yang konti.
2: Saya dia punya beruap tu, dia rasa macam bahang sangat-sangat malam. Jadi saya mikir, nak hujan ni. Rupanya tidak.
3: Tidak.
2: Jadi untuk petir hari ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan sampai ke Malaysia ribut petir di beberapa tempat.
3: Okey, baik. Jadi berhati-hatilah untuk anda semua tu. Mungkin ada urusan lah ke petir. Dia juga malam kat dia. Sebabnya takut hujan lah dia.
2: Betul.
3: Kalau hujan saja tak apa.
2: Ribut petir tu lah.
3: Yang mari ribut tu kita takutnya dia.
2: Peniaga-peniaga di luar sana. Hak bawa motor. Bawa motor ingat tak terbang motor. Saya pernah dah deh kalau dia yang mari dengan ribut.
3: Dia mari angin tu dia.
2: Ya, motor pun jangan nak angkat. Kita nak angkat tangan memanglah berat. Kalau ribut memang terbalik.
3: Suka macam nak terbalik. Jangan gitu dia.
2: Nak pula kalau Liz yang membonceng. Janganlah.
3: Lama dah ni tak bawa motor ni.
2: Ya, Liz memang suka bawa motor dulu. Merempit.
3: Dululah. Dulu kita ni motor je. Mari kerja. Gitu.
2: Ya. Sebenarnya motor mudah. Boleh selit-selit.
3: Saya memahami perasaan orang-orang yang bawa motor ni.
2: Faham.
3: Muka kita dulu pun bawa motor juga.
2: Saya pun bawa motor juga.
3: Betul tu. Kita hanya bawa motor dulu. Sejarah dulu. Ngandung pun sampai 9 bulan. Motor lagi.
2: Mak saya mula masa nak lahirkan saya, dia bawa motor sendiri. Dengan big baby dalam raga. Tapi saya tiba-tiba lahir tak jadi mak rempit.
3: Tak jadi. Tapi minat juga ke motor.
2: Minat juga lah ke motor. Sebab dia berangin tu, berangin original.
3: Dia semula jadilah. Okay, Is.
2: Alright.
3: Lepas ini kita ada macam-macam lagi perkongsiannya. Sebabnya hari ni hari cuti deh. Biarlah ramah-ramah dengar kita pagi ni.
2: Kita kena kecek banyak, kena kecek kuat. Biasa dia tak boleh tidur.
3: Tak boleh tidur lah deh. Kita tak nak bagi pendengar gugur pagi ni cenderung pagi ni.
2: Kalau nak tengok bola tak apa. Tapi sebelum tu jom kita dengar dulu lagu sebabnya.
3: Apa dah?
2: Tak ada ujian pagi-pagi. Kelantan ni memang bumi bertuah, kan? Yeah, jadi jom kita dengar ke Kelantan Bumi Petuah dari Pok Yigasi dan Hemeniti Emas di Gu Pagi.
3: Gu Kita Belakang.

0: Sedih.
1: Lan, sinilah kejap. Mak kepada jiran sepupu nenek belah kakak ipar adik angkat aku cakap kan, dia nampak si Zara tu berpegang tangan dengan sepeda tu gini-gini kau, ha?
2: Wow!
3: Ha, ya kejap. Nak kena share ni, jap. Aku buka telefon, nak ketahit dalam Facebook.
4: Eh, Zara, betul ke engkau bercinta dengan Peja tu? Tengok kat sini, jap. Tengok dalam Facebook.
5: Eh, siapa yang pandai-pandai sebarkan gosip ni? Aku ciri-cirikan juga mulut orang tu.
6: Jangan suka sebarkan kabar angin kerana santan pulut binasa, kerana laman sosial anda binasa. Pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Kelantan FM.

0: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Ya, bersinar. Di Gu Pagi, Gu kita belakang masih lagi ada Easy di sini. Ha, Easy. Liz, macam mana?
2: Ya, baik.
1: Okey ke tak tu, termenung jauh je ni?
2: Ngatuklah pagi-pagi ni deh.
1: Ya, apa-apa jadi gitu ni?
2: Biasalah. Okey, cuti kita. Kejut. Sabar je lah ya.
1: Kita takut malah dia goreng kuih tiaw.
2: Apa pula?
1: Takut cik Abel nak tengok bola, minta kuih tiaw. Blok-blok.
2: Hey, Yo. Awak belum tahu ke? Saya PJJ.
1: Okey, baru tak seronya.
2: Semua orang dah tahu.
1: Okey, bye.
2: Awak je belum tahu.
1: Saya dah tahu dah. Saya ingatkan nak buat drama awak ni.
2: Tapi tak apalah, Is. Kalau berkenaan dengan promo tadi tu, hari ni ke cuti? Mungkin ada antara ibu ayah yang buka radio waktu ni dengar pulak promo tu tadi.
1: Apalah salahnya kalau hari ni ambil telefon ataupun ambil kamera, gerak anak-anak tu. Suruh dia menyanyi. Tapi basuh muka dulu, breakfast dulu, lepas tu record ataupun rakam anak-anak kita menyanyi.
2: Okey, ini untuk anak-anak ataupun adik-adik kita yang mana nak menyertai Bintang Kecil. Ini bagi negeri Kelantan lah deh. Okey, yang mana nak boleh sahaja hantarkan video lah, video nyanyian anak-anak tu ke email kami,
1: linkkthamzah1@gmail.com. Video tu jangan lebih 3 minit tau.
2: Okey, baik.
1: Adik-adik pula 7 hingga 12 tahun sahaja.
2: Okey, untuk sekolah rendah lah.
1: Sekolah rendah lah. Adik-adik yang berusia 18 tahun tu adik, esok.
2: Yang itu jangan.
1: Itu kita, kita adik.
2: Yang itu nanti next ya. Kita ada lagi lah.
1: Banyak, kita ada banyak sangat program.
2: Untuk yang mana dewasa-dewasa lah. Okey, baik Is. Sambil-sambil tu sebenarnya, kita nak berkongsi juga. Ini berkenaan dengan aplikasi RTM Click.
1: Baik.
2: Kita kalau nak dengar radio pun boleh tengok, boleh dengar di RTM Click aplikasinya. Kalau nak tengok berita pun sama juga. Inilah yang mana sebabnya duk geger. Katanya ada di negara seberang ambil kita punya RTM Click ni, cuba untuk tengok juga, masuk juga. Macam-macam lah berkenaan dengan teknologi-teknologi ni.
1: Dia lebih kepada ciplak, scam, hack.
2: Betul. Yang inilah yang mana sebenarnya kita ni di Radio Televisyen Malaysia RTM memperkukuh keselamatan platform penstriman RTM Click menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan. Ini sebenarnya bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2020.
1: Sebab tu adalah orang kata Piala Dunia ni hanya di RTM Click je. Demo jangan duduk buat cetak rompak kot lain.
2: Betul.
1: Jadi RTM Click dalam satu kenyataan memaklumkan langkah tersebut diambil susulan laporan mengenai cobaan. Ada cobaan ni. Untuk mengakses siaran kejohanan berkenaan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi rangkaian persendirian maya VPN.
2: Tak bolehlah begitu. Inilah yang mana kita di RTM ini sebagai pemegang hak siaran Piala Dunia FIFA 2020 di Malaysia ni, RTM committed lah untuk pastikan perkhidmatan ni sebenarnya dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan lah. Selain mematuhi syarat pelesenan serta hak penyiaran hak mana telah ditetapkan.
1: Jadi kena ingat, pemantauan dan penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bagi menjamin kestabilan platform serta memberikan pengalaman tontonan yang optimum lah kepada pengguna.
2: Betul. Inilah sebabnya kita pun menghargailah keprihatinan dan juga kerjasama orang ramai sebenarnya yang mana menyalurkan maklum balah lah untuk membantu meningkatkan lagi mutu perkhidmatan penyiaran negara.
1: Itu orang kata pengkonsum ataupun penonton kita ni peka.
2: Betul.
1: Bila ada perompakan ataupun pencerobohan dengan siaran kita ni, dia ada maklum.
2: Dia maklumkan aduannya. Yeah. Jadi kita pun ambil lah tindakan yang sewajarnya. Okay? Mm. Dan E, seperti biasa, lepas ni 7.45 minit pagi.
1: Kita nak pergi ke kapung Wak Yus Ahmad Said.
2: Gingitah lah dia nak ngepek ke dia pula pagi
1: mesti
2: ni.
1: Mesti dia nak cerita pasal Awang Muharram punya. Tapi sebelum tu kita tengok Siti Nurhaliza dululah. Dia nak menari lagu Rencong. Boleh?
2: Boleh. Jom silakan.
1: Di Go Pagi.
2: Go Kita Belakang.

0: Buka radio, buka radio, buka radio, Baya.
1: Buka apa pula?
0: Aduh, kita minat lah. Ini radio Kelantan, Baya.
1: Godio, saya, aku nak negara juga.
2: Mak suka dengar radio Kelantan FM ni. Orang jeligo lah, rasa jeligo sedap.
3: Saya memang suka dengar Kelantan FM. Dari pagi, siapa malam? Memang tak tukar radio lain dah.
4: Trivia Piala Dunia. Norman Whiteside.

Bu ni Rana, kadang-kadang tak ingat tak cerita mari. Kita ke hari ni kan, awak marah. Ni Rana, aku nak tanya mu, awak marah ke? Mayroh ni Rana. Ambil saat.

0: aku ingat juga kamu kata ni Nirana, kamu tak tanya aku cakap aku nak goyak ke abis you ingat lepas Nirana goyak tak apa banyak masa-masa mana pun hopetinya woyo. Kita ingat sambutan awal Muharram atau pun juga Maak Hijrah sama tahun baru belaka. Okey kita, okey, sehat belaka. Terima kasih.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Wok-wok DJ Radio Kelantan FM ni kak, sedap ke cik? Jeligo je dengar.
3: Oh tu yang aku duduk terpokok sini.
4: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
2: Jeligo je dengar.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Masih lagi bersama dengan kami Easy di Gu Pagi. Hari ini Rabu 17 Jun 2020 Nes. 1 Muharram hari ini, Liz.
2: Ya, betul. Tahun baru Islam 1448 Hijri. Mungkin ada perancangan yang hari ini sebab kita tahu bercuti, Is. Ada yang nak ke mana-mana ke?
1: Kalau nak ke mana-mana, tak kisahlah kampung orang ke, daerah orang ke, negeri orang ke. Yang penting, jaga tutur kata, jaga adab, tata susila. Jaga budi pekerti, jaga kelakuan, jaga tingkah laku, jaga semua.
2: Betul. Sebab kita ni membawa nama Malaysia.
1: Benar sekali.
2: Jika kita nak melancong ke negara orang lah, support dengan DJ kita sore tu.
1: Nama dirahsiakan.
2: Dia gini, alah ke Batam, Indonesia. Bila kita ke negara orang, kita kena jagalah adab kita. Sebabnya baru-baru ni ada juga lah video yang tular berkenaan dengan sekumpulan grup ni lah pelancong daripada Malaysia ke negara orang lah dia. Tapi adalah benda tak berapa nak comel sangat kita tengok.
1: Kita tengok, kita dengar tak berapa. Serah panas, serah berasak je telinga.
2: Betul tu.
1: Mula-mula saya ingat ke AI.
2: Tapi betul. Memang
1: tapi
2: betul ni.
1: Tapi rupanya benda tu benda berlaku. Betul.
2: Ini bukan seorang dua ni. Ramai dia segeru.
1: Ramai. Buat apa buat gitu eh?
2: Duduk main. busuk-busuk. Buat apa? Janganlah gitu.
1: Jangan. Cuba bayangkan kalau mereka daripada luar negara pula buat gitu ke negara kita. Kita pun tak berapa nak okey juga kalau di mata orang. Sebagai contoh, kita makan budu.
2: Betul.
1: Bagi kita, budu tu terpaling nombor satu sedap dah. Tapi kalau orang tengok, gapa dia makan.
2: Tak suka lah gapa dia.
1: Bagi perapai dalam telaga berpuluh-puluh tahun. Lepas tu pula kalau kita mandi air telaga, mandi air selup, mandi air selup. Gobernio ni mandi air tanah liat. Tapi bagi kita, itu sudah biasa.
2: Ya, betul. Jadi janganlah kita menjadi seorang yang kuih ajar lah. Tiada adab. Sebab kita di Malaysia ni, kita belajar banyak berkenaan dengan adabnya. Jadi kena sentiasa sedar diri lah. Walau di mana sahaja kita berada, kena belajar untuk beradab. Tak kira lah di mana sahaja kita gila. Hormat negara orang.
1: Kita dulu masa sekolah kita belajar

0: pendidikan sivil.
1: Betul lah.
0: Dulu kukah pagar ni gerai.
1: Jadinya bila kita pergi ke negara orang itu sebagai tetamu, bawalah rasa hormat. Itulah tandanya kita beradab.
0: Orang pun akan kata, apa ni, adab kita tu mencerminkan negara kita.
1: Betul.
0: Sebenarnya
1: orang akan puji kalau kita beradab comel. Orang di negara itu pun tengok, ini rakyat Malaysia ni bagusnya.
0: Kalau kita biasa tahu sapuh di negeri kita, jangan tahu di negeri orang.
1: Dio kalau dia besok kan gitulah. Itulah
0: yang saya nak ajak. Maksud sebenarnya
1: Tabi'ah. Okey, baik. Lepas ini seperti biasa pukul 8 pagi, kita nak ikuti perkembangan
0: Kelantan sana sini.
1: Lepas tu kita masuk untuk ceria bahasa. Hari ni hari Rabu, super skala lah. Walaupun orang cuti, sekolah cuti, kita tak cuti.
0: Kita buka tuition kan?
1: Buka je super skala juga. Jadi boleh standby lah.
0: Okey, jadi sebelum tu kita nak bersama dengan Stacey dulu. Stacey duk tunggu dah tu luar konti tu. Lagu dia Cakap Ketangan di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Bermara.
1: Aja buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
2: Ya radio mana tu? Eh, gapo? Ya, boleh botak. My basic-basic pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni. Acu kecek dia lah. Gak sikit.
1: Kelantan FM lah, Abah Mui.
2: Ah, ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.